betul ingin tahu kebenaran, maka Allah berikan petunjuk tentang keesaan Allah, gitu ya. Idh qala li abihi wa qaumi madza ta'budun, ketika dia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, apa yang kalian sembah ini? Aifkan alihatan dunallahi turidun, apakah kamu menyembah sembahan-sembahan selain Allah dengan jalan berbohong? Mana buktinya kalau tuan-tuan ini, patung-patung ini Tuhan, gitu ya? Fama dhannukum bi rabbil alamin, maka apakah anggapanmu tentang Tuhan semesta alam? Fanadara nadratan fin nujum, lalu ia memandang sekali pandang ke bintang-bintang itu. Faqala inni saqim, lalu ia mengatakan sukunya aku sakit. Ya, maksudnya di sini dia waktu ini penyempurnaan bahasan sebelumnya ya. Jadi maksudnya adalah Ibrahim alaihissalam waktu lihat bintang-bintang itu, terjadilah dialog tadi yang ayat-ayat kita sebutkan. Bintang, bulan, matahari yang terus saja ditolak. Dia cuma mengatakan itu Tuhan untuk menolak saja ya. Lalu dia mengatakan sukunya aku sakit. Sebagian ulama menjelaskan tentang masalah waktu dia bilang aku sakit di ayat 89, ayat 90, fatawallu anhum mudbirin, lalu mereka berpaling darinya dengan membelakang. Maksudnya dia berusaha, Ibrahim alaihissalam, untuk waktu dia bilang saya sakit, maksudnya sakit ini supaya orang-orang jadi takut dengan dia, kaumnya, sehingga pergi meninggalkan beliau, gitu ya. Makanya setelah itu dia mengatakan, Allah mengatakan faraga ila alihatin faqala ala ta'kulun, ayat 91. Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Setelah orang-orang meninggalkan dia karena takut menular penyakitnya Ibrahim, lalu ia berkata kepada berhala-berhala tersebut, apakah kamu tidak makan? Malakum la tantikun, kenapa kalian wahai para berhala tidak bisa menjawab? Faraga alaihim darban bin yamin, lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya dengan kuat. Saya berharap dipukul dengan tangan kanan Ibrahim, mau lihat melawan enggak sih, gitu ya. Fa'akbalu ilaihi yazifun, lalu kemudian kaumnya datang kepadanya dengan bergegas. Waktu tersebar berita Ibrahim ternyata mau menghancurkan patung-patung mereka. Kalau tadi ayat sebelumnya kan Ibrahim sudah hancurkan semuanya lalu dibiarkan kepada patung yang besar. Kalau ayat ini menjelaskan bahwasanya Ibrahim memukul dengan tangan kanannya lalu kaumnya bergegas datang kepadanya. Qala ta'buduna ma tanhitun, lalu Ibrahim waktu lihat kaumnya datang mengatakan, apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat sendiri? Wallahu khalaqakum ma ta'malun, sementara Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu buat. Qalu bunu lahu bunyanan falqu fil jahim, lalu mereka mengatakan dirikan satu bangunan yang besar untuk membakar Ibrahim, lalu lemparkan dia ke dalam api yang menyala-nyala itu. Faradu bikaidin fajannahumul asfalin, mereka mau melakukan tipu muslihat kepada Ibrahim, maka kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Ini sampai ayat 98 tadi ya, sampai di sini. Masih ada lanjutannya tentunya. Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, lalu kemudian Allah kasih dia anak Ismail, lalu ada proses tentang masalah penyembelihan anaknya dan seterusnya. Bahkan itu tidak dibahas di dalam poin ini ya. Tapi di sini Ibnu Katsir ingin menyampaikan tafsir tentang dialog Ibrahim alaihissalam dengan kaumnya. Baik, selanjutnya tentunya ada dialog Ibrahim alaihissalam dengan Namrud ya, dengan raja yang sangat masyhur di masa itu. Tentu ada riwayat juga di sini diangkat oleh Ibnu Katsir rahimahullah tentang selamatnya Ibrahim alaihissalam dari api. Ini sudah kita jelaskan tadi sebagian riwayatnya ya, bahwasanya Ibrahim alaihissalam. Tapi ada yang perlu kita sampaikan di sini. Salah satu penyebab kata Ibnu Katsir rahimahullah Ibrahim diselamatkan dari api adalah karena waktu beliau dilempar ke dalam api, beliau membaca la ilaha illa anta subhanaka rabbul alamin lakal hamdu wa lakal mulku la syarika lak. Tidak ada ilah melainkan hanya engkau, maha suci engkau, Rabb semesta alam, segala puji dan kekuasaan hanya milikmu, tidak ada sekutu bagimu. Ini yang dibaca oleh Ibrahim AS sehingga akhirnya beliau diselamatkan oleh Allah dari bakaran api tersebut. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau, subhanaka rabbul alamin, maha suci engkau Tuhan alam semesta, lakal hamd, segala puji-pujian untukmu, walakal mulku, kerajaan hanya milikmu, la syarika lak, tidak ada sekutu bersamamu. Dalam riwayat lain dikatakan bahwasanya Ibrahim mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolong kami dan dialah sebaik-baik pelindung. Ini juga termasuk disebutkan tentang masalah ayat Al-Quran waktu para sahabat di perang Uhud kalah,
700 orang, 70 orang mati syahid, sisa 630 semuanya luka-luka, kemudian pulang, dibawa pulang mereka luka-luka, minimal orang 2-3 sabetan pedang waktu itu, termasuk Nabi SAW sendiri luka, pelipis beliau berdarah, kemudian gigi beliau sempat retak, pipi beliau sempat tertancap ujung topi besinya SAW. Jadi semua orang luka, tapi subhanallah, dan sampai pada malam itu, maghribnya itu dan isyanya sedikit sekali orang yang sholat di masjid, karena luka-luka semuanya. Tapi besok paginya ada perintah turun kepada Nabi SAW untuk memerintahkan 630 itu harus pergi menyerang Quraisy dan tidak boleh ada pasukan baru. Nah, kita bisa bayangkan ujiannya berat sekali pada saat itu. Kita kadang-kadang kena silet aja sudah sakit luar biasa atau kena bling. Ini bagaimana orang kena sabetan pedang. Tapi mereka harus keluar kejar Quraisy yang sudah sampai di wilayah Hamrat Asad namanya. Jadi dikejar Quraisy. Dan waktu itu pemberi peringatan Nabi SAW keliling Madinah mengatakan, sungguh Rasulullah SAW suruh kalian yang kemarin ikut perang di Uhud yang luka-luka itu yang pergi serang Quraisy. Enggak boleh ada satupun pasukan baru yang bergabung. Nah pada saat itu tersebar berita, lalu keluarlah 630 orang itu. Ada yang diseret-seret di jalan, ada yang dipikul oleh temannya, ada yang dibaringkan di atas kuda. Waktu Nabi SAW lihat mereka berkumpul semua di pinggir kota, pintu gerbang Madinah, Nabi SAW mengatakan, dengan cara inilah dan keadaan ini Allah berikan kemenangan pada kalian. Nah waktu mereka menuju ke Hamrat Asad dalam kondisi mereka luka-luka, Quraisy dengar melalui mata-matanya. Dia kirim surat, mereka kirim surat ke Madinah kepada pimpinan orang munafik, Abdullah bin Salul bin Abi Salul dan Ibnu Amir namanya, dua orang munafik ini disurati. Lalu tanya, itu yang Muhammad kirim pasukan baru? Mereka bilang bukan, Muhammad bahkan melarang pasukan baru ikut, itu yang luka-luka kemarin. Ternyata hikmahnya dalam buku-buku sejarah dikatakan, Abu Sufyan lalu berkata, kalau itu benar yang kalian katakan berarti jangan kita hadapi karena orang yang keluar dalam kondisi luka berarti akan balas dendam. Bisa saja kita tidak bisa mengalahkan mereka. Ini diantara hikmah kenapa bukan pasukan baru yang diutus oleh Nabi SAW. Intinya, waktu mereka sudah dekat dengan pasukan Quraisy, orang-orang Quraisy berteriak-teriak. Mengirim orang-orang yang keras suaranya. Biasa ini orang-orang ini memang dikhususkan di medan perang untuk teriak memberi motivasi orang. Itu ada sendiri memang kayak kelompok sendiri dalam pasukan-pasukan perang di masa dulu. Maka mereka teriak-teriak sambil mengatakan, hai muslimin pulanglah, kalau tidak Quraisy akan membantai kalian. Maka mereka mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah perkataan ini yang diucapkan oleh para sahabat akhirnya Allah kekalkan dalam Al-Quran di dalam surah Al-Imran 173-174. Bagaimana Allah berikan kemenangan mereka karena mereka ucapkan kata-kata ini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah itu juga yang diucapkan oleh Ibrahim AS atau dilempar ke dalam api. Ya. Secara akal sehat manusia, api pasti membakar. Pasti membakar. Tetapi subhanallah, Allah selamatkan dengan kata-kata ini. Kalau Ali Imran 173-174 tadi, Allah mengatakan, innan nasa kajama'u lakum fakhsyaum fazalum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, waktu orang-orang Quraisy mengutus orang-orang yang teriak-teriak selain mengatakan kepada para sahabat yang luka-luka itu, sesungguhnya orang-orang atau Quraisy telah mengepung kalian, ya, maka takutlah, pulanglah ke Madinah. Maka mereka justru bertambah imannya selain mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasilnya 173-174-nya fanqalabu bi ni'mati minallahi fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzul fadlin 'adzim. Maka mereka pun kembali ke kota Madinah sesudah itu dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak ditimpa suatu bencana dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Allah mempunyai karunia yang sangat besar. Maksudnya karena dia memang mereka mau tetap menjalankan dan yakin kepada Allah SWT untuk memerangi orang-orang Quraisy. Allahu a'lam. Kemudian riwayat tentang masalah cicak tadi itu ada disebutkan di halaman 275 ya. Pada saat api dibakar, maka semua hewan berusaha untuk memadamkan api kecuali cicak yang justru, bukan satu cicak ya, cicak-cicak itu ngumpul banyak, kemudian mereka membantu orang-orang kafir tersebut dan membantu syaitan iblis untuk meniupkan api. Makanya binatang-binatang seperti ini, saya baca dulu hadisnya ya. Kata Nabi SAW, uqtulul wazak fa'innau kana yanfukhu ala Ibrahim AS an-nar. Bunuhlah cicak itu karena cicak yang meniup api Ibrahim sehingga agar atau dengan tujuan agar semakin membesar. Dan disebutkan juga dalam riwayat bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha memiliki satu cambuk khusus untuk membunuh cicak, ya.
Waktu ditanya kenapa beliau lakukan itu, beliau menjawab, inna Ibrahima lamma ulkiya finnar ja'alatid dawabu kulluha tudfiu anhu illa alwazaq fa innahu ja'ala yanfukha alaihi. Ketika Ibrahim dilemparkan ke dalam api, jadi Aisyah waktu ditanya kenapa beliau punya cambuk khusus untuk bunuh cecak, beliau mengatakan, karena saya dengar Nabi SAW bersabda, ketika Ibrahim dilemparkan ke dalam api, maka semua binatang berusaha memadamkan api itu kecuali cecak. Binatang ini malah berusaha meniupkan api untuknya, maksudnya agar tidak padam api tersebut. Makanya kita dianjurkan untuk membunuhnya gitu ya. Dan Muhammad bin Sirin sebutkan, makanya cecak itu biasanya menjadi simbol, kayak misalnya orang ada sihir, kemudian dia berdoa sama Allah agar diberikan petunjuk, ya. Biasanya dia mimpi cecak, ya. Kalau mimpi cecak, mimpi yang sejenis dengan cecak lah, tokek dan segala macam itu mirip. Walaupun sebenarnya yang lebih khusus adalah masalah cecaknya, gitu ya. Apakah semua jenisnya dari yang kecil cecak sampai yang tokek besar masuk dalam hadis disuruh bunuh, Allahu a'lam. Tapi cecak sudah pasti. Cuma memang umumnya orang-orang kalau mimpi ini, kalau dia minta petunjuk atau apa saja, hewan-hewan yang disuruh bunuh ya, ular, kalajengking, kemudian anjing buas, kemudian burung gagak yang dadanya berbulu putih, burung raja wali, nah, ini tikus, nah, semua itu menandakan ular ya, itu berarti menandakan ada hal-hal yang tidak baik ya, yang misalnya kalau dia minta petunjuk dengan istikharah supaya dia nikah enggak sama orang itu, atau dia berteman enggak sama orang ini, atau dia berbisnis enggak sama orang yang itu. Ini bisa jadi petunjuk tentunya, karena hewan-hewan yang dilaknat ini ya. Sampai Nabi SAW memberikan gambaran, hewan ini namanya fuwaisiqah, binatang yang buruk. Binatang yang buruk gitu ya. Kemudian Ibrahim AS disebutkan juga tentang masalah perdebatannya dengan Namrud ya. Namrud bin Bukhtanasr, ya, ini raja yang berkuasa pada saat itu. Ternyata Namrud mendengar bagaimana Ibrahim berdakwah di kaumnya, di komunitas masyarakatnya segala macam, maka dia pun akhirnya memanggil Ibrahim. Ada beberapa riwayat menyebutkan Namrud ini, dia waktu dengar Ibrahim mengatakan punya Tuhan, dia ingin menantang Ibrahim seakan-akan dia yang Tuhan. Ibrahim tidak punya Tuhan. Ada juga riwayat yang mengatakan, dia ingin mengatakan pada Ibrahim, kau punya Tuhan? Oke, tidak apa-apa. Saya juga bisa. Sama. Apa yang Tuhan bisa buat, saya juga bisa buat. Tapi dia tidak membantah. Dia cuma mau Ibrahim meyakini dia juga sebagai Tuhan. Itu kurang lebih sebab terjadinya dialog gitu ya. Karena dia tahu Ibrahim waktu itu banyak pengikutnya. Allah gambarkan di satu ayat dalam surah Al-Baqarah tentang perdebatan ini, karena tidak perlu panjang lebar dijelaskan, memang perdebatan ini hanya membuat Namrud tidak bisa membantah, gitu kan. Surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 258 berbunyi, alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbi an atahu Allahul mulka idh qala Ibrahim rabbi rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Qala ana uhyi wa umit. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bis syamsi min al-mashriq fa ati biha min al-maghrib fa buhita alladhi kafara wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Tidakkah kamu memperhatikan orang yang mendebati Ibrahim mengenai Rabb-nya, karena Allah telah memberinya kekuasaan, maksudnya Namrud. Ketika Ibrahim berkata padanya, Rabbku yang menghidupkan dan mematikan. Dia berkata, aku pun dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, Allah menerbitkan matahari dari timur, lalu terbitnya diterbitkan dari barat. Maka bingunglah orang kafir itu, lalu Allah dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Kata Ibnu Katsir, para ahli tafsir memaknakan ayat ini, Al-Baqarah 258, ahli silsilah nasab serta pakar sejarah mengatakan raja itu adalah raja Babilon yang bernama Namrud. Dia adalah salah satu raja-raja dunia, sebagaimana diceritakan bahwa di dunia ini ada 4 raja, 2 raja beriman dan 2 raja kafir yang menguasai seluruh dunia. Jadi dalam kehidupan manusia ini pernah sebelum kita ada 4 raja kekuasaannya seluruh dunia. Jadi bukan hanya sebagian wilayah, kayak misalnya presiden Indonesia cuma wilayah Indonesia, ada Malaysia, ada Brunei, beda-beda. Zaman itu tidak, ada 4 raja ini menguasai dunia. Tapi masanya beda-beda. Ada 2 raja yang dari orang beriman dan 2 raja dari orang kafir. Kalau yang beriman, Dzulkarnain dan Sulaiman alaihissalatu wassalam. Gitu ya. Dzulkarnain ada yang mengatakan dia orang saleh, juga yang mengatakan dia bagian dari nabi-nabi. Karena Allah mengutus 124,000 nabi. Yang disebutkan nama dalam Al-Quran cuma 25 nabi dan rasul. Jadi masih banyak, 23,000 sekian yang belum disebutkan.
23 ribu sekian yang belum disebutkan, karena cuma 25 yang disebutkan dalam Al-Quran. Sulaiman masyhur, tentu nanti akan kita masuk bahas karena nama yang disebutkan dalam Al-Quran. Kalau Dzulkarnain cuma kisahnya, tidak disebutkan namanya, makanya tidak dimasukkan dalam 25 Nabi dan Rasul. Sedangkan yang kafir adalah Namrud dan Bukhta Nasr. Ya. Namrud dan Bukhta Nasr. Ya. Maaf, tadi saya keliru, bukan Namrud bin Bukhta Nasr. Ya. Tapi Namrud adalah raja yang menguasai dunia, begitu juga Bukhta Nasr termasuk raja kafir yang menguasai dunia. Ya, ini sebagian ulama mengatakan kerajaan Namrud mengalahkan kerajaannya Fir'aun. Ya, dia sangat luas. Para ahli tafsir mengatakan Namrud memegang pemerintahan cukup lama dan dia adalah seorang raja yang zalim, lagi sewenang-wenang, seorang raja yang lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Ketika Ibrahim mengajaknya menyembah Allah semata, tidak sekutu, tidak menyekutukan apa-apa dengan Allah, justru kebodohan dan kesesatan serta angan-angan panjang menjerumuskannya untuk mengingkari adanya pencipta. Dia berbalik mendebat Ibrahim dalam masalah itu, bukan menyatakan dirinya sebagai Rob. Ya. Jadi seperti itu kurang lebih gambaran dan kisah yang sangat masyhur tentunya, di mana waktu Ibrahim bilang, waktu ditanya, Tuhan mempunyai kelebihan apa, wahai Ibrahim? Maka Ibrahim mengatakan, Tuhanku bisa menghidupkan dan mematikan. Lalu dia bilang, saya juga bisa. Mau buktinya? Kata Ibrahim, ya silahkan. Mana buktinya? Lalu disuruh tangkap dua orang yang lewat depan istana. Sebagian riwayat menyebutkan dia suruh ambil dua orang yang dari penjara. Di penjara dia. Kemudian dia suruh bunuh satunya, satunya disuruh pergi. Lalu dikasih apa yang dia mau gitu. Lalu dia mengatakan, lihatlah saya menghidupkan dan mematikan. Itu ini pernah kita jelaskan ya. Di beberapa ceramah kami yang lain saya pernah jelaskan kisah Ibrahim panjang lebar juga. Alaihi salatu wassalam, bagaimana ini kebodohan yang terjadi kepada Namrud, karena orang yang dia suruh pergi itu sudah hidup sebelumnya. Kalau dia bilang saya menghidupkan dan mematikan, ini tidak benar, gitu kan? Maka pada saat itu sepertinya sudah tidak ada manfaatnya untuk dialog di dunia atau di bumi, maka diajaklah dialog di langit. Makanya Ibrahim mengatakan, Tuhanku dan Tuhan wahai Namrud yang memindahkan matahari dari timur ke barat, apa kamu bisa? Maka dia pun akhirnya terdiam dan tidak bisa membantah itu. Tentu riwayat masih berlanjut tentang masalah ini setelah dia terbantahkan, akhirnya Allah pun membinasakan Namrud dengan seekor nyamuk atau lalat. Ya. Setelah dia mengaku sebagai Tuhan, dia membantah Ibrahim alaihissalam. Ya. Sebagian riwayat juga menyebutkan dia termasuk yang mendukung masyarakatnya untuk membakar api, bahkan dia menyuruh api itu dibakar. Ya, seterusnya lah panjang lebar penjelasan masalah ini bagaimana mekanismenya. Jadi dia suruh kumpulin kayu bakar dan segala macam. Sampai akhirnya ya tidak jadi dibakar Ibrahim, tidak jadi terbakar, maka dia pun mengajak, jadi setelah diajak dialog Ibrahim, Ibrahim membantahkan argumentasi dia, maka dia suruh Ibrahim dibakar. Nah itu kemudian dibakarlah Ibrahim AS, tapi Ibrahim selamat. Nah waktu sudah selamat dia bingung, gimana caranya lagi? Kalau orang dibakar aja enggak mati, berarti bawa pedang enggak akan mempan, gitu ya. Maka dia pun tidur dalam kondisi bingung. Dia melewati malam dalam kondisi bingung dan dia mabuk. Dia enggak tahu harus berbuat apa. Akhirnya dia karena pikir bagaimana mengalahkan Ibrahim. Maka dalam kondisi ngantuk tidak tidur, Allah datangkan seekor nyamuk atau lalat yang masuk ke hidung dia. Dan dia tidak bisa mengeluarkannya. Teriak-teriak sana sini. Dia minta prajurit yang bantu. Tidak ada yang bisa bantu. Mau diapakan seekor nyamuk atau lalat yang masuk di hidung? Nah, harus dibelah hidungnya. Mana masa itu belum ada rumah sakit kayak sekarang gitu ya. Maka prajurit sebesar apapun ototnya gak bisa lawan nyamuk atau lalat itu. Maka pada saat itu Namrud kesakitan selama 3 hari. Ya, maka dia pun meninggal dalam kondisi mengenaskan. Tidak bisa makan, tidak bisa tidur dan segala macam. Yang dianggap Tuhan juga oleh masyarakat Babilonia. Jadi Tuhan Babilonia itu banyak sekali. Bintang-bintang, patung-patung, Namrud sendiri, itu semua dianggap Tuhan-Tuhan sama mereka. Mereka tidak ada pengesahannya, tidak kembali ke satu. Karena dia tahu semua itu ada batasan-batasannya, ya, tidak punya kemampuan untuk semuanya. Maka pada saat itu dia meninggal dan tersebarlah berita Tuhan Namrud mati dibunuh oleh seekor lalat. Gitu. Ya. Baik, akhirnya Ibrahim AS setelah itu hijrah ke negeri Syam, karena Allah SWT perintahkan beliau untuk itu, ya, pindah ke negeri Syam. Sebagaimana Allah perintahkan dan dia diikuti oleh ponakannya Lut alaihissalam. Allah jelaskan itu di dalam
Surah Al-Ankabut surah nomor 29 ayat 26 sampai 27. Fa amana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub wa ja'alna fi dhurriyyati nubuwwata wal kitaba wa atainahu ajra fid dunya wa inna fil akhirati laminas salihin. Maka Lut pun membenarkan kenabian Ibrahim dan dia Ibrahim berkata, sungguhnya aku harus berpindah ke tempat yang diperintahkan oleh Rabbku. Maksudnya dari Irak ke negeri Syam, karena Irak sudah tidak ada lagi orang yang mau beriman. Sungguh dia Allah yang menyuruhku itu maha perkasa lagi maha bijaksana, dan kami anugerahkan kepada Ibrahim Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia, dan sungguhnya dia di akhirat termasuk orang-orang yang saleh. Kemudian tentunya ada cukup panjang cerita tentang masalah pada saat beliau lagi sementara menuju ke ke negeri Syam. Kemudian ada waktu itu mampir di Mesir, ya, dan kisah yang sangat masyhur di Mesir dan raja yang zalim pada saat itu. Raja zalim ini suka mengambil istri orang, dan kebetulan Sarah, kata sebagian ulama tafsir, ini juga saya pernah dengarkan dari ceramah Syekh Muhammad Syinkiti hafizahullah, salah satu Hayya Kibar ulama, anggota para ulamanya Saudi gitu ya, yang menyampaikan juga tentang kisah, karena beliau sangat masyhur dengan tafsir, dan tafsir ini sering disampaikan juga berhubungan dengan masalah kisah nabi-nabi gitu ya. Beliau mengatakan, jadi makhluk Allah yang paling sempurna adalah Adam dari laki-laki, yang paling sempurna, yang paling tampan dan paling indah lah gitu ya. Kemudian Allah bagikan sebagian kesempurnaan itu kepada Hawa, ya. Jadi Adam lebih sempurna daripada Hawa. Kemudian turun-temurunlah dari Hawa dan Adam ini kecantikan dan ketampanan itu terwariskan secara fisik, ya gitu. Di antaranya yang Allah berikan adalah Sarah. Allah berikan Sarah itu mirip dengan Hawa kecantikannya, gitu ya. Makanya pada saat dia masuk ke Mesir, maka penguasa zalim itu berusaha untuk menjamahnya, gitu ya. Dan pada saat dilihat dia sangat cantik, dia berusaha dijama, maka Sarah pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menghukum dan menyelamatkan dia dari kezaliman raja itu. Lalu tiba-tiba stroke, ya. Itu disebutkan di halaman 282 sampai 283 riwayatnya, ya. Riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, pada satu hari ketika dia sedang berjalan bersama Sarah, maksudnya Ibrahim alaihissalam, tiba-tiba mereka melintasi daerah kekuasaan seorang raja zalim. Dikatakan kepadanya, di sini ada seorang yang bernama, yang bersamanya seorang wanita yang cantik. Maksudnya dia suka ambil istri orang, wanita cantik, dan dia berkata pada prajuritnya, tangkap semua wanita yang cantik-cantik. Nah, waktu itu Ibrahim alaihissalam lewat dan mereka lihat Sarah. Mereka bilang, ini orang bersamanya perempuan yang cantik. Kemudian dia mengirim si raja zalim tersebut orang kepadanya untuk menanyakan perihal wanita itu. Lalu ditanya, siapa wanita ini? Ibrahim mengatakan, dia adalah saudara perempuanku. Lalu Ibrahim mendatangi Sarah, seraya mengatakan, hai Sarah, di muka bumi ini tidak ada orang yang beriman selain diriku dan dirimu. Dan orang ini menanyakan kepadaku tentang dirimu, maka ku beritahukan bahwa engkau adalah saudara perempuanku. Maka jangan engkau dustakan perkataanku. Maksudnya, saudara dalam iman. Dan yang dimaksud sini kata ulama tafsir, tidak ada orang yang beriman selain aku dan kamu, maksudnya di wilayah Mesir itu. Di wilayah Mesir, ya. Sehingga bukan berarti seluruh muka bumi mungkin ada orang yang beriman. Tapi beliau mengatakan ini pada istrinya agar jangan sampai dizalimi, ya. Dan ini yang menyebabkan dalam hadis tentang syafaat, permintaan tolong pada hari kiamat nanti, kan orang kepanasan, terus orang-orang pada datang kepada nabi-nabi, datang kepada Adam, Adam menolak, datang kepada Idris, datang kepada Hud, Saleh dan seterusnya. Datang kepada Adam, habis Adam Idris, habis Idris Nuh, habis Nuh Saleh, kemudian Hud, ya. Semua ini menolak dan semua menyebutkan kesalahan mereka. Termasuk Ibrahim alaihissalam sempat mengatakan, ya, tentang masalah, dan aku pernah berkata kalau Sarah adalah saudariku, padahal dia adalah istri, gitu ya. Walaupun beliau maksudnya adalah saudara dalam Islam, tapi ini dianggap oleh Ibrahim alaihissalam sebuah pelanggaran. Maka dia bilang, saya tidak berani memohon kepada Allah karena kesalahan itu. Maka coba pergilah kepada si fulan dan si fulan, sampainya orang-orang sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu akhirnya tetap Sarah diambil secara paksa
Dan pada saat melihatnya raja zalim itu kemudian langsung mau memerkosanya, dan Sarah berdoa kepada Allah agar diselamatkan. Lalu kemudian tiba-tiba stroke orang itu. Ya, lalu raja itu mengatakan, apa yang kau lakukan pada saya? Sarah mengatakan, saya mohon kepada Allah Tuhanku untuk menyelamatkan dari keburukanmu. Dia bilang, kalau gitu mohonlah pada Tuhanmu agar jangan sampai, agar menyelamatkan aku, dan aku janji tidak akan mencelakakanmu. Lalu Sarah berdoa depan dia, ya Allah sembuhkan orang ini, sembuh. Orang ini pikir ini main-main, mungkin kayak cuma sihir. Lalu dia berusaha menjamah yang kedua kali. Sarah berdoa lagi, stroke lagi, ya bahkan lebih besar anggota tubuhnya yang kena stroke. Kemudian dia mengatakan, apa yang kau lakukan sama saya? Kata Sarah, ya saya berdoa pada Allah untuk selamatkan dari keburukanmu. Maka dia bilang, mohonlah kepada Tuhanmu, saya tidak janji tidak akan mengganggumu. Ya, kemudian Sarah berdoa disembuhkan lagi. Nah, dia masih lakukan sampai ketiga kali. Setelah itu Sarah berdoa dan akhirnya setengah tubuhnya stroke, ya tidak bisa lagi bergerak. Dan akhirnya dia mengatakan, kalau gitu saya janji, dan semua dayang-dayang dan semua orang di istana ini menjadi saksinya. Kemudian Sarah berdoa dan dia disembuhkan yang ketiga kali. Lalu dia berkata kepada para dayang-dayangnya, keluarkan orang ini, yang kalian bawa adalah jin dan bukan manusia. Ya, gitu. Lalu kemudian pada saat itu karena dia ketakutan jangan sampai Sarah mendoakan lagi, akhirnya dia stroke dan Sarah sudah tidak ada, maka dia menghadiahkan Hajar. Nah, Hajar ini ya ada riwayat yang mengatakan bahwasanya dia adalah budak yang ada di kerajaan itu, budaknya si raja itu ya. Ada juga yang mengatakan dia wanita bebas yang ada, yang terbaik di Mesir, sehingga menjadi pembantunya Sarah. Ya, seperti itu kurang lebih gambaran tentang awal bergabungnya Hajar bersama Ibrahim alaihissalam. Setelah berjalan cukup lama waktu dalam rumah tangga Ibrahim alaihissalam, ternyata tidak ada sama sekali keturunan, dan Ibrahim alaihissalam sudah berumur 120 tahunan dalam beberapa riwayat, belum ada keturunan ya. Seratusan, pokoknya 100 tahunan. Maka Sarah pun mengatakan, ini adalah Hajar, nikahilah dia, semoga engkau diberikan keturunan. Lalu kemudian diberikanlah keturunan oleh Allah SWT, kita tahu Ismail ya. Nah, setelah lahir Sarah terpukul, dan Sarah pun akhirnya berharap juga punya anak. Dan dia dalam beberapa riwayat Israiliyat juga disebutkan, dia sebenarnya merasa cemburu dengan Hajar. Dan Hajar dikatakan wanita pertama yang menggunakan baju yang menggunakan baju yang punya ikat pinggang untuk menghapus jejak kakinya kalau dia bertemu dengan Ibrahim, agar jangan sampai Sarah cemburu gitu ya. Ringkas cerita, tentunya pada saat itu akhirnya Allah SWT menyuruh Ibrahim AS membawa Hajar ke Mekah, dan tinggallah, terbentuklah komunitas masyarakat Mekah. Kemudian Sarah pun Allah utuskan malaikat yang menyampaikan berita gembira, dia akan hamil di umur 90 tahun padahal dia dalam kondisi mandul. Dan pada saat itu betul-betul dia hamil, dan akhirnya dia mendapatkan anak Ishak. Ya, mendapatkan anak Ishak. Saya sudah bilang tadi ada riwayat yang mengatakan, ada riwayat yang menyebutkan Ishak kembar, punya saudara kembar ya. Tapi tidak disebutkan dalam banyak riwayat namanya karena dia tidak jadi nabi. Nah, seperti itu kurang lebih. Kemudian selanjutnya ya, setelah punya anak Ishak, Allah SWT panjangkan umur Ibrahim dan Sarah sampai mereka menyaksikan Ishak menikah dengan anak sepupunya. Jadi ayahnya istrinya Ishak ini adalah saudaranya Ibrahim alaihissalam di wilayah Irak. Tapi dia beriman setelah berjalan sekian waktu, dia beriman lalu dilamarkanlah buat ya anaknya, buat Ishak, lalu menikah, lalu lahirlah Yakub. Dan ini juga dinobatkan menjadi nabi yang merupakan ayahnya Nabi Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Kemudian selanjutnya tentunya setelah turun temurun ya menjadi nabi-nabi, di sini panjang lebar diceritakan tentang masalah kisah juga Ibrahim dan hijrahnya Ismail membawa ke Mekah gitu ya. Dan itu sudah masyhur kisahnya, saya lihat itu sangat masyhur, dan karena melihat sudah hampir jam 3 sekarang, kita masih belum masuk ke pelajaran-pelajaran harus kita ambil, maka saya tidak terlalu fokus bahas ini karena kisah Ibrahim membawa Hajar ke Mekah sama Ismail, saya ringkaskan gitu ya. Kemudian
Ibrahim alaihissalam waktu itu memang karena dapat perintah dari Allah, dia tidak sampaikan ke Hajar kenapa dia bawa ke sana. Begitu tiba di sana, setelah dipasang tendanya, diberikan cukup makanan, kemudian Ibrahim langsung menghadap ke negeri Syam kembali, mau kembali. Lalu Hajar dalam sebuah riwayat dikatakan memegang bajunya, ada juga yang mengatakan mengikuti untahnya. Lalu mengatakan, wahai Ibrahim, maka kau tinggalkan kami di lembah yang tidak ada kehidupan. Ya, dalam waktu itu Mekah, Ka'bah, dekat Ka'bah itu betul-betul padam pasir gersang. Jangankan pohon hidup, pohon kering enggak ada. Makanya dalam Al-Quran digambarkan dalam surah Ibrahim, surah 14 ayat 37, biwadin ghairi dzira, di lembah yang tidak ada sama sekali kehidupan, tidak ada tumbuh-tumbuhan mati, tidak ada apalagi tumbuhan hidup gitu. Maka Hajar mengatakan, "Hai Ibrahim, apa kau tinggalkan kami di sini sementara tidak ada kehidupan di sini?" Ya. Tidak ada orang, tidak ada manusia, tidak ada hewan, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Ibrahim AS tidak jawab. Hajar bilang lagi yang kedua kali, wahai Ibrahim. Terus sama, Ibrahim diam. Yang ketiga kali, nah yang keempat kalinya baru Allah mengilhamkan ke hati Hajar untuk bertanya perkataan ini. Allahu amaraka bihada. Apakah Allah yang perintahkan kamu, wahai Ibrahim? Maka kata Ibrahim AS, iya. Maka pada saat itu, ya, Hajar mengucapkan kata-kata, menurut saya perlu diukir dengan ukiran emas. Dia mengatakan, idzan layyudhi'ana. Kalau begitu berarti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Maka dia pun meridhokan suaminya pergi ke negeri Syam. Di tengah jalan, Nabi Ibrahim AS berdoa, ya, supaya Allah SWT mengirimkan orang-orang yang tinggal bersama Hajar dan Ismail, dan juga memberikan kepada mereka tumbuh-tumbuhan, rezeki dari buah-buahan. Dan ulama mengatakan kota Mekah sekarang subur itu termasuk karena keberkahan doanya Ibrahim alaihi wassalatu wassalam gitu ya. Itu Allah sebutkan dalam surah Ibrahim surah nomor 14 ayat 37. Satu ayat ini saya bacakan. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in 'inda baitikal muharrami rabbana liyuqimus shalah. Rabbana liyukimu salata fajal afidata minan nasi tahwi ilaihim warzuku minan thamarati lallum yashkurun. Ya Rabb, kata Ibrahim, sungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku. Maksudnya, karena ada keturunan lain di negeri Syam. Ada Ishak dan ada Sarah. Keturunannya Ishak dan ada istrinya Sarah. Ini sebagiannya. Ada Ismail dan juga Hajar istrinya. Di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau, maksudnya Baitullah yang dihormati. Jadi waktu itu belum ada bangunan Ka'bah, tapi ada pondasinya. Karena Ka'bah pertama kali dibangun oleh Adam dan anaknya Syith. Syith ini termasuk juga Nabi ya. Setelah Qabil dan Habil kasus bunuh-membunuh itu selesai, maka Allah berikan Nabi Adam anak namanya Syith dan dinobatkan jadi Nabi, dan Allah berikan dia 50 kitab. Tapi enggak masuk dalam bahasan kita, karena tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran. Sehingga tidak masuk dalam 25 Nabi dan Rasul gitu ya. Tapi yang jelas, waktu itu Ka'bah sudah ada dan rubuh bangunannya di masa banjirnya Nabi Nuh. Nah, nanti dibangun kembali di masa Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Makanya Ibrahim mengatakan, sungguhnya aku meninggalkan ya Allah sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumahmu yang dihormati, dekat pondasi Ka'bah. Bangunannya sudah belum ada. Nanti akan ada perintah untuk membangun lagi oleh Allah SWT kepada Ibrahim. Ya Rab, demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagai manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Ya. Akhirnya pada saat itu datanglah satu suku dari Yaman namanya Jurhum. Ya. Tentu kisahnya sederhana, waktu Ibrahim AS sudah pergi, Hajar merasa ketakutan karena tidak ada air, tidak ada manusia. Maka beliau cari bukit yang terdekat, di situ ada Safa dan Marwah. Maka beliau lihat ini bukit terdekat dan terjangkau. Maka beliau naik ke Safa untuk melihat ada enggak genangan air. Maka dilihat ke arah Marwah seperti ada air, tapi itu Fata Morgana. Jadi kalau antum lagi di Saudi di musim panas, kalau sekarang musim dingin. Kalau di musim panas itu, saya pernah lihat sendiri ya, kita lagi naik mobil di jalan aspal, itu jarak 10 sampai 20 meter ke depan itu seperti ada genangan air. Itu pantulan dari tempat lain. Tidak ada air di situ. Nah, seperti itu biasa kalau cuaca panas sekali. Ya, kita bisa melihat begitu. Maka Hajar melihat di Marwah ada air, beliau turun di situ. Sampai tiba di Marwah, ternyata tidak ada air. Beliau lihat lagi ke arah Safa, ada air, Fata Morgana. Dia turun lagi sampai ke Safa. Begitu terus sampai 7 kali. Ya, dan ini yang akhirnya Allah syariatkan Safa dan Marwah karena sa'inya, jalannya Hajar antara Safa dan Marwah mencari air gitu ya. Dan karena tulusnya dia
menerima perintah Allah kepada suaminya untuk membawa dia dan anaknya ke situ, Allah kekalkan Safa dan Marwa. Dan ada poin penting secara keimanan yang banyak orang belum tersentuh di situ, tuh belum faham bahwasanya semua orang yang sa'i sampai hari kiamat dipanen pahalanya oleh Hajar. Karena beliau penyebabnya, gitu kan? Beliau sabar menerima itu sampai akhirnya penyebabnya. Dia penyebab, jadi dia dapat pahalanya. Setelah 7 kali dia tidak ada air, dia pun turun menuju ke Ismail yang diletakkan di dekat pondasi Ka'bah, dan ternyata dekat kaki Ismail ada air. Lalu kemudian dia datang dan dia segera menutup, membuat bendungan air itu sambil mengatakan zam-zam. Zam-zam ini bukan bahasa Arab, bahasa asli orang Kipti, orang Mesir. Artinya berkumpullah, ya, atau tertahan, gitu ya. Maka kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati ibunya Ismail, andai saja dia tidak membendungnya, maka zam-zam akan menjadi lautan yang luas. Gitu kan? Maka adalah air zam-zam. Dan ini bukan mustahil, semenjak diucapkan zam-zam, dan juga diminum zam-zam. Sampai hari ini jutaan orang minum zam-zam, tidak pernah habis. Saya pernah datang ke satu museum di Mekah, itu ada digambarkan tentang sumur zam-zam, dibuat ya, gambarnya dan bentuknya, tapi bentuk yang seperti miniaturnya gitu ya, itu diperlihatkan dalamnya berapa sumur itu bagaimana. Dan itu subhanallah, air itu kalau dikuras, diambil nih banyak diminum sama orang, karena semua orang minum tiap hari zam-zam, jutaan orang minum, penduduk Mekah, seluruh dunia. Sekarang semua orang pulang umroh dapat 5 liter ya zam-zam, sekian juta orang yang berangkat gitu ya minum. Maka itu dikuras, dia hanya turun sampai ke titik tertentu. Dia tidak akan habis air, sumber mata air itu. Tetap dia menguras. Tetap dia deras jalannya. Lalu kemudian dalam hitungan menit saja, dia akan meluap lagi, naik ke titik tertentu, ada dikasih garis, tidak pernah lewat dari situ. Kalau dilihat derasnya air ini di bawah, mata sumber mata air, harusnya dia harus meluap. Tapi ini enggak meluap. Kuasa Allah SWT. Ya. Dan Nabi SAW sudah mengatakan zam-zam adalah minuman dan makanan sekaligus. Makanya Abi Dzar radhiyallahu anhu pernah tinggal 40 hari di Mekah sebelum masuk Islam. Waktu dia mau cari Nabi SAW, dia tidak punya makanan, orang miskin. Dia cuma 40 hari itu minum air zam-zam saja dan bisa hidup. Karena zam-zam betul-betul makanan dan minuman. Ini berbeda jenis airnya ya. Nah, maka bukan mustahil setiap orang minum zam-zam sebenarnya Hajar pun panen pahalanya. Karena dia salah satu penyebabnya, gitu kan? Allah SWT datangkan air tersebut. Setelah itu datang suku Jurhum di Yaman, teman-teman sekalian. Ada satu ayat surah Al-Qur'an namanya surah Saba. Surah nomor 34. Saba itu negeri Yaman ya. Itu diceritakan tentang masalah Yaman ini dulu makmur sekali. Di timur dan baratnya itu ada perkebunan-perkebunan buah-buahan, sayuran. Mereka terkenal sekali masa itu dengan hasil panennya. Dan hampir seluruh dunia menikmati itu kalau orang lewat sana bisa makan, minum. Karena luas sekali. Tapi karena ada generasi mereka yang kufur kepada Allah, lalu Allah tadinya kasih ilmu mereka buat bendungan namanya Saddul Ma'rib. Nah itu hancur, Allah hancurkan bendungan tersebut, lalu kemudian Allah ganti pohon-pohon mereka itu dengan pohon cemara dan pohon bidara yang tidak berbuah. Sehingga penduduk Yaman yang tadinya makmur, mereka keluar. Nah kalau kita gambarkan misalnya, maaf ini cuma contoh, handphone ini misalnya petah Jazirah Arab ya. Di bagian atasnya, utara Jazirah Arab itu adalah negeri Syam, Palestina, Jordania, Lebanon dan Syria. Di bagian selatan di bawahnya itu Yaman. Jadi kalau kita gambar Jazirah Arab yang ada Mekah, Mekah itu ada di tengah-tengah kurang lebih, tapi lebih dekat ke baratnya. Itu di selatannya, bagian bawahnya Yaman. Kalau kita terus tarik ke selatannya terus itu Indonesia. Kita di selatan Mekah, ya. Bagian atas negeri Syam. Nah, orang-orang Yaman waktu bendungan mereka hancur, mereka mau pergi ke negeri Syam. Karena Syam itu makmur, subur seperti Yaman. Waktu mereka sudah tidak punya lagi bendungan, mereka harus pindah ke negeri Syam. Nah, waktu mereka lewat di lembah Mekah, mereka kaget, yang keluar itu namanya suku Jurhum. Ini suku Arab pertama keluar. Pertama kali suku Arab keluar, itu di saat itu, namanya suku Jurhum. Mereka keluar, mereka lewatin lembah Mekah. Selama ini mereka kalau ke negeri Syam tahu ada lembah ini. Tapi tidak pernah tahu kalau ada air. Mereka lihat dari kejauhan ada burung yang membuat lingkaran di atas langit gitu ya. Ini menandakan di bawah itu ada air. Maka mereka mengutus utusan dan mereka kaget melihat ada Hajar dan
Ismail di dekat sumber mata air. Maka mereka orang yang punya adab dan tata krama, mereka tidak merampas sumber mata air itu, karena orang itu kalau ada sumber mata air atau sumur, mereka langsung berbuat komunitas tinggal di situ, karena air itu sumber utama orang hidup, gitu kan? Allah mengatakan waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan dari air semuanya bisa hidup. Orang bisa tahan lapar tapi tidak bisa tahan haus, gitu kan? Jadi air itu sumber kehidupan. Maka pada saat itu pun akhirnya mereka pamit sama Hajar, bisa enggak kami tinggal di sini? Ya, kami mau bersama Anda, kami mau gunakan sumber mata air, tapi nanti kami akan berbagi hasil ternak kami, hasil perkebunan kami akan bagi. Hajar pun setuju, maka dalam satu hari terbentuk komunitas penduduk Mekah. Ini sudah panjang lebar kami biasa jelaskan di Sirah Nabawiyah tentang awal mula terbentuknya komunitas masyarakat Mekah. Itu bermula dari suku Jurhum bergabung dengan Hajar dan Ismail alaihissalam. Dan kisah tentang Jurhum kemudian Nabi Ismail ini, terus pembangunan Ka'bah dan segala macam itu akan kita jelaskan di kisah Nabi Ismail. Nah, ini Nabi Ibrahim kisah yang ke-6, yang ke-7 nanti kisah Nabi Ismail alaihissalam. Karena ini ada korelasinya, tapi nabi yang berbeda. Ya, di sini di buku kita disebutkan, karena Ibrahim disebutkan namanya, Ismail disebutkan namanya, maka ini dua nabi masuk dalam dua kategori 25 nabi dan rasul. Sebagaimana Ishak, Yakub juga akan kita bahas. Maka kisah lebih lanjut tentang masalah Jurhum, Ismail tumbuh besar, berbahasa Arab, keluarlah istilah Arab musta'ribah, Arab yang terarabkan karena pernikahan itu karena adanya Ismail. Dan disitulah Nabi Muhammad SAW lahir dari turunan pernikahan Ismail dengan suku Jurhum. Ya, sukunya itu lahirlah Quraisy akhirnya dan seterusnya. Itu akan kita jelaskan nanti di waktunya gitu ya. Baik, sekarang saya coba masuk dulu ke manaqib atau keutamaannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama tentunya kita sudah sebutkan lagi singgung tadi, dia adalah kekasih Allah. Allah sebutkan dalam Al-Quran secara khusus dalam surah An-Nisa ayat 125. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Dan Allah memilih Ibrahim sebagai kekasihnya. Tentu semua nabi-nabi kekasih Allah kasihi. Tapi khusus Ibrahim, Allah jadikan betul-betul dia orang terpilih sampai punya julukan khusus namanya Khalil, atau disebutkan Khalilullah. Kekasih Allah. Gitu ya. Sebagaimana Nabi Musa nanti kita belajari julukannya Kalimullah. Orang yang diajak bicara langsung oleh Allah. Itu kan, itu ada julukan masing-masing. Tapi jelas ini julukannya Khalilullah karena Allah mengatakan wattakhadallahu Ibrahima khalila dalam surah An-Nisa ayat 125. Yang kedua, Ibrahim AS adalah contoh tauladan yang baik untuk tauhid. Tidak ada yang bisa mengalahkan Ibrahim AS dalam bertauhid. Ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun disuruh mengikuti oleh Allah SWT Ibrahim AS. Ya. Mengikuti Ibrahim AS. Karena luar biasa. Dia biar sendirian, di masa itu belum ada media, dia tetap meyakini Allah itu Esa, dan dia memperjuangkan itu. Ya. Dalam surah Al-Imran ayat 67 Allah mengatakan, Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin Hanifa Muslima wa makana minal musyrikin. Ibrahim bukan seorang Yahudi, bukan juga Nasrani. Kenapa? Karena orang Yahudi dan Nasrani mengatakan Ibrahim adalah, masing-masing mengklaim dia adalah agama Yahudi atau agama Nasrani. Tetapi dia adalah seorang yang lurus dan berserah diri, dan dia bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Ya. Ini pernah kami jelaskan di Sirah Nabawi, nanti insya Allah kita akan bahas lagi Sirah Nabawi setelah selesai kisah Nabi Isa, kita akan masuk ke Nabi Muhammad SAW, dan kita panjang lebar nanti mengulangi kajian Sirah Nabawi yang tentu lebih lengkap dari kisah Nabi-Nabi ini semua. Yang paling panjang adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi diantaranya nanti akan kita jelaskan kisah-kisah orang-orang yang mengenal agama Hanif ini. Sehingga mereka di masa sebelum kenabian Nabi Muhammad SAW, mereka meninggal, mereka dianggap ahli surga. Kemudian Ibrahim AS juga Allah SWT menjadikannya sebagai imam. Ini yang ketiga. Maksudnya petunjuk bagi manusia. Semua Yahudi mengakui Ibrahim, semua Nasrani mengakui Ibrahim, Muslimin mengakui Ibrahim, ya, sebagai imam, pemimpin. Ya, gitu. Dan Allah memang mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 124, Qala inni ja'iluka linnasi imama. Allah berkata pada Ibrahim, sungguhnya aku benar-benar akan menjadikan engkau sebagai imam bagi manusia. Orang akan mengikuti wahai Ibrahim.
Yang keempat dia adalah Abul Anbiya, bapaknya semua nabi-nabi. Dalilnya surah Al-Ankabut ayat 2, maaf, ayat 27. Al-Ankabut ayat 27. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub wa ja'alna fi dzurriyyati nubuwwata wal kitab. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim Ishaq dan Yaqub, dan kami jadikan kenabian dari dan kitab pada keturunan Ibrahim itu. Makanya diberikan julukan Abul Anbiya, sudah kita jelaskan tadi. Kemudian yang kelima, ya, Ibrahim AS asal muasal ibadah haji.

Ayat lemah yang mengatakan Zamzam keluar dari sentakan kakinya Ismail waktu nangis. Ada yang mengatakan dari kaki untanya Ibrahim gitu ya. Tapi yang kuat adalah Jibril alaihissalam yang datang membuka itu. Kemudian tentunya syariat pembangunan Ka'bah, ada maqam Ibrahim, ya pijakan kaki Ibrahim. Nanti itu kita korelasikan dengan kisah Ismail alaihissalam. Ini menandakan keutamaan sendiri. Karena Ibrahim waktu bangun Ka'bah disuruh oleh Allah SWT, dia mundur, setiap mundur melihat pondasinya sudah kokoh belum. Maka beliau selalu mundur ke belakang. Nah, pijakan kakinya itu Allah kekalkan. Dikenal dengan maqam Ibrahim. Allah mengatakan fi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Ada tanda jelas yang bangun Ka'bah adalah Ibrahim, bekas pijakan kakinya. Gitu kan? Kita sunnahnya semua orang tawaf salat di belakang maqam Ibrahim. Dan orang yang salat di belakang maqam Ibrahim setelah tawaf 2 rakaat, kurang lebih 2-3 menit saja. Rakaat pertama baca Al-Fatihah sama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah sama Al-Ikhlas, maka pahalanya sama dengan bebasin satu orang budak dari anak Ismail. Kenapa disebutkan anak Ismail? Karena memang itu kisah beliau, Ibrahim dan Ismail alaihissalatu wassalam gitu ya. Hajar Aswad yang dicium turun dari surga itu karena kasus Ibrahim alaihissalam. Beliau minta kepada Ismail waktu sudah bangun Ka'bah, dia mau taruh satu batu kokoh di dekat pintu Ka'bah. Dia bilang sama Ismail, carikan buat saya batu. Maka Ismail pun pergi ke padang pasir lalu menemukan batu itu. Ya, dalam hadis Bukhari disebutkan Hajar Aswad turun dari surga berwarna putih dan berubah menjadi hitam karena dosa-dosa anak Adam. Ya, dalam riwayat lain dosa-dosa ya orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunggu nanti akan dibangkitkan Hajar Aswad pada hari kiamat, betul-betul punya dua mata yang bisa melihat dan lisan yang bisa berbicara yang memberikan kesaksian orang yang mengistilamnya. Istilam itu mengusap atau mencium atau memberikan isyarat tangan pada saat memulai tawaf gitu ya. Nah, itu semua syarat haji gitu kan, bagian daripada haji. Dan setelah selesai semuanya pembangunan Ka'bah, Hajar Aswad segala macam, Allah memerintahkan Ibrahim untuk memanggil orang haji. Dalam semua riwayat yang sahih begitu ya. Dalam Al-Quran juga dikatakan wa'adzim bin nasi bil haji, ya, panggillah manusia untuk melakukan ibadah haji. Dalam sebuah riwayat Ibrahim bilang kepada Jibril, "Wa ma yablughu sauti?" Sampai mana suaraku? Aku enggak bisa panggil orang, seluruhnya panggil haji, bagaimana caranya? Maka kata Jibril, "Ma 'alaika illal balag," tugasmu hanya menyampaikan. Lalu Ibrahim naik ke atas sebuah bukit lalu memanggil orang, "Datanglah haji." Suaranya Allah sampaikan ke seluruh pelosok muka bumi. Dalam surah Al-Hajj digambarkan sampai orang-orang datang menunggangi unta yang kurus, ya, karena jauhnya gitu ya. Lalu disyariatkanlah haji. Nah, ini semua perannya Ibrahim alaihissalam dalam masalah haji. Jadi haji itu semua dipanen pahalanya oleh Ibrahim alaihissalatu wassalam gitu ya. Kemudian yang keenam, tentunya Ibrahim alaihissalam disebutkan namanya pada setiap salawat ya, di salat kita. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Berarti menandakan Nabi Ibrahim AS ini luar biasa. Allah tidak suruh Nabi Muhammad SAW baca Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala anbiya misalnya. Semua Nabi-Nabi. Tapi khusus Ibrahim saja. Berarti menandakan ini kedudukan Ibrahim AS. Kedudukan Ibrahim AS. Karena ini adalah kakeknya Nabi Muhammad SAW yang kesekian tentunya. Dan dia memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ibrahim dan keluarga Ibrahim wa ala ali Ibrahim, ini berarti menandakan keutamaan yang luar biasa gitu. Baik, sekarang kita masuk teman-teman sekalian ke pelajaran yang bisa diambil. Saya mungkin ringkaskan cuma beberapa poin saja ya. Poin yang pertama yang bisa diambil pelajaran, beliau adalah seorang rasul ya. Dan kita sudah pernah jelaskan setiap rasul itu pasti nabi. Setiap rasul itu pasti nabi ya. Nah, ini penting sekali untuk kita garis bawahi. Dan jumlah nabi-nabi dan rasul, tentu perbedaan nabi dan rasul sudah pernah kita jelaskan, saya ingatkan kembali, pendapat yang paling kuat dan itu juga yang kami pegangi, nabi itu diutus oleh Allah hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh nabi dan rasul sebelumnya, tidak membawa ajaran baru. Jadi dia cuma lanjutkan estafet-estafetnya saja. Ingat ya, nabi sebelum saya sampaikan ini, rasul sebelum saya sampaikan ini. Tapi kalau rasul membawa syariat baru dan menghapus syariat sebelumnya. Semua nabi-nabi dan rasul agamanya satu. Allah tidak pernah turunkan agama lain, itulah agama Islam. Allah bilang dalam surah Al-Imran ayat 19, "Inna dina indallahi al-Islam." Agama sisa Allah hanya Islam. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, 124 ribu nabi semuanya muslim,

0: ada agama lain ya. Jadi sebenarnya agama yang kita anut ini teman-teman bukan agama baru. Ini agama satu-satunya, agama dari dulu, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Cuma yang berbeda di syariat, di peraturan-peraturannya. Datang Rasul baru, ada yang Allah pertahankan, ada yang Allah hapus. Yaitu Allah sebagai penentu syariat. Allah mau hapus ataupun Allah mendatangkan atau mempertahankannya. Seperti itu kurang lebih. Baik, jadi jumlah mereka pun sangat banyak. Dalam hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu disebutkan, qultu ya Rasulullah ayyul anbiya'i kana awwal. Ditanya, aku bertanya ya Rasulullah, siapakah nabi yang pertama? Qala Adam, kata Nabi SAW, Nabi Adam. Qultu ya Rasulullah wa nabiyyun kan, apakah nabi Adam itu adalah nabi? Qala na'am, beliau mengatakan iya. Nabiyyun mukallam, nabi yang diajak bicara langsung. Qultu ya Rasulullah, kamil mursalun, berapa jumlah yang diutus semuanya sebagai utusan Allah? Qala 300 wa bid'a 10 ya jamman ghafira. Kata Nabi SAW, dia 300 sekian belas, kata Nabi SAW, dan itu jumlahnya sangat banyak. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Riwayat yang lain, Abi Dzar mengatakan, kamil anbiya, berapa jumlah nabi-nabi? Qala 120,000. Kata Nabi SAW, 120,000. Ada riwayat dan 124,000. Qultu ya Rasulullah, kamil rusul min dhalik. Saya berkata, berapakah rasul dari 124,000 nabi itu? Kata Nabi SAW, 313 jamman ghafira. Ya, 313 rasul. Dalam riwayat lain, 315 rasul. Ya. Intinya sebenarnya kita dianjurkan untuk mengimani dan mengetahui ceritanya yang disebutkan namanya secara langsung. Kalau yang tidak disebutkan namanya, seperti Dzulkarnain, ya, tidak disebutkan namanya, tapi ada yang mengatakan pendapat dia adalah nabi juga, ada pendapat yang mengatakan itu, dia raja yang berkuasa dan dia seorang nabi. Ada juga yang mengatakan Khidir, ya, yang tidak disebutkan dalam surah Al-Kahfi, tapi tidak disebutkan namanya, itu juga adalah nabi, ya, yang diutus oleh Allah SWT. Tapi yang kita harus tahu adalah yang disebutkan namanya. Paling tidak nama-nama itu kita tahu kisahnya, dan kita berusaha untuk menjadikannya sebagai nama kita atau nama-nama keturunan kita. Allah mengatakan, ya, tidak diceritakan kepada kita nabi-nabi itu dalam surah An-Nisa ayat 164. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik wa kallama Allah Musa taklima. Dan ada rasul-rasul yang sudah kami ceritakan kepada Muhammad, dan ada juga yang belum kami ceritakan kepadamu, dan benar-benar Allah sudah mengajak bicara, ya, para, ya, atau mengajak bicara Musa alaihissalam. Kemudian yang tidak kalah penting adalah semua nabi-nabi ini dan rasul laki-laki, tidak ada satupun yang perempuan, ya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Anbiya di ayat 7, bunyinya, wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim. Kami tidak mengutus orang siapapun sebelum Muhammad sebagai utusan kami, kecuali laki-laki yang kami wahyukan kepada mereka. Makanya walaupun Maryam, ya, dalam surah Maryam digambarkan bagaimana Jibril berbicara dengannya untuk meniupkan ruh yang suci, ya, Isa alaihissalam di rahimnya, tapi tidak dikatakan dia seorang nabi ataupun rasul, ya. Sama juga dengan ibunya Musa alaihissalam, itu diajak bicara oleh malaikat untuk menaruh Nabi Musa di dalam kotak, ya, nanti akan diceritakan di kisah insyaAllah, tapi tidak menjadikan mereka sebagai nabi dan rasul. Dalam surah Yusuf juga begitu, ayat 109, Allah mengatakan, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura. Dan kami tidak utus orang-orang sebelum Muhammad kecuali laki-laki yang kami wahyukan kepada mereka dari penduduk negeri, ya. Dan yang tidak kalah penting adalah yang perlu digarisbawahi, semua nabi-nabi sudah ditutup dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah mengatakan khataman nabiyyin, ya, penutup para nabi dan rasul. Dan Nabi SAW mengatakan, sungguhnya akan datang sesudahku 50 pendusta dari Dajjal, ya, semua mengaku sebagai nabi, ketahui aku adalah penutup nabi dan rasul, tidak ada nabi sesudahku. Nah, ini yang perlu digarisbawahi berhubungan dengan masalah pelajaran pertama gitu, ya. Dan Ibrahim adalah salah satu dari nabi-nabi dan rasul yang harus kita pelajari. Dan juga keutamaan yang kedua, beliau termasuk ulul azm. Ulul azm ini maksudnya nabi dari semua nabi-nabi tadi 124 ribu, ada 313 atau 315 rasul dalam dua riwayat, kemudian ada 25 nabi dan rasul disebutkan namanya, mengerucut lagi dari 25 yang disebutkan itu ada 5 yang dipuji oleh Allah, diistilahkan dengan ulul azm. Maksudnya mereka adalah nabi-nabi pilihan. Mereka lebih baik lagi, maksudnya lebih mulia lagi dari nabi-nabi yang lainnya. Walaupun nabi lain tetap mulia, tapi ini lebih tinggi lagi pemimpin-pemimpinnya gitu ya, ulul azm. Itu adalah 5. Nuh yang pertama, lalu Ibrahim yang kedua, lalu Musa yang ketiga, Isa yang keempat, dan Muhammad alaihi wasallam yang kelima. Allah rangkumkan semua dalam surah Asy-Syura. Surah nomor 42 ayat 13. Syara'a lakum min ad-dini ma wassa bihi Nuh wa alladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Al-ayah. Dan Allah telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan kepada Nuh, apa yang diwasiatkan kepada Ibrahim, Musa, ya, apa yang telah diwasiatkan ya kepada bagi kamu hai Muhammad, apa yang telah diwasiatkan kepada Nuh dan telah diwasiatkan kepadamu dan diwasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, agar kalian menegakkan agami dan jangan kalian berselisih di dalamnya. Ini juga keutamaan sendiri. Ya. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang masalah ulul azam ini tentunya di ayat-ayat yang lain ya, tentang masalah adanya istilah ulul azam. Ulul azam ini sebenarnya lebih kepada sabar. Azam itu sabar dan punya tekad yang kuat. Semua nabi-nabi punya tekad yang kuat, tapi 5 orang ini beda sendiri. Mereka betul-betul berpegang teguh, tidak pernah tergoyahkan sama sekali apapun ujiannya. Apapun ujiannya. Sebagai contoh misalnya Nabi Yunus alaihissalam. Nanti kita pelajari di kisah Nabi Yunus. Beliau tergoyahkan. Kan salah satu akad nabi-nabi dengan Allah SWT adalah mereka harus berdakwah di lokasi yang sudah ditentukan tanpa harus meninggalkannya. Walaupun mereka harus dibunuh. Nah Nabi Yunus AS buru-buru. Waktu beliau berdakwah kaumnya tidak mau dengar, lalu beliau tiba-tiba meninggalkan lokasi dakwahnya tanpa ada perintah dari Allah. Maka Allah hukum dengan dimasukkan ke dalam ikan, mulut ikan ya. Nah seperti itu kurang lebih. Nah ini contoh. Nah ulul azam ini yang 5 ini tidak pernah tergoyahkan seperti itu. Mereka betul-betul kokoh walaupun harus sampai direnggut nyawanya. Ya, ini nabi-nabi pilihan yang 5 orang yang sudah kita sebutkan tadi namanya. Yang ketiga tentunya beliau dapat julukan ya wa khalilullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kekasih Allah subhanahu wa ta'ala ini punya kedudukan tersendiri tentunya ya. Teman-teman sekalian, kita memang tidak sampai kepada tingkat para nabi-nabi. Tetapi ada poin yang penting yang harus kita garis bawahi, Allah mencintai mereka dan Allah mencintai orang-orang beriman dan kita perlu mengejar cinta Allah SWT itu. Kurang lebih rasionalnya, kalau antum ini sendiri mencintai seseorang misalnya, kira-kira seperti apa kita akan berkorban buat orang tersebut? Kan begitu. Semua orang yang dicintai itu pasti akan mendapatkan manfaat dari orang yang mencintainya, karena orang yang mencintainya akan menjaga nama baiknya, akan memenuhi kebutuhannya, akan mengalah buat dia dan segala macam lah. Ya, itu cinta yang sebenarnya. Jadi kalau ada orang mengatakan cinta tapi tidak diikuti pengorbanan, berarti itu omong kosong. Karena cinta itu sama dengan pengorbanan, pengabdian. Nah seperti itu kurang lebih. Jadi orang kalau dicintai tapi tulus, maka pasti dia akan dapat manfaat dari orang yang mencintainya. Nah seperti itu kurang lebih di alam manusia. Kalau dengan Allah Azza wa Jal, ini jauh lebih besar. Karena yang mencintai kita ini Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta. Zat yang maha kaya, yang maha hidup, yang maha kuat, maha perkasa. Jadi kita harus berusaha, harusnya mencari cinta Allah subhanahu wa ta'ala itu. Nah tentu banyak sekali cara-cara untuk agar dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling dasar sekali adalah sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari. Allah berfirman, tidak ada sesuatu yang lebih aku cintai dari seorang hamba dibandingkan dia mengerjakan apa yang aku wajibkan padanya. Ini yang paling dasar ini. Ya, artinya antum kalau sholat, jaga sholat 5 waktu, jaga puasa Ramadan, jaga zakat, jaga haji. Yang wajib-wajib ini bakti pada orang tua, melaksanakan, menunaikan nazar kalau sudah terpenuhi gitu ya. Menepati janji, banyak yang wajib-wajib ini, semua itu kalau kita lakukan berarti kita akan mendapatkan cinta Allah SWT. Lalu kata Nabi SAW lanjutannya, Allah mengatakan, dan seorang hamba terus mendekatkan diri kepadaku sampai aku mencintainya. Ini tambahannya. Ya. Terus seseorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah sampai aku mencintainya. Kalau sudah mencintainya, aku akan menjadi pendengaran, penglihatan digunakan melihat, pendengaran digunakan untuk mendengar, tangan menjama, kaki melangkah, dan kalau dia memohon, aku akan berikan, kalau dia mohon ampun, aku akan maafkan. Jadi, cara mendapatkan cinta yang paling sederhana adalah bagaimana seseorang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin giat kita kerjakan, makin kita fokus dan kita kemas sebagus mungkin yang wajib dan sunnah, maka makin kuat cinta Allah, yang berarti Allah akan melindungi kita, memenuhi kebutuhan kita, dan menyelamatkan kita, dan segala macam hal akan diberikan karena Allah mencintai seorang hamba. Di antaranya munculnya ya keinginan untuk mempelajari agama ini dan juga rindu terhadap akhirat. Makanya dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, Inna Allah Azza wa Jalla yu'ti minat dunya man yuhib. Sesungguhnya wa man la yuhib. Sesungguhnya Allah akan memberikan dunia ini, kebutuhan makan, minum, pakaian, pasangan hidup, kepada orang-orang hambanya yang dicintai dan tidak dicintai. Orang kafir juga dikasih. Wa la yu'ti din illa liman ahab. Tapi dia tidak akan kasih agama ini, keinginan untuk mempelajarinya, mempraktikkannya, mengajarkannya, kecuali yang dia cintai. Faman a'tahu Allahu din faqad ahabba. Siapa yang Allah kasih agama ini, dia peduli, dia mau hijrah, dia mau pelajari, dia mau terapkan dalam hidupnya, dia mau ajarkan, maka sungguh Allah telah mencintainya. Begitu juga hadis yang sudah kita sebutkan tadi di pembukaan kita ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan ista'malahu qabla mauti." Kalau Allah ingin kebaikan seorang hamba, maka Allah pakai, gunakan dia sebelum dia meninggal. Fasa'ala rajul minal qaum masti'malah. Maka seorang dari kaum yang hadir mengatakan, apa ciri Allah menggunakannya? Maka kan Nabi SAW mengatakan, yahdihi Allahu tabaraka wa ta'ala idal amali salih kabla mauti, summa yakbiduhu alaih. Allah akan memberikan dia petunjuk mengerjakan amal saleh sebelum dia meninggal, lalu Allah wafatkan dia dengan itu. Hadis riwayat Al-Hakim dan juga Ahmad. Sebagian salaf mengucapkan kata-kata penting di sini. Dia mengatakan, mereka mengatakan, qala ba'du salaf, begitu dinukil dalam kitab ya, dalam kitab-kitab ya. Di antaranya saya ambil dari kitab Nurul Asna fi Syarh Asma'ul Husna di halaman 203. Mengatakan qala ba'du salaf, sebagian salaf mengatakan laisa sya'an an tuhib. Tidak penting sebenarnya ya bagaimana kau mencintai Allah. Tidak penting. Maksudnya jangan kau bilang saya mencintai Allah, itu enggak penting perkataan itu. Walakinna sya'an an tuhab. Tapi yang penting adalah bagaimana Allah betul mencintaimu. Jadi banyak orang mengaku saya cintai Allah, tapi mana buktinya? Yang paling penting adalah Allah mencintaimu. Ai laisa an tadun annaka tuhibbullah. Maksudnya bukan kau mengira kau mencintai Allah, walakinna sya'nal 'azim an yuhibbaka Allah. Tapi yang benar adalah yang paling penting kalau Allah mencintaimu. Li'anna Allah la yuhibbu illa man istahaqqa dzalikal hub. Karena Allah tidak akan mencintai kecuali orang yang pantas untuk menerima cinta tersebut, ya. Ini penting sekali juga untuk kita garis bawahi. Kalau Allah mencintai kita, teman-teman sekalian, Allah akan jadi penolong kita. Dalam Al-Quran Allah katakan Inna Allah yudafi anil ladina amanu. Inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur. Ya, sungguhnya Allah akan membela orang-orang yang beriman, yang dicintainya. Dan Allah tidak menyukai orang yang suka berkhianat dan juga kufur. Dan juga kufur. Dan tentu ada hadis yang sangat masyhur, hadis yang disebutkan Nabi SAW. Kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah akan panggil Jibril. Lalu Allah mengatakan, hai Jibril, aku mencintai orang ini, maka cintailah. Maka Jibril pun mencintainya. Dan setelah itu, Jibril menyeru ke langit, semua penghuni langit diajak bicara oleh Jibril, mengatakan, sesungguhnya Allah mencintai Furan, maka cintailah dia. Disebutkan namanya. Maka seluruh penghuni langit mencintainya. Lalu juga disampaikan kepada penduduk bumi, maka penduduk bumi pun akan mencintainya. Ada orang memang kita suka dengan orang itu. Allah buat dia diterima di muka bumi. Jadi Allah mencintai itu tanda Allah menerimanya di langit. Dan kalau Allah membenci seorang hamba, Allah panggil Jibril. Allah mengatakan, saya Jibril, sesungguhnya aku benci si fulan, maka bencilah dia. Jibril membencinya, lalu Jibril menyeru di langit, sesungguhnya Allah membenci fulan, maka bencilah dia. Seluruh penghuni langit membencinya. Lalu kemudian dibuatlah juga penolakan baginya di muka bumi. Jadi ini poin berhubungan dengan masalah salah satu ciri Nabi Ibrahim adalah khalilu Khalidullah, kekasih Allah. Jadi ini kenapa kita harus berpikir untuk menjadi kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang cinta Allah itu tinggi sekali kedudukannya. Kemudian yang tidak kalah penting teman-teman sekalian tentang masalah dakwah, kedudukan dakwah ya. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam ini berdakwah di kaumnya. Dan yang didakwakan adalah tauhid, pengesaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua argumentasi yang kita butuhkan untuk membantah orang ateis, ya, yang menolak keberadaan Allah, itu sudah disebutkan oleh Ibrahim alaihissalam. Membantah penyembah berhala, membantah pembentak apa yang mentuhankan bintang-bintang, ramalan-ramalan, membantah raja yang mengaku sebagai Tuhan, semua ada di masa kehidupan beliau. Dan memang dalam Islam kita dianjurkan untuk fokus juga dalam berdakwah. Kita bisa teman-teman sekalian mendapatkan pahala di satu jenis ibadah, ya, yang sebenarnya waktunya sama kalau kita kerjakan, juga energi yang kita keluarkan sama tapi pahalanya beda dengan cara mendakwakan ibadah itu. Contoh sini ta'lim kita hadir sekarang. Tentu beda teman-teman yang membawa dirinya sendiri datang. Dia saja mau datang sudah saya mau dengarin ta'lim dia supaya saya dapat manfaat. Dapat pahala, dapat pahala. Berapa kadarnya antara dia sama Allah? Tergantung kadar keikhlasannya. Tapi ada orang mungkin yang hadir tadi di sini, diajak teman-temannya. Dia sebar luas sekali, kita hadir yuk, kita dengar serial Nabi misalnya. Datanglah 10 orang temannya dengan dia. Itu kan dia dakwakan. Nah mendakwakannya ini, dia sebenarnya energinya sama. Dia datang ke sini, jaraknya sama. Waktu misalnya 2 jam, 3 jam kita ceramah sama. Tapi dia dapat pahala beda dengan yang datang pribadi tadi. Yang datang bawa 10 orang, dia dapat pahala teman-temannya yang 10 orang itu. Ya. Dan tentu kalau dalam majelis seperti ini 10 orang temannya ternyata tadinya pemabuk, narkotika atau orang jauh dari agama lalu kemudian taubat karena majelis itu, maka semua amal soleh sesudahnya dia panen hanya karena mengajak orang lain. Makanya manfaat dakwah itu besar sekali ya. Tapi tentu ada syaratnya, orang itu dakwah harus punya ilmu ya, harus punya ilmu. Kalau dia menyampaikan sesuatu dia punya ilmu, atau minimal dia mengajak orang ke majelis ilmu yang mungkin bisa disampaikan, kayak misalnya dia aja hadir di sini. Mungkin antum tidak bisa menjelaskan semua kisah Nabi Ibrahim. Oke, datang ke dalam majlis, lalu kemudian teman kita ajak hadir misalnya. Atau kita share linknya, ya, YouTube kita lagi live misalnya di Instagram, di YouTube. Antum share, mungkin ada orang-orang yang nonton sampai ke luar negeri misalnya gitu kan. Kadang-kadang kita baca pertanyaan, ada yang dari Eropa, ada yang dari Amerika, teman-teman kita orang Indonesia yang ikut di sana. Semua itu mungkin di share linknya gitu kan. Sehingga akhirnya bisa dapat. Ada beberapa pejabat kita yang bertemu dengan saya di Mekah misalnya, terus mereka bilang, Ustaz saya sering dengar ceramahnya, saya dikirim linknya oleh bawahan saya. Ya, dikirim ke atasannya. Ternyata dia jadi dengar ceramah hanya karena dikirimkan. Dia tidak pernah tahu bagaimana efek penyebaran agama dari atasan dia yang mungkin lebih besar jangkauan kekuasaannya misalnya. Itu contoh-contohnya. Nah itu efek daripada dakwah. Makanya Nabi SAW menyebutkan dalam banyak hadis ya, diantaranya man da'i ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujuri syai'. Hadis riwayat Muslim. Siapa yang memanggil pada kebaikan, mendakwakan kebaikan, maka dia akan dapat pahala semua orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang mengikutinya itu ya. Kemudian dalam hadis, kalau antum bisa lebih jauh daripada itu ya, sebenarnya hadis ini lebih kepada pengajar dai atau alimnya yang mengajarkan. Tapi siapapun yang mengajak orang juga insya Allah kita berharap kena di situ, karena dia mengajak orang untuk mengajarkan padanya sesuatu. Hadis Nabi SAW yang masyhur riwayat Tirmidzi, inna Allah malaikatu wa ahlus samawati wa ardi hatta namlata fi juhriha la yusalluna ala muallimin nasi khair. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya dan seluruh penghuni langit dan bumi ya, sampai semut di lubangnya semuanya memohon ampun ya untuk pengajar manusia kebaikan. Ya di sini maksudnya adalah dia mengajarkan apa yang baik ya. Tapi tentu perlu kita garis bawahi ayat Al-Qur'an tentang masalah dakwah ini, dan ini penutupan bahasan kita insyaallah, yaitu bagaimana kita berdakwah dengan apa yang Allah perintahkan dalam surah An-Nahl ayat 125 yang bunyinya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Berdakwahlah engkau di jalan Tuhanmu dengan hikmah. Hikmah itu punya ilmu dan kebijaksanaan. Tepat menggunakan retorika, misalnya dengan kita bicara sama pejabat, bicara sama teman, bicara sama orang tua, itu beda retorikanya masing-masing, misalnya kita sampaikan. Itu hikmah. Dan memilih sikon, situasi dan kondisi yang tepat untuk menyampaikan dakwah gitu ya. Sehingga dia bisa menerimanya. Kemudian Allah mengatakan wal mau'idatil hasanah, dan penyampaian yang hasanah. Di antaranya sampaikan dulu keutamaan sebuah ibadah sebelum sampaikan ancamannya. Kayak misalnya ada teman antum enggak sholat, jangan langsung bilang kalau tidak sholat masuk neraka, itu langsung ancaman. Tapi kita berikan keutamaan sholat itu apa. Hari-hari tentang keutamaan sholat, baru kemudian kita masuk kepada ancaman kalau dia sudah tidak mau menerimanya. Itu kan di waktu yang berbeda tentunya. Nah itu di antaranya. Yang Allah mengatakan, dan juga debatilah mereka atau bicara dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Wajadilu millati hiya ahsan. Artinya kalau kita betul-betul duduk dan ada yang ingin mengajak kita berdebat, tetapi debatannya itu untuk mencari kebenaran, boleh kita layani. Tapi kalau berdebat hanya untuk egoisme, enggak boleh kita tepati. Atau tidak boleh kita ikuti, dan sudah pernah kita jelaskan di antara dosa-dosa besar adalah suka berdebat. Ya, itu sudah pernah kita jelaskan, teman-teman bisa kembali ke playlist YouTube kita. Dan insya Allah kisah Ibrahim AS masih berlanjut ya. Masih berlanjut di kisah Nabi Ismail. Ini Nabi yang ke-6 Nabi Ibrahim. Sekarang kita akan bahas nanti ke depannya insya Allah setelah serial sahabat. Itu Nabi Ismail AS. Dan nanti Nabi Ishak, Nabi Yaakob, masih ada hubungannya sama Ibrahim. Ini keturunan-keturunan ini akan ada hubungannya. Karena ada wasiat Nabi Ibrahim untuk mereka. Tentu yang kita bahas nanti di waktunya, Allahu a'lam. Baik, kalau benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
3: Si Bargas,
2: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
4: Na na na na. Lagi full seneng kayaknya ini.
5: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini, Pak. Jadi sambil YouTube-an ini loh.
4: Wih.
5: Ini Wi-Fi-nya pakai apa toh, Pak? Kok udah enggak pernah lemot lagi?
4: Itu loh. Kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah tur cepet toh. Gimana?
5: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus enggak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
6: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
7: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian, Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 0812270571777. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: Ibu ialah seorang wanita yang melahirkan kita ke bumi, membesarkan, merawat dan mendidik kita hingga dewasa, menyekolahkan kita hingga menjadi sarjana dengan harapan memperoleh anaknya kelak akan mendapatkan masa depan kemilau, jauh dari kesusahan, berharap yang lebih baik dari keadaan sang ibu, bekerja keras setiap hari, menyiapkan makan, menyuapi kita ketika kita masih kecil, hingga kita bisa untuk melakukan semua hal itu sendiri. Berdoa siang malam hanya untuk sang anak. Begitu besar pengorbanan ibu kita, apakah kita dapat membalasnya? Pikirkanlah, apakah kita bisa dan mampu untuk membuatnya tersenyum ketika kita meraih kesuksesan? Pendengar, masih banyak anak-anak zaman sekarang masih bersantai-santai tanpa ada perjuangan untuk meraih kesuksesan. Pikirkanlah bagaimana ketika ibu kita tiada, apakah ia akan tenang di alam baka? Ketika ibu kita yang selama ini ada di sisi kita, memberikan support untuk kita, memberikan masukan positif ketika kita berada dalam keterpurukan, mendoakan kita setiap langkah yang kita ambil, kini telah tiada dan tak akan kembali lagi. Apakah yang bisa kita berbuat? Apakah kita masih tetap bisa maju sedangkan ia belum melihat anaknya meraih kesuksesan? Pendengar, pikirkanlah dengan hati kita. Ketika kita menjadi orang tua, bagaimana perasaan kita jika anak kita belum bisa meraih kesuksesan? Sungguh miris jika harus membicarakan tentang ibu kita. Mungkin kita masih menjadi salah satu dari anak yang belum bisa memberikan senyum untuk ibu kita. Tapi kita punya tekad dalam hati, kita akan membuatnya tersenyum bangga karena telah membesarkan kita. Tanamkan itu pada hati kita. Jangan munculkan pertanyaan, bisakah kita membuat ibu tersenyum? Tapi buatlah pernyataan bahwa kita pasti membuat ibu tersenyum.

Al-Aqra bin Habis, salah satu amir di negeri Islam, menghadap Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ternyata dia mendapati Umar radhiyallahu anhu sedang bermain-main dengan anak-anaknya. Anak-anaknya bergantungan di lengannya dan di atas punggungnya. Lantas Al-Aqra bertanya, "Apa-apaan ini wahai Amirul Mukminin? Apakah memang seperti ini yang Anda lakukan bersama dengan anak-anak Anda?" Umar bangun dan bertanya kepada Al-Aqra, "Hai Al-Aqra, kamu sendiri apa yang kamu lakukan di rumah?" Dia menjawab, "Ketika aku masuk rumah, orang yang berdiri langsung duduk, orang yang berbicara langsung diam, dan orang yang tidur langsung bangun. Saya mempunyai 10 anak, tetapi saya tidak pernah mencium satupun dari mereka." Lantas Umar berkata, "Kalau begitu, kamu tidak layak menjadi penguasa bagi kaum muslimin." Selanjutnya, Al-Aqra dipecat. Hal yang mungkin disepelekan seseorang ketika mengangkat pemimpin. Namun bagi Umar, itu sangat berarti. Bagaimana seseorang akan menyayangi orang lain kalau dengan keluarga saja, ia bukanlah orang yang penyayang.

Saudaraku, jikalau engkau tidak mampu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kebaikan sifatnya, maka berbaik sangkalah kepadanya karena hubungannya denganmu. Tidaklah ada yang dibiasakannya kepadamu kecuali kebaikan, dan tidak ada yang diberikannya kepadamu kecuali berbagai karunia. Saudaraku, jikalau kita tidak bisa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sifat-sifatnya yang maha agung lagi maha mulia, seperti maha pengasih, maha penyayang, dan lain sebagainya, maka berbaik sangkalah kita kepadanya karena kebaikannya kepada kita. Berapa kali kita bermaksiat kepadanya dalam sehari, dalam satu jam, dalam satu menit, bahkan dalam satu detik, apakah dia pernah membalasmu dengan kelaparan dan kefakiran sehingga kita tidak mendapatkan rezekinya sedikit pun pada hari itu? Kemaksiatan yang sering kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dibalas dengan karunia dan rezekinya. Tidak ada dalam kamusnya kata-kata menzalimi hambanya. Dia adalah Zat yang maha adil. Tidak ada celah dan keburukan dalam dirinya. Semua yang ditetapkan bagi para hambanya adalah untuk kebaikan mereka juga. Apakah kita tidak memperhatikan bahwa semua yang diberikannya kepada kita adalah kebaikan dan nikmat? Walaupun kita tidak sholat, berpuasa, tidak mengeluarkan zakat, dan lain sebagainya, namun dia masih memberikan karunianya kepada kita. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah,

0: Wah bro, lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
1: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
0: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
1: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyo ngene.
0: Eh serah ke wae ke si Barkas.
1: Si Barkas? Apa kui?
0: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
1: Wah menarik ya.
0: Ya sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
2: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kae lu.
2: Weh, saiki numpak mobil ya?
3: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
4: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda terapi gurah mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.

Akbar. Subhanallah, air bertasbih dengan jernihnya yang terus mengalir, yang memberikan kehidupan pada setiap apa yang dia lewati. Daun pun bertasbih dengan kerelaannya dibawa kemanapun arah angin berhembus. Matahari dan bulan pun bertasbih dengan siang dan malamnya, bertasbih dengan cahayanya yang menawan. Hujan pun bertasbih dengan indah pelanginya. Gunung bertasbih dengan bentangan yang menyejukkan. Bayi pun bertasbih dengan tangisannya yang memberi kita sebuah senyuman. Laut bertasbih dengan ombak yang bersahut. Burung bertasbih dengan nyanyian alam yang merindu. Bintang-bintang pun bertasbih. Alam raya pun bertasbih dengan keluasannya yang tak terkira, dan semesta pun bertasbih. Kita pun bertasbih. Mata bertasbih dengan tunduk pandangannya, bertasbih dengan air matanya. Air mata rindu pada Rasulnya, air mata sesal akan dosa dan maksiat sekecil apapun itu. Air mata bahagia, syukur atas segala nikmat. Air mata cinta kepada Rabbnya. Tangan pun bertasbih dengan kerelaannya meringankan beban saudaranya. Kaki bertasbih dengan ringan melangkah ke tempat yang Allah cintai. Mulut ini bertasbih dengan menjaga lisannya, bertasbih dengan kata-kata yang baik, bertasbih dengan senyum tulusnya. Dan hati pun bertasbih dengan menghambakan keikhlasannya untuk Rabbnya. Dalam surat Al-Hadid ayat pertama disebutkan, semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dalam surat Al-Isra ayat 44 disebutkan, langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, wala haula wala quwata illa

tatahada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tampak keheranan mendengar pengakuan tulus Ma'is bin Malik. Sadarkah Ma'is bahwa pengakuannya berakibat dijatuhi hukuman mati? Karena itu Rasulullah bertanya, apakah orang ini sedang mengalami gangguan kejiwaan? Ia tidak gila, jawab sahabat yang hadir. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih juga meragukan ketulusannya. Beliau pun menyuruh salah seorang di antara yang hadir untuk mencium aroma tubuhnya. Jangan-jangan ada bau minuman keras. Bisa diduga laki-laki ini sedang mabuk berat. Juga tak tercium sedikit pun bau minuman keras di tubuhnya. Untuk lebih meyakinkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya langsung kepadanya, "Apakah betul Anda berzina?" "Iya," jawab Ma'is, seraya mendesak agar segera dibersihkan dirinya dari dosa zina. Dia siap menjalani hukuman rajam. Kasus serupa terjadi pada diri wanita Ghamidiyah asal Lembah Juhaina. Di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia mengaku hamil hasil zina dan memohon agar dijatuhi hukuman rajam seperti terjadi pada Ma'is. Rasulullah menganjurkan agar ia segera bertaubat kepada Allah sambil menunggu lahir bayi yang ada di kandungannya. Wanita itu kembali melaporkan diri setelah bayinya lahir dan mendesak agar segera menjalani eksekusi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun masih juga menyuruhnya pulang dan memberinya kesempatan untuk menyusui sampai anaknya bisa disapih. Wanita itu pun kemudian datang kembali kepada Rasulullah sambil menggendong anaknya. Di tangannya ada sepotong roti sebagai tanda bahwa sang anak benar-benar sudah disapih. Kesempatan ini mestinya dapat dimanfaatkan oleh wanita Ghamidiyah itu untuk melarikan diri. Rasulullah pun tidak akan menyuruh para sahabat mencari wanita itu atau memasukkannya dalam daftar buronan jika benar bahwa setelah anaknya disapih ternyata ia tidak melaporkan diri. Tampaknya Rasulullah sangat memahami bahwa wanita ini sungguh-sungguh bertaubat dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Ma'is dan wanita Ghamidiyah adalah dua sosok anak manusia langka di zaman sekarang ini. Keduanya datang melaporkan diri, mengakui kesalahannya, lalu minta dihukum dengan hukuman paling berat yang dapat merenggut nyawa. Keduanya seperti tidak yakin bahwa taubatnya akan diterima oleh Allah jika hanya dengan lantunan doa dan istighfar tanpa menjalani hukuman sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah. Keduanya memilih hukuman di dunia walaupun teramat berat daripada di akhirat nanti dihukum dengan hukuman yang lebih dahsyat. Usai eksekusi, para sahabat masih memperdebatkan apakah taubatnya diterima oleh Allah atau tidak. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mempertanyakan, apa layak mensolatkan jenazah orang yang berbuat dosa zina seperti ini? Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meyakinkan, sungguh Allah telah menerima taubatnya. Bila taubatnya dibagikan kepada seluruh umat ini, niscaya taubatnya masih tersisa. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku, perubahan drastis bisa saja terjadi pada diri seorang muslim manakala keyakinan akan adanya kehidupan di akhirat benar-benar meresap ke lubuk hati yang paling dalam. Wallah.

0: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
1: Si Barkas.
0: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
2: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kae lu.
2: Weh, saiki numpak mobil lho.
3: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
2: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra?
2: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat tiga destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

Allah Ta'ala juga berfirman dalam Quran Surah Hud ayat 46, "Sesungguhnya aku mengingatkan kepadamu supaya kamu tidak termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan." Kebodohan merupakan tanda kematian jiwa, terbunuhnya kehidupan, dan membusuknya umur. Sebaliknya, ilmu adalah cahaya bagi hati nurani, kehidupan bagi ruh, dan bahan bakar bagi tabiat. Allah Ta'ala berfirman, "Dan apakah orang yang mati, kemudian dia kami hidupkan, dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu, dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita, yang berkali-kali tidak dapat keluar daripadanya." Quran Surah Al-An'am ayat 122. Kebahagiaan, kedamaian, dan ketentraman hati senantiasa berawal dari ilmu. Itu terjadi karena ilmu mampu menembus yang samar, menemukan sesuatu yang hilang, dan menyikap yang tersembunyi. Selain itu, naluri dari jiwa manusia itu adalah selalu ingin mengetahui hal-hal yang baru dan ingin mengungkap sesuatu yang menarik. Sebaliknya, kebodohan itu sangat membosankan dan menyedihkan. Pasalnya, ia tidak pernah memunculkan hal baru yang lebih menarik dan segar, yang kemarin seperti hari ini, dan yang hari ini pun akan sama dengan yang akan terjadi esok hari. Bila kita ingin senantiasa bahagia, tuntutlah ilmu, galilah pengetahuan, dan raihlah berbagai manfaat. Niscaya semua kesedihan, kepedihan, dan kecemasan itu akan sirna. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan pahamkan ia terhadap agama. Alangkah mulianya ilmu, alangkah gembiranya jiwa seseorang yang menguasainya, alangkah segarnya dada orang yang penuh dengannya, dan alangkah leganya perasaan orang yang menguasainya. Wallahu a'lam bishawab.

Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, orang yang menghiasi zahirnya dengan kesungguhan, maka Allah memperbaiki sisi batinnya dengan kesaksian.

Ya, makanya kita ini cintanya pada Rasul. Sampai orang Barat itu bingung kan? Ya, mereka bingung. Kok orang Islam itu begitu ya? Baru nabinya dikartunkan aja udah marah. Ya, lihat reaksi umat Islam ketika saya marah sekali. Ada seorang tokoh liberal ya di Mahkamah Konstitusi waktu itu, dia jadi saksi ahli untuk pihak penggugat. Saya jadi salah satu saksi ahli untuk MUI. Dia menyatakan di Mahkamah Konstitusi itu tertulis, ya, apa yang dilakukan oleh Lia Eden yang aku malaikat Jibril itu, ya, Lia Eden itu, apa yang dialami Lia Eden tadi itu sama dengan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, waktu menyatakan, saya marah betul loh, ini menghina Nabi Muhammad SAW. Tapi karena forum resmi Mahkamah Konstitusi, makanya saya tulis ya, satu artikel. Ya, saya kalau dia membela Salman Rushdie dalam satu tulisannya. Ya, kenapa umat Islam ini kok masih dendam saja sama Salman Rushdie? Loh, Salman Rushdie itu enggak pernah mencabut novel dia, The Satanic Verses. The Satanic Verses itu adalah, saya dapat novel ini dulunya enggak boleh masuk. Waktu itu saya dapat malah satu toko buku di Jakarta. Itu novel ini betul-betul melecehkan Nabi kita Muhammad. Digambarkan seolah-olah itu mimpi, katanya

ada masyarakat jahiliyah, ya, ada satu komplek pelacuran. Nah, di situ nama-nama pelacurnya semua istri-istri Rasulullah. Sampai Aisyah itu disebutkan pelacur paling favorit, umur 15 tahun dan seterusnya. Sahabat-sahabat Nabi disebut sebagai begal, rampok, yang namanya di situ. Tapi enak aja Salman Rushdie bilang, itu kan fiksi, itu kan mimpi. Ada seorang namanya Gabriel bermimpi dan lain-lain gitu, Masya Allah. Enak, saya juga bisa nulis kayak begitu, kalau mimpi-mimpian begitu kan. Saya tulis artikel waktu seorang tokoh liberal, saya bilang gini, gini, gini, gini. Dan lain, setelah itu saya bilang, saya mimpi. Selesai, ternyata tidak benar, itu cuma mimpi, gitu aja. Enak betul, enak gitu ya. Rasulullah SAW udah marah seluruh dunia, tapi dia gak pernah mengakui novel ini, ya. Dia bersalah-bersalah. Umat Islam bukan dendam, ini menyangkut Nabi kita Muhammad SAW. Kita mencintai Rasulullah SAW itu lebih daripada keluarga kita sendiri, lebih daripada diri kita sendiri. Itu masalahnya. Mereka gak paham, ya. Umat Islam ini gak kebebasan beragama. Memang mereka memperlakukan, lihat dalam literatur-literatur mereka, bagaimana mereka buat film tentang Yesus, ya, The Last Temptation of Christ misalnya gitu ya. Itu film yang sangat melecehkan Yesus. Dan banyak kalau kita baca di internet aja, kita lihat bagaimana Yesus itu digambar seperti Superman, ya, digambar seperti setan, ya, dan sebagainya. Mereka melecehkan, bagi mereka itu kebebasan beragama, bagi kita tidak. Ya, orang Muslim ini tidak mengenal kebebasan untuk berbuat jahat. Mereka bilang human right, hak asasi manusia. Sampai ada right to live, juga right to die. Bukan hanya hak hidup kata mereka, tapi juga kami punya hak mati. Bahkan mereka punya hak, ya, dijamin oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, itu hak untuk berpindah agama. Itu hak asasi katanya. Kita mengatakan bukan hak asasi itu. Tidak ada hak manusia menjadi kafir, tidak ada. Kalau ada orang masuk Islam, saya katakan, Anda sudah yakin, iya. Sebab Anda masuk Islam, nggak boleh keluar lagi loh. Ya, jangan coba-coba, misalnya, saya coba dulu ya masuk Islam ya. Kalau cocok nanti saya lanjut. Kalau nggak cocok saya keluar, oh nggak bisa. Ya, Anda masuk sekali itu. Kalau belum yakin nggak usah, kami nggak maksa Anda. Kalau Anda sudah yakin masuk Islam, dan jangan keluar lagi. Sebab kalau keluar Anda murtad. Mereka bilang, loh hak asasi dong, kita tukar. Sebab agama bagi mereka seperti baju. Ya, kapan suka dipakai, kapan bosan dilepas. Kadang mereka mau kawin dengan orang Islam, jadi orang Islam. Kawin dengan agama lain, jadi pindah agama lain. Maaf, Islam tidak seperti itu.

0: Hikmah Quran hari ini. Hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya, Dialah yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53.

Maryah Al-Qibtiyah adalah budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian beliau bebaskan dan beliau nikahi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan Maryah sebagaimana beliau memperlakukan istri-istri beliau yang lainnya. Dia adalah istri Rasulullah satu-satunya yang melahirkan seorang putra bernama Ibrahim setelah Khadijah meninggal. Tentang nasab Maryah tidak banyak yang diketahui selain nama ayahnya. Nama lengkapnya adalah Maryah binti Syama'un dan dilahirkan di dataran tinggi Mesir yang dikenal dengan nama Hafen. Ayahnya berasal dari suku Kipti dan ibunya adalah penganut agama Masehi Romawi. Setelah dewasa bersama saudara perempuannya Sirin, Maryah dipekerjakan pada Raja Mukaukis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim surat kepada Mukaukis melalui Hatib bin Balta'ah menyeru raja agar memeluk Islam. Raja Mukaukis kemudian menerima Hatib dengan hangat. Namun dengan ramah dia menolak untuk memeluk Islam. Justru dia mengirimkan Maryah, Sirin dan seorang budak bernama Maburi serta hadiah-hadiah hasil kerajinan dari Mesir untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah perjalanan, Hatib merasakan kesedihan hati Maryah karena harus meninggalkan kampung halamannya. Hatib menghibur mereka dengan menceritakan Rasulullah dan Islam, kemudian mengajak mereka untuk memeluk Islam. Mereka pun menerima ajakan tersebut. Pendengar, Rasulullah telah menerima kabar penolakan Mukaukis dan hadiahnya, dan betapa terkejutnya Rasulullah terhadap budak pemberian Mukaukis itu. Beliau mengambil Maryah untuk dirinya dan menyerahkan Sirin kepada penyairnya, Hasan bin Sabit. Allah pun menghendaki Maryah Al-Qibtiyah melahirkan seorang putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Khadijah radhiyallahu anha. Betapa gembiranya Rasulullah mendengar berita kehamilan Maryah, terlebih setelah putra-putrinya yaitu Abdullah, Qasim dan Ruqayyah meninggal dunia. Maryah mengandung setelah setahun tiba di Madinah. Kehamilannya membuat istri-istri Rasul cemburu karena telah beberapa tahun mereka menikah namun tidak kunjung dikaruniai seorang anak pun. Rasulullah menjaga kandungan istrinya dengan sangat hati-hati. Pada bulan Dzulhijjah tahun ke-8 Hijriah, Maryah melahirkan bayinya yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberinya nama Ibrahim demi mengharap berkah dari nama bapak para nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu beliau memerdekakan Maryah sepenuhnya. Kaum muslimin menyambut kelahiran putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sangat gembira. Akan tetapi di kalangan istri Rasul yang lainnya, api cemburu tengah membakar. Suatu perasaan yang Allah ciptakan dominan pada kaum wanita. Rasa cemburu semakin tampak bersamaan dengan terbongkarnya rahasia pertemuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Maryah di rumah Hafsah, sedangkan Hafsah tidak berada di rumahnya. Hal ini menyebabkan Hafsah marah. Atas kemarahan Hafsah itu, Rasulullah mengharamkan Maryah atas diri beliau. Terkait hal itu, Allah Subhanahu wa taala telah menegur lewat firman-Nya. Quran surat At-Tahrim ayat yang pertama. Wahai Muhammad, mengapa kamu mengharamkan apa yang telah Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Aisyah mengungkapkan rasa cemburunya kepada Maryah. Aisyah berkata, aku tidak pernah cemburu kepada wanita kecuali kepada Maryah, karena dia berparas cantik dan Rasulullah sangat tertarik kepadanya. Ketika pertama kali datang, Rasulullah menitipkannya di rumah Harisah bin Nu'man al-Ansori. Lalu dia menjadi tetangga kami. Akan tetapi beliau sering kali di sana siang dan malam. Aku merasa sedih. Oleh karena itu, Rasulullah memindahkannya ke kamar atas. Tetapi beliau tetap mendatangi tempat itu. Sungguh, itu lebih menyakitkan bagi kami. Di dalam riwayat lain dikatakan bahwa Aisyah berkata, Allah memberinya anak, sementara kami tidak dikaruniai anak seorang pun. Pada usianya yang ke-19 bulan, Ibrahim jatuh sakit sehingga meresahkan kedua orang tuanya.
Maryah bersama Sirin senantiasa menunggui Ibrahim. Suatu malam, ketika sakit Ibrahim bertambah parah, dengan perasaan sedih, Nabi SAW bersama Abdurrahman bin Auf pergi ke

rumah Maria. Ketika Ibrahim dalam keadaan sekarat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kami tidak dapat menolongmu dari kehendak Allah, wahai Ibrahim." Tanpa beliau sadari, air mata telah bercucuran. Ketika Ibrahim meninggal dunia, beliau kembali bersabda, "Wahai Ibrahim, seandainya ini bukan perintah yang hak, janji yang benar, dan masa akhir kita yang menyusuli masa awal kita, niscaya kami akan merasa sedih atas kematianmu lebih dari ini. Kami semua merasa sedih, wahai Ibrahim. Mata kami menangis, hati kami bersedih. Namun kami tidak akan mengucapkan sesuatu yang menyebabkan murka Allah." Pendengar, demikianlah keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi kematian putranya. Walaupun tengah berada dalam kesedihan, beliau tetap berada dalam jalur yang wajar, sehingga tetap menjadi contoh bagi seluruh manusia ketika menghadapi cobaan besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengurus sendiri jenazah anaknya, kemudian beliau menguburkannya di Baqi. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Maria hidup menyendiri dan menunjukkan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Dia wafat 5 tahun setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada tahun ke-46 Hijriah, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar sendiri yang menyolati jenazah Sayyidah Maria Al-Qibtiyah, kemudian dikebumikan di Baqi. Semoga Allah menempatkannya pada kedudukan yang mulia dan

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
1: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil lho.
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda

0: hanya di RDS FM.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01. Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah

Ayo Lefatul Kiram, tiap usaha dan makar musuh terhadap Islam dan umatnya pasti membawa kehancuran dan kerugian mereka sendiri. Nah, ini sesuatu yang menjadi bushro, menjadi kabar gembira. Ya. Kita waspada terhadap serangan-serangan dan upaya memusuhi Islam dan umat Islam yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Tetapi kita juga tidak perlu khawatir, ya, tidak perlu khawatir bahwa oh, mereka bikin makar ini, bikin makar itu, bikin senjata ini, bikin senjata itu. Gak usah khawatir, Allah lah yang yatawalla, yang akan menjaga eksistensi daripada dinul Islam sampai hari dimana Allah yang berkehendak kapan dinul Islam ini akan dihapuskan dari muka. Jadi kita gak perlu khawatir. Jadi kalau kita melihat di dalam surat Fatir ayat 43, Allah Subhanahu wa taala menegaskan istikbaru bil abdi wa makru sayyi' wa la yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli. Dan tidak menguasai atau tidak mengakibatkan keburukan sebuah makar sayyi', makar buruk, kecuali si kepada si pelakunya. Ya, kepada si pelakunya. Artinya apa? Mereka membuat makar-makar itu nanti sebenarnya akan membawa kerugian pada mereka sendiri dan tidak membawa perubahan apapun pada diri Islam. Jangan khawatir. Ya. Begitu juga di dalam surat An-Naml ya 50 dan 51, Allah Subhanahu wa taala wa makaru wa makrun wa makarna makra. Mereka bermakar, kami juga bermakar. Karena kalau kita lihat, tidak ada satu kejadian apapun dari kelakuan hamba-hamba ini yang terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Tidak ada mereka mau bisa melakukan apapun tidak akan terjadi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak. Maka dari itu makar mereka itu sebenarnya juga bisa terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah khawatir. Dan itu menjadi bagian dari ujian yang harus dihadapi oleh orang-orang mukminin. Ya. Wa makaru makaru wa makarna makaru wa hum la yash'urun, dan mereka tidak merasa. Fandur kaifa kana 'aqibatul makrihim anna damarnahum wa qaumahum ajma'in. Lihatlah kepada akibat dari makar mereka, kami hancurkan mereka semua dan bersama kaum-kaum mereka.

Bila segala sesuatunya disyukuri, maka nikmat yang kecil akan terasa besar dan cukup mendatangkan kebahagiaan. Pendengar, kesedihan acap kali datang bila nikmat yang diharapkan pergi menjauh. Penyesalan seringkali timbul bila kesempatan yang ada telah sirna. Dada pun terasa sesak saat apa yang pernah dimiliki hilang satu persatu. Demikianlah kurang lebih siksaan yang dirasakan oleh siapa saja yang kurang bisa bersyukur terhadap nikmat yang ia terima. Sungguh, tak mungkin Allah akan menyiksa hambanya dengan perasaan duka lara saat mencabut nikmat yang pernah diberikannya bila senantiasa bersyukur. Pendengar, syukurilah apa yang diberikan Allah kepada kita. Jangan lihat kecilnya nikmat yang kita terima, tapi lihat siapa yang telah menganugerahkan kepada kita. Niscaya kita akan menjadi hamba yang bersyukur. Kebahagiaan bukanlah terletak pada besar kecilnya dunia yang kita terima, tetapi hati yang senantiasa bisa bersyukur atas nikmat Allah. Lihatlah, meskipun Rasulullah SAW dan keluarganya tidak pernah kenyang dari gandum 3 malam berturut-turut sejak tiba di Madinah, namun mereka tetap bisa bahagia karena mereka senantiasa bersyukur atas semua yang Allah anugerahkan kepada mereka. Syukurilah nikmatnya, maka engkau akan menemukan kebahagiaan. Biarpun rumahmu berukuran kecil mungil, namun akan tetap menjadikanmu nyaman tinggal di dalamnya. Walaupun sedikit hartamu, tapi Allah akan menjadikan harta itu mampu mencukupi kebutuhan hidupmu. Bersyukurlah bila yang sedikit terasa banyak. Biar pahitnya hidup menjadi terasa begitu manis dan penuh kedamaian. Syukurlah nikmat yang datang kepadamu, agar engkau termasuk dalam golongan hambanya yang sedikit, yaitu golongan hambanya yang bisa bersyukur atas nikmat pemberiannya. Dikisahkan pada suatu hari Umar bin Khattab melihat seorang mengangkat kedua tangannya ke langit dan berdoa, "Allahumma, jadikanlah aku dari yang sedikit." Umar heran dan bertanya, "Apakah doa yang baru kamu mohonkan, wahai saudaraku?" Orang itu menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, tidakkah Allah berfirman, 'Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih atau bersyukur.'" Dan Umar pun meninggalkan orang itu sambil berkata, "Sungguh, semua orang lebih mengetahui daripada engkau, wahai Umar." Sekali lagi, syukuri nikmatnya agar ia menambah banyak dan berlipat ganda. Gunakan nikmat yang kita rasakan untuk taat sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauhi perbuatan maksiat agar nikmat tersebut tidak lepas dari genggaman kita. Pendengar, kalau kita seorang muslim, janganlah kita bersedih, karena sebenarnya kita telah diberi nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Sungguh di dunia ini tidak ada nikmat yang lebih besar dari keduanya. Oleh karena itu, janganlah kita bersedih bila belum mendapatkan nikmat yang lebih kecil tingkatannya. Syukurilah nikmat iman dan Islam ini agar segala urusan dunia kita menjadi mudah dan terasa indah. Syukuri nikmat ini karena ia akan menyelamatkan diri kita dari siksaan neraka. Berbahagialah kita di dunia ini dengan nikmat iman dan Islam, karena nikmat inilah yang sangat diinginkan oleh orang-orang kafir di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.

Yang pertama tentang edaran Menteri Agama terkait pengaturan suara masjid atau gareng musola yang sebenarnya juga masjid, baik terkait azan atau qiraat dan tarhim sebelum sholat, juga takbir Idul Fitri Idul Adha, itu sesungguhnya antara plus dan minusnya banyak minusnya, antara untung dan ruginya banyak ruginya. Mengapa? Karena edaran menteri ini sudah ada dulu, intinya mirip, yaitu instruksi Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama, waktu itu masih departemen namanya, Departemen Agama Republik Indonesia tahun 78. Kalau ingin tahu nomornya, nomornya (D-101/78). Berarti tahun 78 yang lalu sudah ada. Nah ini kok tingkat menteri ngatur itu kan ya apa gurak atau apa gurak ya, mengusir tikus di gudang dengan membakar gudangnya. Artinya masalah adanya sangat penting, tapi pengaturannya tidak usah menteri lah ya, mungkin karena menterinya terlalu muda ya, kemudian orang sekitarnya juga masih muda sehingga aturan ini mungkin belum dibaca, atau bahkan menterinya lahir sesudah aturan ini ya. Jadi Gus, saya mohon, saya ulangi, panjenengan ini pejabat tinggi negara, kalau akan membuat statement hendaknya dipikir masak-masak, jangan sampailah membuat sesuatu itu lalu meresahkan umat mayoritas ini. Kok sering ya, beberapa akhir-akhir ini sering ungkapan Menteri Agama membuat masalah. Oleh karena itu saya sebagai salah satu warga negara Indonesia yang beragama Islam, yang bertekun di masjid, saya berharaplah hal-hal begini tidak usahlah menteri yang membuat aturan, dan itu sudah ada aturannya. Pertama, 5 menit sebelum zuhur, asar, maghrib, isya boleh mengumandangkan suara luar dengan tilawah Al-Quran. Nah, kata 5 menit memang ini kebetulan sama, tapi ya mestinya jangan 5 menit begitu ya. Yang benar, yang bagus adalah 5 sampai 10 menit gitu, supaya ada rentang waktu. Jadi nanti 8 menit juga tidak apa-apa, 7 menit juga tidak apa-apa. Yang jelas ada ketentuan seperti itu. Kemudian 15 menit sebelum subuh dan sebelum Jumat, ini juga gitu, mestinya 15 sampai 20 misalnya begitu. Jangan, kalau di edaran menteri itu 10 menit ya, ya terlalu singkat lah. Wong dulu ceritanya ada azan Jumat, azan pertama itu untuk mengingatkan orang supaya siap-siap. Kalau hanya 10 menit ya kurang lah ya, mungkin ya 15 sampai 20 menit begitu. Kemudian azan boleh dengan suara luar, memang tidak dibatasi berapa desibel, sekarang ini dibatasi 100 desibel. Soal pembatasan itu ya pantas lah, yang penting ada pengaturan yang bisa dimaklumi, bisa dilaksanakan oleh umat Islam. Kemudian takbir Idul Adha, Idul Fitri Idul Adha dengan suara luar boleh. Waktu itu memang belum ada ketentuan berapa atau sampai jam berapa. Tapi saya kan sudah berkali-kali menyampaikan di forum ini, untuk tadarus ini belum diatur, malah tadarus itu maksimal jam 9.30 atau jam 21.30 yang suara luar. Yang suara dalam sampai kapanpun, bahkan yang baik kalau sudah tidak pakai suara luar, ya sudah tidak usah pakai suara dalam, tidak usah pakai pengeras suara, lebih nyaman. Sebab orang yang di dalam masjid mungkin saja masih deres atau masih zikir atau masih ada kegiatan peribadahan yang lain. Kemudian
takbir boleh, yaitu Idul Fitri, Idul Adha 4 hari dengan suara luar dalam batas yang tidak atau belum ditetapkan. Baik, jadi ketentuan itu tolong dibaca lagi. Dan ini dulu tidak membuat resah ini. Instruksi dirjen ini tidak membuat resah. Pertama, yang atur dirjen. Yang kedua, langsung diedarkan kepada Kanwil Kalwil Kemenag dan waktu itu Kanwil Depak ya, dan Depak Kabupaten Kota. Kemudian disosialisasikan ke masyarakat, tidak hiruk pikuk ya. Jadi sesungguhnya pengaturan itu boleh saja, tetapi jangan ekstrim dan jangan diiringi dengan ungkapan-ungkapan yang membuat gaduh. Dan umat Islam, saya sangat berharap seluruh Indonesia ini kalau mau membuat suara luar atau membuat kegiatan dengan suara luar, tolong pertimbangkan apakah ini masih pantas atau tidak. Misalnya malam-malam sekali lalu tetap pakai suara luar, ya jangan sampai ganggu lah. Terutama subuh. Subuh itu saya justru jujur diri saya ini orang Islam ya, yang terganggu dengan pembacaan Al-Quran setengah jam sebelum subuh di daerah Jombang tentunya. Kalau di sini sudah mulai berkurang. Bukan tidak senang Al-Qurannya, bukan. Kita ini sedang tahajud, butuh keheningan. Lalu mereka mutar kaset. Mari mutar ditinggal turu. Kacau kan? Nek sireng gugah, ya gugah itu membangunkan. Saya yakin orang yang sudah biasa bangun, tidak usah dibangunkan, juga kebangun. Walaupun digugah, dibengoki atau diteriaki, kalau tidak biasa bangun, tidak akan bangun. Jadi sebenarnya mutar kaset Al-Quran terlalu malam itu tidak baik. Mengapa? Potensi ganggunya lebih besar dari potensi ibadahnya. Toh, bukan dia yang ibadah kaset. Iya, muter kaset. Jadi menurut yang pantas ya 15 menit sebelum subuh lah. Tapi juga jangan terlalu keras. Sebab sekali lagi di sekitar kita ini juga ada orang yang butuh istirahat, mungkin juga sakit. Pernah saya sampaikan ketika saya sakit itu di rumah sakit, waduh, setengah jam sebelum subuh itu sudah suara speaker bertalu-talu. Ya kalau orang sakit dan bagaimanapun ya, bukan soal Quran tidak Qurannya, tapi soal suaranya itu loh. Jadi sekali lagi saya senang kalau suara azan, takbir, tilawah di masjid itu diatur dengan tingkat kerasnya suara yang nyaman, yang tidak mengganggu, dan juga durasi waktunya yang wajar, yang tidak menimbulkan gangguan. Saya setuju itu. Tapi ya jangan begini ya, seperti yang di edaran menteri itu terlalu singkat. Ya terlalu pendek. 5 menit, 10 menit itu terlalu pendek. Harusnya pakai antara 5 sampai 10 menit atau 15 sampai 20 menit. Begitu juga tadarus harusnya diatur. Yang pakai suara luar maksimal jam berapa gitu.

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, terapi gurah mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01. Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
2: Wah, bro. Nah, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini, toh?
3: Iya, itu. Mau dibuang, sayang. Kalau gak dibuang, ngebai omah.
2: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
2: Serah ke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kui?
2: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
5: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Wah, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
4: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kae lu.
4: Weh, saiki numpak mobil lho.
5: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
4: Oh.

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Ma'asyar hadirin wal hadirat rahimakumullah. Padahal untuk mengetahui satu aliran itu sesat, tidak sesat, kafir, tidak kafir, itu mudah. Kita mempunyai Al-Quran dan hadis. Masukkan ajaran Syiah bertentangan dengan Al-Quran dan hadis ataukah tidak? Sebab seseorang apabila mengatakan bahwa Syiah itu Islam atau Syiah itu kafir, maka dia harus punya alasan. Karena satu aliran akan dikatakan Islam apabila ajarannya sesuai dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Namun satu aliran akan dikatakan keluar dari Islam apabila ajarannya bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Sekarang mari kita buktikan ajaran Syiah bertentangan dengan Al-Quran dan hadis ataukah tidak. Ternyata setelah kita kaji dari kitab-kitab rujukan Syiah, banyak ajaran Syiah yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Sebagai contoh, sikap mereka terhadap para sahabat. Mereka itu mengatakan bahwa para sahabat itu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, mereka semuanya jadi murtad. Tinggal beberapa orang yang bisa dihitung dengan jari. Al-Kulaini, lengkapnya Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini, ulama Syiah, di dalam kitabnya Al-Kafi mengatakan, kana nas ahlar riddah ba'da wafatin nabi illa thalatha. Al-Miqdad ibnul Aswad wa Abu Dzar Al-Ghifari wa Salman Al-Farisi. Di dalam kitab yang lain tinggal 4. Para sahabat itu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, mereka semuanya

Mengapa demikian? Karena ulama mereka mengatakan nahnu natagarrab ilallah bibughdhi ashab Muhammad wabisabbihim wabilanihim wabibughdhi man ahabbahum. Kami ini, kata orang-orang Syiah, kata ulama Syiah, mendekatkan diri kepada Allah dengan memusuhi para sahabat, mencaci maki para sahabat, melaknat para sahabat, bahkan melaknat orang-orang yang mencintai kita. Ini semua dilaknat oleh orang-orang Syiah, oleh ulama Syiah. Padahal Allah di dalam Al-Quran menurunkan beberapa ayat yang isinya Allah mencintai para sahabat. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah, dan Allah menjanjikan al-husna, surga bagi mereka. Dengan demikian berarti ajaran Syiah bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Jelasnya mereka menolak kalamullah, sedang orang yang menolak kalamullah tidak diragukan lagi kekufurannya.

0: Piye, cukuranku apik to? Lah lah, kok malah guyu to, Kang? Iki cukuran rambut sing paling model zaman saiki lho, Kang.
1: Ora, Jo.
0: Sing cukur ngene iki biasane pemain bal, musisi, lan oke lho, Kang. Ngene iki jenenge cukur mohak. Ngerti ora kowe, Kang?
1: Lah kok kaya ngono. Jarene lek tarju kulon kali kae.
0: Weh, ngenyek banget iki. Iki cukurannya lagi model, Kang, zaman saiki, Kang. Ngerti ora?
1: Lah iya, jare lek tarjo kae, saiki cukurane yo ngono kuwi
0: kok. Walalah.
1: Ora, Jo. Ngene lho, Jo.
0: Piye?
1: Sik. Aku tak ngapet nggo yo sik.
0: Ngopo? Piye?
1: Ngene, Jo, ngene.
0: Piye, piye, piye.
1: Cukuran kaya ngono kuwi ning Islam kuwi ora entuk, Jo.
0: Lho, apa iya, Kang? Iki jegae-gae lho, Kang.
1: Iya, Jo. Ngono kuwi jenenge koza, mencukur sebagian rambut dan menyisakan sebagian.
0: Apa iya to, Kang, jane, Kang?
1: Iya. Dulu Rasulullah pernah menegur seorang budak yang cukur seperti itu. Kemudian beliau menyuruh agar dicukur semua saja atau dibiarkan semua saja. Maksudnya orang nyisani sidik kaya ngono kuwi, Jo.
0: Loh, lah terus nek sebacut ngene iki piye, Kang?
1: Rene, tak cukure ben resik sisan.
0: Kosek, Kang.
1: Lah kesuwen. Sik, tak njuk gunting sik.
0: Iya, kosek tapi.
1: Rasa tapi-tapian senengane melu-melu gayane wong sing ra cetho agamane.
0: Ya wis. Sing rapi lho, tapi lho ya, sing rapi, aja diplenas-plenas.
1: Beres, Jo. Gundul sisan wae, malah hidup-hidup ngirit sampo. Resik lan enteng lho, Jo.
0: Lah, ya wis lah, tapi yang gundul aku kan isih ganteng to, Kang.
1: Wis to, rasa kuatir gantengmu kuwi sak kampung iki ra enek sing ngalahke.
0: Iya, lah, bener ya omonganmu dengaran bener, Kang. Genah kuwi ya.
2: Duhai kawan. Baru saja Anda ikuti obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Nantikan kembali Jomin hanya di Radio Kesan.

Pendengar, orang yang pandai adalah yang senantiasa mengoreksi diri dan menyiapkan bekal untuk kematian. Dan orang yang rendah adalah orang yang selalu menurutkan hawa nafsu dan berangan-angan kepada Allah. Riwayat At-Tirmidzi. Maha besar Allah yang menghidupkan bumi setelah matinya. Air tercurah dari langit, membasahi tanah-tanah yang sebelumnya gersang. Aneka benih kehidupan pun tumbuh dan berkembang. Sayangnya justru manusia mematikan sesuatu yang sebelumnya hidup. Pendengar,

Tanpa terasa kita sudah begitu boros terhadap waktu. Tren hidup saat ini memaksa siapapun untuk menatap dunia menjadi begitu mengasyikkan, serba mudah dan mewah. Sebuah keadaan di mana nilai kucuran keringat tergusur dengan kelincahan jari memencet tombol. Dengan bahasa lain, dunia menjadi begitu menerlenakan. Tidak heran jika gaya hidup perkotaan menggiring orang menjadi manja, senang bersantai, dan malas bekerja keras. Di suasana serba mudah itulah waktu menjadi begitu murah. Detik, menit, jam, hingga hari bisa berlalu begitu saja dalam gumulan gaya hidup santai. Sebagai perumpamaan, jika seseorang menyediakan kita uang sebesar Rp86.400 setiap hari, dan jika tidak habis, uang itu mesti dikembalikan, maka kita akan memanfaatkan uang itu buat sesuatu yang bernilai investasi, karena boleh jadi kita tidak punya apa-apa ketika aliran jatah itu berhenti. Dan sangat bodoh jika dihambur-hamburkan tanpa memenuhi kebutuhan yang bermanfaat. Begitulah waktu. Tiap hari Allah menyediakan kita tidak kurang dari 86.400 detik. Jika hari berganti, berlalu pula waktu kemarin tanpa bisa mengambil waktu yang tersisa. Dan di hari yang baru, kembali Allah sediakan jumlah waktu yang sama. Begitu seterusnya, hingga tidak ada lagi jatah waktu yang diberikan. Sayangnya, tidak sedikit yang gemar membelanjakan waktu cuma buat yang remeh-remeh. Dan penyesalan pun muncul ketika jatah waktu itu dicabut tanpa pemberitahuan, tanpa teguran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Telah dekat kepada manusia hari menghisab segala amalan mereka, sedang mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling dari Allah Subhanahu wa taala." Quran, Surat Al-Anbiya ayat 1. Pendengar, tanpa terasa kita kian jauh dari keteladanan Rasul dan para sahabat. Pergaulan hidup antar manusia memunculkan tarik-menarik pengaruh. Saat itulah tanpa terasa terjadi pertukaran selera, gaya, kebiasaan, dan perilaku. Semakin luas cakupan pergaulan, kian besar gaya tarik-menarik yang terjadi. Masalahnya adalah tidak selamanya stamina seseorang berada pada posisi prima. Kadang bisa surut. Nah, ketika itu, ia lebih berpeluang ditarik daripada menarik. Tanpa sadar terjadi perembesan pengaruh luar pada diri seseorang. Pelan tapi pasti. Suatu saat, orang tidak merasa berat hati melakukan perbuatan yang dulunya pernah dibenci. Dan itu bukan lantaran keterpaksaan, tapi karena adanya pelarutan dalam diri terhadap nilai-nilai yang bukan sekedar tidak pernah dicontohkan Rasul, bahkan dilarang. Sekali lagi, pelan tapi pasti. Anas bin Malik pernah menyampaikan sebuah ungkapan yang begitu dahsyat di hadapan generasi setelah para sahabat Rasul. Anas mengatakan, "Sesungguhnya kamu ini telah melakukan beberapa amal perbuatan yang dalam pandanganmu itu remeh, sekecil rambut. Padahal perbuatan itu dahulu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kami anggap termasuk perbuatan yang merusak agama." Hadis riwayat Bukhari. Pendengar, tanpa terasa kita jadi begitu asing dengan Islam. Pelunturan terhadap nilai yang dipegang seorang hamba Allah terjadi tidak serentak, tapi begitu halus, sedikit demi sedikit. Pada saatnya hamba Allah ini merasa asing dengan nilai Islam itu sendiri. Ajaran Islam tentang ukhuwah misalnya, kebanyakan muslim paham betul kalau orang yang beriman itu bersaudara, saling tolong-menolong, saling mencintai, dan saling memberikan pembelaan. Tetapi anehnya, justru nilai-nilai itu menjadi tidak lumrah. Semua pertolongan, perlindungan, pengorbanan kerap dinilai dengan kompensasi. Ada hak, ada kewajiban, ada uang, ada pelayanan. Tiba-tiba seorang muslim menjadi merasa wajar hidup dalam karakter individualistik. Bahkan tidak tertutup kemungkinan seorang dai merasa enggan berceramah di suatu tempat karena nilai bayarannya kecil. Sekali lagi, tidak ada uang, tidak ada pelayanan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan sesungguhnya jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu. Dan dengan pelenyapan itu, kamu tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami kecuali karena rahmat dari Tuhanmu." Quran, Surat Al-Isra
ayat 86 hingga 87. Pendengar, tanpa terasa kita tidak lagi dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sumber dari pelunturan nilai keimanan seorang hamba. Kalau orang tidak lagi dekat dengan majikannya, sulit bisa diharapkan bagus dalam kerjanya. Kesungguhan kerjanya begitu melemah, bahkan tidak lagi punya nilai asal-asalan. Jika ini yang terus terjadi, pendengar, tidak tertutup kemungkinan ia lupa dengan sang majikan. Ketika seorang hamba melupakan Tuhannya, Allah akan membuat orang itu lupa terhadap diri orangnya sendiri. Ada krisis identitas. Orang tidak lagi paham kenapa ia hidup dan kemana arah langkahnya akan berakhir. Maha besar Allah dalam firman-Nya, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran Surat Al-Hasr ayat 19.

Pendengar, sudah berapa sering kita mendengar kalimat setan itu musuh? Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak terbilang mengarahkan kita agar memerangi setan, mewaspadai, sama sekali tidak mendekati, tidak menemani, tidak terperdaya oleh bujuk rayunya. Berusaha menjauhi jalannya dan mengusirnya sejauh-jauhnya, apalagi untuk menyembahnya. Tapi setan itu ada dan mengelilingi kita dari segala arah. Setan ada di aliran darah, ada di sela-sela dinding hati, berbaur dalam nafsu, bercampur dalam keinginan, masuk dalam pikiran dan mewarnai pandangan dan penglihatan. Setan terus menggempur, menyerang, mencari sela di mana mereka dapat menguasai dan menjorokkan kita ke dalam lembah maksiat. Lalu jika berhasil, ia akan tertawa girang. Anas bin Malik mengatakan, setan meletakkan patuknya dalam hati Bani Adam. Jika manusia mengingat Allah, maka setan akan lemah. Dan jika ia melupakan Allah, maka setan akan mematuk hatinya. Setan itu memunculkan cetusan pikiran dalam diri anak Adam. Begitulah kata Ibnu Mas'ud rahimahullah. Sebaliknya dengan malaikat, syaitan memunculkan cetusan pikiran yang buruk dan mendustakan kebenaran, sedangkan malaikat mencetuskan pikiran baik dan membenarkan kebenaran. Bersyukurlah kepada Allah bila memiliki cetusan pikiran kebaikan. Jika selain itu, berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan. Saudaraku, mengikuti syaitan sama dengan mencari kehinaan. Menjadi teman setan sama dengan mengiringi hidup dengan penderitaan. Bagaimana dalamnya kehancuran, rendahnya kehinaan, dalamnya penyesalan, perihnya rasa sakit akibat mengikuti setan. Sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah, hingga akhirnya seseorang terjerembab dalam lumpur dosa yang gelap. Cobalah lihat bagaimana jahatnya setan menghalangi kita dari kebaikan. Ada tiga kesempatan berbahaya yang pernah disampaikan iblis kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Yang pertama, saat seseorang berkhulwat dengan lawan jenis yang tidak halal baginya. Ketika itu, iblis akan menjadi sahabat bagi mereka dan terus-menerus menggoda keduanya. Kedua, ketika seseorang berjanji atas nama Allah, lalu ia tidak menjalankannya. Saat itu, iblis akan menjadi sahabatnya yang akan menghalangi orang itu untuk tidak bisa menunaikan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, jika seseorang berniat untuk bersedekah tapi niat itu tidak dilakukan, ketika itu iblis akan menjadi sahabatnya yang akan mempengaruhi pengeluaran harta orang tersebut. Saudaraku, itulah yang diinginkan setan. Karena itu jangan pernah menjadikan mereka senang. Karena mereka hanya akan membuat kita sengsara. Jangan sekali-kali membuat mereka tertawa. Karena itu sama artinya kita akan menangis. Sama sekali jangan menjadikan mereka sebagai teman. Karena mereka akan menjadikan mata kita gelap, hati kita terbalik, dan pikiran kita busuk. Sebaliknya, bikin mereka sedih dan menderita dengan ketaatan. Jadikan mereka menangis sejadi-jadinya dengan menjauhi kemaksiatan. Jadikan mereka sengsara dan sakit dengan berbagai amal soleh. Saudaraku, buatlah mereka menangis, menderita dan sakit. Tapi itu tidak mudah. Kemampuan kita untuk melakukan hal itu juga tidak sama. Imam Ibnul Jauzi mengungkapkan perbedaan kemampuan itu, katanya, permisalan godaan setan kepada orang bertakwa dan seorang yang masih mencampur-campur perilakunya dengan dosa. Ibarat orang yang duduk di hadapan makanan, kemudian didatangi anjing yang ingin merebut makanannya. Ada orang yang cukup mengusirnya dengan ucapan, maka anjing itu pergi. Sementara ada orang yang tidak bisa mengusirnya dengan ucapan saja, karena setiap kali diusir, anjing itu menggonggong, menjulurkan lidahnya dan tetap berusaha kembali mencuri makanannya. Permisalan pertama, kata Imam Ibnul Jauzi, seperti setan yang mengganggu orang bertakwa.
orang yang bertakwa, jika didatangi setan, cukup diusir dengan zikir. Tapi bagi orang yang masih mencampurkan diri dengan dosa, ia tidak dapat dengan mudah mengusir ketika setan mendatanginya. Kemudian ada di mana posisi kemampuan kita? Pendengar, jangan putus meminta pertolongan Allah. Tidak ada jalan lain hanya itu. Seorang salafus soleh pernah bertanya kepada seorang muridnya, apa yang kau lakukan jika setan terus-menerus menjerumuskanmu pada dosa? Muridnya menjawab, aku akan terus memeranginya. Gurunya bertanya lagi, bagaimana jika setan itu kembali lagi berusaha menjerumuskanmu kepada dosa? Muridnya menjawab sama, aku akan terus memeranginya. Gurunya kemudian berkata, ini tidak akan pernah selesai. Apa yang kau lakukan jika engkau melewati sekelompok kambing yang digembalakan, lalu anjing yang mengiringinya menggonggongimu, sehingga engkau tidak bisa melewati jalan? Apa yang akan kau lakukan? Muridnya berkata, aku akan berusaha mengusirnya dengan seluruh kemampuanku. Sang guru kemudian berkata, jika begitu, tidak akan pernah selesai. Engkau cukup meminta tolong pada pemilik kambing dan anjing itu, agar engkau bisa lewat dengan aman. Menangislah karena semua kekeliruan dan keterperdayaan kita pada bisikan musuh. Sekecil apapun, sedikit apapun, sesalilah semua bentuk keberpalingan kita dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Abi Muhajir menyebutkan bahwa Daud alaihissalam merupakan orang yang banyak menangis. Suatu saat ia berkata, biarkan aku menangis sebelum datang masa menangis atau hari akhir, sebelum datang saat tulang belulang dibakar, sebelum aku diperintah malaikat yang keras dan kejam yang tidak akan melanggar apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Saudaraku, marilah kita panjatkan permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala godaan dan tipu daya setan. Biarkan mereka merasa sakit karena kita takkan pernah mau tergoda untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarkan mereka tersiksa dan menderita karena kita takkan pernah berhenti melakukan amal-amal soleh.

Pendengar, sebagaimana kita ketahui, Allah menurunkan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Malam turunnya Al-Quran itu adalah malam Lailatul Qadar, malam yang penuh keberkahan, sebagaimana disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Dan tahukah kamu apa yang dimaksud dengan malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Al-Quran Surat Al-Qadar ayat 1 sampai dengan 5. Juga diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dari Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, "Carilah dengan hati-hati sekali dalam Al-Qadar itu di malam-malam yang ganjil dari puluhan yang akhir dari Ramadan." Dari firman Allah dan hadis tersebut, kita mengetahui bahwa malam Lailatul Qadar terjadi dalam bulan Ramadan, pada malam-malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena tidak ada seorang manusia pun yang mengetahui kapan malam yang nilainya sama dengan 1000 bulan itu akan datang. Terlebih lagi di negeri kita sering terjadi perbedaan penetapan awal Ramadan yang menyebabkan perbedaan jatuhnya hari-hari ganjil pada 10 hari terakhir. Maka sebaiknya di setiap malam 10 hari terakhir itu kita selalu mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya malam Lailatul Qadar dengan memperbanyak ibadah, yaitu memperbanyak sholat, istighfar, tahlil, tahmid, dan ibadah-ibadah lainnya. Banyak pertanyaan, apakah ciri-ciri datangnya malam Lailatul Qadar itu? Tentang ciri-ciri malam Lailatul Qadar, banyak ulama yang berbeda pendapat. Berikut ini adalah ciri-ciri datangnya malam Lailatul Qadar yang sering diceramahkan ataupun dituliskan oleh para ulama. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar atau keberuntungan pahala di sisi Allah pada malam itu akan melihat seluruh benda dan makhluk di muka bumi ini bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar atau keberuntungan pahala di sisi Allah akan melihat semuanya terang benderang walaupun suasananya di tengah malam. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar akan mendengarkan salam malaikat dan tutur katanya. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar akan dikabulkan segala doanya. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar atau keberuntungan pahala dari sisi Allah itu tidak disyaratkan melihat tanda apa-apa. Tanda-tanda orang yang dapat berkah Lailatul Qadar. Suatu keberuntungan bagi orang yang mendapatkan berkah Lailatul Qadar yang hanya terjadi setahun sekali. Apa saja tanda-tanda orang yang mendapatkannya? Tanda-tanda itu ada 3. Dia senantiasa ingin berusaha menjadi yang terbaik di mata Allah maupun kepada manusia. Selalu mengerjakan yang terbaik di mata Allah. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar dalam beribadah selalu merasa kurang. Padahal ibadah wajib seperti sholat dan puasa serta ibadah sunnah seperti tahajud dan tarawihnya tidak pernah absen. Tapi merasa masih kurang. Dan masih kurang. Bila sehari-harinya dia bertemu dengan siapapun, baik atasan atau bawahan, ia senantiasa menjadi orang yang biasa-biasa saja. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang utama, bulan yang penuh berkah sebagaimana telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Kiranya akan lebih baik kita memperbanyak ibadah, terlebih lagi di 10 hari terakhir Ramadan, dengan tidak usah mengingat ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab.

Persepsi tentang kematian memang berbeda pada setiap orang. Ada yang merasa sudah mati ketika kehilangan kekasihnya. Ada yang merasa mati ketika ludes harta bendanya. Dan ada pula yang menganggap hidupnya tak berarti saat dirundung kegagalan dan kedukaan akibat musibah. Mati bukan hanya ketika seseorang telah mengembuskan napas terakhir, matanya terpejam, detak jantung terhenti, dan jasad tak bergerak. Itu semua hanya mati biologis. Kematiannya masih bermanfaat karena menjadi pelajaran bagi yang hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Cukuplah kematian menjadi pelajaran, dan cukuplah keyakinan sebagai kekayaan." Hadis riwayat At-Tabrani dari Ammar radhiyallahu anhu. Alangkah banyak manusia yang sudah mati, tapi masih memberikan manfaat bagi yang hidup, yakni masjid atau madrasah yang mereka bangun, buku yang mereka tulis, anak soleh yang ditinggalkan, dan ilmu bermanfaat yang telah diajarkan. Mereka mati jasad, tapi pahala terus hidup. Pendengar, sesungguhnya yang perlu kita waspadai adalah mati hakiki, yakni matinya hati pada orang yang masih hidup. Tak ada yang bisa diharapkan dari manusia yang hatinya telah mati. Boleh jadi dia hanya menambah jumlah bilangan penduduk dalam sensus, hanya ikut membuat macet jalanan dan mengurangi jatah hidup manusia lain. Itu pun kalau tak merugikan orang lain. Bagaimana halnya dengan koruptor, orang yang merusak dan menebar kejahatan di muka bumi? Tanda manusia yang hatinya telah mati, antara lain kurang berinteraksi dengan kebaikan, kurang kasih sayang kepada orang lain, mendahulukan dunia daripada akhirat, tak mengingkari kemungkaran, menuruti syahwat, lalai, dan senang berbuat maksiat. Ada tiga hal yang bila kita tinggalkan akan menyebabkan kematian hati. Pertama, bila sholat ditinggalkan, itu akan membuat jiwa kalut. Kita akan terjerumus ke dalam perbuatan keji, terseret ke lembah kemungkaran dan kesesatan, dan bisa jadi menyusahkan serta merugikan orang lain. Kedua, meninggalkan sedekah. Itu berarti kita egois, individualis, dan enggan berbuat baik. Kepedulian sosial seperti sedekah adalah bukti keimanan. Orang yang suka bersedekah, hatinya lapang dan dijauhkan dari penyakit, khususnya kekikiran. Sedangkan para dermawan selalu menebar kebajikan sehingga dekat dengan manusia, dekat dengan Allah dan juga dekat dengan surga. Ketiga, meninggalkan zikrullah adalah awal kematian hati. Hatinya akan membatu sehingga tak bisa menerima nasihat dan ajaran agama. Zikir akan menimbulkan ketenangan hati. Orang yang tenang, hatinya akan berperilaku positif dan tak mau berbuat jahat. Mukmin yang selalu sholat, senang bersedekah dan memperbanyak zikrullah akan menjadi orang yang paling baik, memiliki hati yang hidup dan menebar kebaikan kepada sesama. Bila kita merasa rajin sholat, sedekah dan zikir, tetapi hati kita mati, kemungkinan besar sholat, sedekah dan zikir kita cenderung formalitas belaka tanpa ada penjiwaan. Wallahu a'lam bishawab.

0: Di tahun perang Khaibarlah ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk baiat, dan semenjak ia menaruh tangan kanannya di tangan kanan Rasul, maka tangan kanannya itu beroleh penghormatan besar, hingga bersumpah ia pada dirinya tidak akan menggunakannya kecuali untuk perbuatan utama dan mulia. Pertanda ini merupakan sebuah bukti jelas bahwa pemiliknya memiliki perasaan yang begitu halus. Imran bin Husain radhiyallahu anhu merupakan gambaran yang tepat bagi kejujuran, sifat suhud dan kesalehan, serta mati-matian dalam mencintai Allah dan mentaatinya, meskipun ia beroleh taufik dan petunjuk Allah yang tidak terkira. Tapi ia sering menangis, mencucurkan air mata. Ratapnya, "Wahai, kenapa aku tidak menjadi debu yang diterbangkan angin saja?" Orang-orang itu takut kepada Allah bukanlah karena banyak melakukan dosa. Tidak. Setelah menganut Islam, boleh dikata sedikit sekali dosa mereka. Mereka takut dan cemas dikarenakan menilai keagungan dan kebesarannya. Bagaimanapun mereka beribadah, ruku dan sujud, tetapi ibadahnya dan syukurnya itu belumlah memadai dengan kenikmatan yang mereka terima. Pernah suatu saat beberapa orang sahabat menanyakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa kami ini? Bila kami sedang berada di sisimu, hati kami menjadi lunak hingga tidak menginginkan dunia lagi, dan seolah-olah akhirat itu kami lihat dengan mata kepala. Tetapi demi kami meninggalkanmu dan kami berada di lingkungan keluarga kami, anak-anak kami dan dunia kami, maka kami pun lupa diri." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berujar, "Demi Allah yang nyawaku berada dalam tangannya, seandainya kalian senantiasa berada dalam suasana seperti di sisiku, tentulah malaikat akan menampakkan dirinya menyalami kamu. Tetapi, ya, yang demikian itu hanya sewaktu-waktu." Pembicaraan itu kedengaran oleh Imran bin Husain. Maka kemudian timbullah keinginannya, dan seolah-olah ia bersumpah pada dirinya tidak akan berhenti dan tinggal diam sebelum mencapai tujuan mulia itu, bahkan walau terpaksa menebusnya dengan nyawanya sekalipun. Dan seolah-olah ia tidak puas dengan kehidupan sewaktu-waktu itu, tetapi dirinya menginginkan suatu kehidupan yang utuh dan padu. Terus-menerus dan tiada henti-hentinya memusatkan perhatian dan berhubungan dengan Allah Rabbul Alamin. Di masa pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Imran dikirim khalifah ke Basrah untuk mengajari penduduk dan membimbing mereka mendalami agama. Berkata Hasan Basri dan Ibnu Sirin, tidak seorang pun di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang ke Basrah lebih utama dari Imran bin Husain. Mendengar, dalam beribadah dan hubungannya dengan Allah, Imran tak sudi diganggu sesuatu pun. Ia menghabiskan waktu dan seolah-olah tenggelam dalam ibadah, hingga seakan-akan ia bukan penduduk bumi yang didiaminya ini lagi. Sungguh, seolah-olah ia adalah malaikat yang hidup di lingkungan malaikat, bergaul dan berbicara dengannya, bertemu muka dan bersalaman dengannya. Dan tatkala terjadi pertentangan tajam di antara kaum muslimin, yakni antara golongan Ali dan Muawiyah, tidak saja Imran bersikap tidak memihak, bahkan dirinya juga meneriakkan kepada umat agar tidak campur tangan dalam perang tersebut, dan agar membela serta mempertahankan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Dan kepada orang-orang Islam yang ditemuinya, diamanahkannya, "Tetaplah tinggal di masjidmu, dan jika ada yang memasuki masjidmu, tinggallah di rumahmu. Dan jika ada lagi yang masuk hendak merampas harta atau nyawamu, maka bunuhlah dia." Keimanan Imran bin Husain membuktikan hasil yang begitu gemilang ketika ia mengidap suatu penyakit yang selalu mengganggu selama 30 tahun. Tak pernah ia merasa kecewa atau mengeluh. Bahkan tidak henti-hentinya ia beribadah kepadanya, baik di waktu berdiri, duduk, maupun berbaring. Dan di saat para sahabatnya dan orang-orang yang menjenguknya datang dan menghibur hatinya terhadap penyakitnya itu, maka ia tersenyum sambil berujar, "Sesungguhnya, barang yang paling kusukai ialah apa yang paling disukai Allah." Dan sewaktu ia hendak meninggal, wasiatnya kepada kaum kerabatnya dan para sahabatnya adalah, "Jika kalian telah kembali dari pemakamanku, maka sembelihlah hewan dan adakanlah jamuan." Memang sepatutnya lah mereka menyembelih hewan dan mengadakan jamuan, karena kematian seorang mukmin seperti Imran bin Husain bukanlah merupakan kematian yang sesungguhnya. Itu tidak lain dari pesta besar dan mulia, di mana suatu ruh yang tinggi yang ridho dan diridhoinya diarak ke dalam surga yang besarnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah yang bersuara.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diterunan siki.
1: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki srengeng ini panas banget loh.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil lah.
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
4: cry. Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
5: Sibarkas,
4: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.

101,4 RDS FM. RDS FM. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أما بعد، الحمد لله. Ibu-ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah karuniakan, yang dengan syukur itu kita berharap kepada Allah nikmat yang telah Allah karuniakan Allah senantiasa menjaga dan tidak mencabutnya. Bahkan nikmat yang disyukuri oleh Allah akan senantiasa ditambahkan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, tuntunan dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, kita lanjutkan seorang wanita muslimah dengan dirinya sendiri. Yang pertama, seorang wanita muslimah dengan tubuhnya harus bersih, harus rapi. Bu, sikat gigi yang bersih. Kemudian menjaga kerapian di hadapan suami. Jangan bersolek dengan berlebihan, keterlaluan. Bahkan yang sangat dihindari adalah menggunakan minyak goreng. Ya, minyak wangi. Jangan pakai minyak wangi. Sekarang poin yang kedua, seorang wanita muslimah dengan akalnya. Kemarin dengan apa? Tubuhnya. Karena kalau tubuhnya tok yang diperhatikan, akalnya tidak diberi asupan, maka ya tentu dia akan menjadi perempuan yang membosankan. Secantik-cantiknya perempuan, kalau bodoh, itu menjengkelkan. Nggih Bu Lutfi, saya kangen sama Bu Lutfi, lama enggak muncul, kemana aja? Enggak tahu ngaji saya, Ustadz.
Nah begini, ada salah seorang sahabat Nabi, di buku tidak ada ini, saya tambahkan, bernama Akhtham bin Sofi, alif kaf tha mim, Akhtham bin Sofi radhiyallahu anhu mengatakan, iyyakum, ini dia ngomong sama anak-anaknya, jadi anaknya Akhtham ini lanang kabeh. Maka dikumpulkan anak-anaknya dia ketika sudah masuk usia menikah, terus dinasehati. Apa nasehatnya? Iyyakum wa nikahal hamqa fa inna suhbataha qadar. Nak, jangan sampai kamu menikahi perempuan bodoh. Karena hidup bareng dengan perempuan bodoh, suhbah, qadar, itu kenistaan. Ngerti enggak kenistaan? Jadi menjadikan kamu itu wis gak enak uripe, gak enak ngomongi. Jadi nista, nista itu yo sial, ndak baik, menjeng, menjengkolkan, menjengkelkan, wis pokok ndak enak. Maka sama Akhtham bin Sofi yang dikasih peringatan bukan jangan menikah dengan perempuan jelek, ndak. Karena kalau perempuan itu secara fisik dia nampaknya biasa saja, atau bahkan maaf gih, mungkin dalam tanda kutip di penilaian manusia mungkin dibilang jelek, tapi orangnya pinter, telaten, gemati, ngerti gemati? Apa gemati itu? Gati, sama suaminya perhatian, dia betul-betul memberi apa? Dia betul-betul memberi apa? Perhatian kepada suaminya. Maka tetap enak dibandingkan sakwali keto cantik tapi tell me, diajak ngomong buffering terus, muter doi telat mikir, muter terus, dek kopi dijukuk nih bubuan kopi, astagfirullah, airnya mana, dijukuk nih banyu di ember, kan ya ruwet. Maka perempuan muslimah itu tidak hanya memperhatikan fisiknya, tapi bagaimana dia memperhatikan akalnya. Akal adalah tempat kamu berpikir, beriman, berhubungan dengan sang pencipta yang menunjukimu pada setiap kebaikan. Jadi semua kebaikan itu pangkalnya di akal. Tapi maaf, dalam Islam akal itu bukan yang di kepala, tapi yang di dalam hati. Itu diperhatikan. Dan akal itulah yang akan menjagamu dari segala keburukan. Jadi iso mikir, ngerti mana yang baik, mana yang buruk. Yang membentuk jati dirimu, mengarahkan ucapanmu. Orang kalau berakal, bu, ngerti omongan ini baik atau tidak baik. Omongan ini akan menyinggung orang lain atau tidak. Dia ngerti mana yang pantas, mana yang tidak pantas dengan apanya. Akalnya, oh saya mau pengajian, pantasnya pakaiannya seperti ini. Oh saya mau ada acara kondangan, apa kondangan itu, acara manten dengan teman-teman, pantasnya pakaiannya seperti ini. Oh saya diundang teman ke rumahnya untuk acara makan, oh pantasnya begini. Itu pakai apa? Akal, tapi bukan akal yang polosan. Akal yang diisi dengan ilmu. Dan dengan akal itu akan menentukan kedudukanmu di antara manusia. Manusia yang berakal itu ditemani sama orang enak, ngerti. Kapan temennya sedih, ojo dijak guyon. Kapan temennya susah, diberi hiburan yang pantas. Itulah akal. Maka sudah seharusnya bila akal menjadi perhatian utamamu. Nah maka dengan itu jangan dianggap seperti dulu lagi. Wes perempuan itu dapur, sumur, kasur. Ah ini repot. Nanti gampang ditipu sama suaminya. Mau kemana mas? Pengajian. Nggak taunya kemana? Privat. Ngerti privat? Hah? Ya privat sama jamaah juga, cuma jamaah yang sekarang statusnya meningkat menjadi murid.
Bu Lutfi senyumnya menarik loh. Kenapa Bu Lutfi? Nah sudah, kita lanjutkan. Poin yang pertama. Wahai saudariku muslimah, hendaknya kalian memperkaya akal kalian dengan ilmu dan membekalinya dengan pengetahuan yang bermanfaat. Ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat. Ilmu seperti apa? Seperti ini. Duduk di majelis taklim. Pengetahuan yang bermanfaat apa? Membedakan mana kencur, mana kunir, mana jahe. Hah? Bagaimana Bu Lia? Aman ya? Sudah bisa sekarang? Mana lengkuas? Itu pengetahuan, biar ngerti. Suaminya minta buatin jamu. Dikasih apa sebenarnya? Lengkuas. Dikira jahe. Nah itu maka bekali akalmu dengan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat. Termasuk yang bermanfaat itu apa? Ya perempuan kudu ngerti. Sekedar ndondomi pakaian. Sekedar apa? Bagaimana dia merawat anak kecil yang sakit. Karena sebelum dia dibawa ke dokter, dokter pertamanya siapa? Ibunya. Nah maka itu pengetahuan yang harus dimiliki seorang wanita. Faham gak ibu-ibu? Tumbuhkan akalmu dengan menelaah berbagai macam ilmu. Harus pinter. Harus pinter. Dan banyak orang-orang itu mengatakan, oh salah, perempuan mau ngapain sih? Enggak. Perempuan harus pinter. Karena minimal kecerdasannya itu akan bermanfaat untuk dirinya dan anak-anaknya. Minimal itu. Untuk dirinya dan anak-anaknya. Ngerti. Tumbuhkan akalmu dengan menelaah berbagai macam ilmu. Seorang wanita muslimah memiliki tanggung jawab yang sama sebagaimana laki-laki. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dalam Al-Qur'an dikatakan, dan perempuan itu memiliki hak sebanding dengan kewajibannya dengan cara yang baik. Jadi ketika haknya dia, ketika kewajibannya berat, maka tentu haknya dia juga semakin besar. Nah, maka dengan itu, wanita muslimah diwajibkan untuk menuntut ilmu yang bermanfaat bagi agama dan dunianya. Maka talabul ilmi faridhatun, bukan ala kulli muslim. Ala kulli muslimin wa muslimatin. Laki-laki muslim maupun perempuan muslimah. Maka Nabi Muhammad itu punya satu majelis khusus perempuan. Hari apa? Istiqomah. Kemarin di Tulungagung saya nggodo itu, ribat Aisyah. Saya bilang, ribat Aisyah. Kalau Kediri cerdas-cerdas, saya bilang, lah kok Kediri podo ae. Kadung ngenyek kono lah kok kene luwe nemen. Setiap hari apa Bu? Jadi ceritanya begini. Para sahabat Nabi yang perempuan atau sahabiat, itu dalam tanda kutip protes kepada Nabi. Ya Rasulullah, ar-rijalu ma'aka tiwalal yaumi, itu laki-laki bersamamu setiap hari. Yas'alunaka wa yaftunaka wa yastami'una minka. Mereka bertanya kepadamu, mereka meminta fatwa kepadamu, dan mereka mendengarkan nasihat-nasihat darimu. Walana, terus kami dapat apa? Maka dengan pertanyaan itu menunjukkan perempuan di zaman Nabi itu ngerti banget bahwa ilmu itu penting. Maka apa yang terjadi? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan satu hari untuk perempuan, mulai pagi sampai sore. Jadi seperti apa? Kajian intensif. Di hari apa yang bisa jawab, saya kasih hadiah haji tanpa antri tahun depan. Loh, saya aja gagal berangkat terus. Apa Bu? Hari Kamis. Hari Kamis. Itu mulai pagi sampai kapan? Sampai sore. Menjawab pertanyaannya para perempuan, memberikan nasihat kepada perempuan, memberikan fatwa kepada perempuan, memberikan pengarahan kepada para sahabiat. Itu menunjukkan perempuannya mengerti pentingnya ilmu, dan Nabi Muhammad pun
itu betul-betul faham bahwa perempuan pun butuh ilmu. Kemudian dalam surah Thaha ayat 114. Waalaikumsalam warahmatullahi taala. Ini hadiah buat adikmu. Your sister. Not for you, but for your sister. Take your hadiah. Your gift. How about my English? Makanya lama. Sini Salim. Kamu dapat hadiah makanya lama. Sudah lanjut. Bu, buat panjenengan, Bu. Masya Allah. Mboten napa-napa, saya seneng orang terlambat itu. Saya kasih hadiah lho. Mboten napa. Masya Allah. Rezeki. Nggih, biar panjenengan telat terus nanti. Mboten-mboten kuyo. Sudah. Nanti berikutnya hadiahnya yang serius ya, dikasih pertanyaan. Maka perhatikan ibu-ibu sekalian dalam surah Thaha ayat yang ke-114. Disebutkan apa bu? Nabi Muhammad dan para nabi yang lain tidak pernah meminta kepada Allah tambahan perkara duniawi. Tidak ada. Tidak ada. Tapi Allah perintahkan di dalam Al-Quran agar Nabi Muhammad SAW memohon kepada Allah tambahan ilmu. Tambahan apa? Ilmu. Maka dikatakan, waqul, dan katakanlah wahai Muhammad SAW. Artinya apa? Ini diperintah sama Allah. Qul, katakan. Mintalah itu kepada Allah. Berdoalah itu kepada Allah. Apa yang harus kamu minta? Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan ilmu untukku. Tidak ada minta tambahan duit, tambahan umur, tambahan job, tambahan istana. Astagfirullah. Anda kenapa arahnya ke istri? Tambahan istana enggak, tapi mintanya apa? Rabbi zidni ilma. Itu saking pentingnya ilmu sampai Nabi Muhammad oleh Allah diperintahkan untuk meminta tambahan itu kepada Allah, yaitu tambahan ilmu. Dan maaf bu, tambahan ilmu itu tidak mungkin kita dapat dengan cara duduk di tempat kita. Tambahan ilmu itu dengan ikhtiar, membaca, mendengarkan, belajar, mencari, safar. Itu baru dapat tambahan ilmu. Maka ketika panjenengan berdoa, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan ilmu untukku, lah kok panjenengan gak keluar rumah? Ya maka gak ada tambahan itu, kecuali sekarang ya beda ya, sekarang ada YouTube, ada Google, Anda bisa baca buku di rumah, Anda bisa, itu bisa, tapi artinya tetap ada ikhtiar. Juga, ketika engkau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban untuk seorang muslim. Dan kalimat muslim ketika disebut secara mutlak, maka dia untuk muslim laki-laki maupun untuk perempuan. Nah, sekarang saya mau tanya, ilmu itu ada yang ilmu fardu ain, ada yang ilmu fardu kifayah. Apa ilmu yang fardu ain? Ilmu agama, lebih spesifik.

Berarti untuk setiap pribadi muslim maupun muslimah tetap apa? Wajib. Nomor satu, ilmu tentang rukun Islam. Apa ilmu tentang rukun Islam itu? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Itu wajib. Karena itu rukunnya Islam. Nah, khusus untuk zakat dan haji, oleh para ulama diberi kelonggaran. Karena tidak semua orang wajib zakat, tidak semua orang wajib haji. Zakat itu untuk mereka yang hartanya sudah mencapai nisab dan mencapai putaran satu haul, satu tahun. Dan haji itu manistata'a ilaihi sabila. Untuk mereka yang memiliki kemampuan, uang, kesehatan, keamanan. Nah, maka selain yang itu, fardu ain. Yang kedua, apa ilmu fardu ain? Ilmu tentang rukun iman. Nah, rukun iman inilah ibu-ibu yang dibilang ilmu akidah. Iman kepada Allah. Bagaimana kita mengimani Allah? Bagaimana mengimani sifat-sifat Allah? Bagaimana mengimani asma'ul husna yang dimiliki oleh Allah? Itu wajib, Bu. Itu bukan kemudian, ya lek enek sing ngisi yo tak rungokne, lek enek sing ngisi yo wis. Ndak, ikhtiar mencari. Kemudian iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qadha dan qadar. Dan ilmu fardu ain yang ketiga, apa Bu? Ilmu yang Anda berkecimpung di dalamnya. Tulis, ilmu yang Anda berkecimpung. Berkecimpung itu apa sih? Bersinggungan langsung dengannya. Contoh, panjenengan seorang business woman. Man atau woman? Bagaimana Miss Linda? Business woman ya? Ada enggak istilah itu? Oh ada, oke. Okay. Anda seorang pebisnis perempuan. Maka Anda wajib ngerti ilmu perdagangan. Bagaimana hukum utang piutang, bagaimana hukum menjual harga dua kali lipat dari harga belanjanya. Bagaimana memberikan harga yang, bagaimana yang bersifat riba, apa yang tidak bersifat riba. Itu Anda wajib ngerti karena Anda bersinggungan langsung dengan perdagangan. Yang paling penting salah satunya tentang emas. Hati-hati. Panjenengan kalau jual beli emas tidak gampang. Karena emas itu tidak boleh dengan takjil. Takjil? Kayak buka puasa Ramadan. Itu pakai ain, takjil. Ini pakai hamzah, takjil. Apa pakai hamzah itu? Pakai hamzah itu dengan tempo pembayaran. Emas tidak boleh. Emas itu yadan biyadin. Ada barangnya, ada uangnya. Itu emas. Tidak ada, tak bawa dulu ya. Uangnya nanti tak transfer kalau sampai rumah. Itu tidak boleh. Baru tahu. Luar biasa. Majelis Taklim Istiqomah. Ini Ustaz Zahri ini nangis di kuburan. Ya Allah kok ngini jamaahku pada benis tak urui. Oh, enggak ada masnya? Ada Mas Solihin, Mas Santo, Mas Benny. Lengkap ini, mas semua ini. Nah, Mas Ugly juga ada. Mas Rifki, Masya Allah. Nah, sudah. Nah, maka ilmu yang wajib dipelajari yang ketiga, ilmu yang Anda langsung bersinggungan dengannya. Misalkan, Anda seorang pemandi jenazah. Untuk orang lain memandikan jenazah mungkin fardu kifayah, hukumnya, belajarnya. Tapi untuk Anda, orang yang bersinggungan langsung karena Anda masuk dalam tim pemuliaan jenazah, maka Anda wajib tahu bagaimana kalau jenazahnya perempuan, bagaimana kalau jenazahnya laki-laki, bagaimana kalau jenazah itu di kakinya ada cedera, boleh enggak disikat, digosok, atau bagaimana. Itu wajib untuk Anda. Itu ilmu yang fardu ain. Ilmu fardu kifayah apa? Selain itu, nomor satu,

0: ilmu-ilmu duniawi, kedokteran, ilmu pertukangan, ilmu tentang ekonomi, itu fardu kifayah. Fardu kifayah. Paham gak ibu-ibu? Termasuk ilmu fardu kifayah seperti ilmu waris. Tidak setiap orang wajib ngerti, tidak. Tapi nanti kalau ada urusan waris, ternyata Anda tidak mengerti. Maka yang wajib untuk Anda bertanya kepada orang yang mengerti. Faham gak? Engkau harus fahami bahwa petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah di atas mencakup laki-laki dan perempuan tanpa membedakannya. Jadi untuk laki-laki dan perempuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Silakan, silakan. Saya kalau beliau-beliau tidak berani ngerjain saya. Wajahnya itu berwibawa banget gitu loh. Enggak. Saya faham kok. Sudah. Maka panduan Al-Quran dan hadis yang kita baca dua ayat tadi. Yang pertama apa? Toha 114. Dan hadis riwayat Ibnu Majah. Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Ini tidak hanya untuk siapa? Perempuan. Ya, tidak hanya untuk pencerahan. Kenapa yang dikasih nasihat, pencerahan, dikasih waktu, dikasih bimbingan cuma laki-laki. Sementara kami perempuan kok terkesan tidak ada waktu bersamamu. Maka Rasulullah mengkhususkan hari Kamis. Para wanita Ansor, lihatlah ini. Berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sinyalnya muter-muter. Enggak, di sini aman. Paketan Anda mau habis kayaknya. Enggak, coba dicek lagi ya. Para wanita Ansar berkata kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, luangkanlah waktumu sehari untuk kami." Ini yang saya ceritakan tadi. Sehingga apa? Kami bisa belajar kepadamu sebagaimana orang laki-laki bisa terus belajar kepadamu. Karena kami selalu kalah dari laki-laki dalam urusan belajar ini. Mereka sudah ngerti, kami belum ngerti. Mereka sudah tahu, kami belum tahu. Jadi ini yang dibilang kesetaraan di dalam ilmu. Kemudian Rasulullah berkata, berkumpullah di rumah fulanah. Disebut salah seorang perempuan. Dan beliau selalu hadir ke rumah tersebut untuk menyampaikan nasihat, mengingatkan para muslimah dan mengajari mereka. Disebutkan dalam penjelasannya para ulama, itu oleh Nabi Muhammad ditetapkan pada hari Kamis. Seperti ini. Jadi ngaji untuk perempuan hari Kamis itu yo. Nah itu Masya Allah. Berarti kalau Rebu bid'ah. Anda. Wanita muslimah adalah orang-orang yang selalu ingin belajar. Belajar bu, terus bu. Cari ilmu. Karena cari ilmu itu bukan sekedar untuk, lah aku lo golek ilmu kok terus gaya apa. Enggak. Ilmu itu kita cari untuk siapa? Yo diri kita ini. Agar kita ibadahnya benar. Agar kita ini bisa menjadi orang yang sabar. Agar kita mengerti bagaimana nanti kita itu. Saingan dunia ustadz-ustadzah semakin berat. Lalu sekarang di istiqomah Masya Allah ya ustadzah semua ya sekarang. Kita jadi repot ini. Sing lanang juga bisa tergeser. Orang perempuan kalau ceramah ya luwes sih Masya Allah ya. Kalau kita laki-laki ini kan ceramah ya saklek keram. Coba lihat Dokter Aisyah Dahlan. Itulah ceramah menyenangkan. Wong lanang medeni dok. Jakarta sinyal juga jelek. Mas Arif, gak ada kendala? Aman. Ia tidak malu bertanya tentang hukum agamanya. Karena ia bertanya tentang kebenaran. Pernah tahu enggak? Ada seorang perempuan bahkan tanya kepada Nabi tentang darah haid. Padahal kan kalau dalam bahasa Jawa kan kesannya saru ya. Saru itu kayak kok empani gak pantas. Wagu. Iya, saru, wagu. Pamali itu kan ya kualat ya bukan. Iya wagu itu ya. Tabu, tabu. Kok kesannya yang ditanyakan tentang darah perempuan. Dan subhanallah bu, ibu-ibu tahu daurah darah wanita itu rata-rata yang ngisi laki-laki. Bukan karena apa? Karena perempuan yang ngerti tidak punya kemampuan untuk menyampaikan izin. Akhirnya ya, mau tidak mau dia mendapatkan materi itu dari laki-laki. Dan ketika yang menyampaikan laki-laki tentu apa? Ada batas. Tidak mungkin menyampaikannya seperti ketika seorang perempuan yang menyampaikan. Nah maka dengan itu panjenengan wajib ngerti ilmu tentang darah perempuan. Itu rukun iman tadi. Masuk dalam sholat, masuk dalam toharoh. Iya apa enggak? Karena bagaimana darah perempuan ketika sudah berhenti, lah kok tiba-tiba 3 hari lagi keluar lagi. Sudah ini kan di istiqomah sudah. Bagaimana kalau sudah berhenti di harinya, ternyata masih keluar bercak berwarna kuning. Itu ada ilmunya. Dan istiqomah sudah bulut via berapa tahun yang lalu. Sampai lali mana ilmunya sekarang, iya. Masya Allah. Nah sekarang lihat. Wanita muslimah tidak boleh malu bertanya tentang hukum-hukum agamanya. Karena Allah tidak malu menyampaikan kebenaran. Contohnya apa Allah tidak malu? Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah itu tidak malu menyampaikan kebenaran. Bahkan tentang seekor nyamuk, bahkan sesuatu yang dianggap lebih rendah dari nyamuk. Allah tidak malu. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa Asma binti Yazid bin As-Sakan al-Ansariyah bertanya kepada Nabi tentang mandinya wanita setelah haid. Rasulullah s.a.w. berkata, ambil air dan sidrah. Bidara. Bidara tujuannya untuk apa? Maaf, gih. Menghilangkan aroma yang tidak sedap pasca haid. Karena zaman dulu keberadaan sabun itu sangat terbatas. Sehingga oleh Nabi Muhammad dianjurkan menggunakan sidrah. Sidrah itu karena bidara itu, bu. Kan bidara itu ya jenisnya macam-macam. Itu sebagian itu kalau digosok. Itu bisa keluar seperti busa. Seperti busanya. Kemudian bersucilah dan baguskan bersucinya. Kemudian tuangkan air di atas kepala lalu gosok dengan kuat. Sehingga air sampai pada kulit kepala. Jadi tidak boleh cuma disiram tok. Kalau yang pakai shower lumayan. Kalau yang pakai shower masih bisa apa? Di sela-sela. Tapi kalau yang pakai gayung biasanya pokok disiram yang terkadang sebagian dari rambut itu menutupi sampainya air ke kulit kepala. Kalau itu terjadi karena kecerobohan, maka mandi junubnya tidak sah. Sehingga semua ibadah yang Anda bangun berikutnya tidak sah. Hubungan suami istrinya dianggap haram. Na'udzubillah min dzalik. Itulah pentingnya ilmu. Sekarang begini, perempuan suci dari haid jam 12 malam. Betul-betul bersih. Dan tadi sore dia sudah mandi. Mandi sore biasa, tadi sore sudah mandi. Dalam keadaan sebelum mandi sore itu darahnya sudah tidak keluar sama sekali. Terus sampai malam tidak keluar. Jam 2 malam suaminya ngelilir. Ngelilir itu terbangun dari tidurnya ya, terus digoyang. Dek, ya apa, bersih, bersih. Ayo, yuk. Boleh apa enggak? Sudah kering. Tadi sore? Bedanya apa biasa sama luar biasa? Nah, yang membedakan apa? Niat. Yang membedakan? Niat. Walaupun dia sudah suci dari haidnya, selama dia belum mandi, dianggap belum suci. Paham gak? Nah itulah ilmu yang perlu dipelajari. Maka Rasulullah bilang, gosoklah bagian kepala dengan kuat, sehingga air sampai pada kulit kepala. Kemudian siramkan air ke seluruh badan, lalu ambillah sepotong kain atau kapas yang diberi minyak wangi. Ditaruh mana? Diletakkan di mana? Di bagian kemaluan. Kemudian bersucilah dengannya. Maksudnya apa? Biar bekasnya, bekasnya darah haid itu tidak memunculkan aroma yang tidak sedap. Maka Asma berkata, bagaimana aku bersuci dengannya? Beliau berkata, Maha suci Allah, bersucilah dengannya. Maka Aisyah berkata kepada Asma, engkau mengikuti bekas darah dengan kain kapas itu. Faham enggak? Jadi kain kapas tadi itu kan Rasulullah enggak ngomong letakkan di kemaluanmu. Karena Rasulullah menganggap, lo mosok diceritakan, kan ya jelas sudah mandi segala macam, ada kapas yang kamu kasih, kasturi. Maka Asma bilang, ya apa kok bersuci dengan kasturi? Akhirnya yang menjelaskan siapa? Ibunda Aisyah. Shhh. Maksudnya Aisyah, letakkan di bagian kemaluanmu. Asma juga bertanya kepada Rasulullah SAW tentang mandi junub. Beliau SAW menjawab, hendaknya kamu mengambil air lalu bersucilah, kemudian perbaguslah bersucinya serta bersungguh-sungguhlah. Bersungguh-sungguh maksudnya apa? Mandi junub tidak sama dengan mandi biasa. Kalau mandi biasa ada bagian yang tidak terkena air, tidak jadi masalah. Tapi ketika mandi junub, wajib Anda yakin seluruh tubuh Anda teraliri air. Lalu siramkanlah air ke atas kepala sembari dipijat-pijat sampai air mengenai seluruh bagian kepala. Kemudian siramkanlah air lagi ke atas kepala untuk yang kesekian kalinya. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, sebaik-baik wanita, kata Aisyah apa? Perempuan Ansor. Itu perempuan paling baik. Kenapa begitu? Karena dia tidak malu untuk mencari ilmu agama. Jadi rasa malunya itu tidak menghalangi dia untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Sulaim bintu Milhan Al-Ansariyah, siapa ini? Ibu dari Anas, yuk Anda baca ini. Matur suwun, jazakillahu khair. Siapa Ummu Sulaim ini? Istrinya siapa? Abu Talha. Anda boleh haji tahun depan. Boleh. Boleh. Ya, doa kan? Istrinya siapa? Abu Talha. Menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Apakah seorang wanita harus mandi jika bermimpi?" Wanita. Woman, you know? Ladies. Atita. Anaknya siapa kamu? Ini Masya Allah, ini ngaji mulai lahir procot. Sama siapa lagi dulu ya? Ada satu lagi dulu. Oh, Rahimah. Rahimahnya Burini. Itu pernah sekali ngaji sama saya. Mulai lahir procot ngaji. Pernah sekali ngaji di Asakinah Mojoroto. Saya kan naik motor ke masjid. Dari Kasembun naik motor. Itu kunci motor saya diambil. Ketika saya sedang imami sholat Isya. Waduh, Allah. Hilang ini sudah. Subhanallah. Tidak lama balik itu Rahimah itu. Bawa kunci mobil. Ditaruh di tempat kunci motor saya lihat loh, ganti kunci Toyota ini, wah luar biasa pengertian. Arek cilik yang ngerti, sing tuwek-tuwek gak ngerti blas. Setelah sholat, akhirnya yang punya kunci mobil tadi tahu bahwa itu kunci mobilnya dibawa ke tempat saya. Masya Allah, cerdas anak kecil. Yang sepuh-sepuh kakean mikir gak cerdas. Sudah, coba lihat, kalau laki-laki mimpi wajib mandi. Dari mana wajib? Mimpi dikejar ulo. Anda dari mana? Anda pelan-pelan. Kalau dia bermimpi dan tidak sampai inzal. Inzal itu maaf ya, air maninya keluar, maka tidak wajib. Tapi kalau hubungan suami istri Tidak sampai inzal. Wajib mandi? Wajib. Nah sekarang perempuan, kalau dia mimpi, wajib mandi? Ya itu. Ya, saya yang salah. Ya, wajib mandi sama seperti laki-laki. Kalau dia merasa sampai dalam tanda kutip, sampai dia mencapai puncaknya, maka dia wajib mandi. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Maka dia tanya sama Rasulullah, apakah seorang wanita harus mandi jika ia bermimpi? Maka Rasulullah menjawab, iya. Jika ia melihat air mani. Jika ia melihat air mani. Coba, saya aja ngomongnya ini rotok yopo gitu. Tapi Rasulullah menjawab kepada siapa? Ummu Sulaim. Dengan jawaban karena Rasul memang ditanya. Dan kata Ibunda Aisyah, itulah perempuan Ansor. Dia perempuan terbaik karena rasa malunya tidak menghalangi dia untuk mendapatkan ilmu. Tulis. Ada dua orang yang tidak akan dapat ilmu selamanya. Ada dua orang yang tidak akan mendapat ilmu selamanya. Kok beda kopinya? Ini orang ledek ini. Biasanya tidak ada ledeknya, di atasnya ada foam-foamnya gitu. Tidak bisa bikin. La haula wala quwwata. Itulah pentingnya cari ilmu ya ustazah ya. Saya coba dulu. Bismillah. Tidak ada sianida kan? Bismillah. Ada rasa-rasa kapurit-kapuritnya dikit. Ini air apa tadi? Air kolam? Karena di bawah ada kolam. Serius ada rasa kapuritnya. Astagfirullah, bukan awet muda. Kopi Turki, orang Turki suka kapurit kayaknya. Sudah. Dua orang yang tidak akan dapat ilmu selamanya. Sintani la yanalani al-ilma. Dua orang yang tidak akan dapat ilmu. Nomor satu siapa? Nomor satu? Sintani la yanalani al-ilma abadan. Bukan sinta. Sintani itu dua kelompok manusia. Lan yanala al-ilma abadan. Yang tidak akan dapat ilmu selamanya. Nomor satu. Al-mustakbir. Mustakbir. Orang sombong. Tidak akan dapat ilmu. Kenapa orang sombong tidak dapat ilmu? Siapa dia? Dikira saya tidak ngerti apa. Buat apa saya cari ilmu? Maka selamanya tidak akan dapat ilmu. Yang kedua. Al-mustakbir. Tahyi. Nomor satu al-mustakbir. Yang kedua al-mustahyi. Haya apa haya? Al-haya'u minal iman. Malu. Berarti al-mustahyi pemalu. Diajak ngaji ke Nur Solihin. Moh Nur Solihin ini anu. Ibu-ibu wis pinter-pinter. Padahal yo jane yo gak lho Mbak. Anda jangan minder di sini podo kabeh. Ini malah subhanallah saya tanya enggak ada yang connect blast. Mendingan tolong agung kemarin. Yang kedua, al-mustahyi, orang yang malu. Kalau malu dia enggak mau tanya. Kalau malu, bahkan malu itu kadang-kadang bikin orang gengsi. Introvert atau bahasanya insecure. Enggak ngerti Anda. Tidak ngerti, ini bahasa bagus ini, insecure. Kita lanjutkan. Maka Ummu Salamah berkata, kemudian menutupi wajahnya karena malu. Ia bertanya, ya Rasulullah, apakah perempuan juga mimpi? Tapi ketika Ummu Salamah yang tanya, Ummu Salamah itu tanya sambil apa? Sambil mukanya ditutupi karena merasa malu. Karena dianggap pertanyaannya yo tabu tadi ya. Maka Rasul, apakah perempuan itu juga mimpi? Maka Rasulullah berkata, apakah iya? Tentu saja. Lantas dari mana seorang anak bisa mirip ibunya? Nah, maksudnya Ummu Salamah bukan mimpi. Apakah perempuan juga mengeluarkan air mani. Jadi kan Rasulullah ditanya sama Ummu Sulaim, apakah perempuan itu, anak-anak kecil kok pas masuk ini, apakah perempuan itu dia mandi ketika bermimpi? Jawabannya Rasul apa? Ketika ia melihat air mani. Maka Ummu Salamah tanya, apakah perempuan juga mengeluarkan air mani? Maka Rasulullah bilang, yo iya. Bagaimana kemudian ceritanya kalau ada seorang anak mirip dengan ibunya? Yaitu tentu karena kecondongan air maninya. Kemudian seorang wanita muslimah, yaitu selalu tertarik kepada ilmu, bergegas kepadanya, dan punya perhatian lebih untuk memahami masalah-masalah yang dihadapinya. Jadi tanya perempuan muslimah itu. Sebab ia sadar bahwa kedalaman ilmu akan mempengaruhi jati dirinya. Jadi perempuan yang berilmu itu beda, Bu, dengan yang tidak berilmu. Kelihatan lebih pede, kelihatan lebih berwibawa, dia kelihatan lebih, kalau bahasa lebaynya ya mungkin lebih anggun lah ya. Jadi ilmunya itu menjadikan dia inner beauty-nya semakin terpancar. Akan mempengaruhi jati dirinya, mempengaruhi anak-anaknya, keluarganya, dan masyarakatnya. Akan tetapi, apa yang sebenarnya wajib dipelajari oleh wanita? Nah, sekarang kita jelaskan. Hal pertama, kalau tadi yang saya jelaskan tiga tadi, itu secara umum. Ilmu yang fardu, ain, rukun Islam, rukun iman, dan perkara yang kita bersinggungan secara langsung dengannya. Misalkan seorang dokter perempuan, dia harus ngerti bagaimana hukum menyentuh laki-laki yang bukan mahram dalam urusan medis, itu wajib ngerti. Maka subhanallah, itulah yang saya sampaikan berulang kali. Diperbanyak opjin perempuan. SPUG perempuan itu loh. Sudah mulai banyak ya. Cuma subhanallah, kami punya satu keluarga. La haula wa la quwata illa billah. Ada dokter kandungan perempuan. Kita arahkan ke dokter kandungan perempuan. Jawabannya apa? Lek lanang luwih cak-cek. Jawabannya begitu. Lanang iki luwih cak-cek. Ngerti enggak? Maksudnya sigap. Lek wedok kadang-kadang si rodok ngini, rodok ngono. Iya. Akhirnya dalam keadaan dia tidak punya uzur untuk datang ke dokter kandungan laki, tapi dia milih laki. Padahal ada dokter kandungan perempuan. Kapan boleh? Dengan sangat terpaksa lek sing wedok gak ono. Tapi sekarang ketika dokter kandungan sudah banyak yang perempuan, maaf untuk SPOG laki-laki ya, secara syariat gak boleh ke laki-laki. Karena bukan sekedar tensi, tapi sudah bersinggungan dengan aurat besar. Gak boleh. Tapi apa ya? Yo diikhtiarkan ngomong, saya minta semuanya perempuan. Kalau secara terpaksa dibilang di rumah sakit tersebut, maaf ibu, tidak tersedia bagian anestesi yang perempuan, ya sudah mau apa? Kan begitu, cuma tetap kita ikhtiar dari awal. Jangan sampai ditangani oleh dokter laki-laki. Kalau memang memungkinkan. Anda kalau sama dokter kandungan laki risih enggak sih? Alah, pret. Ada yang biasa banget kok. Malah takon-takon. Gimana dok, kayak begini dok. Hal pertama yang hendaknya kalian pelajari, kalian di sini siapa? Perempuan. Muslimah. Wahai saudari dan anak-anakku para muslimah yang penuh kesadaran, hendak kasih garis bawah, hendaknya kalian memahami kitabullah. Belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran itu lima, tulis. Belajar Al-Quran itu ada dalam lima perkara. Nomor satu, belajar membacanya. Nomor satu, belajar membacanya. Nomor dua, mulai latihan menghafalnya. Tapi levelnya disesuaikan dengan keadaan panjenengan masing-masing. Nomor satu apa? membaca, dipelajari sampai bacaannya baik dan benar. Setelah bacaan itu mulai baik dan benar, yang kedua apa? Menghafalnya. Nomor tiga, memahami makna dan kandungannya. Atau bahasa kita, mulai tadabbur tafsirnya. Nomor empat, mengamalkannya. Yang terakhir, mendakwahkannya. Belajar baca dulu sampai bacaannya baik dan benar. Itu tadarus Quran pagi, Bulia, di Masjid Nur Solihin tidak ada untuk perempuan. Khusus laki ya. Nanti insya Allah. Kenapa? Hari Senin. Iya. Senin sama Jumat. Kalau anak-anak Kamis ba'dal maghrib sampai selesai. Yang kedua, dihafalkan. Mulai latihan apa? Hafalan. Dan apa yang Anda hafalkan yang pertama kali? Surat-surat pendek dan ayat-ayat wirid harian. Surat-surat pendek dan ayat-ayat wirid harian. Seperti dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. 10 ayat pertama dan terakhir surah Al-Kahfi. Kemudian apa lagi? Ayat Kursi. Dan semacam itu. Kemudian setelah mulai latihan hafalan, mulai memahami makna dan kandungannya. Kemudian mulai mengamalkannya, kemudian mendakwahkannya. Karena apa? Ilmu itu ibarat harta. Semakin dia dibagikan, semakin dia bertambah. Hal pertama yang wajib dipelajari oleh wanita muslimah adalah kitabullah. Baik membacanya, tajwidnya, maupun tafsirnya. Selanjutnya, belajarlah hadis. Hadis apa yang pertama kali wajib Anda pelajari, Bu? Hadis tentang hukum, hadis tentang sholat, hadis tentang puasa, tentang hukum-hukum ibadah. Kemudian sirah. Nah, ini Ustadz Muhammad Hatta ini. Masya Allah. Beliau ngelontok banget. Sirah Nabawi. Kemudian kisah para sahabiyah, tabi'iyah. Tabi'in, laki-laki, tabi'iyah, perempuan. Serta para tokoh wanita muslimah. Ada yang pernah baca kisah tentang Khansa? Oh ngelontok, monggo cerita. Saking ngelontoknya sampai rontok semua ya. Masya Allah. Nah kemudian perdalamlah ilmu fikih untuk meluruskan ibadah dan muamalahmu. Kemudian pelajarilah hukum-hukum agamamu berdasarkan dalil yang kuat. Ibu-ibu, belajar kemudian Anda tanya tentang dalil itu bukan aib. Karena ada sebagian penceramah yang ketika ditanya dalilnya itu emosi. Kamu belum saatnya. Ini yakin saja. Loh ya apa? Ngaji, ngaji itu landasannya dalil. Dalil itu Al-Quran dan As-Sunnah. Lah kalau ngaji ditanya dalil lah kok kemudian emosi. Nah itu enggak pantas. Yo ngomong saja, mohon maaf untuk saat ini saya belum tahu hadisnya. Nanti berikutnya saya sampaikan. Itu kan lebih elegan ya, lebih baik. Setelahnya pelajari ilmu yang menjadi wewenangmu dalam hidup. Seperti apa? Mengurus rumah, suami, keluarga dan anak-anak, menjadi dokter di rumah. Jadi di kulkas itu, aslinya bukan kulkas bu, kulkis. Ada showcase, you know? Orang Jawa maksudnya showcase. Tempat nyimpan minuman dingin tuh yang kacanya transparan. Nah, aslinya kulkis. Tapi orang Jawa susah, kulkas. Jadi di lemari es kita itu harus ada bu obat-obat yang diperlukan dadakan. Seperti apa? Bu, astagfirullah bu. Saya ngomong obat yang diperlukan dadakan. Lah kok diare? Diare itu penyakit bukan obat ustazah. Loh, lah kok obat kok diare itu loh, Masya Allah, jan pawin teristiqomah, Masya Allah. Mudah-mudahan Ustaz Dahrini oleh Allah dirahmati di alam kuburnya, amin. Murid panjenengan Ustazah, Masya Allah. Obat sehari-hari yang diperlukan lah kok diare. Diare itu penyakit. Sudah. Engkau adalah makhluk yang Allah khususkan untuk mengurusi segala urusan. Bener apa enggak? Perempuan itu kudu ngerti kabeh. Kecuali satu. Angkat galon dan masang LPG. Alah pret. Perempuan itu yang sudah latihan angkat beban, ngangkat galon itu kuat. Tapi ketika ada suami, angkatin dong. Padahal gak ada suami, kuat dia. Tapi pas ada suami, katanya apa? Ya menghargai keberadaan suami lah. Masa ada suami gak difungsikan? Pinter. Masya Allah. Sudah. Maka pelajari ilmu yang berkaitan dengan kewenanganmu di dalam hidup. Seperti apa? Pelajari ilmu tentang rumah, tentang suami, keluarga, anak-anak. Engkau adalah makhluk yang Allah khususkan untuk mengurusi segala urusan rumah tangga. Urusan ibu yang penuh kasih sayang, menenteramkan, ceria, riang. Serta ibu itu simbol kebahagiaan dan kesenangan. Iya benar. Rumah itu kalau sudah kehilangan ibu, itu kehilangan cahayanya. Kata suram gitu. Karena bapak itu tidak seceria ibu. Ibu itu tempat anak jerit-jerit. Bapak. Bapaknya datang. Maka mendingan yang wafat duluan siapa? Bapaknya, serius ya. Gak apa-apa, gak sepiro medeni. Karena kalau ibu duluan, bapaknya kawin lagi. Maka mendingan. Sudah ya, waktunya habis ya. Engkau diberi tanggung jawab yang besar oleh Islam untuk mendidik generasi dan mencetak para kesatria. Maka muncul satu pepatah Arab, bu. Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu sekolahan yang pertama. Cara ngomong, cara bersikap, itu semua mereka ambil dari siapa? Ibunya. Maka pendidikan karakter itu lebih lekat kepada ibu dibanding bapak. Lah ibu iloman, anak iloman. Kalau ibunya tangguh, anaknya tangguh. Kalau ibunya cengeng, anaknya cengeng. Maka jangan macam-macam sama itu. Kemudian dalam pepatah yang lain dikatakan, al-ummu madrasatun idza a'dattaha a'datta sya'ban tayyibal a'raqi. Ibu itu sekolahan, madrasah. Kalau dia mempersiapkan generasi dengan baik, dia mempersiapkan generasi yang bau keringetnya saja wangi. Itu istilahnya apa? Sa'ele-ele-e, kalau anak itu dipegang ibunya tetap baik. Itu dulu ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Mungkin bisa ditata ulang Ustazah Liam. Karena kalau jam 4 sampai jam 5 nampaknya pendek banget. Maka mungkin kita awali berikutnya mulai setengah 4. Iya, habis-habis asar ya. Kenapa? Saya juga mikirnya itu kok. Loh, jam 4 telat kabeh. Baik, dua harga itu adalah begini. Harga yang untuk kredit sekian, untuk cash sekian. Dua harga itu dalam Islam dilarang. Nah maka caranya bagaimana biar tidak menjadi dilarang, disepakati dari awal. Mbak aku dodolan mbak, tak kredit nih, gak iso cash, regone sakmene, malah boleh. Nah kalau dia mau, astagfirullah, saya khawatir keliru. Ada menjadi boleh. Tapi daripada saya keliru sekarang, nanti saya jawab berikutnya aja. Jadi intinya dua harga itu enggak boleh. Seperti begini, motor kredit sekian. Enggak, lupa saya bu, daripada saya salah. Nanti berikutnya insya Allah ya. Jadi intinya awalnya dua harga itu dilarang dalam Islam. Cuma nanti penjelasannya seperti apa, atau Anda tanya dulu kepada yang lain lah ya, biar dapat jawaban yang lebih cepat. Yang lain? Wallahu a'lam. Anda pertanyaannya berat-berat hari ini. Tanya sama yang lain. Coba yang lain. Itu utang. Boleh. Iya, boleh. Itu utang. Maka nanti dibayarnya pun sesuai dengan nilai emas di waktu pembayarannya. Dan bayarnya harus kembali emas. Kalau dibayarkan dengan uang, itu nanti jadinya riba. Oke, silakan. Oke, sudah ya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Nanti kalau memang jadi mulainya 3:30, kita umumkan berikutnya ya. Karena hari Kamis ke 1 ini saya siangnya di Malang. Boleh jadi malah saya yang telat nanti ya. Jadi biarkan sementara jam 4 dulu dan maghribnya di ngeletih sana. Masya Allah. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah. Mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah. Satu suara.

0: Pendengar, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 8. Dan orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya. Sifat amanah yang sangat ditekankan dalam Islam begitu menguntungkan. Pendengar, tidak hanya bagi diri sendiri, tapi juga orang lain. Proses interaksi sosial yang kondusif dalam sebuah masyarakat hanya akan berwujud jika setiap individu memiliki komitmen yang baik terhadap kepercayaan, kejujuran, kesungguhan, keadilan, sportivitas, istiqomah, serta tanggung jawab. Dan semua itu lahir dari karakter amanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan paling sempurna dalam soal amanah. Beliau digelari Al-Amin, sosok yang terpercaya dan amanah. Sebelum dan sesudah pengutusan, orang-orang Quraisy biasa menitipkan barang-barangnya kepada Rasulullah. Saat beliau hijrah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang saat itu disuruh mengembalikan barang-barang titipan tersebut kepada pemiliknya. Kedzaliman, dusta, manipulasi, permusuhan, dan berbagai pelanggaran moral yang terjadi di tengah masyarakat adalah ciri rendahnya komitmen amanah dan meruyaknya karakter khianat. Akibatnya, sendi-sendi agama, kehormatan, harta, ilmu, kekuasaan, penegakan hukum, dan lain sebagainya menjadi hancur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika amanah diabaikan, maka tunggulah hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Al-Jauzi menyatakan, seperti yang nukilkan dari sebagian ahli tafsir, bahwa tema amanah dalam Al-Quran meliputi tiga aspek perbuatan. Yang pertama, pelaksanaan kewajiban-kewajiban agama. Ini terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Surat An-Anfal ayat 27. Ibadah berupa ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah titipan amanah paling besar yang dibebankan kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku." Surat Ar-Dariyat ayat 56. Maka jika manusia tidak mau beribadah kepada Allah, berarti ia telah berlaku khianat. Kedua, penyampaian yang baik. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah menyuruh engkau menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya. Surat An-Nisa ayat 58. Dan yang ketiga, penjagaan kepercayaan yang diberikan orang lain. Seperti dalam firman Allah, sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Surat Al-Qasas ayat 26. Pendengar, semoga kita termasuk golongan yang mampu mengemban amanah.
1: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
3: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
4: Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 24.
5: عن أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما متفق عليه.
0: Dari Abu Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang yang berjual beli, penjual dan pembeli, mempunyai hak pilih selama mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur dan berterus terang dalam hal jual beli itu, maka mereka akan diberi berkah dalam jual beli mereka. Jika mereka berdusta dan saling menyembunyikan, maka akan dihapuskan berkah jual beli mereka. Tafakun alaih.
6: RDSFM.
1: Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad, maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberikan peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman.

Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.

betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari.

0: الظالمين.
1: Maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain hanya mengucap, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim.
0: فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ.
1: Maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapatkan seruan dari Rasul-Rasul, dan kami akan tanyai pula para Rasul.
0: فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ.
1: Dan pasti akan kami beritakan kepada mereka dengan ilmu kami, dan kami tidak jauh dari mereka.
0: وَالْوَزْرِ

timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran, maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung.

dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.

0: تشكرون.
1: Dan sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.

Dan sungguh, kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Iblis tidak termasuk mereka yang bersujud.

Allah berfirman, "Apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu?" Iblis menjawab, "Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman, "Maka turunlah kamu dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina." Iblis menjawab, "Berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu." Iblis menjawab, "Karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus."

0: حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ.
1: Dan Allah berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga, dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim."

0: Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan syaitan berkata, Robmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Dan syaitan bersumpah kepada keduanya, Sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu.
1: Fada

0: mubin.
1: Dia, syaitan, membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Rob menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua."

0: Keduanya berkata, "Ya Rob kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberikan rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Allah berfirman, "Turunlah kamu. Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan." Allah berfirman, "Di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan."
1: Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha.

Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Ya.

Nah, halnya setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.

Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, "Kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya." Katakanlah, "Sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui?"

Katakanlah, Rabbku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya, sebagaimana kamu diciptakan semula.

sebagian diberinya petunjuk, dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Mereka menjadikan syaitan-syaitan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapatkan petunjuk. Ya.

0: Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.
1: Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizqi

Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui.

Katakanlah Muhammad, Rabbku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.

Dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

0: الْكَافِرِينَ.
1: Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan dalam kitab sampai datang para utusan atau malaikat kami kepada mereka untuk mencabut nyawanya. Mereka, para malaikat, berkata, "Manakah sembahan yang biasa kamu sembah selain Allah?" Mereka, orang musyrik, menjawab, "Semuanya telah lenyap dari kami." Dan mereka memberikan kesaksian terhadap diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir.

Allah berfirman, "Masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah lebih dahulu dari kamu. Setiap kali suatu umat masuk, dia melaknat saudaranya. Sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang yang masuk belakangan kepada orang yang masuk terlebih dahulu, 'Ya Rabb kami, mereka telah menyesatkan kami. Datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka.'" Allah berfirman, "Masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tapi kamu tidak mengetahui."

Dan orang yang masuk terlebih dahulu berkata kepada yang masuk belakangan, "Kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami." Maka rasakanlah azab itu karena perbuatan yang telah kamu lakukan.

0: Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.
1: Lahum

0: الظالمين.
1: Bagi mereka tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapatkan petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Rabb kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan.

dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, "Sungguh, kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Rob kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Rob kepadamu itu benar?" Mereka menjawab, "Benar." Kemudian penyeru atau malaikat mengumumkan di antara mereka, "Laknat Allah bagi orang-orang yang zalim."

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

dan di antara keduanya atau penghuni surga dan neraka ada tabir, dan di atas A'raf atau tempat yang tertinggi ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Rabb kami, janganlah engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu."

0: يَكْبِرُونَ.
1: Dan orang-orang di atas A'raf atau tempat yang tertinggi menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tandanya sambil berkata, harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan ternyata tidak ada manfaatnya buat kamu.

Itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapatkan rahmat Allah? Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam surga. Tidak ada rasa takut padamu, dan kamu tidak pula akan bersedih hati.

para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami, atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sungguh Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir.

yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini atau kiamat, kami melupakan mereka, sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan hari ini, dan karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.

0: رُءُوسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ.
1: Tidakkah mereka hanya menanti-nanti bukti kebenaran Al-Quran itu? Pada hari bukti kebenaran itu tiba, orang-orang yang sebelum itu mengabaikannya berkata, sungguh, Rasul-Rasul Rabb kami telah datang membawa kebenaran. Maka adakah pemberi syafaat bagi kami yang akan memberikan pertolongan kepada kami atau agar kami dikembalikan ke dunia sehingga kami akan beramal tidak seperti perbuatan yang pernah kami lakukan dahulu? Mereka sebenarnya telah merugikan dirinya sendiri dan apa yang mereka ada-adakan dahulu telah hilang lenyap dari mereka.

0: Sungguh, Rabbmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi hak-Nya. Maha suci Allah, Rabb seluruh alam.
1: Udu'u Rabbakum tadarru'an wa khufyan, innahu la yuhibbul mu'tadin.
0: Berdoalah kepada Rabbmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
1: وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَدُعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ.
0: Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.

Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmat-Nya atau hujan, sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran.

0: كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون.
1: Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Rob. Dan tanah yang buruk, tanam-tanamannya tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur.

0: Sungguh, kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan bagimu selain dia. Sesungguhnya aku takut, kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat atau kiamat.
1: Qala al-mala'u min qawmihi inna lanaraka fi dhalalin mubin.
0: Pemuka-pemuka kaumnya berkata, sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Qala ya qawmi laysa bi dhalalah walakinni rasulun min rabbil alamin.
0: Dia Nuh menjawab, wahai kaumku, aku tidak sesat, tetapi aku ini seorang rasul dari Rabb seluruh alam.
1: Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun.
0: Aku menyampaikan kepadamu amanat Rabbku, memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui.

0: Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Rabbmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberikan peringatan kepadamu dan agar kamu bertakwa sehingga kamu mendapatkan rahmat.
1: فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ

Maka mereka mendustakan Nuh. Lalu kami selamatkan dia dan orang-orangnya bersamanya di dalam kapal. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya.

Dan kepada kaum Ad, kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa?

0: pemuka-pemuka orang-orang yang kafir dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar kurang waras, dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta."
1: Qala ya qaumi laysa bi safahan walakinni rasulun mir rabbil alamin.
0: Dia Hud menjawab, "Wahai kaumku, bukan aku kurang waras, tetapi aku ini adalah rasul dari Rabb seluruh alam.
1: Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin."
0: Aku menyampaikan kepadamu amanat Rabbku dan pemberi nasihat yang terpercaya kepada kamu.

0: بسطه فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.
1: Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Rabbmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberikan peringatan kepadamu? Ingatlah ketika dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan, maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung.

0: Mereka berkata, "Apakah kedatanganmu kepada kami, agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami, jika kamu benar."
1: Allah.

Dia Hud menjawab, "Sungguh, kebencian dan kemurkaan dari Rabbmu akan menimpa kamu. Apakah kamu hendak berbantah denganku tentang nama-nama berhala yang kamu dan nenek moyangmu buat sendiri? Padahal Allah tidak menurunkan keterangan untuk itu. Jika demikian, tunggulah. Sesungguhnya aku pun bersamamu, termasuk yang menunggu."

maka kami selamatkan dia, Hud, dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami, dan kami musnahkan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka bukanlah orang-orang beriman.

0: alim.
1: Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka, Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Rabbmu. Seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi. Janganlah disakiti. Nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih.

Dan ingatlah ketika Dia menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kaum 'Ad dan menempatkan kamu di bumi. Di tempat yang datar kamu dirikan istana-istana, dan di bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi.

Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, yaitu orang-orang yang telah beriman di antara kaumnya, "Tahukah kamu bahwa Saleh adalah seorang rasul dari Rabbnya?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami percaya kepada apa yang disampaikannya." Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, "Sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu percayai."

0: المرسلين.
1: Kemudian mereka sembelih unta betina itu dan berlaku angkuh terhadap perintah Rabb-nya. Mereka berkata, "Wahai Saleh, buktikanlah ancaman kamu kepada kami jika benar engkau salah seorang rasul." Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka.

Kemudian dia, Saleh, pergi meninggalkan mereka sambil berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Rabbku kepadamu, dan aku telah menasihati kamu, tetapi kamu tidak menyukai orang yang memberikan nasihat."

0: dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini?
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه متفق عليه.
3: Dari Aisyah رضي الله عنها bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم pernah bersabda, jika salah seorang di antara kalian mengantuk, sedang dia tengah mengerjakan sholat, maka hendaklah dia tidur sampai rasa kantuknya itu hilang. Sebab jika salah seorang di antara kalian mengerjakan sholat dikala dia mengantuk, maka dia tidak sadar. Mungkin dia bermaksud mohon ampunan, tetapi dia malah mencela diri sendiri. Muttafaqun alaih.
1: RDS FM. وَأَخَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah ya. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi pendengar ya. Di kesempatan kali ini masih dalam program RDS Niaga pendengar ya, untuk edisi kali ini. Dan sudah terangkum pendengar ya, informasi-informasi niaga yang akan saya bacakan untuk edisi kali ini. Langsung saja, yang pertama ada GS Glass, spesialis kaca lengkung pendengar, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir, dan lain-lainnya. Tersedia juga partisi aluminium seperti pintu, jendela, aluminium ya. Beralamat di Tegalan, RT 04, RW 02, Wonorejo, Polokarto, Sukoharjo, pendengar. Tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi Pak Giyatno di nomor WhatsApp ataupun SMS, pendengar, 0813-9375-2512.

0: Ya, kemudian pendengar, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodran dan juga sekitarnya berupa kayu dengan kualitas yang bagus, Anda bisa mendapatkannya di UD Fadilah, pendengar ya. Menyediakan kayu Kalimantan dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat-alat listrik dan menyediakan juga, pendengar, bahan bangunan. UD Fadilah sekarang beralamat di Jalan Pakel, Selatan, Rumah Makan Sunda Jawa, batas kota Banyuanyar ke selatan, pendengar ya. Silahkan untuk informasi lebih lanjut Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau menghubungi dengan Bapak Sugi, pendengar ya, melalui WhatsApp ataupun nomor SMS, silakan 0815-7818-9830, 0815-7818-9830. Udah Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.
1: Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin.
0: Ya, kemudian pendengar, ada Aflaha Bordir Komputer ini menerima segala macam jenis bordir, pendengar ya. Untuk logo instansi, logo perusahaan, bordir jaket, rompi, bednama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Dengan jaminan hasil bordir yang berkualitas tentunya, pendengar. Menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar ataupun kecil, dengan harga yang sangat kompetitif. Aflaha Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 081-226-55430 atau kunjungi Instagram di Aflaha Hijab Expert Syari dan websitenya di www.aflaha.com.

0: sinin.
1: Untuk informasi berikutnya, pendengar, ada cup air mineral Salman ya, hadir untuk Anda. Produk air mineral Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan, Karanganyar. Cup air mineral Salman sebesar 220 ml, pendengar ya. Untuk area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di Studio RDS FM Solo. Untuk pemesanan dengan jumlah besar, silakan Anda menghubungi Ustadz Rahmat di nomor 0856-1345-617. Dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Yuk segera pesan, pendengar ya, dan dukung kegiatan positif ini.

Ya, kita akan jeda terlebih dahulu mendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga untuk edisi kali ini untuk menyimak beberapa informasi lainnya, pendengar ya. Tetaplah bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

0: Doa orang tua pada anak adalah doa yang amat ampuh dan manjur. Baik doa orang tua tersebut adalah doa kebaikan ataupun sebaliknya. Keduanya sama-sama manjur. Di antara buktinya adalah kisah ulama besar hadis yang sudah makruf di tengah-tengah kaum muslimin, Imam Bukhari rahimahullah. Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari dinilai sebagai Amirul Mukminin dalam hadis. Tidak ada seorang ulama pun yang menentang pendapat ini. Lalu, apa nikmat Allah atas sejak ia masih kecil? Imam Al-Lalika'i meriwayatkan di dalam kitabnya Syarah As-Sunnah dan Ganjar di dalam kitabnya Tarikh Bukhara mengisahkan sebagai berikut. Sejak kecil, Imam Al-Bukhari kehilangan penglihatan pada kedua matanya, alias buta. Suatu malam, di dalam mimpi, ibunya melihat Nabi Allah Al-Khalil Ibrahim alaihissalam yang berkata kepadanya, "Wahai wanita, Allah telah mengembalikan penglihatan anakmu karena begitu banyaknya kamu berdoa." Pada pagi harinya ia melihat anaknya dan ternyata benar, Allah telah mengembalikan penglihatannya. Hal tadi menunjukkan benarnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan manjurnya doa orang tua pada anaknya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang tua, doa orang yang bepergian, dan doa orang yang didolimi. Hadis riwayat Abu Dawud. Semoga setiap orang tua tidak melupakan doa untuk anaknya dalam kebaikan. Semoga Allah pun memperkenankan doa kebaikan kita pada anak-anak kita. Semoga mereka menjadi anak yang soleh nantinya dan berbakti pada orang tua, serta bermanfaat untuk Islam, Dinul Haq. Wallahu waliyut taufiq.
1: Imam Syafi'i berkata, ilmu bukan diukur dengan apa yang telah dihafal oleh seseorang, tetapi ilmu diukur dengan apa yang bermanfaat bagi dirinya.

Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali pendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga ya. Di edisi kali ini saya akan lanjutkan untuk membacakan informasi niaga ya, yang sudah terangkum dalam edisi kali ini pendengar ya. Tadi ada air mineral Salman, kemudian sekarang ada Safnadif, pendengar ya, sabun cuci ya, sabun cuci piring Safnadif dari Pondok Pesantren Salman Al Farisi Karang Pandan Karanganyar. Tersedia berbagai macam ukuran dengan harga yang kompetitif, pendengar ya. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al Farisi Karang Pandan Karanganyar atau di studio RDS FM Solo. Untuk info dan juga keagenan pendengar ya, silakan Anda menghubungi di nomor 0856-1345-617. Safnadif, bersih piringku, sehat makananku. Raising all day for what is and what was. Take hold of your iman. Ya, kemudian ada Umu Mus'ab Collection ya. Mus'ab Collection Open PEPO busana muslim dan muslimah dan menyediakan SR12 skincare pendengar ya. Kaos kaki, ada perlengkapan bayi, komik, buku dan mainan anak, pembalut wanita dengan bahan kaos. Kemudian ada kacang mede, ada parfum, ada masker, ada herbal ya pendengar, dan juga lain-lainnya. Masih banyak yang tersedia di sana pendengar ya. Untuk informasi pemesanan silakan Anda menghubungi langsung dengan Umu Mus'ab di nomor 0857-2860-8924, beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar Banjarsari Surakarta. Ya pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya pendengar ya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, bisa pendengar ya, segera diiklankan di Radio Dakwah Syariah, radio yang didominasi pendengar muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga reguler ya, iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talk show pendengar. Anda berrelasi, Anda juga sudah ikut berdonasi. RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Allah.

0: Informasi yang terakhir, pendengar, ada Hikmah Konveksi, pendengar, melayani pemesanan bermacam kostum bola, kostum olahraga, jilbab, tas, topi, aneka jaket, rompi, dan celana training, pendengar. Menerima juga pemesanan seragam sekolah ataupun pondok, ada baju batik ya, juga umbul-umbul, telisir, dan spanduk banner, pendengar. Melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong pendengar ya. Kami akan melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 5748 Klaten pendengar. Tepatnya di 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 081-825-6167 atau di nomor 081-227-0707-75. Ya, pendengar, demikian tadi sudah saya bacakan semuanya untuk informasi niaga yang sudah terangkum di edisi bulan ini, pendengar ya. Artinya kita harus segera pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya, pendengar. Mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan dalam saya berucap ataupun bacakan informasi niaga yang sudah terkumpul ini. Muhammad Ridwan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Saudaraku, orang yang memiliki kelapangan harta hendaklah berinfak dan bersedekah kepada orang-orang yang telah mencapai tingkatan makrifat, yaitu mengenal rahasia di balik suatu peristiwa, sedangkan orang lain tidak mampu melakukannya. Biasanya orang yang mencapai tingkatan ini sudah mencapai tingkatan wali Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja, terkadang masyarakat salah paham mengenai maksud itu, sehingga mereka menilai setiap orang yang mampu melakukan perkara-perkara luar biasa sebagai walinya.

Padahal kenyataannya bukanlah seperti itu. Banyak di antara orang yang mengaku kiai dan ulama dengan pakaian yang melambangkan kesolihan justru terlibat dalam kesyirikan. Orang yang rezekinya terbatas atau sempit hendaknya menginfakkan sebagian hartanya kepada orang-orang yang sedang beribadah dan berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang belum mencapai tingkatan makrifat. Saudaraku, hendaklah orang yang memiliki kelapangan harta berinfak sesuai kemampuannya, ditujukan kepada orang-orang yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang disempitkan rezekinya, hendaknya menginfakkan sesuatu yang dikaruniakan kepadanya bagi orang-orang yang berjalan menujunya.

Ajarkan kebaikan, walau belum mampu kau amalkan. Sebuah renungan oleh Fakhrudin. Pendengar, berdakwah, mengajak kepada kebaikan bukanlah kewajiban ulama, kewajiban dai semata. Namun ia merupakan perintah yang diwajibkan kepada setiap umat Islam. Sehingga siapapun yang telah diberikan ilmu, ia wajib menyampaikannya kepada orang lain, walaupun dalam beberapa hal ia belum mampu melaksanakannya. Adalah Imam Hasan Al-Basri. Suatu ketika beliau mengingatkan murid-muridnya agar senantiasa menyampaikan ilmu kepada siapapun jua, dan jangan sekali-kali meninggalkannya dengan alasan belum bisa atau belum melaksanakan apa yang diketahuinya ini. Wahai manusia, kata Hasan Al-Basri, sesungguhnya aku ingin menasihati kalian, dan bukan berarti aku orang yang terbaik di antara kalian, bukan pula orang yang paling soleh di antara kalian. Sungguh, aku pun telah banyak melampaui batas atas diriku sendiri. Aku tidak mampu mengendalikannya dan tidak pula membawanya sesuai dengan kewajibannya untuk menaati Rabb. Andai saja seorang Muslim tidak memberikan nasihat kepada saudaranya kecuali setelah dirinya menjadi orang yang sempurna, niscaya tidak akan ada para pemberi nasihat. Akan sedikit jumlah orang yang mau memberikan peringatan, dan tidak akan ada orang yang berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang mengajak untuk menaati Allah, tidak ada pula yang melarang dari bermaksiat kepada Allah. Namun, dengan berkumpulnya para ulama dan kaum mukminin, sebagian memperingatkan kepada sebagian yang lain, niscaya hati orang-orang yang bertakwa akan hidup dan akan teringatkan dari segala kelalaian serta memberikan rasa aman daripada setiap kehilafan. Maka teruslah, semoga Allah mengampuni kalian menepati majelis-majelis ilmu, karena bisa jadi kata-kata yang terdengar merendahkan diri kita, namun itu bermanfaat bagi kita. Bertakwalah pada Allah Azza wa Jal dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Nasihat ini disampaikan dalam kitab Mawa'id lil Imam Al-Hasan Al-Basri, halaman 185. Pendengar, saling menasihati merupakan kewajiban yang harus selalu dijaga oleh setiap mukmin. Setiap ilmu yang kita ketahui wajib kita sampaikan kepada saudara. Sebelum menyampaikan, tentu kita harus berusaha untuk mengamalkannya. Sebab kewajiban pertama setelah kita tahu adalah untuk mengamalkan, berusaha. Namun demikian, bukan berarti kewajiban menyampaikan ilmu ini gugur dengan alasan belum bisa mengamalkannya. Maka teruslah semangat untuk berilmu dan juga beramal, dan menyebarkannya kepada yang lainnya.

Pendengar, pernahkah kita bermimpi berada di suatu tempat yang sangat asing, yakni tempat yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya? Suatu tempat yang angker dengan berbagai macam hal yang menakutkan, siksaan, dan malangnya lagi, kita tak bisa keluar dari tempat itu. Dan mimpi itu seakan-akan nyata adanya, hingga kita menangis atau berteriak dalam tidur kita. Setelah terbangun dari mimpi tersebut, dengan nafas masih terengah-engah, kita pun bersyukur dan berucap, untung ini semua hanya mimpi. Pendengar, pernahkah kita meyakini hal mengerikan tersebut akan benar-benar terjadi pada kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ingatlah kematian demi zat yang nyawaku berada dalam kekuasaannya. Kalau kamu mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kamu akan tertawa sedikit dan banyak menangis. Sahih Muslim. Cepat atau lambat, alam kubur adalah fase yang pasti akan kita jalani. Fase kubur ini menjadi penentu sebelum menapak ke fase berikutnya, yaitu padang mahsyar, pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita sukses di fase ini, insyaallah di fase berikutnya kita pun akan sukses, yang puncaknya dengan kehidupan penuh kenikmatan di Jannatul Na'im. Sebaliknya, jika kita gagal di fase ini, dapat dipastikan kegagalan juga yang didapati di fase berikutnya, yang diakhiri dengan penderitaan tak terperi di neraka Jahannam. Na'udzubillah. Pendengar, semua tahu itu, tapi kadang kita lalai untuk bersiap diri. Pernahkah kita memikirkan bila kemarin kita mengantarkan teman ke kuburnya, dan mungkin besok atau lusa giliran kita yang diantarkan ke kubur? Dan bila saat itu datang, apakah kita telah benar-benar siap? Akankah kita menyalahkan Yang Maha Pemurah karena tak memberikan kesempatan dan peluang bagi kita untuk bersiap diri? Seringkali kita dikejutkan dengan berita orang-orang terkenal yang telah meninggalkan dunia ini selamanya, padahal masih terngiang prestasi atau karya-karyanya di dunia ini. Bahkan orang-orang di sekitar kita, apakah anggota keluarga, teman dekat, ataupun tetangga yang telah meninggalkan kita selamanya. Padahal sebelumnya kita masih berjumpa dan bercanda dengan orang-orang yang kita cintai itu. Sayangnya, tipu daya syaitan dan beratnya beban hidup membuat kita terlena, hingga kita selalu merasa mendapatkan giliran paling akhir untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar, sebenarnya itu semua bagian dari peringatan dini Yang Maha Pemurah bagi kita untuk bersiap diri. Selain sinyal-sinyal lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita secara langsung, rambut yang telah berubah warna, mata yang dulunya tajam dan sangat awas sekarang mulai memudar kemampuannya, gigi yang dulunya kuat melahap makanan apa saja sekarang mulai terasa ngilu kalau mengunyah, bahkan beberapa di antaranya mulai tanggal. Pendengar, belum terlambat untuk merenungi ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main, dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Quran Surah Al-Ankabut ayat yang ke-64. Maka marilah kita mulai dengan melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan segala larangannya dengan segenap kemampuan kita. Mari kita pastikan tiada hari yang terbuang tanpa nilai ibadah kepadanya, walau itu hanya seulas senyum, tegur sapa, serta jabat tangan yang ikhlas kepada orang-orang di sekitar kita. Insyaallah, bila tiba giliran kita menghadap Allah, tak ada teriakan penyesalan dari kubur kita. Wallahu a'lam bishawab.

0: Semua anak Adam selalu menginginkan terjadinya hal-hal yang benar. Selalu ingin perilaku dan tindak tanduknya dinilai benar. Selalu berharap orang lain memberikan kepadanya hal-hal yang benar. Tetapi ternyata hal-hal yang dianggap benar atau dinilai benar tidak semuanya berdasarkan pada kebenaran. Terkadang, hal-hal yang terlihat atau tampak benar sebenarnya hanyalah berdasarkan pembenaran semata. Tidak semua kesalahan sulit dibungkus dengan retorika pembenaran, dan tidak semua hawa nafsu telanjang tanpa pakaian pembenaran, tidak semua kepalsuan terlihat apa adanya. Pendengar, ada jarak yang jauh antara kebenaran dengan yang sekedar pembenaran. Karena yang pertama, kebenaran bersumber dari Allah, sedangkan pembenaran bersumber dari hati yang sakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kebenaran dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat yang ke-147. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Sementara tentang pembenaran, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-10 hingga 11 yang artinya, dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Kemudian yang kedua, kebenaran menenteramkan hati, sementara pembenaran hanyalah membuat hati guncang dan ragu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Wabisoh bin Ma'bad, engkau bertanya kepada aku tentang kebaikan dan dosa. Wabisoh menjawab, iya, wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah mengumpulkan tiga jarinya dan menusukkannya ke dada Wabisoh dan bersabda, wahai Wabisoh, tanyalah hatimu. Kebaikan adalah sesuatu yang membuat dirimu tenang dan jiwamu tenteram. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu dan mengguncang di dadamu meskipun orang-orang sudah memberimu jawaban. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ketiga adalah kebenaran bertahan lama sementara pembenaran cepat atau lambat akan tersingkap kepalsuannya. Dalam Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat yang ke-17, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Kemudian yang berikutnya adalah kebenaran melahirkan kebaikan, sedangkan pembenaran melahirkan kerusakan. Tentang akibat masyarakat yang menegakkan kebenaran, Allah Ta'ala berfirman, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat yang ke-96. Kemudian yang berikutnya adalah kebenaran terkadang kurang populer, sedangkan pembenaran selalu mengandalkan popularitas. Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah menduga-duga. Al-Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-116. Sedangkan tentang orang-orang munafik, Allah menceritakan bagaimana mereka memakai sumpah palsu untuk mendapatkan popularitas. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat yang ke-62, mereka, orang-orang munafik, bersumpah kepada kamu dengan nama Allah untuk mencari keridhaanmu. Padahal Allah dan Rasulnya itulah yang lebih patut mereka cari keridhaannya jika mereka adalah orang-orang mukmin. Kemudian yang berikutnya pendengar, kebenaran adalah sesuatu yang diperjuangkan orang mukmin, sementara pembenaran adalah hal selalu dipakai oleh orang munafik. Nabi Shu'aib alaihissalam mengatakan, aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku kembali. Al-Quran Surat Hud ayat yang ke-88. Nabi Syu'aib ketika mengatakan kebaikan, dia dalam posisi memperjuangkan kebenaran yang kadang tidak mendatangkan keuntungan untuknya. Sedangkan pengguna topeng kebenaran menggunakan retorika untuk membela kepentingan dan mempertahankan zona amannya. Maka bagaimanakah halnya apabila mereka sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, "Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna." Al-Quran, Surat An-Nisa ayat yang ke-62. Yang berikutnya adalah pencari kebenaran selantiasa mengintrospeksi dirinya, sedangkan pengguna kebenaran selalu menutupi cacatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang pandai adalah yang mengekang jiwanya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang lemah adalah yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan banyak berangan-angan terhadap Allah." Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Kebenaranlah yang pada akhirnya bermanfaat di akhirat, sedangkan pembenaran hanya akan mempersulit hisab seseorang. Dalam Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat yang ke-13 hingga 15, Allah Ta'ala berfirman, "Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya." Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk dan kekuatan kepada kita semuanya untuk mengetahui dan mengikuti kebenaran dimanapun dan kapanpun. Amin. Wallahu a'lam bissawab.
1: Ya ummi ma shaklu sama.
2: Pendengar, kisah Umar dimarahi istri. Umar bin Khattab dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketegasan sekaligus hati yang lembut. Kisah rumah tangga Umar ini dapat menggambarkan betapa tinggi budi pekerti sang khalifah dalam menghormati istri. Syahdan, diceritakan seorang laki-laki datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia hendak mengadukan istrinya karena marah-marah kepadanya. Lelaki itu jengkel dan ingin mengadukan kelakuan istrinya kepada Amirul Mukminin. Setiap kali datang ke rumah Amirul Mukminin, ia tidak pernah bertemu dengannya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selalu telah pergi sebelum ia datang. Suatu ketika, laki-laki itu kemudian datang lagi ke rumah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai di depan rumah, ia tidak langsung mengetuk pintu. Umar justru berdiri di depan. Lelaki itu pun tertegun sejenak. Secara tidak sengaja ia mendengar sang khalifah sedang dimarahi istrinya. Sang istri terdengar membesar-besarkan masalah yang remeh. Nada suara perempuan itu meninggi. Sang Amirul Mukminin cenderung pasif menghadapi kemarahan istrinya. Lelaki itu pun kemudian berkata di dalam hati, "Jika seorang Amirul Mukminin saja seperti itu, bagaimana denganku?" Ia kemudian berbalik hendak pergi. Umar bin Khattab keluar rumah dan melihat tamunya hendak pergi, ia pun bertanya, "Apa sebenarnya keperluanmu?" Laki-laki itu kemudian berbalik dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, aku datang untuk mengadukan perangai buruk istriku dan sikapnya kepadaku. Tapi aku mendengar hal yang sama pada istrimu," kata lelaki itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian tersenyum. Dia pun mengisahkan kepada lelaki itu mengapa Umar yang keras begitu sabar menghadapi istrinya. "Wahai saudaraku, aku tetap sabar menghadapi perbuatannya karena itu memang kewajibanku." Alih-alih menghardik istrinya, Umar malah menceritakan betapa besar jasa istrinya dalam kehidupannya di dunia. "Bagaimana aku bisa marah kepada istriku karena dialah yang mencuci bajuku. Dialah yang memasak roti dan makananku. Ia juga yang mengasuh anak-anakku. Padahal semua itu bukanlah kewajibannya. jawab Umar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian menasihati lelaki itu untuk bersikap sabar kepada istrinya, karena istrinya lah yang membuat dia tentram di sampingnya. Karena istriku, aku merasa tentram untuk tidak berbuat dosa, maka aku harus mampu menahan diri terhadap perangainya. Wahai Amirul Mukminin, istriku juga demikian, kata lelaki itu. Amirul Mukminin pun menjawab, maka hendaknya engkau mampu menahan diri, karena yakinlah hal itu hanya sebentar.

0: generasi setelah Rasul wafat. Jadi setelah Rasul wafat itu semua orang Arab murtad semuanya, kecuali Mekah, Madinah dan Taif. Siapa yang mengembalikan mereka kepada Islam? Abu Bakar Siddiq. Kalau ada tulisan buku, Ar-Riddatu la Aba Bakrin laha katanya. Kemurtatan tapi sayangnya enggak ada Abu Bakar. Jadi kalau dulu kemurtatan ada, tapi ada Abu Bakar. Abu Bakar orangnya kurus. Tapi kalau menghadapi kemurtatan langsung ngomong, Ayungkosuddin wa ana hayy. Apakah dinul Islam Anda akan reduksi sementara aku hidup? Langkailah mayat saya sebelum Anda akan mereduksi dinul Islam. Disitulah semangat Abu Bakar mengembalikan Islam lagi. Dan kita buktikan ikhwani fillah. Dan itu tidak jauh. Kita buktikan alhamdulillah. Roh-roh Abu Bakar, roh-roh Umar bin Khattab setelah ini telah mengalir di darah pemuda-pemuda Islam di Indonesia. Ana inda dzanni abdi, kita ingin menjadi cucu-cucu dan generasi penerus Abu Bakar Siddiq. 7 juta ini ketika semua kembali ke masjid, membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, pasti Allah menghidupkan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menyamakan antara menghidupkan tanah dengan menghidupkan hati. I'lamu annallaha yuhyil ardo ba'da mautiha. Ketahuilah sesungguhnya Allah menghidupkan apa? Bumi yang mati setelah kematiannya. Kalau orang bisa dihidupkan enggak? Jadi mohon maaf, sebagian bumi itu saking keringnya itu sama di antara para solihin itu bingung, kira-kira tanah yang kering ini hidupnya lagi kira-kira gimana ya? Gitu. Kira-kira gimana ya? Anna yuhyil arda ba'da mautiha fa amatahullahu mi'ata amin tsumma ba'atha. Jadi Allah yang melihatkan, Allah mampu menghidupkan negeri yang mati menjadi makmur. Dengan apa? Dengan kudrah hujannya. Demikian juga Allah itu bisa menghidupkan negeri Indonesia yang mati akidahnya, mati akhlaknya dengan satu ruhul Qur'anul Karim. Kalau kita lihat kerusakan-kerusakan moral di masyarakat kita, menyedihkan sekali. Menyedihkan sekali. Kecuekan terhadap Qur'an menyedihkan sekali. Kemudian saya bertanya, kaifa yuhyi hadhil qulub ba'da mautiha? Bagaimana Allah menghidupkan hati ini setelah kematiannya? Ternyata Allah mengatakan, awaman kana maitan fa ahyaina. Apakah orang yang mati kemudian kami hidupkan? Wa ja'alna lahu nuro, dan kami jadikan buat dia cahaya, yamshi bihin nas, berjalan dengan cahaya di tengah-tengah manusia. Ma'asyiral muslimin, ima kita isa hidup dikasih cahaya Quran, atau mungkin kita sudah lama mati, Allah menghidupkan hati kita dengan Quran, maka kita harus bertekad, mari kita berjalan di tengah keluarga kita, di tengah masyarakat kita, dengan cahaya Al-Quranul Karim, menjadi pencinta Al-Quranul Karim.
1: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui Si Bargas. Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444. Atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Lagi full seneng kayaknya ini. Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
2: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
3: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
2: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
4: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
6: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Wah, kayak gue ya? Ya wis nang kanu, yuk aku diterenan siki.
5: Alam bawa rodok engkau tau Kang, iki serengeng ini panas banget loh.
6: Ayo ngaku mobilku kalu.
5: Weh, saiki numpak mobil ya?
6: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lorotok loh.
5: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
5: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
7: Oh.

Ini merupakan karunia Allah kepada Muhammad sebagai manusia terbaik dari seluruh makhluk yang ada. Jadi Allah berikan Al-Quran melalui malaikat yang terbaik. Siapa? Malaikat Jibril. Diberikan kepada manusia yang terbaik. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Untuk umat yang terbaik. Siapa? Umat Islam. Makanya kata Nabi, orang yang perhatian kepada Al-Quran, dialah manusia yang terbaik. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Tuh. Subhanallah. Makanya kita dimuliakan oleh Allah karena kita dekat dengan Al-Qur'an. Kalau kita jauh dari Al-Qur'an, kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yarfa'u bi hadzal Qur'ani aqwaman wa yadhu bihi akharin. Allah akan mengangkat derajat dengan Al-Qur'an itu sejumlah umat, sejumlah kaum, dan akan merendahkan karena mereka jauh dari Al-Qur'an. Makanya ikhwan muktabikun, jangan jauh dari Al-Qur'an. Ya. Ini ayatnya menyebutkan supaya kita ikuti pola Rasulullah. Nah, Nabi itu mengajarkan khatamkan Al-Qur'an 3 hari sekali. Mau jadi orang mukmin? Khatamkan Qur'an 3 hari sekali. Kok diam? Berarti sehari berapa? 10 juz. Baik baca atau mendengar sama. Ya, bisa baca, bisa mendengar. Lebih ringan ya. Kalau baca itu suka ngantuk. Iya kan? Pak Ustaz, saya itu kena penyakit insomnia. Insomnia itu apa? Susah tidur. Tapi kenapa kalau baca kurang ngantuk, Pak Ustaz? Ya. Ini insomnia deh, ngantuk kalau baca kurang, gimana yang normal? Ya. Ikhwan barakallahu, makanya ini perlu kita biasakan, ya. Secapek apapun, jangan tidak baca Quran. Minimal sebelum tidur. Ya. Secapek apapun, jangan tidur dulu sebelum baca Quran. Minimal 10 ayat. Kalau bisa 100 ayat, ya. Untuk membaca Quran ini jangan sampai terputus. Tidak ada hari tanpa baca Al-Quran. Apalagi sampai bisa 10 juz, cakep tuh. Ya, paling tidak polanya Ibnu Mas'ud dari Jumat ke Jumat, dari Jumat ke Jumat. Ya, khatam dari Jumat ke Jumat, ya. Yang saya temukan riwayat maksimal jangan lewat 40 hari sekali khatam Quran. Ya. Mudah-mudahan kita bisa lebih cepat dari itu, ya.

Lembah Wadan adalah sebuah area penting yang terletak antara Mekah dan Syam karena merupakan jalur perlintasan kafilah dagang yang strategis. Di lembah itulah tinggal suku Ghifar yang terkenal. Mereka hidup dari pajak yang dipungut pada setiap rombongan kafilah yang melintas, bahkan tak segan perampok kafilah yang tidak membayar sesuai ketentuan yang mereka tetapkan. Pada suatu masa, ada salah seorang anggota suku Ghifar yang mengalami kegelisahan luar biasa karena mendengar selentingan berita tentang Nabi baru di kota Mekah. Jundub bin Junadah, nama anggota suku itu yang kemudian dikenal sebagai Abu Dzar, merasakan kegelisahan itu begitu bergelora sampai akhirnya mendorong dirinya berangkat ke Mekah untuk mendatangi langsung sumber beritanya. Singkat cerita pendengar, datanglah Abu Dzar ke kota Mekah dan langsung jatuh cinta dengan ajaran Muhammad pada pertemuan pertama. Abu Dzar adalah orang kelima atau keenam yang pertama-tama masuk Islam. Dialah orang yang berani memproklamirkan keislamannya di tengah keramaian kota Mekah. Alhasil, dirinya menjadi bulan-bulanan dipukuli warga Mekah waktu itu, sampai dilerai oleh Ibnu Abbas yang mengingatkan warga Mekah bahwa Abu Dzar adalah warga Ghifar yang akan menuntut balas jika mereka membunuhnya. Abu Dzar sangat mencintai Rasulullah dengan segenap jiwa raganya. Suatu ketika dalam perjalanan menuju Perang Tabuk tahun 9 Hijriah, Abu Dzar tertinggal karena lambatnya unta yang dikendarainya. Karena semakin tertinggal dari rombongan Rasulullah, Abu Dzar memutuskan untuk berjalan kaki. Mengetahui hal tersebut, Rasulullah memutuskan berkemah di tempat terdekat. Lama mereka menunggu di tengah panas terik padang pasir, sampai akhirnya terlihat sesosok lelaki berjalan mendekat. Seorang sahabat berseru, "Ya Rasulullah, itu Abu Dzar." Dan Rasulullah pun berkata, "Semoga Allah mengasihi Abu Dzar. Ia berjalan sendirian, akan meninggal sendirian, dan dibangkitkan kelak pun sendirian." Abu Dzar tiba dengan tubuh lemah dan pucat pasi karena kehausan. Rasulullah heran karena tangan Abu Dzar menggenggam sebungkus air minum. "Kamu punya air, tetapi kamu tampak kehausan," tanya sang Rasul. "Ya Nabi Allah, di tengah jalan aku sangat kehausan sampai akhirnya menemukan air yang sejuk. Aku khawatir Nabi juga merasakan kehausan yang sama. Maka tidaklah adil jika aku meminum air ini sebelum Nabi meminumnya," jawab Abu Dzar. Subhanallah, begitu besar cinta Abu Dzar kepada sang Nabi. Setelah Rasulullah wafat, Abu Dzar meninggalkan kota Mekah untuk berdakwah dan mempertahankan nilai-nilai kehidupan dari kontaminasi kenikmatan dunia. Hidupnya semakin terkucil karena perbedaan pendapat dengan penguasa saat itu. Sabda Rasulullah tentang kesendirian Abu Dzar terbukti ketika bertahun 32 Hijriah, tiada yang menemani kepergiannya kecuali istri dan anaknya. Menjelang meninggalnya, beliau berwasiat kepada istri dan anaknya itu agar keduanya yang memandikan dan mengkafaninya. Tatkala Abu Dzar meninggal, keduanya pun melakukan apa yang diwasiatkannya, lalu meletakkan beliau di pinggir jalan. Saat itu, lewatlah Abdullah bin Mas'ud dan sekelompok rombongan dari Irak untuk umroh. Mereka menemukan sebuah jenazah di pinggir jalan yang di sampingnya ada seekor unta dan seorang anak yang berkata, "Ini adalah Abu Dzar, sahabat Rasulullah, maka tolonglah kami untuk menguburkannya." Maka Abdullah bin Mas'ud pun menangis dan berkata, "Sungguh telah benar Rasulullah. Beliau bersabda bahwa Abu Dzar dia berjalan pergi sendirian dan meninggal pun dalam keadaan sendirian, dan akan dibangkitkan dalam keadaan kesendirian pula." Itulah Abu Dzar Al-Ghifari yang dipuji oleh Rasulullah dalam sebuah sabdanya, "Bumi tidak pernah menadah dan langit tidak pernah menaungi orang yang lebih jujur daripada Abu Dzar." Pendengar, semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah Abu Dzar Al-Ghifari.

0: Sejenak kita ikuti Untaian Semangat bersama Ustadz Budi Azhari LC.
1: Nabi pernah suatu hari minta kepada sahabat yang lagi kumpul, "Saya minta tolong dibantu memerah susu unta itu." Ada yang berdiri, "Saya Rasulullah." Nabi tidak tahu itu orang siapa. "Siapa namamu?" Dia bilang, "Nama saya Murrah." Murrah, Murrah itu dalam bahasa Arab artinya pahit. Kata Nabi, duduk. Sampai ketemu orang yang, "Siapa nama kamu?" "Nama saya Ya'ish." "Ya'ish" dalam bahasa Arab artinya yang hidup. "Ah," kata Nabi, kamu yang merahkan susu. Apa maksudnya ini? Dibahas oleh para ulama, Pak. Soal betapa nama dalam Islam itu sangat penting. Maka ngasih nama anak cucu itu jangan asal nama kelihatan enak didengar gitu loh. Kayaknya enak didengar, kayaknya Pak. Jangan begitu. Nama itu punya makna. "Wa inni samaituha Maryam." Kalau kompetensi sudah sama, ini semua sudah sama, berapa luar biasa. Nama itu jadi pertimbangan. Karena semua orang itu bisa merah tadi, merah susu yang katakan semua bisa merah susu kan. Kompetensinya ada, tetapi ternyata untuk menentukan siapa ternyata nama. Idza taribal fuadu
0: ma'al ma'asi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu waktu pernah berkisah, pada zaman sebelum kalian pernah ada seorang raja yang amat zalim. Hampir setiap orang pernah merasakan kezalimannya itu. Pada suatu ketika, raja zalim itu tertimpa penyakit yang sangat berat. Maka seluruh tabib yang ada pada kerajaan itu dikumpulkan. Di bawah ancaman pedang, mereka disuruh untuk menyembuhkannya. Namun, sayangnya tidak ada satu tabib pun yang mampu menyembuhkannya. Hingga akhirnya ada seorang rahib yang mengatakan bahwa penyakit sang raja itu hanya dapat disembuhkan dengan memakan sejenis ikan tertentu. Yang sayangnya, saat ini bukanlah musimnya ikan itu muncul ke permukaan. Betapa gembiranya raja mendengar kabar itu. Meskipun raja menyadari bahwa saat ini bukanlah musim ikan itu muncul ke permukaan, namun disuruhnya juga semua orang untuk mencari ikan itu. Aneh bin ajaib, walaupun belum musimnya, ternyata ikan itu sangatlah mudah ditemukan, sehingga akhirnya sembuhlah raja itu dari penyakitnya. Di lain waktu dan tempat, ada seorang raja yang amat terkenal kebijakannya. Ia sangat dicintai oleh rakyatnya. Pada suatu ketika, raja bijaksana itu jatuh sakit, dan ternyata kesimpulan para tabib sama, yaitu obatnya adalah sejenis ikan tertentu yang saat ini sangat banyak terdapat di permukaan laut. Karena itu, mereka sangat optimis rajanya akan segera pulih kembali. Tapi apa yang terjadi? Ikan yang seharusnya banyak dijumpai di permukaan laut itu tidak ada satupun yang nampak. Walaupun pihak kerajaan telah mengirimkan para ahli selamnya, tetap saja ikan itu tidak berhasil diketemukan. Sehingga akhirnya raja yang bijaksana itu pun meninggal. Dikisahkan para malaikat pun kebingungan dengan kejadian itu. Akhirnya mereka menghadap Tuhan dan bertanya, "Ya Tuhan kami, apa sebabnya engkau menggiring ikan-ikan itu ke permukaan sehingga raja yang zalim itu selamat? Sementara pada waktu raja yang bijaksana itu sakit, engkau menyembunyikan ikan-ikan itu ke dasar laut sehingga akhirnya raja yang baik itu meninggal." Allah pun berfirman, "Wahai para malaikatku, sesungguhnya raja yang zalim itu pernah berbuat sesuatu kebaikan. Karena itu aku balas kebaikannya itu di dunia, sehingga pada waktu dia datang menghadapku, tidak ada lagi kebaikan sedikit pun yang dibawanya. Dan aku akan tempatkan ia pada neraka yang paling bawah. Sementara raja yang baik itu pernah berbuat salah kepadaku. Karena itu aku hukum dia di dunia dengan menyembunyikan ikan-ikan itu, sehingga nanti dia akan datang menghadapku dengan seluruh kebaikannya tanpa ada sedikit pun dosa padanya. Karena hukuman atas dosanya telah kutunaikan seluruhnya di dunia." Pendengar, kita dapat mengambil beberapa pelajaran dari kisah tersebut. Pelajaran pertama adalah ada kesalahan yang hukumannya langsung ditunaikan Allah di dunia ini juga. Sehingga dengan demikian, di akhirat nanti dosa itu tidak diperhitungkannya lagi. Keyakinan hal ini dapat menguatkan iman kita bila sedang tertimpa musibah. Pelajaran yang kedua adalah bila kita tidak pernah tertimpa musibah, jangan terlena. Jangan-jangan Allah menghabiskan tabungan kebaikan kita. Keyakinan akan hal ini dapat menjaga kita untuk tidak terbuai dengan lezatnya kenikmatan duniawi, sehingga melupakan urusan ukhrawi. Pelajaran yang ketiga adalah musibah yang menimpa seseorang belum tentu karena orang itu telah berbuat kekeliruan. Keyakinan ini akan dapat mencegah kita untuk tidak berprasangka buruk menyalahkannya. Justru yang timbul adalah keinginan

bayangkan apa yang dilakukan seorang sahabat Ansor untuk memuliakan seorang tamu yang sama sekali tidak begitu ia kenal sebelumnya. Ketika suatu hari ada seorang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasul tidak memiliki makanan apapun untuk dihidangkan. Siapa yang bisa memberi hidangan kepadanya? Tanya Rasulullah kepada sahabatnya. Serta merta seorang sahabat Ansor langsung menyambutnya. Saya ya Rasulullah, katanya. Tahukah kita bila sebenarnya kondisi sahabat Ansor itu pun sedang tidak mempunyai makanan apapun kecuali makanan untuk anak-anaknya. Karena ketika ia pulang ke rumah dan menceritakan masalah itu kepada istrinya, sang istri lalu mengatakan lirih, kita tidak mempunyai apa-apa untuk tamu itu kecuali makanan untuk anak kita. Apa sikap sahabat Ansor yang sulit dicerna oleh logika kita itu? Lihatlah bagaimana ketulusan sahabat untuk memuliakan sang tamu yang luar biasa. Ia menginstruksikan istrinya untuk menghidangkan apapun makanan yang mereka punya, mematikan lampu rumah dan menidurkan anaknya yang kelaparan jika bangun ingin makan malam. Saat sang tamu datang, rumahnya gelap dan tuan rumah menawarkan sang tamu untuk makan bersama. Ia sengaja mematikan lampu agar tampak sepertinya ia mendampingi sang tamu makan pada malam itu. Padahal ia sekeluarga melewati dingin sepanjang malam, tidak makan dan menahan lapar. Ketika Rasulullah SAW mendengar sikap sahabat Ansor itu, ia tersenyum dan mengatakan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tertawa pada malam itu. Dia kagum dengan apa yang kalian berdua lakukan. Bagaimana logika kita memaknai sikap seperti ini, saudaraku? Seperti itulah bentuk pengorbanan yang dicontohkan para sahabat radhiyallahu anhum. Kita memang sulit menafsirkan cara berpikir mereka yang mengorbankan kebutuhan pribadi dan keluarga hanya untuk seorang tamu. Itu karena kita mungkin lebih sering berpikir dengan naluri pertimbangan keduniaan daripada pertimbangan keakhiratan. Kita mungkin lebih sering menimbang masalah dari sudut kemungkinan-kemungkinan yang ada dalam pikiran kita, tapi lebih mengecilkan peran-peran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mungkin lebih banyak menggunakan logika soal batas kemampuan kita dalam melakukan ketaatan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menyediakan kemampuan manusia untuk melakukan apapun untuk taat kepadanya. Saudaraku, sikap sahabat Ansor itulah yang kemudian membuat Allah tertawa karena takjub terhadap ketulusan dan kebaikan hambanya. Cobalah bayangkan, Allah tertawa karena takjub terhadap sikap hambanya. Saudaraku, sahabat dari kalangan Ansor memang memiliki banyak keistimewaan. Salah satunya adalah sikap mereka yang sangat mementingkan orang lain ketimbang diri mereka sendiri. Mereka jalani pengorbanan-pengorbanan besar seperti itu dengan hati lapang, tentram, tenang. Syekh As-Sadi rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan, lebih mengutamakan orang lain adalah salah satu kelebihan sifat kaum Ansor ketimbang yang lainnya. Kaum Ansor memiliki sifat lebih mendahului orang lain dalam hal harta dan lainnya, padahal mereka sendiri sedang membutuhkannya. Sekalipun mereka dalam tingkat darurat dan mendesak untuk kebutuhan itu. Pendengar, coba mari kita renungkan sikap seorang sahabat yang sangat ingin berderma dan membantu orang lain, namun ia tidak memiliki harta. Namanya Abu Damdam. Ya Rasulullah, katanya suatu ketika, aku benar-benar tidak mempunyai harta untuk disedekahkan kepada orang lain, tapi aku telah bersedekah untuk mereka dengan kehormatanku. Jika ada orang yang memukul atau menuduhku, ia tetap bebas dariku. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, siapa di antara kalian yang bisa berlaku seperti Abu Damdam, maka lakukanlah. Saudaraku, tidak heran jika banyak di antara para sahabat itu yang rela gugur, syahid di medan perang,

artinya sama dengan menyerahkan nyawa untuk agama dan kemuliaan umatnya. Tidak heran jika salah satu syiar hidup yang mereka jadikan pegangan adalah syiar Illam yakun bika alayya ghadab fala ubali. Ya Allah, selama engkau tidak murka kepadaku, maka apapun yang kualami, aku tidak peduli. Mereka juga begitu menghayati prinsip hidup sebagaimana bunyi syair Idza aradta an tashada fa'ashidil akhirin. Jika engkau ingin meraih bahagia, bahagiakanlah orang lain. Mereka bisa memilih dan menempatkan sikap yang tepat. Jika mereka menginginkan ridha Allah, maka mereka akan mengabaikan apapun keridhaan lainnya yang menghalangi mereka meraih ridha Allah. Jika mereka meraih kebahagiaan akhirat, mereka akan membuang keinginan kebahagiaan semu yang bisa menjauhkannya dari keinginan bahagia di akhirat. Jika mereka ingin menapaki jalan yang bisa mengantarkan mereka pada surga, maka mereka akan menutup semua pintu yang bisa mengarahkannya pada jalan selain surga. Seperti yang pernah dikatakan seorang soleh, jika manusia takut kepada neraka, sebagaimana ia takut pada kemiskinan, niscaya ia akan selamat dari keduanya. Kalau ia menginginkan surga, sebagaimana ia menginginkan kekayaan, niscaya ia akan mendapatkan keduanya. Dan jika ia takut pada Allah dalam hatinya, sebagaimana ia takut pada Allah dalam perilakunya secara lahir, niscaya ia bahagia di dunia dan akhiratnya. Mereka adalah orang-orang yang sangat peka dengan peran-peran yang harus dilakukannya untuk orang lain. Mereka tetap bisa meraba sesuatu sebagai nikmat Allah Subhanahu wa taala di saat orang lain menganggap sesuatu itu bukan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang murid dari ulama terkenal, Fudail bin Iyad rahimahullah, bercerita, "Aku pernah bersama seorang alim, Fudail bin Iyad. Suatu ketika ada seorang datang dan meminta uang darinya berulang kali. Aku mengatakan kepada orang itu, 'Pergilah, jangan ganggu Syekh.' Tapi Fudail malah mengatakan, 'Diamlah. Tidakkah engkau tahu bahwa kebutuhan orang kepada kamu itu adalah nikmat Allah kepadamu? Hati-hatilah kalian jika kalian tidak bersyukur terhadap nikmat Allah lalu berubah menjadi bencana. Tidakkah engkau justru memuji Allah karena masih ada orang yang meminta kepadamu?" Saudaraku, cobalah kita lakukan ikhlas dan tulus memberi orang lain dengan sesuatu yang kita butuhkan demi menutupi kebutuhan orang itu. Bagaimana rasanya, saudaraku?

Pokoknya begini, semua pelajaran yang ada unsur menjerumuskan, menyesatkan akidah enggak boleh kita patuhi. Adapun masalah kurikulum itu kerjaan nanti, ini PR bersama ini. Yang punya kemampuan untuk merubah kurikulum atau mata pelajaran yang diajarkan, Anda punya kewajiban. Tapi kalau di sekolah, kita dulu juga pernah kok diajari dengan sejarah yang ternyata itu sangat bertentangan dengan akidah kita. Sampai sekarang suruh ngafal, rugi saya ngafalnya ya. Masih ingat tuh, Pithecanthropus erectus, Homo solensis, Homo wajakensis, segala macam itu. Manusia dari kera, itu kan, itu saya suruh ngafal dulu. Dan saya ngafal benar, kalau enggak hafal enggak lulus. Kalau enggak hafal enggak lulus, ini kan problem. Manusia adalah dari Adam, bukan dari... Itu kan mbahnya dia yang monyet. Saya enggak mau dibilang mbah saya monyet, enak aja ya. Kalau punya mbah monyet, jangan bawa-bawa orang lain dong. Ini, cuman masuk sejarah kita, masih ingat enggak bapak yang seumur saya? Di SMP, ya, suruh ngafalin. Sampai bahasanya enggak paham, apa? Pithecanthropus erectus, benar enggak ya? Benar ya? Homo wajakensis solensis, saya pusing itu ya. Suruh ngafalin itu, tanpa saya sadari, oh iya ini kan ada gambarnya manusia berdiri, bungkuk kera. Itu kan Darwinisme. Cuman ustadznya pun juga enggak sadar. Memang penyusupan, enggak mustahil sekarang ada penyusupan. Makanya karena Anda takut penyusupan, kalau memilih pemimpin yang benar dong, kan begitu. Dari situ, kita susah membuat perubahan karena apa? Siapa yang kita ajak buat perubahan? Saya jerit-jerit sampai tenggorokan saya patah, enggak bisa buat perubahan. Ada pemimpin, maka Anda punya tugas. Mendoakan pemimpin kita, semoga Allah memberikan hidayah. Dengan pemimpin yang ada. Kedua, memilih pemimpin yang benar. Kalau pemimpin Anda tidak kenal Allah dan Rasulnya, bukan sekedar satu dua hanya disusupkan, bisa saja kurikulum dirubah, bukan disusupkan. Anda harus waspada dengan itu. Lalu bagaimana? Kalau saya simpel, ya jangan ikut kurikulum begitu. Makanya anak saya terus suruh mondok aja tadi mondok. Aman, ngurusi kurikulum yang gak bener. Pokok Bu ya, terus anak saya gak sekolah. Bolehlah sekolah tetap, tapi jangan lupa sambung dengan pondok. Jadi itu hanya untuk lulus-lulusan saja deh. Hanya urusan dunianya lulus-lulusan. Yang membuat perubahan kurikulum nanti ada sendiri. Jadi anak Anda sekolah, tapi kenalkan dengan ulama. Mohon maaf, untuk menjadi orang baik, tidak harus mondok. Akan tapi ketahuilah, pondok adalah untuk mencetak orang-orang baik, orang-orang benar. Tapi ingat, di dalam pondok pun tidak semuanya baik. Karena ada satu dua yang meleset, itu memang gimana enggak bingung pondok itu. Pondok itu biasanya begini, coba kalau anaknya pintar cerdas masuk fakultas kedokteran, giliran bebel bandel masuk pondok. Ini nasibnya pondok, kiainya pusing lah. Cerdas pintar masuk fakultas apa gitu. Aduh anak saya Buya ini enggak lulus SMP terus ya, saya pondokin aja Buya, pintar kamu ya. Giliran gak lulus kasih pondok, coba kasih yang cerdas, ulama muncul dari pondok. Maka Anda menjadi bapak ibu cerdas. Kalau punya anak cerdas ya tidak semuanya jadi dokter, boleh jadi dokter, tapi menjadi mufti-mufti. Kalau seandainya anak Anda cerdas, ngambil ilmu dari seperti beliau, rekam semuanya. Cuman karena saya kelas saya, ngerekamnya sedikit dari beliau ini. Jadi gak banyak ini, ingin rekamnya dari ilmu, dari guru banyak, karena apa? Punya kecerdasan.

0: Assalamualaikum Kang Bejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah, baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
1: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Wah, kayak gue ya? Ya wis nang anu, yuk aku diteran siki.
0: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil lho.
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al Baik dan nasi unta Al Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih.

0: maju ke hadapan.
1: Pendengar, Nabi Nuh belum tahu banjir akan datang ketika ia membuat kapal besar dan ditertawai kaumnya. Nabi Ibrahim belum tahu akan tersedia domba ketika pisau nyaris memenggal buah hatinya. Nabi Musa belum tahu laut akan terbelah saat dia diperintah memukulkan tongkatnya. Nabi Muhammad SAW pun belum tahu kalau Madinah adalah kota tersebarnya ajaran yang dibawanya saat beliau diperintahkan berhijrah. Yang mereka tahu adalah bahwa mereka harus patuh pada perintah Allah dan tanpa berhenti berharap yang terbaik. Ternyata di balik ketidaktahuan kita, Allah telah menyiapkan surprise saat kita menunaikan perintahnya. Biasanya tangan-tangan Allah bekerja di detik-detik terakhir dalam usaha hambanya. So, never give up, make better for the best. Kalaupun hasil yang kita usahakan jauh dari harapan, bahkan menyakitkan, jangan kita berkecil hati. Karena sering Allah mencintai kita dengan cara-cara yang kita benci. Tetap husnuzan kepada Allah apapun yang terjadi. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 216, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Tidak ada yang tidak mungkin di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Pada dasarnya setiap manusia pasti ingin bisa hidup tenang, bahagia, serta tidak ada konflik batin seperti cemas, khawatir, dan takut dalam hidup. Itu semua adalah hal yang sangat diinginkan oleh semua orang. Tetapi sayangnya bagi beberapa orang, hal ini masih merupakan sesuatu yang paling sulit untuk diraih. Kebanyakan dari kita seringkali mencemaskan segala sesuatu yang terkait dengan rezeki dan keinginan-keinginan duniawi kita yang belum tercapai. Tak ada yang salah dengan mempunyai keinginan, karena itu dapat membuat kita termotivasi untuk berusaha hidup lebih berikhtiar untuk mendapatkannya. Tetapi yang sering membawa kita pada kekecewaan adalah di saat usaha kita tidak membuahkan hasil atau gagal. Ini salah satu yang menjadi penyebab konflik batin yang menyebabkan ketidakbahagiaan. Nah, kita harus menyadari pendengar bahwa hidup kita kadang berada di atas dan kadang berada di bawah. Dalam hidup ini kadang kita bisa meraih apa yang kita inginkan dan kadang kita tidak bisa meraihnya. Kadang berhasil dan kadang gagal. Tidak ada satu orang pun manusia yang tahu apa yang akan terjadi pada dirinya esok hari, satu jam kemudian atau semenit kemudian. Sebagai manusia kita hanya bisa berusaha, ikhtiar, berdoa, serta dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dialah yang berhak untuk menentukan segalanya, karena setiap kejadian, apakah itu kejadian baik ataukah buruk yang menimpa segenap insan manusia di bumi ini, merupakan bagian dari senari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semuanya sudah tertuang dalam Lauhil Mahfuz. Nah, begitu juga saat Allah memberikan manfaat kebaikan atau kesulitan, musibah pada seseorang, tentunya hal ini juga pasti mengandung hikmah di dalamnya. Untuk itu, kita harus selalu berhusnudzon, berprasangka baik terhadap segala sesuatu yang telah Allah tetapkan kepada para hambanya, agar kita termasuk orang-orang yang beruntung. Pernahkah teman-teman pendengar merasa kecewa dengan hasil akhir yang Allah berikan? Sebagai manusia yang memiliki naluri dan perasaan, itu wajar-wajar saja. Hanya saja yang terpenting, jangan sampai kekecewaan itu menjadikan kita berburuk sangka terhadap ketentuan Allah. Karena Allah yang memiliki diri kita sangat tahu apa yang paling baik dan apa yang paling cocok untuk kita. Manusia memang boleh berharap dan berencana tentang apa saja, tetapi Allah jugalah yang menentukan hasil akhirnya. Ini berlaku bagi siapa saja. Seorang mukmin yang meyakini Allah sebagai Tuhannya harus meyakini bahwa Allah lah yang menentukan usia, rezeki, jodoh, dan segala ketetapan lain atas dirinya, termasuk datangnya musibah atas kecewaan. Namun kadang kita mengeluh dan tidak menyukai ketetapannya yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Perhatikan firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 216, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Orang bijak berkata bahwa hidup adalah rangkaian ikhtiar demi ikhtiar yang tidak selalu berujung dengan kesenangan atau keberhasilan. Karena perjalanan hidup memang tidak selalu mulus sesuai dengan harapan kita. Malah hidup itu sendiri merupakan perpindahan dari satu masalah ke masalah lainnya. Dunia dengan segala godaannya yang memikat adalah tempat masalah. Dan dunia ini adalah tempat iman kita diuji dengan kesulitan atau kemudahan, dengan kebaikan atau keburukan, hingga Allah mengetahui siapa yang benar-benar berjihad dan bersabar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu pendengar, usahakanlah untuk selalu berbaik sangka terhadap segala ketentuan takdir Allah. Bukankah kita bisa dengan mudahnya berbaik sangka menerima ketentuannya yang baik-baik dan yang menyenangkan kita? Sebaliknya, kita pun harus dengan mudah berbaik sangka terhadap segala ketentuannya yang kita rasa kurang baik atau yang tidak menyenangkan kita. Jangan egois dan hanya bisa menerima yang baik-baik dan menyenangkan kita saja. Karena bila demikian, itu menunjukkan kita masih jauh daripada kedewasaan iman. Ya Allah, karuniakan kepada kami keberanian serta kemampuan untuk mengubah apa yang bisa diubah,
ketabahan dalam menerima apa yang tidak bisa diubah, dan kebijakan untuk membedakan keduanya. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, karuniakanlah kepada kami kemampuan untuk selalu berbaik sangka terhadap segala ketentuan-Mu, serta karuniakanlah kepada kami kesabaran dan keridhaan terhadap segala keputusan-Mu. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.

dan boikot barangnya. Tapi ini banyak pertanyaan juga, semua barangnya atau sebisanya? Banyak yang berpendapat semampu kita, karena ada beberapa barang yang memang sudah terlanjur tidak ada alternatifnya. Contohnya ada beberapa sabun, satu orang kalau tidak pakai sabun produksi mereka, dia tidak cocok, badannya jadi sakit. Kalau misalnya terpaksa, ya biar dipakai, tidak apa-apa, kan begitu. Ada beberapa yang tidak ada alternatifnya. Darurat, iya, jadi darurat. Kalau darurat sudah lain ceritanya. Tapi kalau tidak darurat dan ada alternatifnya, ya lebih baik alternatifnya. Begitu ceritanya. Sebisanya. Kemudian untuk menunjukkan solidaritas itu, ya, solidaritas. Muslim saya, Muslim di sana sakit, saya seneng-seneng di sini dengan minum produksi mereka, dengan makan produksi. Oh tidak, tidak mau saya, tidak mau saya, tidak mau. Kemudian apa yang diboikot? Ya, yang diboikot apanya? Amalnya dan barangnya. Barangnya diboikot, amalnya juga diboikot. Tidak beli barangnya, beli barangnya Muslim. Tidak beli di toko mereka, beli di tokonya Muslim. Tidak beli di coffee shopnya mereka, beli di coffee shopnya Muslim. Rasanya kurang enak. Aduh, tetap pesek. Tetap pesek, enggak usah pakai bergaya sudah. Minum kopi buatan Amerika atau Yahudi terus mancung dah. Tidak. Minumlah kopi-kopi buatan saudara Muslim kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu, ya. Selain barangnya diboikot, amalnya juga. Tahun baru. Oh, kita merayakan tahun baru. Lah itu kan tahun barunya mereka. Nah itu jangan, itu ya tahun baru saya satu Muharram loh, satu Muharram pak, jangankan pakai mercon, pakai basoka kalau perlu. Satu Muharram kita rayakan, ayo tidak apa-apa, berbahagia satu Muharram ini, alhamdulillah dikasih tahun baru dengan harapan gini, sedekah kemudian ada petasannya misalnya, atau saya berbahagia dengan mengadakan acara Maulid Nabi, atau saya berbahagia dengan bakti sosial, saya bahagia tahun 1 Muharram, bulan 1 Muharram, tanggal 1 Muharram masuk, baik. 31 Desember, oh tidak, itu amalan mereka. Tahun boikot barangnya, 31 Muharram paling ngarep, 31 Desember paling ngarep, cek landas. So. Jangan boikot barangnya, boikot amalnya. Nanti amal-amal mereka yang macam-macam, yang lain-lain, happy birthday to you. Belum merayakan ulang tahun itu enggak apa-apa. Pokoknya jangan niru gaya mereka. Tasyakuran. Sekarang apa? Ayo saya mau it'amu to'am itu kata Nabi Muhammad, memberi makan orang lain itu pahalanya besar. Saya mau ngasih makan ini kepada orang lain dengan niatan syukur sama umur saya. Enggak apa-apa. Tapi jangan pakai lilin. Kemudian ditiup. Make a wish. Berdoalah kamu. Apa? Berdoa kemana? Ya itu sangat gaya mereka sekali itu. Nah kalau kita undang makan saudara-saudara. Misalnya khotmul Quran. Atau wis duduk-duduk aja, wis duduk-duduk aja baca Fatihah sudah, ayo makan cukup, tidak apa-apa. Walaupun misalnya tidak ada acara Maulid gede-gedean, terop-teropan, tidak apa-apa. Ngundang saudara-saudara makan atau mentraktir, ayo bolo-bolo saya traktir makan di sebuah warung Muslim di sini, ayo datang-datang ini karena saya tasyakuran sama Allah karena saya diberi tambahan umur, sekarang saya syukur dengan ngajak jenengan makan. Ayo kita doakan saya dan keluarga kita dimanapun di Palestina supaya mendapat keberkahan. Al-Fatihah, wes monggo makan. Itu cukup, itu sudah termasuk baik. Tapi pakai niup lilin, panjang umurnya. Oh, tambah pendek kok. Kok tambah panjang? Tambah pendek, goro hidup, Pak. Tambah pendek, tambah cepat mati. Ya kan, kan kalau tahun lalu masih 9 tahun, sekarang tinggal 8 sudah. Kan tambah pendek, tahun lagi, tahun depan. Nah kalau nyanyi pendek umurnya, nah, itu tidak apa-apa. Karena tepat. Iya, ya begitu. Amalnya dan barangnya, dua-dua ini penting. Nah terus kalau kita melihat teman kita ada yang tidak mau boikot, sudah biarkan. Biarkan. Tidak usah di, kamu itu tidak usah. Akhirnya kita berantem sama saudara muslimnya. Oh dia tidak mau boikot, ya sudah. Saya bersyukur sama Allah karena saya diberi rasa sakit saya ini. Kalau tidak boikot, sakit saya. Teman saya ini mungkin belum diberi rasa itu sama Allah. Ya saya doakan supaya dia diberi rasa. Ya orang yang benar-benar keroso, sumpek hari-harinya itu ingat Palestina itu. Sumpek hati-hatinya. Hari-harinya itu sumpek. Hatinya ini seperti ada yang nyantol, tidak bisa lepas begitu loh. Dan jangan terus langsung kita bangga. Nanti kalau di
ayo diserukan gencatan senjata di oleh beberapa negara dari PBB yang akan mendamaikan. Kalau mau disuruh berhenti dari dulu bisa, Pak. Enggak seakan-akan yang mendamaikan mereka. Lah selama diantem ini apa kabar PBB? Persatuan Baris Berbaris ini mana? Mana kabar? Apa kabar? Enggak ada kabar. Enggak ada kabar, diam. Ya, enggak ada kabar. Jadi kita harus punya rasa ghirah, cemburu dengan sesama muslim itu harus sekali. Ya, karena nanti kita ditanya sama Allah. Al muslim kal jasadul wahid, kata Rasul. Kalau satu menderita sakit, yang satunya harus sakit. Ya, yang satu harus sakit. Begitu. Kalau enggak merasa sakit, ya enggak, walaupun enggak merasa harus sakit gimana, cuma paling enggak ada rasa enggak senang lah di hati. Mendoakan dan sebisanya. Jelas ya? Iya. Wallahu a'lam bishawab.

rahmat Allah bermakna kasih sayang Allah hanya tidak terbatas kepada para nabi dan orang-orang soleh saja, tetapi meliputi seluruh makhluk yang ada di langit maupun di bumi. Sebegitu besarnya kasih sayang Allah kepada makhluk ciptaannya, sehingga meskipun makhluknya itu terus-menerus mendurhakainya, Allah tetap saja mengalirkan kasih sayangnya kepada mereka. Berbeda dengan makhluk yang umumnya menyayangi seseorang beriring pamrih, ketika orang yang disayanginya memberikan balasan yang baik kepadanya, orang itu akan tetap menyayanginya. Sebaliknya, jika dia mendapat balasan yang tidak baik, serta-merta kasih sayangnya hilang, berganti dengan rasa benci dan dendam. Pendengar, sering manusia menaburkan kebaikan hanya kepada orang-orang yang dikasihinya saja, dan tidak acuh kepada orang lain di luar yang disayanginya itu. Dengan kata lain, kasih sayangnya sangat terbatas. Yang paling buruk dari sifat manusia, manakala dia ingin segala kebaikan hanya untuk dirinya dan orang-orang yang disayanginya saja. Pendengar, suatu hari, seorang Arab Badui yang sudah tua usianya masuk ke dalam masjid Nabi, kemudian melaksanakan sholat. Lalu dia berdoa dengan suara yang keras, "Ya Allah, kasih sayangilah aku dan Nabi Muhammad, dan janganlah engkau sayangi seorang pun yang lain melainkan kami berdua saja." Mendengar doa itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpaling kepadanya seraya berkata, "Sungguh engkau telah menyempitkan rahmat Allah yang luas itu." Hadis riwayat Tirmidzi. Pendengar, betapa seringnya kita dalam kehidupan sehari-hari bertindak seperti Badui tadi. Kita hanya memikirkan kebahagiaan itu adalah untukku, untuk anakku, untuk istriku, untuk keluargaku, untuk kaum kerabatku, untuk handai taulanku, golonganku, partaiku, dan lain-lain, dengan selalu memakai kataku. Sementara orang lain semuanya seolah tersekat untuk mendapatkan kebahagiaan yang sama. Betapa egoisnya pemikiran seperti ini. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam hadis yang lain, "Manusia yang terbaik di antara kamu adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain." Artinya, selama seseorang hanya memikirkan kepentingannya sendiri dan kelompoknya saja, maka selama itu orang tersebut tidak akan pernah mencapai derajat manusia yang terbaik. Semakin luas seseorang itu memberi manfaat kepada orang lain, maka akan semakin tinggilah derajatnya di sisi Allah. Pendengar, berbuat baik dan menabur kasih sayang adalah sifat yang paling mulia. Sekecil apapun perbuatan baik dan kasih sayang itu dilakukan, mungkin orang lain tidak merasakan kasih sayang dan perbuatan baik yang dilakukan karena terlalu kecil nilainya. Namun, bagaimanapun di sisi Allah, perbuatan itu tetap dihitung dan bernilai besar di dunia maupun di akhirat. Firman Allah Ta'ala, "Barang siapa melakukan perbuatan baik walau sebesar zarah pun, Allah akan melihatnya." Quran Surat Al-Zilzal.

Yes, rasa cinta atau benci adalah faktor yang menggerakkan hati untuk menerima atau menolak, diam atau bergerak. Namun rasa itu sendiri akan muncul setelah seseorang mengenali objek yang hendak dicintai atau dibenci. Tanpa mengenali, pendengar, seseorang belum memiliki keberpihakan, sedangkan salah dalam mengenali, maka akibatnya lebih fatal. Dia akan mencintai sesuatu yang mestinya dia benci dan membenci apa-apa yang selayaknya dia cintai. Benci terhadap maksiat dan dosa adalah konsekuensi logis dari cinta terhadap ketaatan dan pahala. Kaum muslimin juga satu kata dalam memandang bahwa dosa itu cela, memvonis bahwa maksiat adalah biang dari segala musibah dan duka lara. Tapi sayang, pendengar, tak banyak yang peduli untuk mengerti lebih detail dan rinci tentang larangan yang dihukumi haram secara syar'i. Sehingga nyaris pengetahuan globalnya tentang buruknya dosa tidak berfaedah, lantaran mereka tidak tahu apa itu maksiat dan perbuatan apa yang dianggap dosa oleh syariat. Kebanyakan hanya tahu bahwa syirik itu dosa besar, tapi toh mereka juga tidak ingin tahu keyakinan dan perbuatan apa saja yang bisa masuk dalam kategori syirik, dosa yang tak terampuni itu. Akhirnya, perbuatan dosa pun menjadi hal yang biasa atau tak jarang malah dipromosikan dan dibela. Jika kita bacakan suatu dalil bahwa ini adalah haram, itu adalah dosa, maka serta-merta mereka akan menggerutu sedikit-sedikit dosa, sedikit-sedikit dosa. Yang lain lagi menyanggah, jangan mengada-ada, baru kali ini saya mendengar ada yang mengatakan ini dosa. Dan tak jarang ada lagi yang membantah, Haji Fulan yang berbuat begitu. Dan komentar lain yang menunjukkan bahwa dalil keharaman itu masih asing di telinga, terlebih dosa-dosa yang sudah jamak dilakukan di tengah masyarakat. Kita ambil satu contoh, pendengar. Jika kita katakan bahwa apa yang dilakukan oleh bidu wanita yang menghibur dengan nyanyian genit, berjoget sembari mengenakan pakaian mini atau ketat itu dosa, maka banyak yang terheran-heran. Apalagi jika kita katakan bahwa itu termasuk dosa besar, tentu mereka makin tidak percaya dan kita anggap mengada-ada. Sementara telah jelas dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengabarkan peristiwa yang bakal terjadi di akhir zaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua golongan penduduk neraka yang aku belum pernah melihatnya. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan salah satunya, dua wanita yang berpakaian tapi telanjang, menyimpang, melenggak-lenggok. Kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak akan masuk jannah, bahkan tidak mencium baunya jannah. Padahal bau jannah bisa dirasakan dari jarak sekian dan sekian, yakni sangat jauh. Hadis riwayat Muslim. Perhatikan ciri wanita yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak lebih dari 1000 tahun lalu, pendengar. Apa yang kita saksikan di zaman ini bukan lagi mirip dengan apa yang disebutkan cirinya oleh Nabi. Bahkan sudah melewati sekian langkah lebih parah. Perbuatan itu dikategorikan dosa besar karena disertai ancaman yang keras di akhirat, yakni tidak akan mencium baunya jannah. Na'udzubillah. Belum lagi dosa-dosa dalam urusan makanan, minuman, pakaian, perdagangan dan pencaharian. Rata-rata orang tak lagi peduli dengan cara yang dilakukan. Keadaannya seperti yang digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan datang atas manusia suatu zaman di mana seseorang tidak peduli atas apa yang diambilnya, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Hadis riwayat Bukhari. Setidaknya makna tidak peduli dalam hadis ini meliputi dua hal, pendengar, yakni tidak merasa perlu untuk mengetahui status halal haramnya sesuatu, atau bisa jadi telah mengetahui hukumnya namun ia tidak mengindahkannya dan tidak menjadikannya sebagai pertimbangan dalam setiap tindakan. Sebagian lagi malah sengaja menghindar dari belajar fikih halal haram, alasannya takut dengan konsekuensinya. Takut jika sudah tahu hukum lalu tidak bisa mengikuti rambu-rambunya. Sekilas alasan ini masuk akal, tapi sebenarnya sikap ini berakibat fatal, pendengar. Perumpamanya seperti orang yang takut melihat jalan berbahaya lalu berjalan dengan memejamkan mata.
kecil sekali kemungkinan untuk bisa selamat. Karena itulah, ketika seseorang berkata kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, "Saya tidak mau belajar karena takut menyia-nyiakan ilmu." Maka beliau menjawab, "Cukuplah kamu dikatakan menyia-nyiakan ilmu jika kamu tidak mau belajar." Kiranya sangat tepat jawaban beliau pendengar. Jika alasan orang itu diterima, maka kebodohan terhadap hukum syar'i akan merata, maksiat pun akan merajalela. Dan lagi, mereka merasa tidak berdosa menjamah dosa dengan alasan belum mengerti ilmunya. Mengetahui larangan sama pentingnya dengan pengetahuan tentang perintah. Sebagaimana mengenali suatu dosa itu sama urgennya dengan mengenali fadilah dan pahala. Karena itulah, para sahabat dan ulama terdahulu serius untuk mengenali beragam keburukan sebagaimana kegigihan mereka dalam mempelajari beragam kebaikan. Huzaifah bin Zaman pernah berkata, dahulu para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, sementara aku menanyakan kepada beliau tentang keburukan karena khawatir terjerumus ke dalamnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Umar bin Khattab radhiyallahu an juga mengkhawatirkan generasi yang hanya mengetahui kebaikan, sementara mereka tidak memahami yang sebaliknya. Beliau mengatakan, sesungguhnya simpul Islam itu akan terurai satu persatu apabila seseorang itu tumbuh besar dalam Islam sedangkan ia tidak mengetahui jahiliyah. Memiliki pengetahuan tentang kebaikan adalah keharusan, karena memahaminya adalah pintu awal untuk mengerjakannya. Mengenali keburukan juga tak kalah pentingnya, karena dengannya seseorang bisa menghindar dari keburukan. Seperti yang dikatakan oleh Abu Faras Al-Hamdani, "Aku mengetahui keburukan bukan untuk keburukan, namun untuk menjaga diri darinya. Karena barang siapa yang tidak mengetahui keburukan, niscaya ia akan terjatuh ke dalamnya." Orang yang hanya memburu pahala tanpa mengenali dan mewaspadai dosa, seperti orang yang bergegas menuju tempat tujuan tanpa melihat jalan yang berlubang dan menggelincirkan, jelas sulit baginya untuk selamat. Realita inilah yang banyak kita dapatkan. Orang-orang yang melakukan berbagai bentuk kebaikan, namun juga melakukan dosa yang bisa mengurangi pahala atau bahkan terkadang berakibat hapusnya seluruh amal kebaikan yang dilakukannya. Maka menjadi kewajiban kita untuk mempelajari kebaikan, lalu berusaha mengikutinya dan memahami keburukan-keburukan untuk kemudian dihindari. Alangkah indahnya apa yang diungkapkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang menandai karakter pemburu jannah yang sesungguhnya. Beliau mengatakan, barang siapa yang memiliki 6 karakter, berarti dia betul-betul sedang memburu jannah dan lari dari neraka. Barang siapa mengenal Allah, lalu ia mentaatinya, mengenal setan, lalu mendurhakainya, mengenal kebenaran, lalu mengikutinya, mengenal kebatilan, lalu ia menghindar darinya, mengenal dunia, lalu zuhud terhadapnya, dan mengenal akhirat, lalu dia memburunya. Wahai Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu tampak benar, dan anugerahilah kami untuk bisa mengerjakannya. Dan tunjukkanlah yang salah itu tampak salah, dan berilah taufik kepada kami untuk menjauhinya. Amin ya rabbal alamin.

Wahai para bapak, sudahkah putri Anda berjilbab? Wahai para ibu, sudahkah putri Anda berjilbab? Wahai saudaraku seiman, sudahkah Anda ataupun saudara-saudara perempuan Anda berjilbab? Pendengar, kini di akhir zaman ini, kita sudah tidak bisa lagi membedakan manakah wanita-wanita muslimah dan wanita-wanita kafir. Mereka semua terbalut dengan busana yang sama, yaitu busana yang memperlihatkan aurat wanita. Hanya demi karir dan pekerjaan, hanya supaya mudah jodohnya, dan hanya demi pujian-pujian mereka sengaja menyiapkan tubuh mereka untuk disiksa kelak di neraka. Sebagaimana yang telah diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis beliau yang artinya adalah wanita yang akan digantung dengan rambutnya sampai mendidih otak di kepalanya di dalam neraka ialah wanita-wanita yang memperlihatkan rambutnya kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Pendengar, mayoritas wanita Islam sekarang ini menganggap bahwa meninggalkan perintah berjilbab adalah termasuk dosa kecil dan akan tertutupi dengan pahala sholat, puasa, zakat ataupun haji. Tentu saja ini adalah pemikiran yang salah, karena jelas bahwa berjilbab adalah perintah yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh wanita-wanita Islam sebagaimana termaktub dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-59 yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istrimu,

dan wanita Islam akan terjaga, sehingga kita juga dapat membedakan mana wanita Islam dan mana wanita kufar, dan juga supaya tidak menjadi fitnah untuk kaum laki-laki. Dan ini merupakan suatu bukti ketaatan wanita Islam mendengar dalam menjalankan perintah Rabbnya. Semoga Allah memberikan kelapangan dada kepada wanita muslimah untuk bisa mengenakan jilbab yang merupakan perintah dari Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Semoga Allah senantiasa mencurahkan taufik dan hidayahnya kepada wanita-wanita Islam kita, dan semoga kelak di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan hisab bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Hikmah Quran hari ini. Quran hari ini. Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Surat Luqman ayat 14.
1: An Abi Dzar Jundub ibn Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Ittaqillaha haythuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu At-Tirmidzi wa qala haditsun hasan.
2: Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah engkau di mana saja engkau berada dan iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskannya, serta pergaulilah manusia dengan budi pekerti yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan dia mengatakan hadis ini hasan.
3: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
0: Waktu sholat asar telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu atau hewan-hewan kurban dan kola'id, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Rabbnya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya.

Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah. Karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhai Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yes.

0: Ka'bah.
1: Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.
2: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل

0: قد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.
1: Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelummu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit, atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

0: dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: Ya ayyuhal

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

0: Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar.
1: وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ.
0: Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka.
1: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu, dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.

Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Yang

0: مستقيم.
1: Dengan kitab itulah Allah memberikan petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus.
0: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ

Sungguh, telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu, dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: المصير.
1: Orang Yahudi dan Nasrani berkata, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepadanya semua akan kembali. Ya.

Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain."

0: المسلمين.
1: Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci, Palestina, yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi.

0: يَعْقِلُونَ
1: Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk."

berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Robmu dan berperanglah kamu berdua. Biarlah kami tetap menanti di sini saja."

Dia Musa berkata, "Ya Robku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu, pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu."

Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau Musa bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu.

0: الصادقين.
1: Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam ketika keduanya mempersembahkan kurban. Maka kurban salah seorang dari mereka berdua, yakni Habil, diterima. Dan dari yang lain, yakni Qabil, tidak diterima. Dia, Qabil, berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa."
0: La'in

Sungguh, jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Rabb seluruh alam.

0: Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang yang zalim.
1: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين.
0: Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi.

Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepada Qabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal.

Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapatkan azab yang besar.

kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat menguasai mereka. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah atau berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung.

0: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi dan ditambah dengan sebanyak itu lagi untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapatkan azab yang pedih.
1: Yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bikharijin minha wa lahum adzabun muqim.
0: Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapatkan azab yang kekal.

0: hakim.
1: Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
0: Fama

Tetapi barang siapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Alam.

0: قدير.
1: Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya.

Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, "Kami telah beriman," padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, "Jika ini yang diberikan kepadamu atau yang sudah diubah, maka terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah." Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikitpun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapatkan kehinaan dan di akhirat akan mendapatkan azab yang besar.

Mereka sangat suka mendengar berita bohong. Banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka. Padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman.

Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberikan putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya, yakni Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya atau balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yakni Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yakni Taurat. Dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.

dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka, dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

0: وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit segera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, kami takut akan mendapatkan bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya atau sesuatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka.

Dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah bahwa mereka benar-benar beserta kamu? Segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang yang rugi.

Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad, keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum, Dia mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.

0: rakiun.
1: Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah.

0: dan barang siapa menjadikan Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh pengikut agama Allah itulah yang menang.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu alladzina ittakhadhu dinakum huzwan.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman.

dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

0: أكثركم فاسقون.
1: Katakanlah, wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Sungguh, kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang fasik.
0: Qul hal unabbi'ukum bi syarrin min dhalika mathubatan.

0: Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah taghut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: An Abi Ibrahim Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم متفق عليه.
3: Dari Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari ketika beliau berhadapan dengan musuh, beliau menunggu hingga ketika matahari tergelincir. Beliau bangkit di tengah-tengah para sahabat seraya bersama.

0: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengenge ne panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil lho.
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan yo bener. Dua pintu, iya ra?
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, terapi gurah mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosrowardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01. Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.

Pendengar, jangan tertipu dengan usia muda karena syarat mati tidak harus tua. Jangan terperdaya dengan tubuh yang sehat karena syarat mati tidak mesti sakit. Jangan terperdaya dengan harta kekayaan sebab si kaya pun tidak pernah menyiapkan kain kafan buat dirinya meski cuma selembar. Teruslah berbuat baik, berniat untuk baik, berkata yang baik-baik, memberikan nasihat yang baik, meskipun tidak banyak orang yang mengenalmu dan tidak suka terhadap nasihatmu. Cukuplah Allah yang mengenalimu lebih dari orang lain. Jadilah bagai jantung yang tidak terlihat, namun terus berdenyut setiap saat, hingga kita terus dapat hidup, berkarya dan menebar manfaat bagi sekeliling kita, sampai diberhentikan olehnya. Pendengar, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, "Waktu yang ku sesali adalah jika pagi hingga matahari terbenam, amalku tidak bertambah sedikit pun. Padahal aku tahu saat ini umurku

Pendengar, berapa lamakah kita sholat dalam sehari semalam? Jika setiap rakaat kita perkirakan 2 menit, maka dalam sehari semalam jumlahnya ada 34 menit. Artinya dalam sehari hanya kita isi sebanyak 2,4% dari 1440 menit. Dalam satu minggu, berarti ada 238 menit atau 3,96 jam. Dalam satu bulan, lama sholat kita sebanyak 952 menit atau 15,86 jam. Dan setahun ada 11.420

24 menit atau 190,4 jam yang berarti setara dengan 7,93 hari. Jika rata-rata usia hidup manusia selama 60 tahun dan dikurangi dengan 10 tahun masa awal akil balig atau dewasa, maka hanya 50 tahun seseorang melaksanakan sholat dalam hidupnya. Itu berarti sepanjang hidupnya ia melaksanakan sholat fardu selama 571.200 menit atau sekitar 9.520 jam atau 396,7 hari atau 1,1 tahun. Pendengar, bisa dibayangkan, selama hidup kita hanya butuh waktu untuk sholat fardu selama 1,1 tahun atau dalam satu tahunnya 7,93 hari atau dalam satu hari hanya 30 menit. Dari sini terlihat betapa jauhnya perbandingan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat yang diberikannya kepada kita dengan nikmat usia. Maka sangat disayangkan apabila ada orang yang tidak melaksanakan sholat karena alasan tidak ada waktu atau sibuk. Padahal jika kita jujur terhadap diri kita sendiri, kita mampu berlama-lama bertelepon, nongkrong di depan komputer, jalan-jalan, nonton TV dan lain sebagainya. Ingatlah, Abu Zubair menceritakan bahwa ia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara seseorang dengan kemusyrikan dan kekafiran itu terdapat perbuatan meninggalkan salat." Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu pendengar, jangan pernah merasa puas dan berbangga diri dengan ibadah yang telah kita laksanakan. Sebab bisa jadi ibadah kita, terutama sholat, tidak akan berarti apa-apa bila hal itu kita kerjakan dengan tidak ikhlas. Apalagi berharap surga. Allah telah menyindir orang yang demikian dengan pendusta agama. Jadi, jangan hanya mengandalkan masuk surga dengan selembar tiket sholat fardu. Silakan menjaring rahmat Allah dengan banyak beramal soleh, berinfak, zakat, puasa, haji, akur dengan tetangga, menyambung silaturahim, mengurus keluarga, belajar, menyantuni anak yatim, tidak membuang sampah sembarangan, bahkan hanya tersenyum kepada teman pun termasuk amal soleh. Wallah.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil lho.
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 08122700517. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: 101.4 RDSFM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la khawla wa la quwata ila billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak ibu sekalian, adik-adik jamaah kajian malam Jumat Masjid Al-Bakri yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Malam hari ini Allah paring nikmat iman dan Islam kepada kita sebagai satu nikmat yang utama, dan juga kenikmatan kesehatan itu yang hari ini kita rasakan memang mahal. Makanya bersyukur atas nikmat ini dengan senantiasa mengisi dengan amal solih adalah sesuatu yang kita harapkan bersama-sama. Sembari tentu saja kita juga mendoakan saudara kita yang diuji oleh Allah dengan sakit yang tidak henti. Setiap hari kita, setiap saat, bahkan setiap waktu-waktu yang kita berdoa, kita sempatkan untuk membaca Allahumma shfi mardona, ya Allah sembuhkanlah orang yang sakit di antara kita, wasfi mardol muslimin, dan sembuhkanlah orang sakit di kalangan orang Islam. Baik Bapak Ibu, adik-adik, malam hari ini saya matur ada oleh-oleh hasil penelitian teman-teman kita yang banyak bergelut dengan persoalan kehidupan umat di masyarakatnya, terutama di wilayah Jawa Tengah, Pak, dan juga Jawa Timur. Dan saya pikir ini penting dalam kajian ini untuk saya sampaikan. Jadi kita sama mengerti bahwa di dalam ayat-ayat tentang warisan itu, jenengan kalau membaca surat An-Nisa ayat 11, 12, kemudian 13 itu, dan 14. Di situ tampak bahwa ketentuan di dalam pelaksanaan waris ini adalah ketentuan yang baku. Ini nyon pangapunten suara kula rada setengah dari biasanya ini. Maka jenengan mohon bisa menyesuaikan ya. Jadi perintah untuk melaksanakan hukum waris itu tidak berbeda dengan perintah untuk melaksanakan sholat. Meskipun nanti ada tingkat kesulitan yang berbeda memang, sehingga Allah memberikan rukhsah, memberikan dispensasi itu. Coba jenengan bisa bika di dalam ayat yang ke-14. Wa may ya'sillaha wa rasulah. Setelah disampaikan rentetan aturan seputar faraid atau warisan, dan di ayat 13 disebut oleh Allah tilka hududullah, itu adalah hukum-hukum Allah, batasan hukum-hukum Allah, hududnya Allah. Kemudian di dalam ayat 14, wa may ya'sillaha wa rasulahu, dan siapapun yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu. Ini Bapak Ibu, piyayi sing ora nglakoni hukum waris itu, nanti kita kaji. itu disifati oleh Allah, dia wa may ya'sillaha wa rasulah, dia durhaka terhadap Allah dan Rasulnya. Wa yata'adda hududahu, dan dia, bahasanya terjemahan Kementerian Agama, melanggar batas-batas hukum Allah. Yudkhilhu naron khalidan fiha, dia akan dimasukkan ke dalam nar dalam posisi kekal. Tidak main-main ya, kekal. Walahu adzabun muhin, dan dia mendapatkan azab yang menghinakan. Ini fakta dalam ayat itu. Dan kita tidak akan ngaji hukum waris secara fikhiyah. Sudah, nanti ada ustadz yang akan ngendiko babakan ini. Mungkin sudah juga dilaksanakan. Tetapi teman-teman kita ini meneliti paling tidak ada persoalan-persoalan yang berjalan di masyarakat kita, dan itu merupakan kekeliruan dalam pemahaman atau pelaksanaan hukum waris. Saya mohon maaf Bapak Ibu ya, 6 bulan yang lalu, tentu tidak saya sebut dari mana, itu ada kejadian musyawarah setelah dihitung oleh ahlinya, kemudian ada musyawarah untuk mempresentasikan hasil furudul muqaddarah atau bagian-bagian yang sudah dipun tetepaken dalam hukum waris menurut pakemnya. Istri dapat 1/8, anak dapat sisa harta dibagi laki perempuan, laki 2 bagian daripada perempuan, dan seterusnya dibagi. Sudah ada catatan itu. Yang mengejutkan itu, dan ini termasuk kesalahan yang pertama yang masih muncul dalam pembagian warisan. Saya matur niki rembukane, bahasane muncul. Artinya muncul itu mungkin maune ora diniati. Semuanya mungkin juga ngerti, tapi tiba-tiba muncul. Ketika sudah dibacakan hasilnya, harta yang memungkinkan untuk dibagi adalah ABCD, tiba-tiba ada orang yang memprotes kebijakan yusikumullahu fi awladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah telah menetapkan terhadap anak-anakmu dalam urusan waris ini, laki-laki itu bagiannya adalah 2 kali wanita, sepikul segendongan kalau filosofi Jawa ya. Dan filosofi ini berarti mendukung hukum waris sebetulnya. Tiba-tiba tanpa diduga muncul orang yang berani interupsi terhadap keputusan itu. Anak perempuan yang dapat 1 bagian mungkin tidak berani ngomong, sing ngomong garwone minangka anak mantu. Dan argumentasinya orang genah. Ini kalau interupsi, ini walaupun kita dengar bersama, bagian istri saya dan anak perempuan yang lain separuh dari bagian laki-laki. Terus terang saya belum bisa menerima ini. Sebab bojo kula bener anak wedok, ning kan kula anak lanang. Bapak Ibu maaf ya, ini logika dari mana? Sehingga kemudian langsung diputus oleh ketua atau putra yang tertua. Yo nek sampean ora manut nganggo syariat, rembukane diputus teko kene, kami tidak mau menerima hukum selain hukum Allah. Padahal yang bersangkutan ini nuwun sewu bukan orang awam. Dia juga sholat muslim baik, berjamaah di masjid, dia juga kemungkinan besar ngerti hukum. Ya kalau secara sekilas orang sholih, neng bareng urusan bondo itu tiba-tiba muncul ini ya. Nah makanya Bapak Ibu sekalian, temuan teman-teman ini tadi, poro-poro mungkin ketua atau kepala KUA atau para hakim-hakim agama ini dalam kehidupan di masyarakat ini nanti penting untuk kita jadikan muhasabah, terutama bagi keluarga kita. Masalah waris niki ora gampang, soalnya sinau dhewe mboten iso. Ini melibatkan orang banyak yang mereka juga harus ngerti, harus ngelenggono, melibatkan banyak unsur. Kalau hitungannya mudah, cuma yang sulit kan apa yang nanti akan dibagi, ada atau tidak, siapa yang mendapatkan bagian, siapa yang statusnya sebagai ahli waris tapi tertutup atau terhijab sehingga tidak dapat bagian menurut syariat. Makanya wonten pembahasan ingkang kathah. Dulu kita sudah ngaji tentang hibah dan saya selipkan sedikit tentang waris. Nah ini ada temuan-temuan yang nanti untuk muhasabah kita ya. Jadi supaya hati-hati Pak. Napa mleh saniki kan nuwun sewu kan banyak saudara-saudara kita yang wafat. Ada yang prokes maupun tidak. Dan ini potensi untuk dilaksanakan hukum warisan. Kadang-kadang tidak terdetik untuk segera melaksanakan hukum itu karena beberapa faktor yang nanti besok di belakang akan kita kaji. Niki nuwun sewu nggih. Dadi wong ajeng cerita sinambi pemanasan untuk kajian akidah berikutnya. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi kesalahan yang pertama yang sering muncul itu masih belum bisa diterimanya konsepsi segendong sepikulan. Kalau laki-laki dua bagian dari perempuan. Niki nek mergo ora mudeng karena memang kajian tentang faraid enggak tahu saya di Al-Bakri ya sudah dimulai atau belum, tapi di banyak tempat belum dimulai. Sebab ngaji warisan niku marai anyel. Sing ora duwe bondo rumangsa disio-sio aturan. Sing duwe bondo diwatesi anggenipun memiliki harta. Maaf, orang kalau tidak dengan hidayah dan iman itu memang ya sulit. Terus kadang materinya itu kan di belakang. Nek cara diurutke tereng tekan materine bisa jadi kitabnya sudah ganti, ustadznya mungkin mengundurkan diri atau jamaahnya sudah bubar, pengajiannya sudah beralih dan sebagainya sehingga ndak terurus. Nah ini dielekke dening para alim ulama eling. Bahkan ini termasuk sepertiga ilmu dalam Islam. Jadi kadang nek mergo ora ngerti ngoten yo bukan berarti aman, Pak. Tapi kita masih berharap mendapat ampunan Allah itu. Orang-orang yang ndak kenal syariat, ndak ngerti ngaji, ndak ngerti tentang ilmu waris dan belum pernah belajar tentang itu, mungkin ketika ngedum warisan ya pokoknya ditumroto lanang wedok, bisa jadi itu terjadi. Cuma yang repot hari ini adalah tidak terlaksananya hukum itu di kalangan piyai-piyai sing jane ngerti hukum. Coba Bapak Ibu, kita renungkan ya. Jangankan sekarang ini, tahun 88, usia saya baru 5 tahun, secili ora mudeng. Itu Pak Munawir Sadali menulis buku tentang Islam dan tata negara. Kemudian salah satu poin atau subbab dalam buku itu berjudul reaktualisasi hukum Islam kalau tidak salah ya, seputar itulah. Dan dijadikan sebagai satu renungan yang waktu itu sempat diekspos di beberapa majalah dan surat kabar karena tulisan Menteri Agama. Sing intine napa? Beliau mengkritisi tentang pakem hukum waris 2:1 bagi anak-anak. Karena beliau mondok di Boyolali ada pesantren jenengan, sudah almarhum pesantren ini. Dulu orang-orang hebat nasional konon banyak yang mondok di situ. Nah, beliau mondok di situ, kemudian melakukan riset. Risetnya orang Solo neng yo sing di teliti yang dijadikan bahan riset saja. Waktu itu di Solo, Nun Sewu kyo nyebut Solo Pak Munawir. Ya. Jadi di Solo itu konon ada fenomena kehidupan masyarakat itu rapati pena itu. Sing kakung gaweane dina-dina mong ngerek manuk. Manuk niku, Pak. Ora ngerek gendira, ngerek manuk diunggahke didunke. Sementara yang putri kelimpungan tiap pagi, siang buruh cuci, buruh masak, buruh tani, buruh setrika, buruh macam-macam sambil gendong anak. Kadang anake teng kleler pae mau ngurusi manuk tok gitu. Manuk sing iso mabur. Nah, diperjelas. Ini kemudian dilihat sebagai satu fenomena yang dianggap bisa mewakili alasan untuk mengganti syariat itu. Padahal saat ini nuwun sewu, kita jujur coba melihat keadaan, adakah masyarakat kita yang hari ini meskipun kereane manuk wis ganti liane, yang karakternya seperti itu kita masih jumpai banyak. Maaf, bukan memojokkan kaum laki-laki yang mungkin seperti ini. Bahkan orang sekilas mungkin melihat saya kalau pagi itu seperti saya ini tukang ngerek manuk, bojoku buruh. Ini istri saya ke pasar nganter anak sekolah karena bagian saya mungkin jemput. Pagi hari saya ya sekedar nyapu-nyapu ngomah, mungkin juga mending duduk-duduk neng teras, mungkin ada yang melihat begitu. Lah kaya ngono arep entuk warisan tikel pindu. Bapak Ibu sekalian, alasan apapun yang menjadi satu pola kehidupan masyarakat ora iso ngowahi syariat. Ini prinsip dalam akidah kita. Kalau malam hari ini kajian akidah. Tapi mboten iso. Saya suruh anak saya, "Le, belikan Abah songkok." Kemana Abah? Kilat. Ukuran berapa? 13. Songkok saya ukuran 13. Nek ajeng numbaske kula songkok. Jangan coba-coba di bawah itu, enggak cukup, ya kan? Dah dibelikan datang. Wis, sudah, Bah. Apanya yang sudah? Nah, ini songkoknya. Loh, tak buka kok ukuran 11. Loh, disuruh 13 kok 11? Loh, kan cuman selisih 2 toh, Bah. Kepalanya kan bisa diseset itu. Pertanyaannya Bapak Ibu, iki kuploe sing dijolke apa ndas kula sing di, kan begitu. Jadi syariat itu begitu, ndak bisa main seset-seset begitu. Nah, setiap ada aturan dalam Islam niku nek dipun lampahi dening piyayi sing dia berusaha untuk taat terhadap aturan itu karena khawatir dia nanti akan durhaka kepada Allah, akan melanggar batas-batas hukum Allah, itu Allah akan memberikan kemudahan terhadap kesulitan yang ada. Niku pun genah. Amlo kula matur tadi ya, sinau waris niki bukan di forum umum seperti ini saja, karena kita harus melibatkan orang-orang yang menjadi saudara-saudara kita yang besok terlibat dalam penghitungan harta. Maka saya kemarin sempat mengusulkan dalam kajian keluarga sakinah di beberapa tempat, kajian keluarga sakinah ora mung problematika rumah tangga wong lanang wedok padu ora. Nanti kalau begini solusinya bagaimana, kalau suami begini solusinya bagaimana terhadap istri, itu mudah. Saya iki arep takok-takok sapa, Ustaz Rias Moro udah ndak ada. Mohon maaf ya, saya ya saatnya kita ini disapih, meletik dhewe gitu loh. Ngene takok, dijawab ngeyel ngene. Beli itu sampai mungkin menggalih itu yo pesel tenan. Makanya kasus Pak ini contoh. Kalau anak-anak itu beriman bertakwa itu masya Allah itu. Terjadi pembagian waris. ahli waris yang tersisa tinggal ibu sama anak-anak. Ibu dapat bagian sudah 1/8, kemudian anak-anak ya sisanya gampangane ini. Kemudian dibagi laki perempuan, laki-laki 2 bagian daripada wanita. Nanti ada catatan-catatan yang lain ya, tapi ini saya permudah. Terus pun rampung dum-duman, ikhlas melenggono. Padahal semua anggota keluarga itu ngerti. Anak mbarep yang perempuan itu anaknya 5, wancine ragat-ragat sekolah, tur ya nuwun sewu bocah wis anyak gede-gedene semego-semegone cara-carane itu. Nempur 20 kilo ora sedeng setahun genah. Betul-betul butuh janda, ditinggal wafat oleh suaminya. Selesai diputus, tok. Langsung ada yang usul. Laki-laki, adiknya itu. Saudara sekalian, kita sama tahu kondisi Mbak Yu kita mbarep ini seperti ini, seperti ini. Alangkah baiknya kalau kita yang laki-laki yang dapat 2 bagian ini memberikan infak kepada beliau sebagai empati kita. Satu ya sedulur, loro podo-podo le muslim-muslimah. Seliane langsung menyambut, oh ya matuk. Kalau perlu ditentukan sekalian kira-kira iki disepakati minimal berapa. Nek sak ikhlase genah, nek nganggo minimal ben yo patut. Oh iya cocok. Gimana kalau pakai persentase? Akhirnya disepakati. Sing lanang-lanang nyumbang, sing putri-putri isih longgar. Mantu-mantune nggih do teko. Yang masih diopeni sama suaminya kembali usul. Ini tadi saya sudah bisik-bisik sama suami saya, toh harta warisan itu hak saya bukan hak suami saya. Saya juga boleh ikut urun. Diambil 1/4 bagian saya untuk Mbak Yufulan, Masya Allah Bapak Ibu. Jadi syariat ini bukan untuk mengekang, eh? Bukan untuk mengekang kita itu sehingga menjadi tersiksa. Tapi memang ada pintu untuk orang itu berbuat baik. Maka dipastikan nek ngasih nek unen-unen yang masih keluar dari kita. Haluru banding siji kuwi kok ngene-ngene-ngene. Maaf ya, kalau itu dari kita berarti persepsi kita terhadap harta itu ya masih seputar itu. Padahal kalau orang pakai iman dan takwa bagian loro nek enek sing bagiane siji luwih mbutuhke. Maka yang satu itu disuplai. Dan ini alhamdulillah terjadi juga tidak sedikit di banyak kasus pembagian waris. Tegese nek do mudeng aturan, nglenggono, tunduk terhadap syariat pun masalah itu menjadi tidak ada. Perbedaan itu jadi tidak nampak. Sing Mbak Yune mbarep juga perwiro. Sejak awal saya tidak pernah meminta kepada adik-adik untuk mengasihani saya. Karena ini adalah hak yang sudah harus saya terima dan ketentuan Allah. Tapi jikalau memang Anda semuanya tanazul atau turun dari hak panjenengan untuk memberikan hadiah kepada kami, maka kami tidak menolak, kami haturkan jazakumullah khairah barakallahu fikum. Penak banget Pak. Penak tenan. Saya juga bermimpi ada begitu besok dalam keluarga besar saya, atau besok mungkin kalau Allah takdirkan saya punya anak cucu, anak sudah punya cucu mungkin sampai beranak pinak ya bisa berjalan seperti itu. Tur nek duwe warisan bae diitung ngene-ngene lah enak ora bae mboten enten. Asa dirembuk ya. Ini Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai nanti persoalan laki wanita ini terus. Karena sampai hari ini isu yang digelontorkan untuk meluluskan S1 di, saya matur, sebagian perguruan tinggi Islam S2, S3 masih seputar itu, dekonstruksi syariah. merusak syariat, pakem-pakem itu diowai. Hal yang terakhir soal zina legalnya Dr. Abdul Aziz itu, ya sampai sekarang enggak dicabut kan gelar itu, omong kosong. Jadi jangan bilang ini tidak real, tidak ada, bahkan terus dimodifikasi, dijadikan sebagai sesuatu yang viral gitu. Bahkan masyarakat kita faktanya masih begitu. Nah, saya sempat tanya-tanya sama mohon maaf ahli tentang apa itu ya, masyarakat Jawa itu loh. Itu ternyata memang filosofi segendong sepikulan itu filosofi Jawa yang berorientasi kepada yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Jatahe piyayi kakung ki dua kali jatahe wanita. Tentu dengan persepsi laki-laki yang betul menurut filosofi Jawa yang betul juga itu. Ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, niki oleh-oleh niku wau. Nah, sing nomor loro niki dhisik pun kita kaji rada kathah, sedikit saja saya ungkap. Jadi ada di beberapa daerah itu fakta. Ngedum waris itu dijokke ketika masih hidup. Bukan hibah, bukan wasiat, ya. Dulu sudah kita kaji perbedaan itu. Alasannya sederhana. Jadi memang mungkin pas mati pun mboten ngedum napa-napa. Lah pripun to Mbah jenengan cek seger ngoten kok ya wis ngedum warisan pripun genahe. Lah kowe kan ngerti to anak-anakku kaya ngono. Ini putune. Pak-pakmu, lekmu, pakdemu kuwi kaya ngono kuwi. Kuwi kok nek aku wis mati terus sing arep dadi wasit nek do gelut sapa? Maaf ya, ngedum warisan hanya persoalannya khawatir engko nek do rebutan. Ini kan sudah persoalan dulu. Wong arep ngedum kok wedi nek rebutan. Ya rasa ditum ben rebutan wae. Sudah salah terminologi ya. Kita ingat kalau memang masih hidup ya pakai metode hibah. Kalau menjelang wafat bukan untuk ahli waris yang menerima, seperti orang yang terhalang adanya ahli waris di bawahnya, anak laki-laki yang menghalangi pak lek buleknya atau adik kakak si mayit, nah bisa pakai wasiat, tapi jangan banyak-banyak, maksimal sepertiga. Bisa, ini ora istilahnya warisan kok dijoki. Dan ini terjadi polemik luar biasa. Bapak Ibu ada contoh yang bagus ya untuk kita terapkan. Ya saya cuma ningali mawon, mboten tidak terlibat ndak. Cuma saya juga masya Allah gitu. Jadi ada keluarga itu ya sadar agama ketika sang ibunda wafat. Ini anak-anaknya sudah berputra juga, jadi sudah ada cucu. Sebelum wafat itu, maaf saya cerita dulu, anak ini salah satu juru bicaranya ya itu menyiapkan bendel kira-kira sekitar 40 halaman itu. Isinya apa? Kronologi menjelang kematian, percakapan-percakapan yang berhasil direkam dari sang ibunda yang wafat, sampai harta yang ditinggalkan, hutang yang ada, sampai nopo-nopo, catatan itu lengkap 40 halaman. Itu saya gojeki, sampean enggak ya tulisan ini ki pirang berapa lama Mas? 3 pekan. Luar biasa itu. Itu ternyata ada satu data yang sangat penting itu ketika terjadi kisruh. Maaf ya, saya cerita tanpa menyebut nama tentu. Kalau ada kesamaan dengan panjenengan, ini tentu hanyalah kebetulan semata. Dan jangan meniru selain didampingi oleh ahlinya. Ibu ini wafat. Sebelum wafat ada narasi yang terbaca itu mengumpulkan, sudah sakit ya mungkin kroso. Dia mengumpulkan anak-anak semuanya, laki perempuan, kemudian mengatakan, "Le, Nduk, lemai ibu sing neng kono, daerah mana itu sekian ribu meter itu, iki engko tulung ora sesuk. iki engko tulung ditum cah 5, misalkan ya. Roto ditum cah 5, semenimeter, semenimeter, semenimeter. Sudah disekseni oleh anak-anak itu. Ada anak yang tidak hadir tapi tidak mengurangi kesaksian dua laki-laki yang adil. Dah sudah ditetapkan. Nah, kemudian tapi waktu itu sempat anak-anak tanya, "Lho Bu, nuwun sewu. Lah bagiane bapak pundi? Bapakmu ora tak bagi. Aku sih loro ati." Ceritanya memang suaminya tidak tinggal bersama istri itu tadi. Dia istri pertama, dia tinggal bersama istri kedua. Tapi hubungan dengan anak-anak dari istri pertama baik-baik saja karena anak-anak solih yang menghormati ayahnya. Tapi bagaimanapun ternyata di madu itu tidak selalu manis karena madunya pahit. Saya hubung ya. Bapakmu orang itu. Wis cetok banget unine ngoten niku. Sudah selesai, clear, sudah didokumentasikan, saksinya terang, meninggal. Sehingga lama kepengurusan harta benda sampai pra pasca kematian itu, tiba-tiba bapaknya kan ya celulung jenenge ayah yang ada hubungan dengan memang istri yang sah, cuma tidak tinggal satu rumah karena ada istri baru. Anak-anaknya ibu ini dengan istri baru itu ya baik, maksudnya orang sih nganggep poligami itu kejahatan yang tidak terampuni kecuali tanggal 17 Agustus gitu, bukan. Jadi tetap ya dimaafkan itu, meskipun sakit. Terus takon neng anak-anak, "Le, Dok, nggih Pak?" Pas duduk-duduk bareng itu, "Kita ibu kaya rak duwe lemah sing nang kono pirang ewu meter keto." "Oh nggih. Lah kuwi ceritane arep ditum kapan?" "Nek cara waris, bapaknya tahu waris. Ngertine waris tok." "Nek cara waris kan aku ya entuk bagian. Raketang seprapat-seprapat." "Ewoh ya toh. Tapi data sudah jelas disampaikan, Pak. Tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam sekian, sudah ada ketentuan. Bilih ibu ngendika seksine pun Mbak Yu Fulana, Mas Fulan, Mas Fulan, kulo kalih sing setunggal mboten enten. Nek intine niku pun dihibahke kepada kita putra-putra niki. Kami sempat tanya kepada ibu. Lah bapak pripun?" "Ibu jawabanipun nyun pangapunten, bapakmu rasa, aku sih loro ati." "Oh ya wis, nek pancen mengkono jawabane ibumu, aku ya iso nampa." Sing lanang nggih padha ing lenggono. Tapi jelas. Ya karena memang sama-sama tunduk kepada syariat dan tidak perlu diperdebatkan. Nek muni nece urip, kemudian dibagi juga waktu itu memang sudah siap untuk dieksekusi kan, dibawa ke notaris dan sebagainya dikonsultasikan, ya sudah itu hibah, selesai. Perkara mengke bocah-bocah doarep apik marang sing kakung atau bapaknya monggo. Tapi tidak berapa lama selisih 9 bulan ayahnya juga meninggal. Ini ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ngedum waris niku nggih nek pun sedo tur nek enten warisane. Oke. Saya lanjutkan. Yang ketiga, niki termasuk kesalahan yang ditemukan dening boro-boro itu menunda pembagian harta waris. Ini ada dua perkawis, nggih. Kalau menundanya itu amargi perkawis ingkang syar'i, tentu boleh. Kayak tadi bikin data, ngumpulkan data itu lama sehingga tertunda

ada pertimbangan syar'i. Tapi kalau tidak ada pertimbangan yang syar'i, lah niki termasuk amanah yang ditunda-tunda. Mohon maaf ya, kadang ada kasus anak-anak sudah ngerti butuh, bocah-bocah anak-anak bapaknya sedo duwe ninggali nopo-nopo, istrinya masih ada, istrinya merasa sangat kehilangan, nangis terus, sehingga ketika anak-anak itu do kelumpuk, mas iki sajake warisane ditum kapan, kusik iki ora perkara butuh, nek butuh kabeh ya butuh to. Ning iki perkara syariat. Bapak masalahe duwe tinggalan, sing tinggalan kuwi nek ngasih ora manfaat padahal ana sing butuhke, dolim. Kaidahnya begitu, Pak. Bapak ana tinggalan, sing tinggalan niku nek ora dimanfaatke ya wis mung ngoten niku, Muspro. Sementara ini ada anak-anak dan cucunya, ya mestinya sing entuk anak-anaknya kemudian nanti bisa untuk ngopeni cucu, yang itu bisa memberikan manfaat untuk kehidupan mereka. Wong kira-kira bapak yang dhisik mikire anak-anakku rada rekoso rapopo, sok nek aku arep mati ngono kira-kira bondoku tak dumbake rong ngerti nek arep mati niku. Ibu ini nangis terus, sedih terus. Lah ibu isih ketok sedih, isih nangis terus. Ya coba aku tak matur ibu. Ini matur sama ibunya yang sudah melewati masa idah ya Pak. 4 bulan 10 hari sudah terlewati, ojek nangis terus sih, sing ditangisi apa? Ini aku harap kawin meleh nggih entuk. Ditanya, kowe iki apa ora mudeng rasane dadi wong wedok ditinggal wong lanang? Wow, pertanyaan ini jawaban mematikan ini. Kowe iki apa ora ngerti rasane wong wedok ditinggal wong lanang? Lah sing takok lanang ya genah ra ngerti no. Mboten ngertos Bu, lah kula lanang ya. Tur kula nek ditinggal wong wedok biasa mawon. Golek meneh. Maaf Bu ya. Padahal kalau ibu solihah, ibu itu ngerti ini hududnya Allah harus dilaksanakan sebelum masa idah selesai, bahkan mungkin nun sewu let seminggu, let rong minggu krungu putune nangis, kira-kira nangis ya niku susune wis entek karena ayahnya bekerja di bawah ketentuan yang ketentuan itu berhubungan dengan PPKM misalkan gitu, sehingga tidak bisa kerja 2 pekan diperpanjang lagi sampai Allah alam 2027 waliyatu billah. Pun Pak, wis rembukan niku wis ra wis. PPKM diperpanjang dirembuk. Wong ten hehe niku lho. Saya rasa dirembuk, wong pilpres wis diperpanjang ditunda. Sudah ndak usah khawatir 3 periode wong pilpresnya 2027 ya. Mau apa? Ngajinya aja yang tetap dijalankan. Ibu yang soleh dia akan mengatakan, le, iki senajan to ibu isih sedih, wong yo urip karo bapakmu wis 50 tahun luweh, ngasih anak-anak wis do gede-gede wis putu, neng bapakmu duwe tinggalan, sing tinggalan kuwi bukti-bukti ne sing nyimpen ibu iki tak serah ke kowe kabeh, kabeh do nyekseni, ditum, dinominalkan atau ditum dengan prosentase miturut waris yang bener, ibu manut sesuai ketentuan syariat supaya enggal-enggal iso mbok manfaatke. Utawa mungkin nek angel didol kan paling ora iso digadekke ngoten. Disekolahke. Ini ibu yang bijaksana begini. Jadi kadang tertunda harta waris itu karena sesuatu sing mboten syar'i, Pak. Makanya ini hati-hati ya. Kadang malah sing parah itu memang keporo orandang ditum ben dongko suwe-suwe keselih ngotak ade. Atau sarang gopo. Makanya nanti kan kalau tertunda-tertunda begini, laki-laki meninggal
harta warisnya tidak segera dibagi, ternyata disusul sama istrinya. Kemarin kejadian begitu, ada kejadian, kemudian datang ke rumah saya. Niki nyuwun tulung tak. Niki kejadiane sing kakung sedo pun wolong sasi kepengker. Lah niki terus disusul sing putri. Tulung niki hitung-hitungan warisane pripun? Beh. Lah kok penak men. Wani piro sampean? Iki ruwet iki Mas. Ruwete siji aku. Wah. Anda cari ustaz lain yang berani menanggung persoalan ini. Anda sudah bermain-main dengan aturan Allah, kemudian menggeret saya untuk menurut Anda bisa meluruskan apa yang sudah Anda bengkokkan itu. La haula wala quwata illa billah. Kula mboten wantun niki urusan surga neraka. Oke, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tidak boleh menunda-nunda itu, karena satu, kewajiban menunaikan amanah tertunda. Yang kedua, kadang-kadang itu mendolimi harta anak yatim. Kan hak anak yatim, maaf kalau kan ada kasus sing ditinggal mati tasih halid, kemudian yang istrinya itu mungkin istri kedua atau mungkin belum begitu mengerti harta anak-anaknya, terus dicandet karo bojo keloro niku wau. Di situ ada kedoliman terhadap harta anak yatim dan ini juga terlarang, nggih. Oke. Kemudian lagi nih penemuan juga, kadang-kadang sing marahi rada ruwet niku lah warisane rung ditum to Mas. Ketoke uripe jenengan ji abot padahal ketoke warisane akeh. Lah dereng payu didol apa? Lih. Yo ora usah didol. Utawa ngene wae, tak goleke pembeli. Nah, ternyata setelah dicek memang ora niat didol. Maaf. Seringkali diantara maaf ya bapak-bapak, kesalahan suami itu seakan-akan memberikan mandat kepada istri untuk menguasai hartanya. Ini maaf, suami sama istri yang tidak ngerti syariat ya. Sebab yang ngerti mesti ngerti hak dan kewajiban. Sehingga rumah sana sudah, bahkan sudah ada istri itu yang komit. Saya kalau dengar itu kudungu yuk. Jadi memang ngenteni didol payu neng regane niku wis ora regane gitu. Lemah gitu. Pasarane semeter 800.000, dia jual semeter 1,5 juta yo ora payu. Nah, ternyata memang dia merasa itu milik dia. Tidak perlu dijual, tidak perlu dibagi-bagi. Wong dhisik wis tak sepakati karo Kang Mas kok. Pokoknya bar nikah karo aku, lu seksine sapa mbak? Mungkin Pak Lien apa Bule, Pak Budep. Seksine sapa? Ya ora enak wong aku ngomong neng kamar karo bojoku. Apa? Wekmu, wekku Mas. Wekku ya wekku. Wis ajur-ajur tenan. Ibu-ibu enggak usah ngaku ya. Maaf, ibu-ibu, enggak ada ibu-ibu di sini begitu. Maaf, saya pikir itu dunia sinetron saja, Pak. Tapi saya betul-betul bertemu dengan orang seperti itu, ngeri tenang. Ya sudah, sing lanang ya wis, sudah tidak ada itu. Persoalannya dengan anak-anaknya, tapi anak-anaknya ngelenggono ya sudah itu. Karena ternyata kan ibunya sing muni, wekmu, wekku, wekku ya wekku, gendang mati bar niku. Jadi serang rungo, ya sudah itu. Nah Bapak Ibu, menunggu laku dijual ini, kalau memang dia harus dijual, oke, okay, ya. Warisannya mobil, taksiran harganya 150 juta. Ya memang harus dijual kalau mobil. Tidak bisa dibagi pintu neto, setiran neto, blok mesinnya itu kan tidak bisa. Harus dinominalkan. Tapi kalau tidak harus dijual, maka prosentase dan saham itu bisa dicatatkan dulu kepada orang-orang yang terpercaya, entah notaris sing paling pakem atau maaf mungkin tokoh masyarakat atau lembaga, Pak RT, Pak RW, maaf ya, tokoh-tokoh itu, takmir masjid dan sebagainya itu kan kadang bisa untuk sebagai saksi. Oke. Saya tambah sedikit ya. Nah, niki. Niki nuwun sewu rada sensitif. Ada istilah di dalam
dunia pernikahan itu harta gono gini. Bapak Ibu, saya perlu ngemutaken nggih. Gono gini niki istilah sing jane ora saka Islam, ya. Ini muncul kan dalam kompilasi hukum Islam yang mengumpulkan aturan-aturan menurut hukum Islam, hukum adat dan hukum Belanda. Nah, gono gini niki warisan Belanda. Saya matur tidak salah kalau gono gini ini dimaknai secara benar, kan asalipun dalam terminologi KHI itu gono gini itu kan harta bersama yang dihasilkan oleh suami istri setelah pernikahan. Kurang lebih begitu. Nah, Bapak Ibu, sing dadi masalah ngeten. Harta bersama jenengan berserikat suami istri wis genah niku apik. Bahkan perusahaan yang paling bagus itu perusahaan yang dimotori oleh suami istri itu bagus lah itu. Silahkan ya, itu bagus. Tapi harta ini harus dipilah. Jadi meskipun misalkan dapat keuntungan bersama, ada aset bersama, tetap kudu dipilah hak suami sing pundi, hak istri sing pundi. Sebab cinta yang abadi itu ndak ada. Teman-teman tim Kamboja yang relawan pemakaman prokes di tempat kami di Polokarto itu cerita. Ketika ada istri cantik, masih muda 34 tahun, meninggal. Suaminya, keluarganya orang enak yang gelem ngedusi. Padahal sudah disampaikan oleh tim bahwa setelah 2 jam kematian aman siapapun memandikan. Masalahnya ini wanita, harus mahram atau sesama wanita. Relawan wanita belum ada waktu itu. Orang gelem sing lanang suamine kon ngedusi mboten purun. Padahal mung kari nun sewu nyemprot ya, nyabun-nyabun itu. Enggak mau. Wedi nek ketularan. Saya waktu itu langsung menyimpulkan, berarti tidak ada cinta sehidup semati pada dirinya. Dia hanya cinta sehidup saja. Nah, nyatanya karo bojone wedi. Akhirnya ditayamumkan, menurut fikihan begitu. Saya kalau ditanya waktu itu, pripun iki ditayamumkan. Ketika ditayamumkan keluarganya nesu-nesu jare ra didusi. Lah kowe iki piye to kon ngedusi mo? Wah, dusi

hartanya yang laki-laki yang mana? Bapak Ibu kan repot ini. Contoh ini, kasus asal kerancuan harta gono gini untuk satu niat yang buruk nggih. Nek wong ora duwe niat elemen rampung insyaallah. Jadi karena harta bersama ini jadi rancu. Misalkan ketika anak bertanya, "Bu, Bapak sedo niko anaknya wis mudeng wis gede-gede. Kan ninggal ke mobil to niko. Mobilnya masih ada, laku dijual mobil mewah itu. BPKB-ne sing ngaston jenengan." "Oh. Lah niku kok mboten didum minangka warisan wong nggih pun setengah tahun Bapak sedo." Iki lari-lari adik-adik kula nggih butuh raket ingin ngopeni anak-anak. Lu warisan piye? Warisan piye maksud lu? Lu niku kan artone bapak, sahame bapak nggih enten to. Pamono mboten sedaya sahame bapak nggih enten. Wong dhisik ngertos kula jenengan kali bapak usaha bareng, terus istilah gono gini atau maaf harta bersama itu. Padahal mestinya kan waktu itu sudah ada ketentuan kising bagiannya sing kakung pinten, bagiannya sing putri pinten. Ora, wis nggon aku kabeh kok. Lah buktine napa? Ya bapakmu ngomong neng aku, rekamannya pundi? Apa kudu nganggo rekaman? Sulit, Pak. Jadi gono dan gininya ini harus diperjelas itu. Terutama untuk harta-harta yang itu potensi untuk dijadikan warisan. Nggih. Makanya nuwun sewu, cinta kepada istri, istri cinta kepada suami, jelas itu satu keharusan. Tapi urusan kepemilikan harta ini menjadi sesuatu yang penting. Kecuali kalau memang suami sudah meridhoi harta itu untuk istri. Dek, kis timbang ruwet. Pokoknya mobil ini BPKB ini tak atas namakan kowe, tur iki hak milikmu. Tak hibahke nang awakmu. Oh nggih, matur nuwun, Mas. Anda memang cinta sejatiku. Nanti apa saja yang diberikan pit motor kengko tak cetatke anakku lemah sing nang kono didum kowe dum, terserah. Tapi ada ketentuan itu, nggih. Bapak Ibu sekalian. Jadi hati-hati dengan gono gini sing akhirnya menjadikan subuhat di dalam kepemilikan harta. Oke, cinta sehidup tanpa semati, tapi harta tetap harus ada kepemilikan. Ini milik suami, ini milik istri. Tentu ora perkara kabeh dingotenke, kan kadang ya sulit. Ya kalau saya sudah saya akadkan ke istri, nek bondo-bondo mari yo ora duwe bondo kula. Bangsa ning omah iki kaya dispenser, kulkas, apa ngoten nggih kipas angin iki wis kabeh iki duwekmu, wis clear. Wekmu, wekmu wis genah wekmu wis. Dadi umpama aku mati ora ninggal warisan sing ngene-ngene iki kuwi wis otomatis duwekmu. Perkara kuwi arep mbok dum ning anak-anak, kipas angin anak telu siji-siji ya monggo gitu. Dan sebagainya itu. Oke, Bapak Ibu. Kita tadi mulai jam berapa? Oke, satu lagi, satu lagi. Nah, harusnya ini memang sudah selesai musim PPKM ya. Nyun pangapunten. Satu lagi, ini saya perlu menekankan, jangan sampai wonten, karena ini jadi problem, Pak, di kalangan poro-poro sing menghukumi masalah menika, harta suami dikuasai oleh istri. Jadi kan nanti menghalangi ahli waris yang lain, ya. Makanya nuwun sewu disinilah perlu adanya akad di depan ya, pernikahan panjenengan, apalagi yang punya harta, potensi hartanya besar, itu supaya difahamkan yen bondo iki dadi hake wong akeh, ya kowe anak-anak sing ora entuk bagian warisan bakale ya tak paringi wasiat supaya entuk raketang sithik melalui wasiat yang jumlahnya tidak lebih dari sepertiga. Oke, sementara ini ya Bapak Ibu sekalian, beberapa pernik-pernik terkait dengan hukum waris yang berjalan di Indonesia, khususnya di adat kita di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan ini mengke saya memang memotivasi kita semuanya untuk duwe krentek sinau warisan.

0: minimal keluarga kita, Pak. Datangkan ahlinya, datangkan atau diskusi bersama. Satu masjid tidak apa-apa yang datang, sekian keluarga kan begitu bisa diatur itu, supaya keluarga itu punya gambaran, oh ini yo syariat toh. Ini ki yo syariat sing menyelamatkan kita dari api neraka. Mudah-mudahan bermanfaat, mohon maaf kekurangannya. Waktu saya aturkan kepada Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01. Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
3: Hasan Al-Basri mengatakan, ingatlah, orang yang paling menyesal pada hari kiamat adalah seorang yang Allah berikan kepadanya harta yang berlimpah. Namun dia pelit dengan hartanya, sehingga dia tidak melaksanakan kewajiban Allah terkait dengan harta. Setelah meninggal, harta itu diwarisi oleh orang yang melakukan ketaatan dengan harta tersebut. Akhirnya, pada hari kiamat, dia melihat harta yang merupakan hasil jerih payahnya dulu ada di timbangan amalan kebaikan orang lain. Demikian dikatakan di dalam kitab Min Akhbaris Salaf halaman 107 cetakan Maktabah Ar-Rusyd. Tidak semua amal kebaikan anak otomatis menjadi pahala bagi orang tua. Orang tua yang memberikan keteladanan pelit dengan harta tidak mendapatkan pahala sedekah anaknya yang dermawan, meskipun anak tersebut bersedekah dengan harta warisan dari orang tuanya. Bersedekah adalah amal saleh yang sangat besar pahalanya. Oleh karena itu, termasuk orang yang paling menyesal pada hari kiamat adalah orang yang diberi kesempatan untuk bersedekah, namun dia tidak memanfaatkannya dan pada akhirnya kesempatan itu diambil oleh orang lain. Wallahu a'lam bishawab.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: Alif Lam Mim.
1: Alif Lam Mim.
0: Ghulibatir Rum.
1: Bangsa Romawi itu telah dikalahkan.

di negeri yang terdekat, dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang. Dalam beberapa tahun lagi.

bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Pendengar, itulah tadi terjemahan surat Ar-Rum ayat 1-5. Potongan awal-awal arti dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum itu pasti pernah kita baca. Kita juga pasti sudah pernah mengetahui bahwa ayat ini termasuk dalam ujiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama nubuat atau kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memprediksikan sesuatu yang belum terjadi. Beberapa tahun setelah ayat itu turun, pasukan Romawi yang beragama Nasrani memang menang melawan pasukan Persia dan ketika itu beragama Majusi. Agama Nasrani dahulu sebagai bagian dari risalah Allah Subhanahu wa taala memiliki pertalian dengan Islam yang juga datang dari langit. Sedangkan Majusi adalah paganisme yang ketika itu didukung oleh orang-orang musyrik. Karena itulah disebutkan kaum beriman bergembira dengan kemenangan bangsa Romawi. Tetapi saudaraku, penghayatan kita terhadap ayat-ayat Allah itu mungkin harus dilanjutkan dan diperdalam lagi. Kita barangkali akan terkejut bila kita baru mengetahui kapan dan dalam kondisi apa surat Ar-Rum itu diturunkan. Karena ternyata surat Ar-Rum merupakan bagian dari kelompok surat Makkiyah dan diturunkan di saat hari-hari yang sangat sulit di Mekah sebelum hijrah. Surat Ar-Rum turun saat kaum muslimin mengalami penderitaan tak terkalahkan akibat pemboikotan sehingga mereka seperti di sebuah penjara yang luas di Syi'ib Abu Talib. Cobalah merenung saudaraku. Seandainya kita saat itu ada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di Syi'ib Abu Talib, saat kesempitan dan tekanan mendera begitu menyiksa dan kita bisa menghitung satu persatu hembusan nafas, kita terkurung dalam kelaparan, kehausan dan keletihan. Bahkan dalam riwayat sirah disebutkan sejumlah orang ketika itu hampir tidak mampu lagi membuka kelopak matanya untuk sekedar melihat cahaya siang karena kelemahan fisik yang mereka alami akibat lapar dan haus. Dunia seperti gelap gulita dan dalam suasana seperti itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Ar-Rum. Saudaraku, ada apa di balik turunnya firman Allah Subhanahu wa taala tentang kerajaan Romawi di saat seperti itu? Di saat kaum muslimin dalam kondisi terpuruk dan pikiran serta perasaannya tertekan demi mendapatkan kebutuhan yang paling mendasar, yakni air dan makanan. Mereka bahkan tidak merasa aman bila harus membuang hajat seorang diri karena takut pembunuhan yang bisa menimpa mereka. Tapi sekali lagi, dalam kondisi kengerian dan kedukaan seperti itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Ar-Rum yang mengilustrasikan soal kekalahan pasukan Romawi. Apa ini artinya? Apa artinya berbicara tentang sebuah kerajaan besar yang menjadi imperium dunia dalam situasi seperti itu? Siapakah yang memikirkan tentang sebuah kekuatan besar dalam kondisi yang diliputi serba kelemahan dan kelemahan? Saudaraku, jawaban pertanyaan ini ada pada simpul bahwa Rasulullah dan para sahabat ketika itu ternyata hanya memiliki obsesi dakwah yang tidak bisa dipuaskan hanya sekedar air dan makanan. Kecuali saat mereka bisa mencapai obsesi dakwahnya untuk meraih surga. Itu artinya seorang muslim tidak boleh terjebak pada obsesi-obsesi jangka pendek yang sifatnya temporer. Seorang muslim terus merencanakan, terus berbuat meski dalam kondisi gelap yang mencekam. Terus bekerja untuk mencapai keyakinan masa depan yang penuh cahaya dan percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi obsesi seorang muslim terfokus pada satu hal. Satu hal itu menghimpun semua obsesi-obsesinya yang lain pada satu obsesi.
yakni mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di bawahnya terurai ragam obsesi-obsesi lain untuk mencapai obsesi tertingginya itu. Saudaraku, Al-Quran ingin mendidik kita umat Islam sejak awal untuk memiliki pandangan yang jauh ke depan, cita-cita yang tinggi untuk mendapatkan kemenangan dalam menghadapi benturan dengan sebuah kekuatan besar. Kita dididik oleh Al-Quran untuk memiliki kemampuan unggul dan bisa mengatasi situasi yang berat sekalipun, sekaligus yakin dengan masa depan yang positif. Islam adalah agama dunia, dan karenanya obsesi kita harus tetap mencakup keuniversalan Islam itu. Seorang Muslim harus tetap memiliki target obsesinya yang terbesar, yakni menjadikan Islam sebagai pemimpin sekaligus menjadi guru dunia. Seorang Muslim yang diselimuti oleh obsesi seperti itu akan mengintai waktu demi waktunya dengan teliti. Bisa saja ia ada di satu tempat, tapi matanya dan pikirannya menerawang mencakup semua bagian bumi ini. Pendengar, saudaraku semuanya, dengan jawaban ini kita tidak lagi heran dengan momentum turunnya surat Ar-Rum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Firman-firman Allah Subhanahu wa taala itu sepertinya membisikkan dengan kuat ke dalam jiwa kaum muslimin tentang bagaimana merancang sebuah harapan dan mimpi hari esok yang bisa saja sangat jauh dari kenyataan hari ini. Justru dari sinilah kita belajar dan mengerti bahwa ada banyak penguatan cita-cita, obsesi dan tekad mencapai tujuan besar yang titik tolaknya justru pada situasi yang sangat sulit, mencekam dan sangat mengerikan. Seperti penanaman harapan dan obsesi yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau hijrah bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Saat Gua Thur didatangi orang-orang kafir Quraisy yang hampir saja melihat mereka berdua. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Abu Bakar, apa pendapatmu tentang dua orang yang ketiganya adalah Allah? Apa pendapatmu tentang dua orang yang ketiganya adalah Allah? Apa pendapatmu tentang dua orang yang ketiganya adalah Allah?" Saudaraku, harapan itu seperti sebuah lubang kecil dalam kegelapan. Meskipun kecil, tapi dari situlah seseorang bisa memiliki cakrawala yang terang dan luas. Ia adalah kumpulan perasaan, kecenderungan yang diyakini bisa dicapai. Obsesi dan harapan itu adalah perasaan seseorang yang menganggap bahwa kehidupannya di depan akan lebih baik dari sekarang. Karena itulah para pakar psikologi mengatakan semua kasus bunuh diri didahului oleh fase keputusasaan yang membunuh orang itu sebelum ia membunuh dirinya. Dan semua peristiwa kemenangan itu didahului oleh keyakinan untuk menang yang mendahului kemenangan itu sebelum kemenangan sesungguhnya terjadi. Saudaraku, marilah sekarang kita tanamkan benar-benar di dalam lubuk hati kita bahwa kemenangan itu pasti akan datang.

0: 101,4 RDS FM.
1: Pendengar, saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mengikuti.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: 101,4 RDS FM. RDS FM.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar.

فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر.

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah ta'ala qala Man 'ada li waliyyan faqad adantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sesungguhnya Allah yang Maha Tinggi berfirman Barang siapa memusuhi wali orang kecintaanku Maka aku nyatakan perang kepadanya Dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku Dengan sesuatu yang paling aku cintai Dari apa yang telah aku wajibkan kepadanya Dan selama hambaku masih terus mendekatkan diri kepadaku Dengan mengerjakan hal-hal sunnah Sehingga aku mencintainya Dan jika aku telah mencintainya Maka aku akan menjadi pendengarannya Yang dia pergunakan untuk mendengar Sebagai penglihatannya Yang dia pergunakan untuk melihat Sebagai tangannya yang dia pergunakan untuk memukul Sebagai kakinya yang dia pergunakan untuk berjalan Jika dia meminta kepadaku Maka aku akan memberinya Dan jika dia memohon perlindungan kepadaku Niscaya aku akan melindunginya Hadis Riwayat Bukhari
3: Lagi pula seneng kayaknya ini
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini, Pak. Jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini Wi-Fi-nya pakai apa toh, Pak? Kok udah nggak pernah lemot lagi?
3: Itu loh. Kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus nggak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
5: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
7: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah barokah.
7: Boh, kaya gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
6: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ne panas banget lho.
7: Ayo ngaku mobilku kae lu.
6: Weh, saiki numpak mobil lho.
7: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
6: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
6: Aduh, ya wes, ayo.
5: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
8: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
9: Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Kafha ya Ain Sad.
3: Kafha ya Ain Sad.
4: Zikru rahmati rabbika abdahu Zakariya.
3: Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabbmu kepada hambanya Zakaria.
4: Idh nada rabbahu nidaan khafiyya.
3: Yaitu ketika dia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

Dia, Zakaria, berkata, "Ya Rabku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, Ya Rabku."

0: Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku. Padahal istriku seorang yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu.
1: Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub, waj'alhu rabbi radhiya.
0: Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Ya'qub, dan jadikanlah dia, Ya Rabbku, seorang yang diridhai.

0: سَمِيًّا.
1: Allah berfirman, wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki, namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya.
0: قَالَ

Dia Zakaria berkata, "Ya Robku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua."

Allah berfirman, demikianlah Rabbmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Sungguh, engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu, engkau belum berwujud sama sekali.

Dia, Zakaria, berkata, "Ya Rabku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat."

0: asiyah.
1: Dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka.
0: Wassalamun alaihi yawma ulida wa yawma yamut wa yawma yub'atsu hayya.
1: Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali.
0: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا.
1: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur atau Baitul Maqdis.

0: sawiya.
1: Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.
0: Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya.
1: Dia, Maryam, berkata, sungguh, aku berlindung kepada Rabb yang maha pengasih terhadapmu, jika engkau orangnya bertakwa.
0: Qala innama ana rasulu rabbiki liahaba laki ghulaman zakiyya.
1: Dia, Jibril, berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Rabbmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu, seorang anak laki-laki yang suci.
0: Qalat anna yakunu li ghulam wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiya.
1: Dia, Maryam, berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku dan aku bukan seorang pezina.
0: Qalat

0: Dia, Jibril, berkata, demikianlah Rabbmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan.
1: فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا.
0: Maka dia, Maryam, mengandung. Lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.

0: manusia.
1: Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia, Maryam, berkata, "Wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan."
0: Fanadaha min tahtiha alla tahzani, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya.
1: Maka Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu." Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.

maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rob yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini.

Maria. Kemudian Maria membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka, kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar."

0: Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, dan ibumu bukan seorang perempuan pezina. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?
1: Qala inni 'abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya.
0: Dia, Isa, berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi.
1: Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayyan.
0: Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup.
1: Wa barran biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya.
0: Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi jelaka.
1: Wassalamu alayya yawma ulidtu wa yawma amut wa yawma ub'atsu hayya.
0: Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.
1: Dzalika Isa ibn Maryam qaul al-haqq alladhi fihi yamtarun.
0: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya.

tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung.

Alangkah tajam pendengaran mereka, dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini atau di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.

0: dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman.
1: Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un.
0: Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi dan semua yang ada di atasnya, dan hanya kepada kami mereka dikembalikan.
1: Wadhkur fil kitab Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyyan.
0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi.

Ingatlah ketika dia, Ibrahim, berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikitpun?"

Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu, maka ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus.

Dia, ayahnya, berkata, "Bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama."

Dia Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku."

dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang engkau sembah selain Allah, dan aku akan berdoa kepada Rabbku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Rabbku.

0: Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi.
1: وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا.
0: Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik dan mulia.

0: dunia.
1: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Musa di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar orang yang terpilih, seorang rasul dan nabi.
2: وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا.
1: Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Sinai, dan kami dekatkan dia untuk bercakap-cakap.
2: وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا.
1: Dan kami telah menganugerahkan sebagian rahmat kami kepadanya, yaitu bahwa saudaranya Harun menjadi seorang nabi.
2: Wa

0: nabiyya.
1: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi.
0: Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana 'inda rabbihi mardiyya.
1: Dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan dia seorang yang diridhoi di sisi Rabbnya.
0: Wadhkur fil kitab Idris, innahu kana siddiqan nabiyya.
1: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

0: Mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi, dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel atau Ya'kub, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk sujud dan menangis.
1: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
0: Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan salat dan mengikuti keinginan syahwatnya, maka mereka kelak akan tersesat.

0: syai'a. Kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi atau dirugikan sedikitpun.
1: Ya.

0: yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Rabb yang maha pengasih kepada hamba-hambanya. Sekalipun surga itu tidak tampak, sungguh janji Allah itu pasti ditepati.
1: La yasma'una fiha lagwan illa salama wa lahum rizquhum fiha bukratan wa 'ashiya.
0: Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna kecuali ucapan salam, dan di dalamnya bagi mereka ada rezeki pagi dan petang.
1: Tilkal jannatu allati nurithu min 'ibadina man kana taqiyyan.
0: Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa.

Dan tidaklah kami atau Jibril turun, kecuali atas perintah Rabbmu. Miliknyalah segala yang ada di hadapan kita, yang ada di belakang kita, dan segala yang ada di antara keduanya. Dan Rabbmu tidak lupa.

0: يَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا.
1: Dialah Rabb yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya? Dan orang kafir berkata, betulkah apabila aku telah mati, kelak aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan hidup kembali? Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, padahal sebelumnya dia belum berwujud sama sekali.

0: maka demi Rabbmu, sungguh, pasti akan kami kumpulkan mereka bersama syaitan. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut.
1: Tuhan.

Kemudian pasti akan kami tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Rabb yang Maha Pengasih. Selanjutnya kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.

0: الفريقين خير مقاما وأحسن نديا.
1: Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas maksudnya, orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongannya lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya? Dan berapa banyak umat yang ingkar yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal mereka lebih bagus perkakas rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata.
0: Qul man kana fi dhalalati

0: فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا.
1: Katakanlah Muhammad, barang siapa berada dalam kesesatan, maka biarlah Rabb yang Maha Pengasih memperpanjang waktu baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepada mereka, baik azab maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah bala tentaranya.

0: Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapatkan petunjuk, dan amal kebajikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu dan lebih baik kesudahannya.
1: Afara'aita alladhi kafara biayatina wa qala lautayanna malan wa walada.
0: Lalu apakah engkau telah melihat orang yang mengingkari ayat-ayat kami dan dia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak.
1: Attala'al ghaib am ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda.
0: Adakah dia melihat yang gaib atau dia telah membuat perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pengasih?
1: Kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al-'adzabi madda.
0: Sama sekali tidak. Kami akan menulis apa yang dia katakan dan kami akan memperpanjang azab untuknya secara sempurna.
1: Wa narithuhu ma yaqulu wa ya'tina farda.
0: Dan kami akan mewarisi apa yang dia katakan itu, dan dia akan datang kepada kami seorang diri. Dan mereka telah memilih Tuhan-Tuhan selain Allah, agar Tuhan-Tuhan itu menjadi pelindung bagi mereka. Sama sekali tidak. Kelak mereka, sesembahan itu, akan mengingkari penyembahan mereka terhadapnya dan akan menjadi musuh bagi mereka.
1: Alam tara anna arsalna syayatin ala al-kafirin ta'uzzuhum azza.
0: Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh? Maka janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa memintakan azab terhadap mereka, karena kami menghitung dengan hitungan teliti datangnya hari siksaan untuk mereka.
1: Yawma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda.
0: Ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang Maha Pengasih bagaikan kafilah yang terhormat.
1: Wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda.
0: Dan kami akan menggiring orang yang durhaka ke neraka jahannam dalam keadaan dahaga.
1: La yamlikuna asy-syafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda.
0: Mereka tidak berhak mendapatkan syafaat atau pertolongan kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah yang Maha Pengasih. Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Sungguh, kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar.
1: Takadu as-samawati yatafattaruna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda.
0: Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu.
1: Andau lirrahmani walada.
0: Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak.
1: In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda.
0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba.
1: Laqad ahsahum wa 'addahum 'adda.
0: Dia Allah benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat.
1: Innalladzina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda.
0: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka.

0: Maka sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu Muhammad, agar dengan itu engkau dapat memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar engkau dapat memberi peringatan kepada kaum yang membangkang.
1: Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hal tuhissu minhum min ahada au tasma'u lahum rikza.
0: Dan berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, adakah engkau Muhammad melihat salah seorang dari mereka, atau engkau mendengar bisikan mereka?
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Taha.
0: Taha.
4: Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa.
0: Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas arsy. Miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi.
4: Allahu la ilaha illa hu, lahul asmaul husna.
0: Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik.
4: Wa hal ataka hadithu Musa.
0: Dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa?
4: Idh ra'a.

0: ketika dia, Musa, melihat api. Lalu dia berkata kepada keluarganya, "Tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu." Maka ketika dia mendatanginya ke tempat api itu, dia dipanggil, "Wahai Musa,
1: inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bilwadi al-muqaddas quwa."
0: Sungguh, aku adalah Rabbmu, maka lepaskanlah kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, Tua. Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu.

0: yas'a.
1: Sungguh, hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan.
0: Fala yasuddannaka 'anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda.
1: Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti keinginannya yang menyebabkan engkau binasa. Dan apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa? Dia, Musa, berkata, ini adalah tongkatku, aku bertumpu padanya, dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku, dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain. Dia, Allah, berfirman, lemparkanlah ia, wahai Musa. Lalu Musa melemparkan tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Allah berfirman, peganglah ia dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula.
0: وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى.
1: Dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu, niscaya ia keluar menjadi putih bercahaya tanpa cacat sebagai mukjizat yang lain.
0: لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى.
1: Untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami yang sangat besar.
0: Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Idhhab ila fir'auna innahu tagha.
1: Pergilah kepada Fir'aun. Dia benar-benar telah melampaui batas.
0: Qala rabbi syrah li sadri.
1: Dia, Musa, berkata, ya Rabbku, lapangkanlah dadaku.
0: Wa yassir li amri.
1: Dan mudahkanlah untukku urusanku. Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Agar mereka mengerti perkataanku. Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku. Yaitu Harun saudaraku. Teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia. Dan jadikanlah dia teman dalam urusanku. Agar kami banyak bertasbih kepadamu. Dan banyak mengingatmu. Sesungguhnya engkau maha melihat keadaan kami. Dia, Allah, berfirman, sungguh telah diperkenankan permintaanmu, wahai Musa. Dan sungguh kami telah memberi nikmat kepadamu pada kesempatan yang lain sebelum ini. Yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu sesuatu yang diilhamkan.

yaitu letakkanlah dia, Musa, di dalam peti, kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil, maka biarlah arus sungai itu membawanya ke tepi. Dia akan diambil oleh Fir'aun, musuhku, dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku.

0: Musa.
1: Yaitu ketika saudara perempuanmu berjalan, lalu dia berkata kepada keluarga Fir'aun, "Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya? Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya dan tidak bersedih hati. Dan engkau pernah membunuh seseorang, lalu kami selamatkan engkau dari kesulitan yang besar, dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan yang berat. Lalu engkau tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian. Kemudian engkau, wahai Musa, datang menurut waktu yang ditetapkan." Dia, Fir'aun, berkata, "Jadi bagaimana keadaan umat-umat yang dahulu?"

0: Musa.
1: Dia Musa menjawab, pengetahuan tentang itu ada pada Rabku di dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfudz. Rabku tidak akan salah ataupun lupa

0: shadda.
1: Rab yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu, dan yang menurunkan air hujan dari langit. Kemudian kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan.
0: Kulu war'au an'amakum, inna fi dhalika la'ayatin li'ulinnuha.
1: Makanlah dan gembalakanlah hewan-hewanmu. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal.
0: Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra.
1: Dari tanah itulah kami menciptakan kamu, dan kepadanyalah kami akan mengembalikan kamu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain.
0: Walaqad araynahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba.
1: Dan sungguh, kami telah memperlihatkan kepada Fir'aun tanda-tanda kebesaran kami semuanya. Ternyata dia mendustakan dan enggan menerima kebenaran.
0: Qala ji'tana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa.
1: Dia, Fir'aun, berkata, apakah engkau datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami dengan sihirmu, wahai Musa?
0: Fala

0: maka kami pun pasti akan mendatangkan sihir semacam itu kepadamu. Maka buatlah suatu perjanjian untuk pertemuan antara kami dan engkau, yang kami tidak akan menyalahinya, dan tidak pula engkau, di suatu tempat yang terbuka.
1: Qala maw'idukum yawmuz zinah wa an yuhsyaran nasu duha.
0: Dia, Musa, berkata, perjanjian waktu untuk pertemuan kami dengan kamu itu ialah pada hari raya, dan hendaklah orang-orang dikumpulkan pada pagi hari.
1: Fatawalla fir'aun fajama'a kaidahu thumma ata.
0: Maka Fir'aun meninggalkan tempat itu, lalu mengatur tipu dayanya. Kemudian dia datang kembali pada hari yang ditentukan.
1: Oh.

0: iftara.
1: Musa berkata kepada mereka, para pesihir, celakalah kamu, janganlah kamu mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Nanti dia membinasakan kamu dengan azab, dan sungguh rugi orang yang mengada-adakan kebohongan.
0: Fatanaza'u amrahum bainahum wa asarrun najwa.
1: Maka mereka berbantah-bantahan tentang urusan mereka, dan mereka merahasiakan percakapan mereka.
0: Qalu.

0: mithla.
1: Mereka, para pesihir, berkata, sesungguhnya dua orang ini adalah pesihir yang hendak mengusirmu, Fir'aun, dari negerimu dengan sihir mereka berdua, dan hendak melenyapkan adat kebiasaanmu yang utama.
0: Fa'ajmi'u kaidakum thumma atu saffa, waqad aflahal yawma man ista'la.
1: Maka kumpulkanlah segala tipu daya atau sihir kamu, kemudian datanglah dengan berbaris, dan sungguh beruntung orang yang menang pada hari ini.

tas'a. Dia, Musa, berkata, silakan kamu melemparkan. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang oleh Musa seakan-akan ia merayap cepat karena sihir mereka. Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Kami berfirman, jangan takut, sungguh engkaulah yang unggul

Dan lemparkan apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka buat. Apa yang mereka buat itu hanyalah tipu daya pesihir belaka, dan tidak akan menang pesihir itu dari manapun ia datang. Lalu para pesihir itu merunduk bersujud, seraya berkata, "Kami telah percaya kepada Rabb-nya Harun dan Musa."

0: أَخِي وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى.
1: Dia, Fir'aun, berkata, apakah kamu telah beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia itu pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka sungguh, akan kupotong tangan dan kakimu secara bersilang. Dan sungguh, akan aku salib kamu pada pangkal pohon kurma. Dan sungguh, kamu pasti akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksaannya.

Mereka, para pesihir berkata, "Kami tidak akan memilih tunduk kepadamu atas bukti-bukti nyata atau mukjizat yang telah datang kepada kami dan atas Allah yang telah menciptakan kami. Maka putuskanlah yang hendak engkau putuskan. Sesungguhnya engkau hanya dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini."

Sesungguhnya barang siapa datang kepada Rabb-nya dalam keadaan berdosa, maka sungguh baginya adalah neraka Jahannam. Dia tidak mati, terus merasakan azab di dalamnya, dan tidak pula hidup, tidak dapat bertaubat.

Tetapi barang siapa datang kepadanya dalam keadaan beriman dan telah mengerjakan kebajikan, maka mereka itulah orang yang memperoleh derajat yang tinggi atau mulia.

0: surga,
1: yaitu surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi orang yang menyucikan diri.
0: Walaqad auhayna ila Musa an asri bi'ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu darakan wa la takhsha.
1: Dan sungguh telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari, dan pukullah atau buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Engkau tidak perlu takut akan tersusul dan tidak perlu khawatir akan tenggelam.
0: Fa'atba'ahum fir'aun bijunudin fa'ashiyahum minal yammi ma'ashiyahum.
1: Kemudian Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar mereka, tetapi mereka digulung ombak laut yang menenggelamkan mereka. Dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk.

0: "Wahai Bani Israel, sungguh kami telah menyelamatkan kamu dari musuhmu, dan kami telah mengadakan perjanjian dengan kamu untuk bermunajat di sebelah kanan gunung itu atau gunung Sinai, dan kami telah menurunkan kepada kamu man dan salwa."
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
3: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Wah, bayi gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
2: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kae lu.
2: Weh, saiki numpak mobil lho.
3: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
4: cry. Wah, Bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
5: Iya toh, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
4: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
5: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
4: Serahke wae ke si Barkas.
5: Si Barkas? Apa kuwi?
4: Donasi barang bekas, Bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
5: Wah, menarik ya.
4: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.

Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat, tiga destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al Baik dan nasi unta Al Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM, insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan Gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi Gurah Mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi Gurah Mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM.
1: Dimulakan dengan bismillah.
2: Pendengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiap-tiap pekerjaan yang penting kalau tidak dimulai dengan basmalah, dengan nama Allah, maka ia akan terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah. Kekuatan dan keutamaan basmalah sudah banyak teruji dan banyak ditunjukkan dengan berbagai kisah-kisah. Dengan basmalah, seseorang bisa meruqyah orang yang terkena gangguan jin. Dalam sebuah hadis disebutkan, dengan menyebut nama Allah, aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang menyakitimu dan dari keburukan setiap jiwa atau mata yang dengki. Allah lah yang menyembuhkanmu. Dengan nama Allah, aku meruqyahmu. Hadis riwayat Muslim. Dengan basmalah, Nabi Sulaiman berhasil mendakwahi Ratu Bilqis. Dalam surat An-Naml ayat 30 disebutkan, sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dengan basmalah pula, Rasulullah SAW mengirim surat kepada Raja Heraklius. Dalam sebuah hadis disebutkan, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad Rasulullah kepada Heraklius Kaisar Romawi, semoga keselamatan terlimpahkan bagi siapa saja yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du, masuk Islamlah, niscaya engkau akan selamat dan Allah akan memberikan pahala untukmu dua kali. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad dan Abu Daud. Nabi Nuh pun berhasil naik perahu untuk menyelamatkan kaumnya juga dengan bismillah. Dalam surat Hud ayat 41 disebutkan, dan Nuh berkata, naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Untuk menaklukkan sungai Nil yang tak mau mengalirkan airnya, Umar bin Khattab berkirim surat kepada sungai Nil dengan menggunakan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Umar Amirul Mukminin kepada sungai Nil, apabila engkau mengalir karena kemauanmu sendiri, tak usahlah engkau mengalir. Namun apabila engkau mengalir karena Allah, aku mohon kepada Allah untuk mengalirkanmu. Pendengar, marilah kita membiasakan basmalah dalam mengawali semua aktivitas, belajar dan bekerja. Sebagai muslim kita dituntun memulakan semua pekerjaan dengan basmalah dan mengakhiri dengan membaca Alhamdulillah. Karena apapun yang kita miliki, baik berupa harta, ilmu, kekuasaan, pengaruh, semua itu atas fadl atau keutamaan dari Allah SWT.

0: Menyerahkan segala urusan kepada Allah, bertawakal kepadanya, yakin akan janjinya, ridho terhadap takdirnya, berprasangka baik kepadanya, dan menantikan janji kemenangan darinya adalah buah keimanan terbesar dan sifat paling mulia dari seorang mukmin. Pendengar, ketika seorang hamba merasa tenang bahwa apa yang akan terjadi itu baik baginya, dan ia menggantungkan setiap permasalahannya hanya kepada Allah, maka ia akan mendapatkan pengawasan, perlindungan, kecukupan, pertolongan, serta pembelaan dari Allah Ta'ala. Tatkala Nabi Ibrahim dilempar ke dalam kobaran api, maka ia mengucapkan, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Maka Allah pun mengubah api menjadi dingin dan aman. Demikian pula yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, tatkala mendapatkan ancaman dari pasukan kafir dan penyembah berhala, mereka juga mengucapkan hal yang sama, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Maka, mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keriduan Allah, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat yang ke-173 hingga 174. Pendengar RDS, pada hakikatnya manusia itu lemah dalam menghadapi berbagai peristiwa, tidak kuat menghadapi semua cobaan, dan tidak mampu mengatasi setiap derita. Sebab manusia adalah makhluk yang sangat lemah. Mereka akan mampu menghadapi semua itu dengan bertawakal kepada Rabb-nya, percaya sepenuhnya kepada perlindungannya, dan menyerahkan semua perkara kepadanya. Karena jika tidak demikian, jalan keluar mana lagi yang akan ditempuh manusia yang lemah, tidak berdaya ini saat menghadapi ujian dan cobaan? Allah berfirman dalam Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat yang ke-23. A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah, hendaknya kamu bertawakal, jika kamu benar-benar beriman. Mendengar, orang yang ingin menyadarkan dirinya, bertawakallah kepada Allah yang Maha Kuat lagi Maha Kaya, yang memiliki kekuatan tiada tara. Hal itu, bila Anda ingin keluar dari kesusahan dan selamat dari bencana, jadikanlah Hasbunallah wa ni'mal wakil syiar dan semboyan yang senantiasa menyelimuti langkah hidup Anda. Jika harta Anda sedikit, hutang Anda banyak, sumber penghidupan Anda kering, mata pencaharian Anda terhenti, mengadulah kepada Allah, seraya mengucapkan, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jika Anda takut kepada musuh, cemas terhadap perlakuan orang zalim, atau khawatir dengan suatu bencana, maka ucapkanlah dengan tulus kalimat ini, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Furqan ayat yang ke-31, yang artinya, dan cukuplah Rabbmu menjadi pemberi, petunjuk, dan penolong. Wallahu a'lam bishawab.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan keneng RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
2: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
3: Ayo aku mobilku kae lu.
2: Weh, saiki numpak mobil ya?
3: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan

0: Usaha Anda hanya di RDS FM.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wordoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01 Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
2: Pagi ini seluruhnya disertai rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di masjid ini, di rumah Allah ini, seperti juga kelak Allah kumpulkan kita di surga Firdaus A'lanya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini, tidak ada keraguan bagi kita kalau contoh dalam segala hal itu ada di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk di dalam rumah tangga. Dan tidak ada yang paling umum bahasa ketika menyelesaikan semua masalah kecuali diawali dengan kata-kata sabar. Iya. Jadi sabar itu Masya Allah, kalau dalam bumbu itu ya bumbu utama. Kalau masakan bumbu utamanya apa? Garam. Sama apa lagi? Gula gitu ya, apa lagi? Tapi yang jelas itulah bumbu utama. Sampai kata-kata bilang sabar itu udah umum, bisa dipakai apa saja. Orang lagi beres-beres, buru-buru, insya Allah gak jadi beres. Akhirnya kita bilang sabar. Iya, orang ngechat, sabar. Iya. Apalagi orang masak, sabar. Orang berbicara buru-buru, sabar. Orang lari cepat-cepat karena ada masalah, misalnya, kita katakan sabar. Naik motor buru-buru, sabar. Naik mobil buru-buru, sabar. Maka subhanallah, kata-kata sabar ini adalah boleh dikatakan yu'inu ala kulli amal. Akan menolong dari berbagai macam pekerjaan. Itu memang kalau dikata-katakan, kalau sabar ini adalah dasar yang dapat menolong semua pekerjaan, semua perbuatan. Ibu, bapak datang kemari pakai sabar. Iya, iya, semua pakai sabar. Apa yang tidak pakai sabar? Mustahil yang ada di dunia tanpa sabar. Maka, Masya Allah, kalau kita berguru tentang kesabaran kepada keluarga Rasulullah SAW, maka kita akan kutip beberapa poin saja. Iya, yang pertama, sesungguhnya anak ini, bahkan istri juga, itu akan berguru kepada, kalau istri berguru kepada pasangannya, suaminya, suami akan berguru kepada istrinya, ya pasangannya. Lalu anak berarti akan berguru kepada orang tuanya. Karena istri melihat mendengar, suami melihat mendengar, anak pun melihat mendengar. Terkadang melihat perilaku ayahnya berperilaku sabar, maka itu adalah petuah bagi anaknya. Begini loh nak, kalau jadi manusia, jadi orang, jadi suami, kalau anaknya laki-laki. Dan anak perempuan itu pun akan mengutip, menjeplak daripada bagaimana kesabaran ibunya. Jadi bagaimana anak akan dididik untuk menjadi sabar, kalau orang tuanya pun susah untuk sabar. Itu akan dilihat. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Maka yang paling penting bagaimana orang tua sudah sabar apa enggak. Maka kalau lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kesabaran itu udah mentok, udah enggak ada lagi yang lebih sabar daripada Rasulullah. Makanya kalau dikatakan uswatun hasanah dari mau segi apa? Ah, saya mau lihat daripada sabarnya Rasulullah. Yuk kita lihat. Iya. Karena yang namanya sabar dan Allah, jadi sabar ini bukan ada begitu saja. Seperti halnya gelas ini ada airnya dan ada pisinnya dan ada tutupnya, ini tidak begitu jadi saja. Kalau dicek, subhanallah, ininya berapa hari buatnya, ataupun siapa yang buat, gak tahu nih. Mungkin yang buatnya bukan orang Cinere, mungkin yang buat ini bisa jadi bukan orang Jawa Barat malah. Ini gak tahu dari mana. Iya. Terus gelasnya, ini made in mana juga gak tahu. Tapi kok bisa ke sini? Terus airnya tadi dari mana? Kok bisa ke sini? Pisinnya ini, apa tatakannya ini bisa dari sini? Kok bisa kumpul ke sini? Masya Allah, dari kumpulan sabar ini, sabar ini, sabar ini, berkumpulah di sini. Jadi kalau dikatakan, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, sabar ini menjadi sebuah keindahan terjadi. Dan punten, kalau ini tidak jadi sendiri, pasti ada yang menghadirkan, ada yang menjadikan. Sabar pun tidak akan pernah hadir sendiri kecuali belajar kesabaran. Iya, sabru bitasabur itu benar. Jadi orang bisa bersabar itu karena belajar dengan kesabaran yang ada. Cek baik-baik, Rasulullah, Masya Allah, sebelum Rasul menjadi Nabi, sebelum menjadi Rasul, itu ada pelajarannya apa tidak? Pelajaran yang pernah Allah berikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, diajarkan bagaimana Rasulullah untuk menjadi seorang nabi itu pelajarannya luar biasa. Diterpa dengan kesabaran, dan kesabaran sejak kecil kesabarannya. Jadi kalau ingin melihat kesabaran dari keluarga nabi, siap perlu dong imamnya. Ya Rasulullah, emang sabarnya seperti apa? Bayangkan aja. Coba cek baik-baik kalau lihat dari kesabaran Rasulullah ya. Kayaknya mentok kita emang, enggak bisa. Lahir tidak melihat ayahnya, dipisahkan, sabar gak itu kira-kira? Sabar pertama. Setelah lahir punten, disusukan ke Halimatus Sa'diyah, gak jumpa dengan ibunya bertahun-tahun, sabar apa tidak? Sabar, langsung bersama dengan ibunya. Baru saja bersama dengan ibunya, tidak nyampe 2 tahun sempurna, ibunya wafat, sabar lagi. Lalu pindah ke kakeknya, wafat kakeknya, sabar juga. Udah 5 itu. Terus dari kakeknya kemana? Pamannya, sabar lagi. Dari pamannya, itu bukan kaya, bukan orang yang serba ingin, serba dipasilitasi, tidak. Pamannya itu harus menghidupi 14 putra putrinya. Dan disitulah Rasulullah harus membantu siapa? Pamannya. Untuk apa? Mencari nafkah. Sabar menggembala. Iya. Dari usia 8 tahun itu Rasulullah itu sudah mencari nafkah, membantu pamannya. Bagaimana tidak dikatakan sabarnya? Sabar di situ. Subhanallah, dalam keadaan seperti itulah Rasulullah punten bergelut dengan kehidupan yang ada, membantu pamannya, lalu menjaga sepupu-sepupunya. Subhanallah, dan akhirnya menikah dengan Siti Khadijah. Setelah menikah dengan Siti Khadijah, putranya yang pertama ataupun yang laki-laki wafat. Putra laki-laki yang kedua wafat. Subhanallah. Dan dari situ, waduh, ujian luar biasa. Diusir dari mana? Sebelum diusir dari kota Mekah, pamannya wafat. Istrinya Siti Khadijah wafat. Coba. Iya. Setelah itu apa? Diusir dari Mekah. Menuju ke mana? Madinah. Itu sabarnya itu berlipat-lipat. Lalu di Madinah, setelah itu apa? Na'udzubillah, dimusuhinya, diperanginya, sabarnya. Oke, simpan tentang masalah perang-perangan dulu. Tapi apa? putranya atau putrinya Rasulullah. Iya, putri Rasulullah Ruqayyah wafat. Iya, Ummu Kulthum wafat. Hamzah wafat. Kalau dilihat dari kata-kata bagaimana yang namanya Rasulullah dalam bersabar ketika kehilangan istri, kehilangan putra, kehilangan ibu, diawali kehilangan ayah. Kayaknya sabarnya itu sabar dan sabar dan sabar. Yang paling hebat ternyata apa? Ternyata dalam surah An-Nahl ada 127 tuh kata-katanya, wasbir wa ma sabruka illa billah. Masya Allah, bersabarlah dan kesabaranmu itu tidak lain hanyalah dengan pertolongan Allah. Jadi kalau bunda, ayahanda ada satu peristiwa, lalu dalam dirinya ada sabar, cara Allah menolong kepada kita dengan cara Allah memberikan sabarnya. Jadi kalau kita punya masalah, Allah tidak berikan dulu cara jalan, ini loh cara masalah keluarnya, tidak, tapi apa? Sabar. Contoh ketika kita ingin mendapatkan rizki dari Allah. Rizki. Allah kan tidak langsung bangun tidur kasih duit di bantal kita, enggak. Kalau gitu mau semua kali. Iya berhayal, mau dolar, mau real, mau ya, terserah. Bangun tidur langsung duit, enggak ada begitu kan. Tapi apa? Allah berikan pekerjaan. Iya, tapi cara cari kerja, cara bekerja, pakai sabar enggak kira-kira? Ketika ibu bapak ingin Allah selesaikan dari permasalahan yang pertama kali Allah anugerahkan itu apa? Sabar. Jadi syukur kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah kau berikan kepadaku hadiah kesabaran. Aku bisa bersabar ya. Subhanallah. Kenapa bunda? Karena emang yang namanya sabar itu luar biasa bunda. Hadiah terindah yang Allah berikan kepada kita kesabaran. Dan terkadang kita melihat seseorang yang kalau kita ngelihat kayaknya susah. Tapi orang itu bisa menghadapinya dengan indah. Kenapa? Sabar. Kok bisa? Allah hadiahkan kesabaran. Masya Allah. Sahabat kami dekat, iya, beberapa tahun yang lalu suaminya wafat. Cara memberikan kabar kepada putra-putrinya atau ya kepada pas wafat datang, dia bilang mengatakan, nah jawabannya kata-katanya gini, intinya, nah bapak kita kan di dunia nggak punya apa-apa kan, iya. Semua bukan punya mama, bukan punya bapak, tapi punya siapa nak? Punya Allah bunda. Iya punya Allah. Iya. Kalau bunda punya siapa? Punya Allah. Kalau kamu punya siapa? Punya Allah. Kakak punya siapa? Punya Allah. Adik punya siapa? Punya Allah. Kalau bapak, maksudnya ayah punya siapa? Punya Allah. Kalau Allah minta, iya, karena Allah yang punya, marah enggak? Enggak. Kecewa enggak? Enggak, kenapa? Karena kan punya Allah bunda, iya. Bapak diambil sama Allah nak. Nunduk aja anaknya. Subhanallah. Dan itu bagaimana sudah berkeluarga lalu wafat suaminya. Lama dan lama karena anaknya juga perlu apa pendamping. Lalu dirinya pun perlu pendamping. Akhirnya menikah kembali. Sudah beberapa tahun menikah. Subhanallah, setelah menikah dengan laki-laki yang juga baik dan juga soleh bunda, qadarullah, setelah berapa tahun setelah punya anak wafat lagi bunda. Dua kali wafat. Tapi apa yang terjadi? Assalamualaikum. Dan dia mengatakan bahwa subhanallah semuanya apa? Sehat semuanya. Dalam keadaan apa? Baik, tanpa ada yang namanya apa? Tanpa ada kekecewaan dalam wajahnya. Dia hanya dengan mengatakan ucapan yang sangat luar biasa. Apa? Kalimatnya wasbir wa ma sabruka illa billah. Kesabaran itu anugerah yang terindah yang Allah berikan. Makanya kalau nanti masuk surga kan salamun alaikum bima sabartum. Selamat kamu bisa meraih surga karena kesabaranmu. Karena mustahil kita bisa menjadi ahli surga kalau tanpa sabar, mustahil. Ayahanda bunda datang ini karena kesabaran. Jadi kalau belajar mengatakan belajar sabar dari rumah tangga Rasulullah SAW, lihat dulu pribadi Rasulullah SAW. Karena memang guru dari semua kesabaran. Kalau dikatakan sekolah kesabaran, ya di Rasulullah. Guru kesabaran, ya Rasulullah. Contoh dari kesabaran, ya Rasulullah. Lihat dari awal, dari sejak dilahirkan sampai Rasulullah wafat, Masya Allah, itu guru kesabaran. Sabar dan sabar dan sabar dan sabar. Ini pegangan pertama sebagai mukaddimah untuk dipegang. Jadi anugerah terindah bagi seseorang sebelum Allah berikan cara keluar dari masalah, hadiah awalnya itu adalah apa? Allah hadiahkan sabar. Jadi kalau ada masalah lalu Allah berikan kesabaran, itu tandanya Allah akan segera mengeluarkan dari masalah itu. Tapi kalau kita ada masalah lalu tidak punya kesabaran dalam diri ini, itu pertanda ada apa nih, jalan keluarnya kemana? Karena apa? Karena tidak ada kesabaran. Jadi syukur kepada Allah saat Allah memberikan hadiah yang terindah berupa apa? Sabar. Iya. Dan subhanallah, tadi saya sampaikan bahwa Rasulullah dari awal demikian. Sebagai suami, waduh dahsyat lagi. Rasulullah sebagai suami, pernahkah Rasulullah SAW kalau digambarkan, iya, mengangkat suaranya di depan istrinya? Tidak. Pernahkah Rasulullah punten dengan menatap tajam, kalau bahasa sebutnya melotot gitu ya? Juga enggak ada. Apalagi kalau yang namanya sampai menampar, sampai istilahnya menyakiti zahirnya, itu tidak. Sampai Rasulullah mengatakan kata-kata yang sangat indah sekali, astausu bin nisa'i khaira. Subhanallah. Bahkan sebelum Rasulullah wafat saja, Rasulullah memberikan nasihat itu adalah dengan mengatakan istausu bin nisa'i khaira, hanya dengan lemah lembut yang sebaiknya seorang laki-laki untuk punten bergaul dengan istrinya. Sampai Al-Quran mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Itu kata-katanya. Iya. Ini adalah belajar sabar dulu, nanti dari kesana, dari sekarang dari Rasulullah dulu. Masya Allah. Jadi kalau dikatakan ada, ini hadis, ada Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Muslim, iya, mengatakan ma daraba Rasulullah SAW syai'an qattu biyadi walam ra'atan wala khadiman. Subhanallah. Jangan kepada istrinya, kepada pembantu aja gak pernah bentak, gak pernah marah, gak pernah melotot. Itu yang dikatakan. Sampai Anas bin Malik dengan mengatakan ucapannya apa? Selama kami kan dari 7 tahun di rumah Rasulullah. Dari 7 tahun sampai 17 tahun itu masih bersama dengan Rasulullah. Bahkan terus sampai bersama Rasulullah. Selama 10 tahun ini menjadi khadimnya Rasulullah, membantu Rasulullah selama 10 tahun. Saya tidak pernah ditanya begini, kenapa kamu lakukan itu? Itu Rasulullah. Kenapa? Apakah Anas bin Malik gak pernah salah? Adalah. Tapi kenapa Rasulullah tidak pernah memperlihatkan? Karena kesabarannya. Rasulullah tidak pernah mengatakan, kenapa kamu lakukan itu? Kenapa kamu telat? Kenapa? Gak ada kata-kata kenapa itu untuk Anas, itu tidak ada. Langsung kata-kata yang bijak, yang baik itu yang disampaikan Rasulullah SAW dari kalimat sabarnya. Kita melihat kalau Rasulullah sabar dari awal seperti apa, yang kedua seperti Masya Allah kepada atau sosok suami pun sabarnya luar biasa. Ini gambaran yang sangat luar biasa indah. Bahkan pernah, ini pernah disampaikan juga ketika Siti Aisyah memecahkan apa itu toples ya, yang dimiliki, ada yang mengatakan ini miliknya Sofiyah, ada yang mengatakan miliknya ini adalah punya Saudah binti Zam'ah. Yang jelas itu salah satu punya istri Rasulullah SAW. Jadi ada tamu, iya, ya ada tamu. Siti Aisyah sedang menyiapkan. Istri Nabi ngelihat yang lainnya, oh ada tamu di rumah Rasulullah. Pas di rumah Siti Aisyah, ah takut nggak ada makanan, nggak ada, bawalah kacang. Langsung datang, ya Rasulullah, silakan, mudah-mudahan bisa dinikmati oleh tamu-tamu. Oh iya silakan. Rasul, Siti Aisyah datang. Keler siapa ini? Wah pecah. Subhanallah, bayangin kalau kejadian pecah di depan teman-temannya Rasulullah, sahabatnya Rasulullah, kacangnya berantakan ke sana. Kalau kejadian sama bapak, kira-kira gimana itu? Udah sengaja istri begitu, pecah, pergi. Waduh, kalau seorang laki-laki yang mungkin dibilang, wah jatuh harga diri saya diginiin, di depan teman lagi. Sebentar ya teman-teman, saya mau kasih pelajaran dulu. Datang ke istrinya mungkin bisa jadi apa, mungkin jadi bagaimana. Subhanallah, tapi apa yang terjadi? Ketika pecah semuanya, Rasul senyum. Katakan, gharat ummukum, gharat ummukum. Sambil wajahnya itu, wajah yang gak panik, wajah yang Masya Allah penuh dengan cinta, dengan mengatakan, hah, ibumu kalau cemburu gini nih, ini cemburu, itu tuh cemburu. Jadi kira-kira yang dengernya jadi panik gak tuh? Yang, oh iya Rasulullah, itu lagi cemburu, biar lagi cemburu, beresin, beresin, beresin, beresin. Subhanallah. Dengan seperti itu Siti Aisyah melihat dengan mata. Oh iya, padahal itu peluang untuk marah apa tidak kira-kira? Peluang untuk marah. Itu kalau digambarkan dalam pribadi kita, mungkin 99% meledak gitu. Tapi buat Rasulullah gak ada. Apapun yang terjadi gak jadi masalah. Karena Masya Allah nanti kita lihat rumus-rumusnya yang harus disampaikan. Dan harus bagaimana Rasulullah cara, kok sabarnya bisa begitu ya? Ternyata ada hal-hal yang dipetik para ulama. Oh begini ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah Rasulullah sebagai apa? Kita fokus dulu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suami, ya. Bahkan punten, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Rasulullah ini kalau dilihat dari beberapa perkataan yang sangat luar biasa, Masya Allah, ya. Ketika tadi tinggal wafat semuanya sabarnya luar biasa sampai sangat masyhur hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sesungguhnya mata bisa meneteskan air mata, hati bisa bersedih gitu kan. Ya itu berarti menunjukkan kalau yang namanya sabar itu bukan berarti tidak boleh nangis. Kalau yang namanya sabar itu bukan berarti tidak boleh sedih. Sedih, nangis itu boleh, semuanya boleh. Iya. Namun yang jelas yang tidak boleh itu apa? Kalau ditinggalkan orang kita cintai, niyahah. Niyahah itu apa? Meratap. Itu sudah di awal pertama, di poin pertama tadi ya, untuk menguatkan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam Sahih Bukhari mengatakan innal aina tajma wal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbana. Masyaallah. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Ini ketika Ibrahim putranya Rasulullah dari Maria Qibtiyah dalam keadaan apa? Dalam keadaan sudah wafat. Maka Rasulullah memeluknya sambil meneteskan air mata, memegang begini, ya namanya anak ya. Wafat dipeluknya di usia 2 tahun kurang. Lalu para sahabat heran, kenapa Nabi nangis? Seakan-akan kalau Nabi itu apa? Enggak boleh nangis gitu. Maka Rasul mengatakan sesungguhnya mata itu berhak untuk meneteskan air mata. Hati itu haknya untuk sedih. Iya, dan sesungguhnya punten dengan mengatakan jenazah ini tidak diazab dengan mata yang meneteskan air mata, hati yang bersedih. Tapi apa? Dengan perkataan yang tidak baik atau niyahah. Dengan lisan ini. Maka katakanlah dalam keadaan sedih pun dengan ucapan yang Allah ridho dengan kata-kata ini. Tetap harus mengucapkan kata-kata yang ridho. Iya. Lalu mengatakan, wahai Ibrahim, sesungguhnya perpisahanku denganmu membuat aku sedih. Berarti Rasulullah sedih. Itu adalah poin yang tadi digambarkan bagaimana Rasulullah dalam kesedihannya. Punten. Kalau disampaikan, Masya Allah. Saya ingin sampaikan kalau Rasulullah SAW ini ada kata-kata apapun yang terjadi. Jadi kalau pentingnya kata-kata yang selalu kata diucapkan, kita ucapkan. Mana lebih baik, menjaga apa mengobati? Menjaga. Menjaga lebih baik daripada mengobati, seperti itu. Ternyata Masya Allah, sabar itu seperti menjaga daripada mengobati. Karena kita tidak sabar, keluarlah kata-kata yang menyakiti pasangan hidup. Berarti sekarang konsepnya sudah tidak dijalani lagi. Kenapa? Karena sudah terluka. Berarti apa sekarang? Diobati. Bisa dipahami itu ya. Jadi kalau sering mendengar menjaga lebih baik daripada mengobati. Mengobati apa? Itu penyakit. Hati mungkin terluka. Hati mungkin cedera. Hati mungkin sakit. Sakit. Maka Anda obati itu hati yang sakit itu. Mana lebih baik kira-kira? Mengobati hati yang sakit apa menjaga agar hati itu tidak sakit? Dan itulah konsep Rasulullah, menjaga hati agar tidak sakit. Maka ucapan, kata-kata selalu menjaga. Kira-kira nyakitin pasangan gak ya? Kan ini sedang berguru Rasulullah sebagai suami. Maka dari hal yang ada, dari semua yang nampak, Masya Allah tabarakallah ya, ada kata-kata yang sering dikatakan, ucapan yang sangat indah mungkin kalau dikatakan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin, sudah sangat ma'ruf sekali ya. Jadi dengan mengatakan ucapannya, Masya Allah, mudahlah untuk memaafkan. Iya. Jadi yang pertama dalam rumah tangga, belajar sabar dari Rasulullah, yang pertama apa? Mudah untuk memaafkan. Jadi apapun, oh ya udah maklum, udah saya maafkan. Jadi sebelum apa yang terjadi, itu maaf itu sudah jadi benteng dalam kehidupan keluarga. Sama berarti. Jadi kalau dalam keluarga, pintu maaf itu tidak perlu ditutup kalau bahasanya. Tapi pintu maaf itu selalu terbuka. Ya, karena apa? Jangan pernah menutup pintu maaf. Kalau ingin keluarga menjadi keluarga yang ya sakinah, seperti disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dengan mengatakan Masya Allah, maaf itu tidak pernah digambarkan, tidak pernah apa? Tidak pernah lepas. Iya, subhanallah. Maka punten, saya ingin sampaikan dari hasil dari apa yang dikatakan Rasulullah, Masya Allah, tabarakallah, iya, ada kata-kata yang sering didengar oleh kita, bahwa konsepnya ini, kalau ada apa-apa bicara, ada 4 langkah melihat daripada gaya Rasulullah. Iya, tapi Rasulullah tidak pernah terjadi dalam hal seperti ini. Namun melihat dari apa yang ada, para ulama, oh ternyata situasi ini beliau begini, situasi ini beliau seperti ini, situasi seperti ini beliau begini. Jadi langkahnya yang paling pas itu adalah kalau dikatakan standar dialog gitu ya. Standar apa itu? Berbicara. Itu 4 langkah. Kalau dikatakan faktanya jangan ada bohong. Yang kedua perasaannya harus jujur. Yang ketiga kebutuhan kita. Lalu yang keempatnya ya solusi. Itu caranya untuk menjalankan kesabaran. Contoh misalnya, apa dari 4 ini? Fakta. Suami datang telat. Jam 11 malam baru datang. Nggak usah ditambah-tambah. Jam 12 baru datang, padahal jam 11. Bilang, Pak, jam 11 datang ya, itu fakta. Yang kedua, perasaan. Perasaannya ungkapkan. Khawatir mama, jam 10 belum datang, takut ada apa-apa, itu perasaan itu. Tidak boleh, pokoknya dulu, pertama kali fakta dulu, angkat, lalu perasaan seperti apa? Terlambat, bapak jam datang jam 11, itu faktanya. Yang kedua, ungkapkan perasaan. Mama khawatir, jam 9 belum datang, jam 10 datang, alhamdulillah jam 11 datang, itu faktanya. Lalu apa lagi? Kebutuhan. Dengan mengatakan kebutuhannya. Apa kebutuhannya? Dengan mengatakan, yaitu kalau digambarkan, terutama menghadapi masalah, apa kebutuhannya? Kebutuhannya kira-kira apa? Kabar kan? Cobalah Pak, nanti biar tenang bisa memberikan kabar. Itu apa? Kebutuhan kita. Solusinya sampaikan, nanti kalau agak telat tinggal kabarin aja kalau Bapak terlambat. Itu 4 dialog standar itu seperti itu. 4 dialog standar itu ya 4 langkah itu. Pertama kali fakta disampaikan, lalu yang keduanya disampaikan apa? Perasaan. Lalu kebutuhannya apa? Ketiganya, keempatnya solusi. Jadi itu gambaran yang luar biasa ketika kita menyampaikan sama mau suami, mau istri, katakan itu. Iya, bahkan ada beberapa yang disampaikan, Masya Allah, kata-kata yang apa ya, namanya itu kan adab ungkapannya. Jadi ketika mau berbicara apa saja, katakan, Masya Allah, jangan begitu datang, jam 11 tiba, Bapak tuh gak peduli ya sama mama, udah hancur itu. Iya. Jam 11 baru datang, gak dipikirin ya, itu hancur itu semuanya. Iya. Kalau padahal benar istilahnya jam 11 datang, atau langsung dilabrak dengan mata, kabarin dong kalau gak datang. Ah itu dia terjun. Ataupun dia gak dari awal dulu. Sampaikan dulu jam 11 baru datang ya Pak ya. Iya. Khawatir. Ditunggu kabar. Nanti kabarkan. Selesai. Subhanallah. Dan itu mengatakan, oh iya, iya, itu ketika cara standar dialognya demikian. Dan itu disampaikan, maka ke Rasulullah SAW ketika berbicara, gampang. Makanya nih, kalau gambaran Rasulullah, ada makanan gak? Nanya kan? Gak ada? Oh ya sudah, kita puasa yuk. Oke, aman. Gak ada? Ada makanan gak? Memang gak ada? Dihabisin ya? Gak ada. Iya. Kalau mengatakan, atau sebaliknya, ada makanan gak? Langsung jawab dari sana dengan mengatakan ucapannya, kapan ngasih? Nah itu jadi ribut seperti itu. Subhanallah. Makanya di dialog mengatakan ucapannya, mah, ternyata bulan ini kita boros ya. Kata istrinya bilang, bukan boros, memang Bapak gak ngasih nafkah katanya. Maksudnya gak ada gitu ya. Jadi kalau digambarkan, itu ungkapan yang sangat luar biasa ya. Jadi, punten, Kalau digambarkan 4 langkah itu tadi, apa tadi? Faktanya seperti apa? Lalu yang keduanya dengan mengatakan perasaannya bagaimana? Jujur ya. Ketiga, kebutuhannya apa? Yang keempatnya, solusi. Ini yang harus digambarkan, Masya Allah, kata-kata yang luar biasa. Ataupun mungkin dengan mengatakan, kalau pendeknya ya, mengatakan, aku sedih nunggu sampai jam berapa. Kenapa? Karena khawatir kamunya telat. Kenapa? Enggak ada kabar sih. Nanti tolong kabari. Nah itu juga bisa gitu. Jadi tidak langsung jebret. Kamu enggak perhatian. Jebret. Kamu lupa aku. Jebret. Kamu mengikuti hawa nafsu kamu. Malah main-main dulu. Itu enggak bisa. Karena apa? Nah Masya Allah. Itu ada perkataan yang namanya Ummu Iyas. Ummu Iyas ini syair terkenal sebelum Rasul dilahirkan. Iya. Waduh luar biasa. Sampai ini di daerah Kindah ya. Menasehati, makanya ada bahasa cinta dari ibu kepada putrinya yang akan menikah. Diucapannya kayak gitu. Saya terjemahkan bebasnya gini. Wahai putriku, karena putrinya solehah. Iya, belum Islam. Ya kalau solehahnya ya solehah, nurut orang tua, baik pada orang tua, tidak durhaka. Apa kata Ummu Iyas? Mengatakan, wahai putriku, andai nasihat ini tidak layak diberikan kepada orang yang solehah, kepada yang baik, maka kamu tidak layak untuk aku nasihati. Namun walau bagaimanapun kamu tuh manusia, suka lalai, suka lupa, maka ini adalah sebagai rasa sayang, sebagai pengingat untukmu. Itu dia. Walaupun ini yang namanya suami ahli ibadah, istri ahli ibadah, waduh, tahajud gak ketinggalan, duha gak ketinggalan, sedekah gak ketinggalan, baca Quran gak ketinggalan, mungkin gak melakukan kesalahan. Mungkin itulah peringatan, pengingat itu-itu. Ibu serajin-rajinnya sholat, serajin-rajinnya itu, mungkin pernah gak, ternyata udah jam 12, ternyata udah jam setengah 1, kaget dengan waktu ternyata sudah zuhur. Ya mungkin, kenapa? Karena memang itu dikatakan bahwa andai nasihat itu tidak layak bagi orang yang soleh atau yang soleha, mungkin ibu bapak tidak layak untuk dinasehati. Karena hakikatnya ini bukan nasihat, mengingatkan. Karena kita sebagai manusia yang terkadang lupa, yang terkadang lalai. Jadi nasihat itu sebenarnya terkadang memang bagi orang yang tidak tahu, tapi terkadang juga untuk mengingatkan. Itu gambaran yang disampaikan ya, Masya Allah tabarakallah. Jadi kalau dikatakan fakta ataupun dikatakan ya singkat, sampaikan apa yang terjadi tanpa menambah suatu yang aneh-aneh. Sampaikan apa kesalahannya. Ya, lalu ungkapkan perasaan dengan jujur. Apa yang membuat kita merasa resah atau apa? Katakan. Lalu apa? Ya kebutuhannya. Harapan dari pasangan itu apa? Lalu selanjutnya dengan mata solusinya seperti apa? Ini yang pas untuk dikatakan. Masya Allah ya. Ini saya cari-cari gitu. Gimana para ulama untuk menyatakan cuma dalam bahasanya. Tapi diterjemahkannya contoh misalnya dari istri ke suami mengatakan. Untuk apa nih biasanya bulanan, mingguan atau bulanan yang sedikit berkurang? Iya. Atau misalnya banyak hal yang dibeli. Misalnya gini, untuk fakta, Mas, saya lihat dari belanja bulanan ini ternyata kita ini apa? Anggarnya terlalu tinggi. Itu faktanya tuh. Jangan dibohong-bohongin di slip sana. Iya, memang kurang gitu, Mas. Ini ternyata bulanan kita agak tinggi nih, itu faktanya. Iya. Lalu mengatakan, aku jadi khawatir nih untuk ke depan seperti apa. Itu kejujuran, khawatir. Takut nanti enggak bisa bayar listrik, enggak bisa. Kekhawatiran sih boleh. Subhanallah. Dan memang itu perasaan perempuan. Jadi kalau perempuan melihat satu pengeluaran yang berkurang, itu langsung ada kekhawatiran yang tumbuh. Kalau perempuan gitu, aduh gimana yang makan ya, aduh gimana nanti itu. Kalau laki-laki begitu kurang, bukan gimana, tapi kerja lagi, yang diingat tuh cari lagi. Kalau begitu kurang, cari lagi, itu laki-laki. Kalau perempuan, perasaannya digunakan, gimana nanti ya, bisa makan gak ya, bisa itu gak ya, itu perempuan wajar. Makanya kita kasih curhatannya kayak gitu tuh. Dia bilang, mengatakan ucapannya, Pak, saya lihat ini ternyata pengeluarannya kita terlalu banyak. Iya, saya khawatir untuk kedepannya seperti apa, tabungan kita nanti gak bisa nabung. Ya nabung penting, iya. Lalu apa mengatakan, Masya Allah, mungkin kita katakan sebagai apa? Sebagai, boleh dikatakan apa? Tadi, apa tuh, perasaan, iya. Lalu kebutuhannya, Masya Allah, kata-katanya, bisa gak kita lebih di apa namanya? Diiritkan lagi dari apa yang kita keluarkan. Lalu selanjutnya, dan untuk selesainya kita, solusinya kita susun lagi mana yang diperlukan dan mana yang tidak diperlukan. Kadang-kadang dalam rumah tangga, kalau ibu bapak cek baik-baik caranya, gak usah per bulan, per minggu aja. Catat kira-kira ini uang banyak keluar kemana. Itu perlu dimusyawarahkan. Karena apa? Itu dalam rumah tangga tuh demikian. Coba kira-kira kemana? Oh ternyata terlalu banyak pulsa. Oh ternyata terlalu banyak makan di luar. Oh ternyata terlalu banyak apa misalnya? Jajan di mana? Oh terlalu banyak itu. Nanti akan ketahuan. Oh ini terlalu boros di bensin. Oh terlalu banyak di sini. Terlalu. Oh ternyata ketahuan. Nah setelah itu apa yang dikurangin kira-kira? Karena apa? Karena intinya ketika kita menabung itu bukan untuk dunia tapi untuk akhirat. Itu gambar. Kadang-kadang punten bunda, ada orang tidak bisa bersedekah itu bukan karena tidak punya, tapi apa? Karena boros saja. Iya. Ada orang tidak bisa bersedekah itu bukan karena tidak ada, tapi apa? Karena mengikuti hawa nafsunya. Makanya nggak bisa sedekah. Emang sedekah itu harus tidak rutin sebisa mungkin lakukan. Itu gambarannya. Maka kalau diucapkan dengan mengatakan itu kita menyisihkan sesuatu itu untuk yang namanya sedekah. Iya, subhanallah. Itu gambarannya. Jadi kalau dicontohkan itu dari apa itu seorang perempuan untuk menyampaikan. Kalau dari laki-laki mungkin, iya. Misalnya kadang-kadang paling nggak enak gitu ya bapak. Kalau kita pergi ke rumah, terus ada sesuatu yang belum diselesaikan di rumah. Apa aja? Iya, apa saja? Semua pernah terjadi mungkin. Akhirnya bapak harus pergi sementara masalah belum selesai. Dan itu ibu juga gak tenang ditinggalin oleh suami. Dan bapak juga gak tenang meninggalkan istri. Sudah keluar. Punten, masalah kantor besar. Tapi gak ada apa-apanya dibandingkan masalah keluarga. Iya. Masalah teman besar. Tapi gak ada apa-apanya dibandingkan masalah keluarga. Dan masalah keluarga terbesar itu adalah pasangan hidup. Maka cara bicaranya. Dengan mata mungkin. Mata, katakan. Tadi pagi aku berangkat dalam keadaan tegang misalnya. Memang faktanya gitu. Dalam keadaan tidak nyaman, dalam keadaan tegang. Iya, subhanallah. Lalu jujur katakan dengan kata-katanya, subhanallah, aku sedih. Karena misalnya, iya, tadi kita tidak sempat saling berbicara baik-baik. Itu adalah kejujuran yang ada. Subhanallah. Lalu dilanjutkan dengan mengatakan kebutuhan. Saya ingin hubungan kita baik-baik, seperti gak ada masalah, nyaman, nikmat, biasa saja. Baru solusinya nanti kita bicarakan ya setelah ini. Ataupun setelah makan siang misalnya. Ataupun setelah makan, ataupun setelah sholat asar. Lakukan itu. Jadi bicaranya itu harus ada kata-kata. Itu empat urusan, itu gaya. Karena itu yang sering dilakukan Rasulullah. Kalau ada apa-apa, baik itu dengan putrinya ataupun dengan sahabatnya, dengan begitu. Bahkan punten, saya pernah sampaikan kan, ada yang namanya sahabat Rasul. Rasulullah itu tahu dibohongin sama temannya, sama sahabatnya. Tapi caranya itu bisa saja untuk ngelabrak tuh bisa. Tapi Rasul tidak. Mungkin semua pernah mendengar ada sering dikatakan Abdullah namanya. Tapi saya temukan namanya Jubair. Bukan pakai Zai, bukan pakai Zad, bukan pakai Zai. Tapi pakai Jim, Jubair gitu ya. Itu saat Rasulullah apa waktu itu berdagang, biasa kan ada laki-laki ada perempuan berdagang, suami bersama istrinya berdagang. Nah pas waktu istirahat untuk perempuan satu tenda, maksudnya satu kelompok gitu, pakai api unggun di sana untuk laki-laki satu di sini. Qadarullah, kan perempuan satu area, laki-laki satu area. Yang namanya laki-laki di Jubair ini masih muda. Ketika keluar, dia ngelihat, wah ini perempuan semua di situ tuh. Entah dari mana, dia itu berpikir ingin ngariung di situ, ngumpul di situ. Lalu apa yang dia lakukan? Dia pakai baju hitam, ataupun jubah hitamnya, ditutupin, jalan masuk ke area perempuan. Pas lagi jalan ke area perempuan, Qadarullah jumpa dengan seseorang. Dan seseorang itu adalah ternyata Rasulullah. Rasulullah tanya, "Hei, Abdullah mau kemana?" Kaget. Yang nanya Rasulullah udah gak bisa berpikir lagi tuh. karena yang penting selamat, jawab mengatakan, ini unta saya kabur ke sini ya Rasulullah. Iya, tapi saya mungkin ke sini, tapi ternyata ini tempat perempuan. Saya tadi ke sini tuh ngejar unta. Oh, coba kemana kira-kira? Kayaknya nggak ke sini deh, pergi. Tapi dalam hatinya, Allah saya bohong. Yang dibohongi siapa? Gak tanggung-tanggung Rasulullah yang dibohongi. Apa yang terjadi? Subhanallah. Kata-kata yang sangat indah yang Rasulullah katakan. Rasul tahu gak dibohongin? Tahu. Dalam perjalanan, Rasulullah bisa saja mengatakan, kamu bohong ya? Dan begitu dong. Atau mengatakan, aku gak mau lagi teman sama kamu. Gak sudi saya dibohongin sama kamu. Gak gitu. Atau dengan mengatakan ucapannya, denda nih karena kamu udah bohong, boro-boro gitu. Ataupun apa, tidak. Tapi apa Rasulullah katakan? Dan senyum aja. Tapi gimana cara masukin kalau dirinya bohong itu seperti apa? Cara luar biasa. Bagaimana? Bunda ya Anda. Kan dalam perjalanan jalan gitu kan. Kadang-kadang kalau kita lagi jalan pergi kemana, kadang samping kanan kita siapa, samping kiri kita siapa, gak bisa apa? Gak bisa tentu. Tiba-tiba tep bersama dengan Jubair. Rasulullah, Jubair, untamu ketemu belum? Ditanya, untamu ketemu belum? Jubair bilang, aduh, mau dibilang ketemu emang gak hilang. Mau dibilang belum emang juga gak hilang. Cuma Jubair, cuma gitu aja. Iya ya Rasulullah gitu. Apa namanya? Malu. Iya. Iya gitu ya Rasulullah gitu. Sambil memundur apa? Merenggangkan kudanya. Setelah jalan. Akhirnya kata Jubair, saya fokus. Gimana caranya selama dalam perjalanan tidak bertemu dengan Rasulullah? Kenapa? Kalau sudah bertemu Rasulullah nanti takutnya nanya unta. Iya. Biar nanti juga lupa. Jadi selama di perjalanan itu jauh dengan Rasul, jauh-jauh sampai ke kota Madinah. Sampai kota Madinah, besoknya kan sholat berjamaah. Qadarullah, selesai sholat berjamaah, jumpa dengan Rasulullah. Jubair, ya Rasul sini. Apa ya Rasulullah? Untamu udah belum? Dia bilang matan. Ya, gitu. Tinggal ngaku gitu ya, cuma berat, malu. Kadang-kadang orang malu itu bisa bohong gitu. Jadi bunda, kalau ada seorang berbohong sama kita, ini bohongnya mau ngezolimin, apa mau nyelamatkan dirinya, apa saking malunya, mau selamat atau gimana, kita harus paham bohongnya itu apa. Iya, dan Rasulullah tahu ini untuk menyelamatkan dirinya, tapi bohong itu tetap gak boleh. Iya, lalu apa yang terjadi? Ini yang namanya Jubair mengatakan, saya tidak akan sholat di Masjid Nabawi, karena apa? Malu ketemu Rasulullah, saya di Masjid Quba aja. Jadi sholat di Masjid Quba, selama satu minggu di Masjid Quba tuh. Akhirnya dia bilang, aduh kangen ini, ingin sholat di Masjid Nabawi. Tapi pasnya Rasulullah gak ada di masjid, kapan ya kira-kira ya? Gitu ya, karena biar ketemu. Jadi setiap pagi ngintip, wah gak ada Rasulullah, masuk masjid. Itu begitu di masjid, Allahu Akbar, Rasulullah datang. Dan aduh Rasulullah ada ini. Dan setelah itu Rasulullah duduk di samping Jubair. Kata Jubair mengatakan, aku panjangkan sholatku biar dia lama nunggu. Iya. Itu rakaat pertama Jubair bilang, di duha rakaat pertama Al-Baqarah selesai. Subhanallah, Al-Baqarah diselesaikan. Rukunya lama, i'tidalnya lama, sujudnya lama gitu kan. Berdiri rakaat kedua. Rasulullah, kata Rasulullah, ya Jubair, tawil ma tutawil sholata nahnu fi fintidarik. Jubair, kamu mau panjangin sholatnya, dipendekin, aku tetap nunggu setia di sini. Kata juga, udah. Akhirnya selesai. Sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia bilang, apa kabar Jubair, gak kelihatan? Ya Rasulullah, saya di Masjid Quba, di sana. Jubair, untamu udah ketemu. Untamu udah ketemu belum? Kan Rasulullah ingin kejujur, jujur, jujur gitu ya. Tapi sabarnya itu, cara menghadapi orang itu dahsyat. Untamu udah ketemu belum Jubair? Jawab mana? Ya Rasulullah maaf, kenapa? Sebenarnya gak hilang untanya. Terus kenapa? Ya saya juga gak tahu, datang ke sana tiba-tiba. Oh jadi kamu bohong? Iya, ya Rasulullah maafkan aku ya Rasulullah. Gitu kan? Apa kata Rasulullah mengatakan? Jaga lisan, ya, jangan bohong. Padahal bohongnya ya buat Rasulullah mungkin, sama Rasul masa dibohongin gitu ya. Tapi Rasulullah katanya, ya udah, saya doakan kamu, semoga engkau selalu kamu bisa jaga lisan dan kamu menjadi temanku di sorga nanti. Masya Allah, udah begitu udah dibohongin jadi teman sorga ya. Coba kalau ada ibu bapak yang bohongin ibu bapak, saya bohongin bapak, jadi kamu bohongin saya, teman kamu di sorga nanti. temanku di surga nanti. Kira-kira ibu mau gak jadi teman di surga nanti bagi orang yang bohongin kita gitu. Buru-buru cari teman yang lain. Yang dusta gitu ya. Nah ini Rasul kepada sahabatnya begitu. Dan ini praktekan kepada siapapun. Masya Allah. Jadi kalau lihat dari pekerja sebaran, gak pernah ada sesabar seperti sabar Rasulullah SAW. Iya. Jadi ini gambaran yang bisa disampaikan. Iya. Makanya ada kata-kata doa dalam suratul Al-Baqarah. Suratul Baqarah ada kata, Rabbana afrigh alaina sabran. Wathabbit aqdamana fansurna alal qawmil kafirin. Ada kata alal qawmil kafirin. Ada kata-kata, afrigh alaina sabran. Apa afrigh itu? Afrigh itu isi, lengkap, penuhi. Gak boleh ada yang relung kosong. Itu namanya afrigh. Biasanya kalau kita ini gelas ini dikasih pasir masih ada kosong-kosongnya, udara-udaranya. Iya. Kalau dikasih apalagi batu, apalagi kerikil, tapi kalau dikasih air padat itu, makanya afrigh. Makanya kalau kata-kata afrigh itu lebih cocok kepada isi air karena enggak ada yang relung kosong. Semua yang kosong-kosong yang mungkin ada ukirannya di sini gitu kan. Nah, begitu dikasih pasir atau apa mesti ada yang namanya apa? Kosong. Iya. Tapi kalau sudah dikasih air, padat semuanya. Hampa. Maka dikatakan afrigh alaina sabran. Jadi sabarnya ini yang Allah berikan kepada kami atau kepada kita itu seperti air yang plek masuk di dalam dada tanpa ada relung yang kosong. Itu afrigh alaina sabran. Masya Allah. Itu kata-kata yang disampaikan punten oleh ataupun doa Rasulullah SAW mengikuti daripada Al-Quranul Karim Suratul Baqarah 250. Iya, Rabbana afrigh alaina sabran. Ini tadi sabarnya siapa? Rasulullah SAW. Kalau kita lihat sabarnya misalnya yang kita lihat sabarnya Siti Khadijah. Iya. Kalau dikatakan Siti Khadijah, oh luar biasa. Sabarnya Siti Khadijah, Masya Allah. Dengan kecerdikan yang luar biasa. Saya tidak banyak untuk melihat kata-kata ini, tapi Masya Allah, pujian dari langit itu sampai kepada Siti Khadijah. Karena kesabaran mendampingi Rasulullah SAW. Kalau kekayaan Siti Khadijah yang berlimpah, habisnya di mana? Habisnya ketika pemboikotan itu. Seperti diboikot. Iya, di zaman Rasulullah SAW masih di kota Mekah. Itu kan ada pemboikotan yang luar biasa, dan disitulah harta Siti Khadijah. Masya Allah, keluar semuanya. Untuk membiayai ataupun untuk orang muslimin muslimat yang diboikot pada waktu itu di Syab Abi Talib, artinya apa, selingkungan Abu Talib ini bertahun-tahun, dan itu Siti Khadijah dalam keadaan sabar yang luar biasa. Yang jelas saya persingkat, waktu kita tidak terlalu panjang, yang jelas sabarnya Siti Khadijah itu tiga, selalu hadir, menenangkan, dan solusi. Itulah yang ada. Jadi seorang istri selalu hadir, menenangkan, dan cari solusi. Itu yang ada. Itu adalah sebagai istri. Jadi suami itu bukan yang bisa istilahnya superman yang bisa ngangkat segala beban dengan sendiri, kehidupan dengan sendiri. Tidak. Ada masalah mungkin yang membuat dia menjadi lemah. Ada masalah yang mungkin membuat dia menjadi punten. Artinya apa? Jenuh atau apa? Maka yang membangkitkannya itu apa? Istri. Makanya ada perkataan yang sering diucapkan, jadilah seperti dua tangan. Iya kan? Dua tangan ini. Kenapa? Karena dua tangan ini gerakannya majunya demikian. Kanan di depan, kiri di belakang. Kanan di depan, kanan di belakang. Itulah suami istri. Maksudnya apa? Tidak akan selama-lamanya suami itu akan selalu gagah, kuat, kokoh. Subhanallah. Subhanallah, ada sahabat kami. Kalau udah lagi naik motor moge itu gagah-gagahan. Wah, pulang ke rumah kerokan. Subhanallah. Rumah kerokan itu. Makanya pokoknya habis touring langsung dia bilang, mengatakan, "Pasti nih bentar lagi dikerokin. Mau touring berapa hari sekian? Enggak mau ngomong ngerok," katanya. Saya bilang, "Ih, justru itu bagus pahala ya. Kerokin aja." Lagian katanya, "Lagi naik motor foto-fotonya gagah-gagah semua. Datang ke rumah udah aduh pegel." Subhanallah. Ya itu dalam artian dengan mengatakan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ya, kalimat yang ada. Justru apapun yang terjadi kepada suaminya, istri harus hadir. Iya. Dan bukan hanya sekadar hadir, menenangkan. Dan bukan hanya menenangkan, tapi cari solusi. Yang paling mudah, contoh yang paling dahsyat itu ketika Rasulullah pertama kali apa coba? Dapat wahyu kan? Ketika Iqra, itu kan Rasulullah dalam ketakutan. Aduh, gimana ini? Karena yang terpikir dalam pikiran Rasulullah itu hanya Khadijah yang dapat menenangkan, maka larinya kepada siapa? Khadijah, lari kepada Siti Khadijah. Sampai zammiluni, zammiluni. Iya, subhanallah. Tapi Rasulullah ini dalam keadaan buntan, kekhawatiran yang sangat dalam. Apa kata Siti Khadijah? Hadir di situ? Hadir. Hadir, ada. Jadi kalau ada suami dalam keadaan sakit atau lelah, subhanallah, punten bunda. Ada kata-kata, ucapan dari para ulama. Gayanya gini, apa namanya itu? Bahasanya dari mana ya? Takut keliru untuk menyampaikannya. Namun bagus bahasanya, saya terjemahkan bebas gini. Makanya kalau mengatakan dalam hadis kan, awanun. Awanun itu petawanan. Iya. Awanun itu tawanan. Tapi di sini dengan mengatakan bahasanya, jadilah kamu seperti budak untuk suamimu. Kalau kamu berhasil melakukan hal itu, maka suamimu itu akan menjadi budakmu juga. Bisa dipahami gak itu bunda? Jadi akan jadi apa? Saling tolong menolong. Berkhidmat kepada suamimu, maka suamimu juga akan berkhidmat kepadamu. Kapan pentingnya, kapan perlunya? Saat suami membutuhkan kehadiranmu. Jadi suami itu, kalaupun dalam keadaan sakit, cuma sakitnya biasa aja, dampingi. Karena apa? Karena mengatakan saya siap untuk mendampingimu. Dan kadang-kadang saat berpikir itulah keadaannya begitu. Ada sahabat kami, Masya Allah, Tabarakallah, luar biasa. Ada dua hal yang kebayang sama dirinya. Sampai dia gak berani, punten ya, gak berani macam-macam dengan WhatsApp-nya. Gak berani macam-macam dengan apa yang dimilikinya, baik itu hartanya atau jabatannya. Gak pernah macam-macam. Fokus setia kepada istrinya. Lalu saya tanya, apa rahasia? Rahasia dua. Apa? Bayangan dalam pikiran saya. Kenapa? Yang kebayang, kalau saya, yang kebayang istri saya itu lagi punten, pas saya lagi pusing, pas saya lagi, itu istri selalu berada di dekatnya, lalu minum, lalu apa? Selalu ber, jadi kalau dibilang mengatakan, Bapak kurang enak nih, udah gak pergi kemana-mana, diam. Subhanallah. Bapak lagi kurang sehat, diam. Istrinya itu membatalkan semua apa yang mungkin harus dilakukan, diam. Karena apa? Karena itu khidmatnya. Maka pantas ya nasihat nenek-nenek kita dulu dengan mengatakan, kamu tidak pantas jadi istri kalau pas suami datang kamu masih tidak bisa menyambutnya. Iya. Dan tidak pantas dikatakan sebagai istri kalau misalnya suami dalam keadaan memerlukanmu sakit. Padahal apa? Jujur, kadang-kadang seorang laki-laki itu pengen dimanja aja. Padahal gak sakit banget, cuma pengen dimanja. Iya, dia akan menjadi seperti anak kecil di depan ibu karena dimanja. Tapi kalau sudah di luar, biarkan dia jadi singa, biarkan dia jadi harimau. Tapi buat ibu, biarkan dia jadi anak kecil. Kenapa? Itu bisa dijadikan karena kecintaan dan sayang ibu, lembutnya. Subhanallah, itu bisa begitu bunda. Itu disampaikan bukan kami, para ulama menyatakan begitulah keadaannya. Dan ini perkataan Umar bin Khattab kepada kepada putranya. Kepada siapa? Kepada Abdullah. Dengan mengatakan ucapannya, Umar bin Khattab dengan tegas mengatakan ucapannya, kalau kamu seperti anak kecil di depan istrimu, berarti istrimu berhasil menyayangimu. Iya. Dan ketika engkau di pertempuran menjadi gagah gitu kan, kuat, berarti ayahmu berhasil mendidikmu. Kan gitu jawabannya. Iya. Ini jangan kebalik. Di rumah jadi gagah, di luar jadi anak kecil. Kan jadi kagok begitu mah. Di pertempuran ngungkut aja, takut aja. Jadi begitu di rumah, udah kayak jenderal jadi panglima. Mah air, mah beresin itu mah, mah itu, mah ini. Ini kebalik itu tuh. Itu kebalik. Kalau Umar kan tidak mengatakan, jika istrimu menjadikan kamu anak kecil di rumah, manja gitu kan, pengen dilayanin, pilihanin, itu berhasil istrinya. Ibu jangan pernah mengatakan, minta dilayanin aja, sendiri-sendiri. Oh jangan, itu pintu surga itu bunda. Kalau ada suami manja kepada istrinya, itu berhasil itu istrinya itu. Berhasil bunda. Maka gimana caranya biar dia jadi manja sama kita? Sakit, depak, dekap, sakit, deket, sakit, terus deketin. Maka dia akan terbayang. Sampai dirinya kalau sedikit sakit aja begitu jauh tugas. Kalau ada istri saya, kalau ada istri saya, kalau Masya Allah luar biasa. Indah sekali. Punten, kalau saya gambarkan ya, mungkin luar biasa. Kalau seandainya seorang suami dalam keadaan seperti itu istri mendekat. Dan itu sahabat kami mengatakan, yang kebayang saya takut melukai hatinya, melukai perasaannya. Karena apa? Karena setiap saya ada perasaan atau lagi sakit, dia gak pernah pergi dari saya. Selalu berada di samping saya. Hebat itu. Itu yang pertama. Yang kedua kebayang? Yang kedua kebayang, kalau saya sering sekali tiap malam melihat dia sedang sujud, ataupun saya melihat dia sedang doa sambil begini, dan itu kebayang terus. Jadi kalau mau macam-macam itu kayaknya haram buat saya gitu. Kenapa? Nggak mungkin. Kenapa? Karena saya yang kebayang itu dua. Satu, setianya. Yang kedua, ibadahnya.

gitu ya. Ibu itu hadir, Masya Allah, dalam artian, dan punten, kalau digambarkan saya tanya, selalu hadir perlu sabar apa tidak? Perlu. Punten, memberikan ketenangan perlu sabar? Iya, kasih solusi perlu sabar? Sabar. Rasulullah langsung Siti Khadijah mengatakan, wallahi la yuhzikallahu abadan. Pertama, Siti Khadijah ada di Rasulullah. Yang kedua, memberikan ketenangan. Wallahi la yuhzikallahu abadan. Innaka la tasilu rahimi. Innaka tukriyud daifi. Wa innaka tuksimul wa innaka tu'inu ala nawaibil haq. Dan selanjutnya. Itu kan menenangkan. Enggak ada apa-apa ya Rasul, ya Muhammad. Waktu belum jadi Nabi ya. Karena kamu itu orang baik. Selalu menolong orang yang tidak punya. Menyambung silaturahim. Semua disampaikan kabar-kabar baik. Baru solusinya, yuk datang ke Warqah bin Nawfal. Seperti itu. Sama kalau suami dalam keadaan sakit, apa? Ataupun dibalikin bisa suami kepada istri. Karena itu hasil sama-sama. Hadir, tenangkan, cari solusi. Lagi dalam keadaan seperti itu. Penyakit atau apa dirasakan, masalah atau gak ada masalah. Iya, tenangkan, hadir. Setelah itu apa? Cari solusi. Cari solusinya bagaimana? Cari solusi. Karena apa? Karena hidup ini tidak pernah lepas daripada masalah. Maka perlu ada orang yang berada di samping kita. Iya. Mendengarkannya. Lalu menenangkannya dengan lembut. Selanjutnya adalah cari solusi. Dan ingat, jangan menyalahkan. Ma, aduh saya repot Bapak ini. Kenapa Pak? Mama hadir untuk Bapak ada apa? Udah keren itu. Bapak ini ketipu sama teman Bapak, si Fulan. Makanya, kan Mama udah bilang jangan sampai gaul sama dia. Wah, itu kira-kira itu suaminya curhat lagi gak nanti? Boro-boro, hadir-hadir tapi ngeribetin. Ada orang hadir itu bukan milikin seneng Mama, malah bikin susah. Iya, kenapa? Ini gak mau, kenapa? Saya gak mau kenapa, dia hadir kenapa? Bikin ribet, bisa jadi gitu tuh. Lebih baik gak ada daripada ada. La haula wala quwata illa billah, iya. Jadi itu konsep pegang. Hadir, tenangkan, cari solusi. Iya. Kalau dengan mengatakan, kalau tidak kasih, kalau Siti Khadijah, cari solusinya Siti Khadijah bukan dengan dirinya, tapi serahkan kepada Warqah bin Nawfal. Ibu bapak bisa jadi. Kalau ada masalah, lalu apalagi hadir, tenangkan, kita tidak bisa cari kasih solusi, mungkin orang lain bisa cari solusi. Hadirkan, yuk ke sana, yuk ke sini, obrol sana, obrol sini. Bisa. Yang penting cari solusi. Iya. Paling solusi, paling enak, paling gampang mah. Ya itu dia. Udahlah Pak, sabar ya. Ah itu paling enak tuh. Paling sabar, emang itu solusi paling mudah untuk digotar. Sabar, emang itu. Tadi saya katakan di awal sabar itu apa ya. Ini contoh mana? Contoh kepada Siti Khadijah. Kita kasih lagi. Contoh sabar yang ada, Masya Allah. Ya. Ini kita contoh sabar yang tadi Rasulullah, Siti Khadijah, putri Rasulullah dulu nih. Putri Rasulullah sangat terkenal. Siapa itu? Fatimah. Iya. Kalau dilihat daripada Fatimah yang sangat terkenal dengan Fatimah Zahra, ya. Ini Masya Allah Tabarakallah. Fatimah ini, ibu bapak, sabar dalam menghadapi kalau dikatakan ekonomi yang luar biasa. Rasulullah SAW padahal kalau mau Siti Fatimah ini dinikahkan dengan orang kaya bisa gak kira-kira? Oh bisa. Siapa yang mau jadi mantuku per bulan sekian, ngasih, jangan dibikin susah. Yang mau jadi mantuku harus punya rumah, harus punya ini, harus punya ini, sawah gini, ataupun apa, bisa gak gitu kira-kira Rasulullah? Saya tidak mau ngelihat anak putri saya ini, apalagi ini kesayangan saya susah, bisa begitu gak kira-kira? Kalau mau bisa bunda. Tapi Rasulullah malah pilih Ali bin Abi Thalib. Emang kaya? Punten. Apa namanya? Maharnya apa bun pada waktu itu? Apa maharnya apa? Perisai. Perisai maharnya itu. Mutawatu. Tawadu banget. Iya. Tapi Rasulullah melihat itu bukan yang lain-lain. Tapi apa? Lihat daripada dzudin dzukhuluk. Agama dan akhlak. Kalau saya paparkan gini ibu bapak punten, laki-laki memilih perempuan itu 4 pilihan, jadi 4 yang harus di checklistnya bun. Iya, kalau laki-laki, kalau perempuan cuma 2 di checklistnya, carinya itu 2. Perempuan cari cuma 2, 2 hal. Laki-laki 4. Maksudnya apa? Rasulullah mengatakan, apa kata-kata Rasulullah mengatakan? Kata-kata yang sangat luar biasa. Apa? Pertama, kan 4 hal, tun kahul mar'ah. Untuk apa? Nikahi perempuan itu karena 4 hal. Iya kan? Pertama apa? Ya, dengan mengatakan pertama boleh.

0: lah li jamaliha, silahkan li jamaliha, lihat kecantikannya. Iya. Lalu yang keduanya itu diperintahkan Rasulullah untuk khiyar. Lalu yang keduanya apa? Boleh dikatakan li hasabiha, keturunannya. Keturunannya bagaimana? Kenapa? Harus jelas bapaknya mana. Nanti begitu mau nikah, wali mana? Enggak tahu. Astagfirullahaladzim. Udah kamu aja walinya. Enggak bisa. Wali itu mesti orang tua, walinya. Oh iya, tahu walinya. Lalu apa hasabiha, hartanya? Perempuan, lihat tuh, jangan salah pilih, jangan salah persepsi ya. Laki-laki melihat perempuan hartanya itu bukan mencari kayanya dan miskinnya, tidak. Tapi apa? Sekupu enggak dengan, kata laki-laki itu, dengan saya, kayak gitu tuh. Bisa dipahami enggak benar? Jangan misalnya istrinya ini, waduh, tisunya aja dolar, cabut dolar, cabut dolar, enggak bisa habis. Saking apa, saking kayanya. Jangan diambil itu. Kenapa? Nanti bisa dicemoohkan. Kalau ada apa, pulang kamu. Datang ke sini modal kolor doang. Bisa begitu kan? Astagfirullahaladzim. Ya. Punten ya. Karena apa? Karena melihat orang yang terlalu ekonominya. Ataupun terlalu tinggi. Juga punten. Sekufu. Oh iya, orang tuanya gitu. Oh iya, okelah. Satu apa? Satu pas lah. Jadi melihat hartanya itu untuk melihat satu kufu. Iya, pas. Iya, jadi makanan udah biasa, ini biasa, kadar biasa. Karena apa? Karena nanti punten, si perempuan itu kan akan tinggal di rumah laki-lakinya kan? Harum rumah berbeda, situasi rumah berbeda, keadaan cara bicara berbeda, semuanya makanan berbeda. Nah, kalau nanti terlalu jomplang, ini tiap hari makannya keju, keju, keju, keju gitu kan? Sekarang mah keju itu murah-murah juga ya. Zaman dulu makan aneh. Atau kalau makanan harus ada 10 macam lauk. Kalau kita cuma cukup satu aja misalnya. Ikan peda aja udah paling istimewa gitu. Nah, dia begitu datang meja makan bisa nyengir dia. Cuman 3, cuman 2. Nah itu jangan sampai terjadi begitu. Yang biasanya misalnya, waduh, naik mobil yang kalau ada gajlugan 2 meter aja zet, gak terasa gitu. Gaji 2 meter gak terlalu, 2 cm maksudnya, berapa cm gitu. Tapi kalau ini biasa naik, nah lihat itu bunda. Lihat, untuk melihat 5 liha itu apa? Satu kufu. Iya, pertama cantiknya. Ya bangga lah kalau ngelihat seperti apa cantiknya. Minimal dengan mengatakan nanti ada yang terakhir solusinya cantik. Yang kedua apa? Nasab. Yang ketiganya? Harta. Yang keempatnya? Din. Din. Dinu, agamanya. Lalu dengan mengatakan fadfar bidzati din taribat yada. Fadfar itu bukan khud. Jadi gini, kalau saya katakan ini botol ya, kalau katakan mengatakan ambil botol ini, dikatakan katakan fakhud karura, fakhud, maka ambillah. Itu begini, ambil fakhud, tinggal gini ambil. Tapi kalau fadfar kayak berebut, cepat ngambilnya karena takut diambil orang, itu fadfar. Iya, fadfar. Dan caranya kalau fadfar itu dofer ini gini, jadi caranya ngambilnya begitu ya. Kenapa? Karena kalau banyak tangan di sini ngambil, kita bisa beradu dengan tangan yang lain. Tapi kalau dari atas kira-kira aman. Ambil fadfar itu ambil dengan cepat. Jadi kalau fadfar itu artinya ambil dengan cepat, dengan kilat. Kenapa? Takut orang ada yang ngambil. Fadfar bidzati din. Rasulullah fakhud bidzati din. Rasulullah tidak katakan fakhud, ambillah. Kalau ambil kan bisa begini, bisa ngambil, bisa. Tapi kalau fadfar, waktunya jangan dinanti-nanti. Waktunya jangan ditunda-tunda. Fadfar bidzati din. Taribat yadak. Maka kamu akan jadi tenang. Taribat yadak itu tangan. Coba kalau ada orang tidur, enggak mungkin orang tidur begini. Kalau orang tidur begini, dia enggak tidur. Kenapa dia? Dia lagi stres tuh. Iya. Tapi kalau orang tidur bagaimana tangannya? Minimal terbuka bunda. Coba kalau ada orang tertidur, tangannya begini. Iya. Gak mungkin juga begini. Itu kejam juga kalau begini. Tapi minimal fadfar bidzati, taribat yadak itu, taribat itu masya Allah, nyantai tenang. Iya. Nah punten, itu kalau laki-laki ke perempuan. Tapi kalau untuk perempuan ke laki-laki gak banyak. Itu Rasulullah praktekan dengan mengatakan idza atakum, apabila telah datang kepadamu, iya, man tardawna dinahu wa khuluqah. Kalau ada seorang laki-laki datang kepadamu meminang anak perempuanmu yang mana laki-laki ini dzudin dzukhuluk, agamanya baik, akhlaknya baik, nikahkan. Itu enggak ada kata-kata hartanya, enggak kata-kata lihat gantengnya, enggak lihat itu, enggak. Karena apa? Karena ganteng kalau nyusahin repot. Ya, Bun. Iya, seganteng-gantengnya juga nanti tetap aja 80 tahun mah, 70 tahun mah, atau berapa tahun mah. Itu gitu. Apa mau dicarinya? Kalau misalnya oh ganteng, repot juga. Kadang-kadang ganteng nyakitin. Kaya, kaya ngeribetin juga. Dan kadang-kadang berapa banyak orang kaya ternyata apa? Ujung-ujungnya bisa hilang juga. Tapi kalau lihat dengan mata dzudin dzukhuluk, agamanya baik, akhlaknya baik, mantap pun, luar biasa. Saya tidak perlu cerita panjang-panjang. Ada bibi. Kebetulan ini bibi, ini juga paman, cuma beda arah. Ini bibi dari mana? Dari pihak ayah. Ini paman dari pihak ibu gitu. Oh, terbalik. Bibi dari pihak ayah, paman bibi dari pihak ayah gitu ya, paman dari pihak ibu. Dan jauh gitu, cuma saya sifatnya bibi dan paman. Kadarullah paman saya ini sejak SMA di Mekah. Wah, ngaji di Masjidil Haram. Akhirnya pulang-pulang. Terus apa lagi? Oh, punya travel, punya wah sibuk dengan travel semuanya. Setelah itu resah keluarga. Ayo dong nikah. Oke, nikahlah. Cari kira-kira yang solehah, dapatlah yang solehah. Iya, dapat yang solehah, nikah jarak jauh, bisa diwakilkan. Iya, seperti Rasulullah nikah dengan Ummu Habibah di mana? Di Habasyah. Setelah menikah dikirim ke Jeddah. Kirim ke Jeddah. Sesampai ke Jeddah, kan si perempuan di sini, bibi saya juga ini, mana fotonya, ngelihat, wah keren nih, bagus, subhanallah, itu dikirim foto SMA, iya, yang diijazah itu, iya, sementara ini sudah kira-kira lebih daripada 11 tahun dari SMA itu, iya, berarti udah jauh kan, begitu, oh, udah berubah banget bunda, begitu turun di bandara. Yang jemputnya tinggi, rambut udah beda dengan yang dipoto, kulit udah beda yang dipoto, jenggotnya udah beda yang dipoto. Terus apalagi, pokoknya dia bilang dengan matan yang satu yang sama, apa, matanya mirip, itu pun mirip, yang lainnya udah gak mirip. Dia bilang, aduh, dia bilang kalau di Jakarta saya mau kabur, tapi di Jeddah mau kemana? Ini dia bilang, alhamdulillah Neng, selamat datang. Kaget. Ini apa dia sebagai siapa ini? Kamu Fulan? Iya, aku Fulan. Oh, kaget ya. Ayo bawain, jangan bawa di koper aja. Gak mau, tas gak mau. Dia gak mau itu. Dia bilang, oh ini musibah nih kayaknya nih. Kata laki-lakinya kayaknya gak mau dengan saya ini. Tapi jalan dibawa ke tempat, masya Allah. Begitu, mana kamar saya? Mana kamar saya gitu kan, cuma gak berani natap. Mana kamar saya, yang itu saya masuk kamar sendiri ya, maaf jangan dulu ada yang masuk. Iya, emang cuma di kamar di rumah itu cuma berdua masuk kamar, kamar kunci. Itu gak maksa. Apa yang dilakukan, dia masak sendiri. Neng, ini makanannya udah siap ya, Kang mau ngaji dulu, kamu kerja dulu. Intip, ambil makan, taruh dari keluar. Neng, kalau ada baju kotor keluarin ya, ditaruh di sini nanti akan cuciin. Keluarin. 3 bulan bu, begitu. Tuh sabar paman saya itu ya. Akhirnya, masya Allah, 7 anaknya sekarang. Nah, saya tanya sama bibi gitu kan. Dia bilang mengatakan, Abi Maki, gitu kan. Ah, yang namanya kawin mah nggak usah. Pacaran-pacaran, kawinin aja. Kenapa? Bibi aja dulu gak pernah kenal. Langsung nikah katanya. Akhirnya apa? Kok bisa cinta Bibi? Dia bilang mata, karena dia baik banget. Tuh. Karena dia baik banget. Jujur jatuh cintanya Bibi sama paman kamu itu. Karena dia tuh baik, soleh, perhatian. Itu yang membuat saya suka. Dan itu membuat saya jatuh cinta. Gambaran. Berarti benar Rasulullah dzudin dzukhuluk. Iya. Dan subhanallah, kalau Ali bin Abi Thalib ya gagah, ya cerdas, ya ganteng, ya pintar. Namun Rasulullah ketika memberikan kabar dan matan, cukup melihat agama dan akhlak. Seperti itu. Rizki bagaimana? Allah jamin nanti. Rizki Allah jamin nanti. Makanya dudin dukhuluk itu seperti itu. Makanya kalau dulu nih para santri, masya Allah, kalau dulu itu nggak pernah ada dikriteri tanya melamar, nggak ada orang tua bilang, kamu di mana? Saya santri. Di mana? Di pesantren ini. Langsung, kamu mau pilih santri? Iya. Emang nanti kamu makan tiap hari cuma kulhu sama al-ikhlas doang gitu? Kamu kok perlu nasi? Kamu perlu itu, perlu ini. Mereka bilang, matan, saya tahu dia akhlaknya baik, ini baik, jalanin aja. Masya Allah. Jadi akhlak itu paling utama. Din, khuluk itu utama. Apa yang terjadi? Nikah. Nah, Siti Fatimah itu tahu tiap hari itu sampai kadang-kadang kepalan tangannya karena apa? Kalau sekarang mungkin apa? Ngeluk-ngulek gitu ya. Tapi kalau dulu kan pakai yang namanya semacam diputerin gitu. Rrrr, gitu ya, diputerin biar untuk gandum itu jadi debu, jadi apa? Jadi daging, jadi terigu. Diginiin. Rrrr, sampai kepalan. Terus taruh lagi ke kepalan. Ini kepalan. Iya, kepalan apa kepalan? Oh ya, kapal ya. Kepalan. Subhanallah, setelah itu apa yang terjadinya? Ininya. Jadi kan jangan. Iya, seorang suami kan ngeliat gimana gitu ya. Lalu dengan mengatakan ucapannya, bukan Sayyidina Ali tidak bantu. Tapi kan Sayyidina Ali, masya Allah, juga ikut menyelesaikan kenegaraan, ikut dalam beberapa perang itu, sampai di Khaybar pun beliau jadi pahlawan, di Khandaq pun jadi pahlawan. Masya Allah, di Uhud pun pahlawan. Itulah Ali bin Abi Thalib. Tapi tidak ngeluh kepada suaminya, aku capek, bla bla. Sabar dengan keadaan seperti itu. Namun punten, Rasulullah senang, bangga, bahagia, enggak ada kasihan. Ini adalah punten dunia. Setelah itu datang, Sayyidina Ali mengatakan, karena rasa cinta, Fatimah, itu banyak ahli sufah. Ahli sufah itu orang-orang yang pendatang dari luar Madinah, tinggal di kota Madinah dan dalam keadaan kekurangan. Iya, kadang mencari pekerjaan. Boleh itu dijadikan satu orang aja untuk membantumu, agar ya bagian itu aja, bagian ngegiling itu aja, biar tanganmu tidak sakit. Ya juga ya, datang ke Rasulullah. Bayangin, anak perempuan yang paling dicinta, yang paling disayang, tangannya sudah banyak kapalannya, iya, bahkan sudah kelihatan lelah juga. Dia bilang mengatakan, ada kalau mau Rasulullah, ayo yang mau bantu anakku, wah berbut itu, iya. Tapi apa kata Rasulullah? Kenapa Fatimah begini? Boleh nggak ada yang bantu di rumah? Udah tahu jawaban Rasulullah apa? Masya Allah. Lihat dalam hadis Bukhari Muslim. Dengan Sayyidina Ali. Ala adullukuma ala khairi mimma sa'altuma. Masya Allah. Tusabbihanillah 33. Watahmadanillah 33. Watukabbiranillah 34. Masya Allah. Lihat. Kata Rasul, maukah aku tunjukkan sesuatu? Iya. Yang lebih baik daripada yang kalian minta. Jadi minta apa tadi? Membantu ya. Meminta yang membantu. Rasulullah tidak bilang, okay, tapi dengan mata, mau gak aku tunjukkan kepada kalian berdua sesuatu lebih baik daripada itu? Mau. Apa coba? Ternyata Rasulullah katakan, bacalah tasbih 33 kali. Sebelum tidur, bacalah tahmid 33 kali. Sebelum tidur, dan bacalah takbir 34 kali. Jadi semuanya berapa itu? 100 berarti ya. 33, 34. Sebelum tidur baca itu. Baca bunda tasbih 33 kali. Tahmid 33 kali. Takbir 34 kali. Maka apa yang dikatakan? Sebelum tidur, maka engkau bangun dalam keadaan semangat lebih daripada memiliki 10 pembantu. Maka dipraktekan aja. Bagaimana caranya? Sebelum tidur baca itu. Masya Allah. Dan kesabaran Rasulullah tidak memberikan khadimah ataupun bantu. Dan juga kesabaran siapa? Siti Fatimah untuk menerima apa yang ada. Itu adalah bentuk daripada kesabaran. Belajar sabar Rasulullah. Punten, kapan kita ini, berapa kali kita ini sampai kapalan gitu ya, atau sampai luka-luka karena melakukan sesuatu? Mungkin tidak. Dan sementara ini Siti Fatimah itu setiap mau membuat, mungkin 3 hari sekali, dalam seminggu ada aja. Kenapa? Karena membuat terigunya itu. Kenapa? Sabar. Jadi katakan sabar dalam keluarga Rasulullah demikian. Iya, ucapan yang sangat luar biasa. Jadi kita lihat sabar dari Rasulullah, sabar dari Siti Khadijah. Dan yang ketiganya saya baru sampaikan kesabaran tentang apa tadi? Siti Fatimah. Iya, sabar yang sangat luar biasa. Bahkan Masya Allah kalau lihat daripada kesabaran-kesabaran Siti Fatimah, ya lihat ketika Rasulullah wafat juga kan Siti Fatimah masih ada. Iya, dan Siti Fatimah sabar ketika melihat ayahnya yang wafat. Makanya ada kata-kata yang sering diucapkan, mungkin ini diungkapkan, bahwa anak perempuan ini jatuh cintanya, jatuh cinta pertama kalinya kepada siapa itu? Ayahnya, gitu kan? Jadi anak perempuannya jatuh cinta, jadi jatuh cinta pertamanya kepada ayahnya. Dan Rasulullah ini, Masya Allah, itu cintanya Siti Fatimah. Dan ketika Rasulullah wafat, Siti Fatimah harus sabar ditinggal wafat oleh ayahnya. Kalaulah, Masya Allah, lihat saat Rasulullah mau wafat, kan berbisik kepada Siti Fatimah kan? Dan Siti Fatimah nangis, berbisik lagi, Siti Fatimah tersenyum. Ternyata gambarannya ketika Siti Aisyah bertanya, ada apa? Jawaban Siti Fatimah, karena saat dibisikan pertama, pamit kalau Rasulullah kan wafat, tapi aku sedih. Dibisikin lagi, dan Rasul berjanji, kalau akulah orang pertama kali dijumpai nanti di surga. Masya Allah, itu gambarannya sangat luar biasa. Jadi hari ini dalam waktu yang singkat saya sampaikan apa itu yang namanya keutamaan sabar dalam keluarga. Lalu bagaimana sosok imam untuk menjaga kesabaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum menjadi suami seperti apa, dan bagaimana sabarnya Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Juga lihat Siti Khadijah harus bagaimana tadi konsepnya, iya. Lalu selanjutnya punten sabar dalam menghadapi keluarga, terutama dalam masalah ekonomi. Terkadang masalah ekonomi menjadikan sebagai permasalahan dalam rumah tangga. Makanya lihatlah Siti Fatimah. Iya, lihat Siti Fatimah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini mudah-mudahan ada manfaat apa yang disampaikan. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia ini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga Firdaus A'lanya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum. Lakum minni al-hubbu wad-du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang ketiga, yaitu dengan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau ittiba'ur Rasul, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 31 yang artinya, katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Allah pasti akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pendengar, makna ayat tersebut adalah jika kita mengaku bahwa kita sungguh-sungguh mencintai Allah, maka realisasikan ucapan kita itu dengan kesediaan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan senantiasa melaksanakan perintah-perintah beliau dan mengikuti sunnah-sunnah beliau dengan mengamalkannya di kehidupan kita setiap hari. Dengan demikian, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, karena Allah lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wallahu a'lam bishawab.

0: obrolan penuh makna bersama Narso dan Jamal.
1: Hei, Mal.
2: Eh, apa so?
1: Iki Mal, aku entuk istilah anyar iki.
2: Apa tuh so?
1: Oh, teko-teko langsung teko. Iki lho bro, ini istilah jenenge LGBT.
2: Oh alah, kuwi tuh so. Kuwi singkatane ya, rungono. Lesbian, gay, biseksual, dan transgender so.
1: Singkatane kuwi lho so. Apa udin, apa mudeng mong ho ah ho wae. Lah aku ya ngerti tenan tuh so.
3: Eh, apa haro?
2: Oh, terang no kuwi din, ben bocah iki saya padang dalan iki din.
1: Padahal iki nyek tenan iki. Ngene lho Kang Narso sing bagus dhewe. Istilahe kuwi artine orang yang suka sesama jenis atau kedua-duanya atau yang berganti jenis kelamin.
2: Nah, betul kuwi. Dan hal itu yang sekarang sedang diperangi oleh pemerintah Indonesia so. Karena melanggar undang-undang, norma sosial masyarakat dan norma agama so.
1: Lah mbok ben wae ngopo to? Kuwi lak hak asasi manusia to.
2: Weh.
1: Nek seneng karo sapa wae kan bebas to.
2: Weh, ora iso so. Manungsa kuwi ya kudu diatur no. Ora iso sak karepe dhewe ngono kuwi.
1: Oh, memangnya Kang Narso wis tau ndelok pitik jago, numpake pitik jago.
3: Lah ya durung to Din, Din yo penek.
2: Lah iya, mulakno kuwi so. Lah pitik wae sing ora duwe akal pikirane ora mungkin nglakoni kaya ngono kok.
1: Oh, so.
2: Mosok menungso sing paringi akal pikiran malah luweh parah saka kewan. Piye?
1: Lah ning agama Islam ku ya wis dilarang. Ya ora Kang Jamal.
2: Lah iya bener iki, Din. Eh ngene so. Dulu ya saya. Dulu Allah itu pernah murka dan mengazab kaum Sodom, kaumnya Nabi Lut. Ya gara-gara kaum itu melakukan hal semacam itu, so.
1: Berarti sing omongan yang TV kayak sesat no, Mak?
2: Ah, yang bener.
1: Jaring aku nih soko HAM lho. Terus enek aktivis persamaan gender. Pokoknya dan lain-lain lah. Mereka ingin melegalkan LGBT maut lho.
2: Ya nus ngerti sesat ya. Saiki yo aja dinut no, so.
1: Jan omongan ini saja ya-ya wae lho, Mak. Lunyu kayak sabun kayak jebule sesat to. Wes Kang Narso, sing sareh, sing sabar.
2: Iya, Bro. Saiki piye? Wes rada padang ta?
1: Wes lumayan iki, Mal, tapi cek rada peteng sithik iki. Lah ngopo to, Kang? Biasa, nek rada peteng iki tandane luwe.
2: Lah. Luwe no, ngulano nesu-nesu wae ket mau.
1: Ya wes, ayo do manse.
3: Oke Din, sip, come on bro, let's go gage.
2: Aduh.
0: Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Ustadz Arifin Ilham.

kita sudah Allah izinkan melewati alam arwah, alam rahim, sekarang alam dunia, tidak lama. Ya, memang tidak lama, tapi menentukan keadaan kita selama-lamanya di akhirat. Tidak lama, tapi risikonya terlalu besar. Inilah yang membuat hamba beriman mengolah setiap waktu, hari, jam, menit, detik bernilai ibadah, bernilai amal, bernilai akhlak, bernilai dakwah, bernilai muhasabah diri untuk menjadi bekal saat ia disidang di akhirat nanti. Allahu akbar wa billahi alhamd. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Karena itu hamba-hamba yang khusyuk dalam salat itu, hal-hal yang tidak bermanfaat, mu'ridun, ia tinggalkan, ia jauhi. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Bila menjumpai sesuatu yang membahayakan dirinya di hadapan Allah dan membahayakan dirinya di akhirat nanti, maka demi ridha Allah dan keselamatannya di akhirat, semua ia tinggalkan. Ia bermujahadah mengendalikan nafsu lawamah, nafsu amarah, menjadi nafsu mutmainnah, al-muqarrabun, bernafsu mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Allahu akbar walillahilhamd. Jelas visi-visi kehidupan dia. Tidak ada waktu yang sia-sia, tidak ada waktu untuk main-main. Clear dalam ihya usunnah, malam tahajud, sahur, istighfar, lalu dia baca Quran, lalu ia berjamaah di masjid, karena pria mukmin dipanggil oleh Allah untuk berjamaah di rumahnya. Kemudian ikut kajian Isra, lihat waktunya tidak ada yang sia-sia. Lalu dia berangkat bekerja dengan berwudu, tanpa lupa mendoakan pamit mencium keluarganya. Sibuknya dengan mencari rezeki yang halal, senyum memudahkan urusan, kemuliaan akhlaknya terjaga, wudunya ia syukuri nikmat dengan bersedekah. Kemudian hatinya terus zikir kepada Allah, sehingga zikir itu menjadi energi, energi ibadah, energi amal, energi akhlak, energi dakwah, tanpa ia merasa dirinya paling suci.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Wah, kayak gue ya? Ya wis, Neng Anu, yuk aku diternan siki.
1: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki serengeng ini panas banget loh.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah. Satu suara.

Gak panjang. Seperti umurnya jagung. Lihat di ayat yang tadi dibaca di surat Al-Hadid. Ayat 20 itu Allah berfirman, kama fali ghaithin a'jabal kuffar nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutam. Udah seperti turunnya air hujan, benih itu tumbuh, kemudian tua, menguning, dipanen abu. Itu kehidupan dunia. Itu umur dunia. Dari sejak diciptakan dunia sampai kiamat. Apalagi umur kita yang cuma 60 atau 70 tahun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tatkala kita semua mati, kita digiring ke padang mahsyar. Allah mengatakan, wa yauma nahsyuruhum, dan pada hari kita mengumpulkan semua mereka di padang mahsyar itu, ka'allam yalbathu illa sa'atan minan nahar yata'arafuna baina. Subhanallah. Seakan-akan kehidupan mereka di dunia itu hanya sesaat dari waktu siang hari, ketemu, ngobrol, kenalan, selesai. Dan bayangkan berputarnya dunia ini begitu cepat. Kemarin yang masih muda, sekarang udah tua. Yang tua sudah mati. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang umur kita, a'maru ummati baina 60 wa ila 70. Kata Rasul sallallahu, umur umatku itu antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Dan sedikit yang bisa lewat 70 itu sedikit. Kebanyakan sekarang subhanallah 40 50 sudah mati. Ajal itu kita enggak tahu. Kadangkala kita lihat pohon mangga itu. Pohon mangga yang ngembang, pentilnya kadangkala jatuh duluan. Ada yang sampai tua, ada yang pentilnya jatuh duluan. Karena seperti itu kehidupan, masalah ajal ini. Tapi Nabi memberi penjelasan kepada kita, umur umat Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70, sedikit yang lewat. Jadi orang kalau sudah seumurnya 60 tahun, maka dia berpikir, tinggal berapa tahun lagi?

Pendengar, dahulu seorang laki-laki bertutur, "Suatu hari aku melihat seekor ular berbisa. Ia akan masuk ke dalam liangnya. Lalu aku pegang ujung badan ular itu untuk menahannya dari masuk ke dalam lubang untuk aku bunuh. Tapi ular itu tiba-tiba bergerak cepat, berbalik dan menggigit tanganku. Tanganku lalu menjadi lumpuh. Lalu kelumpuhan menjalar ke tangan lainnya, hingga lumpuh pula dua kakiku. Kedua mataku kemudian buta, sampai seluruh panca inderaku mati. Kecuali telingaku saja yang dapat mendengar. Aku tidak dapat mengeluarkan kata-kata. 1 tahun lamanya aku berada dalam kondisi seperti ini. Aku hanya bisa mendengar. Aku hanya bisa mendengar suara apapun sambil berbaring. Aku diberi minum, padahal aku tidak haus. Aku ditinggalkan orang, padahal aku haus. Aku diberi makan, padahal aku kenyang. Aku tidak diberi makan, padahal aku kelaparan. Aku sama sekali tidak bisa berbicara." Kurang lebih 1 tahun berlalu, ada seorang perempuan bertamu ke rumahku dan bertemu dengan istriku. Istriku mengatakan pada orang itu, "Suamiku tidak bisa diharapkan lagi untuk hidup. Lebih baik mati." Kalimat itu aku dengar dan sangat menguncangkan dan menyakitkan hatiku. Aku pun menangis sejadi-jadinya, mengadu dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas tempat tidur. Keesokan harinya, perlahan-lahan semua anggota tubuhku yang sakit sembuh, sampai aku kembali seperti manusia pada umumnya. Ini dalam At-Tawabin Ibnu Qudamah, halaman 292. Saudaraku, menakjubkan sekali peristiwa demi peristiwa yang mengiringi orang-orang itu. Mereka mengadu dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga harapan dan doanya bisa terwujud. Doa dan harapan mereka begitu tulus dan bersih, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya. Tapi keinginan orang-orang soleh memang tidak melulu keinginan yang bersifat duniawi. Lihatlah bagaimana kisah tentang Abdullah bin Jahsy yang dituturkan Sa'ad bin Abi Waqqas rahimahullah. Pada suatu peperangan, Sa'ad menyendiri di salah satu tempat lalu berdoa, "Ya Allah, jika kami bertemu musuh esok hari, temukanlah aku dengan musuh yang bertubuh kuat dan kejam untuk aku bunuh dia, atau dia melakukan perlawanan untuk membunuhku. Lalu berilah karunia kepadaku untuk menang bertarung melawannya sampai aku bisa membunuhnya." Abdullah bin Jahsy mengaminkan doa itu. Kemudian dia berkata, "Ya Allah, pertemukanlah aku esok dengan orang yang bertubuh kuat dan kejam, lalu aku bisa membunuhnya dan dia melakukan perlawanan untuk membunuhku. Hingga bila aku terbunuh, ia memotong hidungku dan telingaku. Lalu jika aku menemuimu di akhirat kelak, engkau akan mengatakan kepada aku, 'Ya Abdullah, mengapa hidung dan telingamu terpotong?' Ketika itu aku akan menjawab pertanyaanmu. Itu semua karena untuk..."

terdiri dari Ibnu Jarir, Ibnu Khuzaimah, Muhammad bin Nasr al-Marwazi, Muhammad bin Harun, tiba di sebuah perkampungan dalam kondisi tidak tersisa bekal makanan mereka. Di malam harinya mereka berkumpul dan sepakat mengundi siapa yang bertugas meminta makanan kepada warga kampung. Tapi Ibnu Khuzaimah mengatakan, "Tunggu sebentar. Saya sholat istikharah dahulu dan berdoa." Tidak lama kemudian seseorang datang dan bertanya, "Siapa di antara kalian yang bernama Muhammad bin Nasr?" Orang itu memberikan Muhammad bin Nasr uang sebanyak 50 dinar. Juga kepada semua orang yang ikut dalam perjalanan itu. Ia berkata, "Pemimpin kota ini kemarin mengatakan bahwa dalam mimpinya ada orang-orang terpuji yang kelaparan dan berjanji bila mereka datang untuk memberikan apa yang disampaikannya itu." Saudaraku, doa adalah ungkapan keimanan seseorang muslim dan penegasannya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha Pencipta segala sesuatu, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Milik Allah.

ada pada lafal doanya. Lalu ia hanya mengambil lafadznya saja sebagaimana diucapkan oleh orang yang berdoa dan dikabulkan doanya. Menurut Ibnu Al-Jauzi rahimahullah, hal itu sama dengan seseorang yang menggunakan obat di waktu yang tepat menggunakannya, sesuai dosisnya. Lalu ia mendapatkan manfaat dari doa itu. Lalu orang lain menduga manfaat itu bisa datang hanya dengan menggunakan obat yang sama, untuk memperoleh manfaat dari obat itu, tanpa memperhatikan aspek lainnya. Pendengar, jangan putus asa bila untaian doa belum menurunkan apa yang kita pinta. Karena janji Allah Subhanahu wa Ta'ala tetaplah benar, bahwa Dia akan mengabulkan doa yang disampaikan hamba-hambanya. Ada kalanya dengan doa, Allah menghindarkan kita dari keburukan yang tidak kita ketahui. Bahkan kelak ada doa-doa kita yang diakhirkan pengabulannya sampai di akhirat. Di akhirat sebenarnya merupakan saat kita lebih membutuhkan pengabulan doa ketimbang pengabulan doa di dunia. Dan ketika itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan doa-doa yang pernah kita lantunkan di dunia dan belum terkabul. Saudaraku, marilah kita terus berdoa meski pinta belum juga terkabul. Ingat saudaraku, karena sungguh di akhirat nanti kita sangat membutuhkan pengabulan doa ketimbang di dunia.

Mendengar, dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ahmad, disebutkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Aku dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas unta. Lalu beliau pun berkata, 'Wahai anak, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu mendapatinya di hadapanmu dengan pertolongannya. Jika kamu meminta, mintalah kepadanya. Dan jika kamu memohon pertolongan, mohonlah kepadanya. Ketahuilah, seandainya semua manusia bersepakat untuk memberimu sesuatu yang bermanfaat, niscaya mereka tidak akan dapat melakukannya kecuali terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu. Dan seandainya mereka bersepakat untuk menimpakan mara bahaya atasmu, niscaya mereka tidak akan dapat melakukannya kecuali pada apa yang telah ditetapkan oleh Allah atas dirimu. Pena telah diangkat dan lembaran catatan telah kering." Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam musnadnya Imam Ahmad menambahkan, "Dan sesungguhnya pertolongan ada bersama kesabaran. Jalan keluar ada bersama kesulitan, dan bersama kesulitan ada kemudahan." Hadis riwayat Ahmad. Ini merupakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia yang terdahulu dan yang akan datang. Sebagian orang soleh mengatakan, jika kamu ingin berwasiat ataupun memberi nasihat kepada temanmu atau saudaramu atau anakmu, katakanlah kepadanya, "Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu." Salah seorang ulama berkata, "Aku renungkan hadis ini, maka aku hampir tidak sadar kebingungan karena kandungan maknanya yang amat agung." Karena itu pula pendengar, Sulaiman bin Daud alaihissalam berkata, "Aku mempelajari apa-apa yang dipelajari oleh manusia dan yang tidak dipelajari oleh mereka. Namun aku tidak mendapatkan yang lebih mulia dari penjagaan Allah, baik di dalam keadaan bersembunyi ataupun terlihat." Hadis ini tidak ditujukan untuk kelompok manusia tertentu, tetapi ditujukan untuk para raja, para amir, para pegawai, para dokter, para insinyur, kalangan pebisnis, para petani, kalangan militer dan sebagainya, dari kalangan kaum laki-laki dan wanita. Biarkanlah urusan langit berjalan menurut takdirnya. Janganlah engkau rusak dengan pikiranmu yang terbalik. Seseorang berkata kepada Allah, "Wahai yang menjaga cita-cita, engkau menjagaku dan mengurusiku. Orang zalim telah menzalimiku untuk mencelakakanku, lalu engkau menolongku. Akhirnya dia pun tunduk kepadaku ketika melihat engkau mencegahku." Allah yang menciptakan makhluknya, dan dialah yang

menjaga dan mengurusnya. Maka tidak ada satu binatang melata pun di bumi ini melainkan atas Allah jaminan rezekinya. Allah berfirman, maka Allah adalah sebaik-baik penjaga dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Surat Yusuf ayat ke-64. Seseorang melihat seekor burung pipit terbang dari satu pohon ke pohon yang lain sambil membawa sepotong daging di mulutnya. Lalu daging itu diangkatnya ke atas pohon kurma. Orang itu lalu naik ke atas pohon kurma tersebut dan dia di sana melihat seekor ular buta dan sudah tua. Ketika burung pipit mendekatinya, dia membisikkannya. Lalu ular itu membuka mulutnya dan dimasukkanlah daging tadi ke dalamnya. Begitulah pendengar, seekor ular mendapatkan rezekinya di atas pohon kurma dari seekor burung pipit, padahal dia buta. Lalu siapakah yang menunjukkan burung pipit? Dialah Rabb yang Maha Esa, dialah Rabbnya burung. Dan siapakah yang memberi rezeki kepada ular? Dialah Zat yang Maha Hidup dan terus mengurus makhluknya. Dialah Rabbnya ular itu. Allah berfirman, dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi ini melainkan Allah lah yang memberi rezeki kepadanya. Dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis di dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfud. Surat Hud ayat ke-6. Allah menjaga para hambanya yang menjaganya dalam berbagai keadaan dan situasi, dan tak seorang pun yang dapat menghitungnya. Allah menjaganya dalam urusan agamanya, dan itulah sesuatu yang paling berharga bagi seorang muslim. Allah menjaganya dalam urusan dunianya dari berbagai keburukan dan menundukkan untuknya semua makhluknya. Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Penjagaan Allah Ta'ala terhadap seseorang dalam urusan agamanya seringkali tidak terpikirkan pendengar. Kendati hal itu merupakan sesuatu yang amat penting. Allah menjaga hatinya dari syubhat, pikiran-pikiran yang kacau dan keliru, dan keraguan-keraguan. Allah menjaganya dari kemusyrikan dan kemunafikan. Allah menjaganya dari kebingungan dan kebimbangan, dan dari berbagai macam prinsip asing yang merusak. Sementara semua manusia di sekitarnya kebingungan dan tidak tahu tujuan dan orientasi hidupnya. Sedangkan Dia, Allah telah menjaganya, sehingga tahu jalan kebaikan dan kebahagiaan. Allah menjaganya saat dia menghadapi kematian, sakratul maut, saat dia akan berpisah dengan dunia, di mana itulah saat yang amat sulit karena setan sangat berkeinginan untuk menyesatkannya. Namun seorang mukmin yang jujur diteguhkan oleh Allah Ta'ala dengan kalimat yang benar. Allah menjaganya dan menolongnya untuk mengucapkan kalimat tauhid, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Betapa banyak orang yang menyanyiakan batasan-batasan Allah, dan saat maut akan menjemputnya, lisannya mengkhianatinya. Dia tidak mampu mengucapkan kalimat syahadah, lalu dia menyesal dan meratapi semua yang diperbuatnya. Padahal tidak ada lagi saatnya penyesalan. Hal itu disebabkan dia tidak menjaga Allah, maka Allah pun tidak menjaganya. Maka dia pun rugi dunia dan akhirat. Dan itulah kerugian yang amat besar.

101,4 RDS FM. RDS FM.

pendengar RDS, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepada-Mu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umat-Nya, cinta-Mu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahaya-Mu, biarkanlah aku terus berjalan hingga Engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutan-Mu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan oleh-Mu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat dengan-Mu. Biarlah aku sendiri dan cukup Engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalan-Mu. Hidupkanlah hamba bagi ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujian-Mu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut.

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. RDS FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya, melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah, bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi

masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. RDS FM.

0: Pagi, Anda akan mengikuti bacaan zikir pagi. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah.

0: And
1: indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Pendengar, di jalan ini kita memerlukan perpaduan. Tidak ada yang merasa lebih dan tidak boleh ada yang merasa kurang berperan. Antara kepakaran para orang tua yang kaya dengan ilmu dan pengalaman, dengan dinamika kaum muda yang memiliki vitalitas dan semangat. Tidak benar bila ada pemikiran yang membenturkan antara kaum muda dan kaum tua. Kaum tua tidak bisa menuding kaum muda sebagai kelompok yang belum berpengalaman, tidak bijaksana, sombong dan terlalu banyak retorika. Sama saja, kaum muda tidak layak menganggap kaum tua sebagai kelompok manusia yang terbelakang, kuno, tidak mengikuti perkembangan zaman dan produk zaman lalu. Kedua-duanya, kelompok muda dan tua harus berpadu di sini, di jalan ini, di jalan dakwah ini. Saudaraku, kita memang harus bisa mengambil manfaat dari semangat kaum muda dan kepakaran kaum tua. Kedua kelompok ini sama saja timbangannya dalam peran dan potensinya masing-masing. Tentu saja yang kita inginkan di sini bukan kaum tua yang tidak peduli dan masa bodoh, dan bukan juga kaum muda yang hidupnya hanya diisi oleh kesenangan dan kesia-siaan. Dahulu ada perkataan ahli hikmah seperti ini: peganglah perkataan orang-orang tua, meski mereka mungkin kehilangan tingkat kecerdasannya karena usianya. Namun mata mereka sudah banyak melahap ragam peristiwa dengan berbagai sudut pandang dan pelajaran. Juga telinga mereka telah menerima informasi lebih banyak dari orang lain. Bahkan ada pula perkataan ahli hikmah yang menyebutkan, seseorang yang panjang umurnya berarti berkurang kekuatan fisiknya, namun bertambah kekuatan pemikirannya. Saudaraku, bagaimanapun hari demi hari yang kita lewati adalah bagian dari pengalaman yang penuh pelajaran. Pelajaran dari pengalaman itulah yang menjadikan kita lebih matang dan semakin bisa memandang lebih utuh terhadap permasalahan yang dihadapi. Dan hal itulah yang dimiliki kaum tua. Kita pasti dan harus menghormati mereka. Sedangkan untuk kaum muda, mungkin saja sebagian besar kita termasuk dalam kelompok ini. Kepada kaum tua, Al-Hikmah mengatakan, hendaknya kalian melibatkan kaum muda dalam bermusyawarah. Mereka produktif menghasilkan ide, meski mereka belum punya pengalaman menerapkannya. Dahulu ada seorang pemuda Arab yang bertemu dengan Abu Al-A'la Al-Ma'ari, seorang penyair terkenal. Pemuda itu mengatakan, siapa engkau wahai orang tua? Dijawablah, saya Abu Al-A'la Al-Ma'ari, penyair kalian. Pemuda itu bertanya lagi, engkaukah yang mengatakan, aku memang terlahir di akhir zaman, namun aku bisa memberi sesuatu yang belum pernah dicapai para pendahulu. Abu Al-A'la mengiyakannya. Pemuda itu kemudian berkata lagi, paman, orang-orang terdahulu telah meletakkan 28 huruf hijaiyah. Apakah engkau mampu menambahkan satu huruf saja? Abu Al-A'la terkejut dengan pernyataan pemuda itu. Dan ia mengatakan, demi Allah, aku belum pernah bisa terdiam seperti diamku saat ini mendengarkan pendapatmu. Saudaraku, seorang tua pernah mengajukan pertanyaan pada pemuda yang masih belia namun cerdas. Siapa yang ada sebelum adanya Allah? Pemuda itu menjawab, sebutkan padaku angka 1-10. Setelah itu aku akan menjawab pertanyaanmu. Ketika orang itu usai menyebutkan hitungan angkanya, pemuda itu bertanya, angka apa sebelum angka 1? Orang itu tak bisa menjawabnya kecuali mengatakan angka 0, yang sama dengan tidak ada. Secepatnya sang pemuda menegaskan kepada orang tua itu, katakanlah sekarang, Allah al-awal wal akhir, Allah yang pertama dan yang terakhir. Tidak ada apapun sebelumnya, tidak ada apapun setelahnya. Orang tua bertanya pun tertegun dan kagum dengan kecerdasan dan ketakwaan pemuda itu. Pendengar, mari kita mencoba untuk memikirkannya. Kita saling membutuhkan, karena ada banyak keistimewaan dari kita, baik yang berusia muda maupun yang sudah tua. Ada kisah lain di zaman Khalifah Al-Mahdi. Ketika ia mendatangi Basrah, dilihatnya Iyas bin Muawiyah yang masih kanak-kanak, tapi di belakangnya ada 400-an ulama yang mengikutinya. Al-Mahdi mengatakan, "Mengapa mereka didahului oleh anak kecil ini?" Kemudian Al-Mahdi menoleh kepada Iyas bin Muawiyah dan mengatakan, "Berapa umurmu wahai anak kecil?" Iyas bin Muawiyah mengatakan, "Semoga Allah memanjangkan usiamu wahai Amirul Mukminin. Usiaku sama dengan usia Usama bin Zaid bin Harithah saat ia diberi mandat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin pasukan yang di dalamnya terdapat Abu Bakar dan Umar." Al-Mahdi lalu mengatakan, "Allah memberkahimu." Ada lagi kisah unik pendengar tentang kecerdasan Iyas bin Muawiyah. Suatu hari ia melihat seorang yang menurutnya aneh. Ia mengatakan, "Ini orang asing, bukan orang asli tempat ini. Ia dari daerah yang bernama Wasit. Ia seorang guru sedang mencari seseorang berkulit hitam." Orang-orang yang mendengarnya terkejut dan bertanya, "Bagaimana engkau bisa mengetahui hal itu?" Iyas kemudian menerangkan, "Aku melihatnya menoleh ke kanan dan ke kiri. Dari sana aku mengetahui dia pasti bukanlah orang asli di sini. Aku melihat di pakaiannya ada kotoran tanah berwarna merah yang ada di daerah Wasit. Karena itu saya tahu bahwa ia berasal dari Wasit. Aku melihat dia melewati anak-anak dan memberi salam kepada mereka, tapi membiarkan orang-orang tua. Karena aku tahu dia adalah seorang guru. Ia juga berjalan dan bila melihat seorang berkulit hitam, ia mendekati dan memperhatikannya. Dari sanalah aku tahu bahwa ia sedang mencari seorang berkulit hitam." Saudaraku, kaum muda mempunyai semangat, kemampuan fisik, mental yang tidak kenal menyerah. Menghadapi situasi sulit, bahkan mungkin tidak mengakui adanya sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Sedangkan kaum tua mempunyai pengalaman, kemampuan memandang lebih utuh dan menilai lebih menyeluruh. Apa jadinya bila kedua kemampuan itu dipadukan untuk mencapai sebuah tujuan yang mulia?

Ibnu Taimiyah berkata, musibah yang membuatmu kembali kepada Allah lebih baik bagimu daripada nikmat yang membuatmu lalai mengingat Allah.

0: 101 Kumambang RDS FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada keluarga besar kedokteran spesialis di Fakultas Kedokteran di Universitas Hasanuddin dan kepada semua yang hadir pada kesempatan siang kali ini. Tentunya kita senantiasa memohon kepada Allah setiap waktu semoga kita diberikan ilmu dan kita diberikan petunjuk di dalam perjalanan kehidupan kita. Karena sesungguhnya ilmu adalah kekuatan bagi kita dan petunjuk itu merupakan energi di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mendapatkan ilmu dan kita tidak mendapatkan petunjuk, kita seakan tidak mendapatkan energi dan seakan tidak mendapatkan kekuatan di dalam perjalanan kehidupan kita. Kita tidak akan bisa menyelesaikan setiap tugas yang ada di pundak kita kalau kita tidak memiliki kekuatan dan tidak ada kekuatan yang terbesar di dalam perjalanan kehidupan kita kecuali adalah ilmu. Inilah yang menjadikan kita senantiasa kita memohon kepada Allah semoga kita diberikan ilmu di dalam perjalanan hidup. Kita ngaji bukan karena kita sok suci, kita ngaji bukan karena kita sok pintar, kita ngaji bukan karena kita pengangguran, kita ngaji karena kita paham betul bahwasanya ilmu adalah energi di dalam perjalanan hidup kita. Kita menjadi seorang suami tidak akan bisa menjadi qawwam untuk istri dan anak kita kalau kita tidak punya ilmunya. Kita menjadi istri tidak akan tahu kenapa kita harus taat kepada suami kalau kita tidak membaca petunjuknya. Dan kita tentunya ketika menjadi dokter, menjadi ustadz dengan seluruh pro dan kontra yang terus kita hadapi dalam problematika yang kita jumpai, tentunya kalau kita tidak punya ilmu, tentunya kita tidak akan bisa menyelesaikan satu persatu amanah yang ada di atas pundak kita. Sesungguhnya ilmu adalah energi dan sesungguhnya petunjuk itu merupakan sebuah kekuatan di dalam kehidupan kita. Kita ngaji karena kita butuh energi. Kita ngaji karena kita butuh ilmu, bukan karena kita sok suci dan bukan karena kita pengangguran. Ilmu itu pula yang menjadikan kita terbebas dari banyak blind spot di dalam perjalanan kehidupan kita. Karena manusia, sepintar apapun, dia tetap memiliki banyak blind spot di dalam perjalanan hidupnya. Ada weakness point yang ada pada hidupnya. Mari kita belajar dari kisah si leher beton, yaitu adalah Mike Tyson. Kenapa Mike Tyson itu masih membutuhkan pelatih, padahal dia telah dinobatkan sebagai manusia leher beton terkuat di dunia. Ada pelatihnya bernama D'Amato, dan karirnya Mike Tyson melesat ketika D'Amato masih hidup dan meredup setelah D'Amato meninggal dunia. Sebenarnya D'Amato memang tidak sekuat Mike Tyson, tetapi ada keistimewaan dari D'Amato. D'Amato adalah orang yang paling tahu untuk membaca weakness point dan blind spot yang tidak bisa dilihat oleh seorang Mike Tyson ketika dia bertanding. Itu pula yang menjadikan kita paham kenapa Messi dan kenapa Cristiano Ronaldo mereka sudah menyelesaikan dan telah meraih berbagai macam penghargaan triple winner mereka telah menangkan. Tapi kenapa mereka bertanding sampai hari ini mereka masih butuh pelatih? Karena pelatihnya itu mampu membaca weakness point dan blind spot yang ada pada dirinya seorang Messi dan seorang Cristiano Ronaldo. Itulah analogi sederhana. Kehidupan kita itu adalah kehidupan yang butuh ilmu supaya terbebaskan kita dari banyak blind spot. Terkadang manusia mendapatkan banyak cobaan, terkadang manusia mendapatkan banyak problematika, bukan karena Allah zalim, bukan karena Allah jahat kepadanya. Tapi terkadang manusia itu mendapatkan banyak sekali problematika di dalam kehidupannya. Itu karena mereka tidak mau membaca ilmu dan tidak mau membaca petunjuk. Laki-laki yang tidak sibuk dengan ilmu, akan sibuk dengan logika, akan sibuk dengan ego, dan akan sibuk dengan hobi. Perempuan kalau mereka tidak sibuk dengan ilmu, mereka akan sibuk dengan perasaan dan mereka akan sibuk dengan sensitivitas yang tidak ada ujungnya. Meeting point kehidupan kita itu hanyalah pada ilmu. Suami yang paham ilmu dan istri yang sadar dengan ilmu, maka sesungguhnya mereka ketemu ketika mereka tidak beradu antara logika dengan perasaan. Inilah yang menjadikan kita. Kenapa kita harus ngaji? Supaya kehidupan kita tidak banyak terbentur. Tan Malaka pernah menulis, manusia itu ada yang terbentur. Artinya mereka mengalami banyak benturan supaya mereka tersadar dan terbentuk. Tapi bagi orang yang beriman ketika mereka membaca ilmu, insya Allah, mereka mungkin hanya mengalami satu benturan atau terkadang diselamatkan dari benturan, lalu mereka terbentuk ketika mereka senantiasa mengambil ilmu yang akan memberikan proteksi di dalam perjalanan kehidupan mereka. Inilah yang menjadikan kita paham. Seluruh para nabi itu, mereka itu selalu kona'ah diberikan oleh Allah apapun. Tetapi para nabi tidak pernah kona'ah dalam satu hal, kata Ibnu Hajar di dalam mukaddimah kitab Fathul Bari, kitab yang membedah hadis Bukhari. Maka beliau mengatakan ada satu perkara di mana para nabi tidak pernah kona'ah. Dalam perkara apa para nabi tidak pernah kona'ah? Dalam perkara ilmu. Itulah yang menjadikan akhirnya kita bisa meresapi doanya Nabi Musa, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah aku ilmu. Dan kita bisa meresapi zikirnya Nabi dan doanya Nabi setiap pagi habis subuh tidak pernah tertinggal dan tertanggal sebelum matahari menghangatkan bumi. Yaitu doanya Nabi Muhammad adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Dan yang disebut oleh Nabi pertama kali adalah ilman nafi'an, menunjukkan kepada kita hajat kita kepada ilmu sangatlah besar, melebihi apapun. Surga itu identik dengan ilmu, sebagaimana ikan identik dengan air. Semoga kita, para dokter, para ustadz, siapapun, hari ini kita membutuhkan orang-orang yang berilmu. Karena sesungguhnya keluarnya negara kita tercinta dari berbagai macam masalah itu dimulai dari ilmu yang memberkahi di dalam kehidupan kita. Semoga kita terus mendapatkan ilmu, ilmu yang bukan menjadikan kita saling mengkafirkan, ilmu yang bukan menjadikan kita saling menyesatkan, yang sana mengatakan Wahabi, yang sana mengatakan Ahlul Bid'ah. Bukan. Ilmu yang mengajak persaudaraan. Ilmu yang menyadari bahwasanya umatnya Nabi Muhammad itu kaya dengan berbagai macam ragam pendapat fikih yang diajarkan para ulama ketika mereka sama-sama mengikuti Rasulullah SAW. Ilmu yang mengajarkan kita tawadhu. Dan ilmu yang bukan mengajarkan kita menjadi jumawa dan melangit. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu. Amin insyaAllah. Alhamdulillah tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas setiap perjalanan kehidupan kita. Karena sesungguhnya syukur itu memang tidak menjanjikan kuantitas, tetapi syukur pasti memberikan kepada kita kualitas di dalam kehidupan kita. Syukur itu tidak menjamin kita kaya, karena memang agama kita bukan agama materialisme. Tetapi syukur itu memberikan kepada kita tiga perkara yang tidak akan pernah diberikan kepada apapun, kecuali ketika kita bersyukur. Kalau kita bandingkan konsep tertinggi dalam Islam dengan konsep tertinggi dalam materialisme, ketika saya membaca banyak literasi, konsep tertinggi materialisme itu ada tiga. Kekayaan, kemewahan, dan kekuasaan. Tapi konsep tertinggi orang yang beriman itu justru tiga. Ketenangan, kelapangan, dan keberkahan. Makanya ketika kita bersyukur, Allah memberikan kepada kita ketenangan. Makanya kalau seseorang itu sudah tenang, dunia boleh berisi, tetapi hatinya tetap tenang. Dan tenang itu unsur terpenting di dalam memberi kualitas dalam hidup. Kalau orang itu sudah tenang, tidak ada satupun perkara yang bisa menjadikan mereka depresi dan tidak ada satupun yang bisa membuat mereka frustasi. Mereka tetap punya rasa takut, mereka tetap punya rasa khawatir. Tapi rasa takut dan khawatirnya tidak mengalahkan gelombang ketenangan yang ada pada hati mereka. Dan ingat, ketenangan itu hak prerogatifnya Allah. Ketenangan tidak bisa dicari dan tidak bisa digali. Ketenangan itu hanya bisa didapatkan dari sisi Allah. Makanya kalau bapak dokter dan ibu dokter membaca kalimat sakinah, ketenangan, dan tumakninah, ketenangan, maka bapak dan ibu tidak dapatkan itu di dalam Al-Quran, kecuali selalu dimulai dengan kata kerja, fi'il. Yaitu artinya angzala, diturunkan. Atau menurunkan, Allah yang menurunkan. Artinya ketenangan itu hak prerogatifnya Allah. Makanya ketika kita menjadi orang yang bersyukur, Allah tenangkan. Yang kedua, Allah berikan kepada kita kelapangan di dalam kehidupan. Mungkin problemnya tidak hilang, tetapi Allah lapangkan di dalam hati kita supaya kita tetap dalam kondisi betul-betul bijak menyikapi setiap masalah ketika kita dilapangkan hatinya. Tidak masalah berapapun virus yang kita dapatkan selama imunnya lebih kuat daripada virusnya. Bukannya begitu dalam dunia medis? Kalau dalam dunia arsitektur tidak masalah berapapun jumlah mobil yang kamu miliki selama garasinya lebih besar daripada jumlah mobilnya. Maka sesungguhnya kelapangan itu merupakan ciri khasnya Allah ketika memberikan special treatment kepada hamba yang Allah cintai. Allah berikan kepadanya ke lapangan. Makanya mari kita menelaah di dalam surat Al-Insyirah, surat yang menjadi favoritnya sebagian kaum muslimin. Di mana surat ini begitu indah dimulai dengan satu ayat. Pada ayat yang pertama, Alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami melapangkan dadamu, wahai Muhammad? Abu Jahal tetap hidup. Abu Lahab tetap membenci Nabi. Umayyah bin Khalaf tetap ingin membunuh Rasulullah. Tapi Rasulullah dilapangkan hatinya oleh Allah. Makanya yang kedua, lapang. Mungkin masalahnya tetap ada, tetapi Allah berikan kepadanya kelapangan ketika dia menjadi orang yang bersyukur. Dan yang ketiga, Allah memberikan keberkahan, dan di antara makna paling basic dari keberkahan itu adalah kecukupan. Garansi terbesar manusia, orang mukmin dari Allah itu adalah keberkahan di dalam kualitas hidup. Teori ekonomi makro dan teori ekonomi mikro selalu membahas tentang berbagai macam teori ekonomi. Tapi satu yang tidak akan pernah mereka bahas, yaitu teori keberkahan. Dan teori keberkahan itu tidak bisa dikalkulasi dengan semua teori matematika dan teori ekonomi. Karena keberkahan itu memberikan kecukupan, dan kecukupan itu miliknya Allah. Yang kaya belum tentu cukup, yang miskin belum tentu kurang. Kalau yang kaya cukup, tidak mungkin. 95 koruptor itu rata-rata orang kaya, bahkan 99% koruptor itu orang kaya.

Tapi kenapa kok masih mereka ngambil harta-harta yang tidak ada habisnya untuk mereka? Ditumpuk-tumpuk. Karena memang begitulah cara mereka bekerja dalam hidup. Kalau tidak mendapatkan kecukupan, hidupnya hanya untuk menggenapkan yang ganjil. 300 kapan jadi 500? 500 kapan jadi 700? 700 kapan jadi 1M? 1M kapan menjadi 2M? Tidak ada habisnya. Dan dikirnya kepada rekening lebih banyak daripada dikirnya kepada pemberi rekening. Orang kalau mereka bersyukur, Allah berikan kepada mereka keberkahan, dan makna terdekat dari keberkahan itu kecukupan. Saya pernah menjumpai Bapak dan Ibu sekitar 10 hari yang lalu mungkin. Ada satu tayangan video, salah satu wisatawan dari Australia pernah ketemu salah satu orang di Jawa Timur, tanya anaknya berapa? 4 atau 5. Sang laki-laki itu menjawab, berapa gajinya? Tidak sampai 4 juta. Lalu dikurskan itu dengan dolar. Lalu wisatawan dari Australia ini berkata, uang segini bisa membiayai anak 4? Lalu laki-laki itu tersenyum. Kenapa wisatawan itu heran dengan hitungannya bahwasanya uang segitu harusnya tidak cukup untuk membiayai 4 orang? Karena mungkin di pikiran dia tidak ada konsep kecukupan itu datang dari Allah. Inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami. Kalau kita bersyukur, Allah tidak menjamin kita langsung kaya, tapi Allah pasti memberikan kepada kita kualitas hidup. Kita adalah bangsa yang beriman kepada sebuah konsep keberkahan. Dan kita merupakan kaum yang tidak beriman kepada takaran dan kadar yang banyak. Kadang-kadang yang banyak itu malah menghilangkan kenikmatan. Makan durian itu nikmatnya ya ketika kita cuma makan 1 kali 2 kali. Dari 1 durian dan 2 durian. Kalau terkadang kita dikasih durian itu misalkan 3 truk itu malah tidak terasa nikmat. Makan coto Makassar itu nikmatnya ya mangkok pertama. Kalau kita sudah mangkok keempat, mangkok kelima itu sudah mau muntah-muntah kita. Karena sesungguhnya nikmat itu terkadang justru bukan kepada kuantitasnya yang banyak, tetapi kepada kecukupan yang didapatkan. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Kalau kita bersyukur, mungkin mobil kita tetap mobil, motor kita tetap motor. Tapi Allah memberikan kepada kita tenang, Allah memberikan kepada kita lapang, dan Allah pasti memberikan kita keberkahan. Inilah puncak tertinggi dalam kehidupan orang beriman yang tidak akan bisa dijelaskan dalam teori makro dan mikro. Karena ini hanya lahir dari mereka yang beriman kepada Allah. Mungkin terkesan terlalu teoritis, tapi begitulah para ulama menyampaikan kepada kita. Sesungguhnya kehidupan kita kalau bersyukur, Allah memberikan ketenangan, Allah memberikan kelapangan, dan pasti Allah memberikan keberkahan. Dan kita kalau sudah semacam itu mudah bahagia, Pak Dokter, kita pasti akan mudah bahagia. Karena sesungguhnya kita harus paham, kalau kita betul-betul bersyukur, maka Allah akan menyederhanakan keinginan. Dan kalau kita sederhana di dalam keinginan, kita mudah bahagia. Jarak antara kita dengan kebahagiaan itu hanyalah sejarak antara kita dan keinginan yang tidak ada ujungnya. Makanya manusia itu, kalau sederhana keinginan itu gampang bahagia. Makanya anak kecil, kenapa gampang bahagia? Keinginannya nggak terlalu banyak. Beli cilok, sudah senang. Diajak muter-muter kompleks sama bapaknya, sudah senang. Diajak main perang-perangan dan kuda-kudaan sama bapaknya, senang dia. Dia tidak terpikir sertifikat, dia tidak terpikir BPKB. Makanya konsep bahagianya anak kecil itu sangatlah sederhana. Tidak pernah kita jumpai anak kecil di dalam kamar nangis gitu. Lalu mematikan lampu kamar dan ketika kita tanya, kenapa nak? Ya mikirin beban hidup. Tidak ada. Dan itu yang menjelaskan kepada kita, Masya Allah ya. Inilah pentingnya kita bersyukur. Kita harus hadir secara utuh, sadar secara penuh. Konsep kita di dalam kehidupan itu adalah kesyukuran. Materialisme hari ini menggurita di mana-mana, Pak. Dan kita mendapati kapitalisme itu hampir mengenai kepada setiap lini dalam kehidupan sektor bisnis dan ekonomi. Hanya orang-orang yang betul-betul menyadari bahwasanya kesyukuran itulah obat terbaik dalam kehidupan hari ini yang telah dikuasai oleh materialisme dan kapitalisme. Semoga kita menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita tenang, Allah memberikan lapang, Allah memberikan keberkahan dengan kecukupan, dan semoga Allah menyederhanakan keinginan. Semoga semakin panjang umur kita, semakin sederhana keinginan kita,
supaya nanti baliknya itu tidak terlalu banyak beban, supaya ringan, dan supaya ketemu dengan Allah itu dalam kondisi bersuka cita. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah pasti kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, seluruh para dokter spesialis yang ada di Fakultas Kedokteran, izinkan kami pada kesempatan hari ini berbicara tentang sebuah tema, yaitu adalah tentang semua itu bermula dari hati. Ini saya pilihkan materi ini, saya sesuaikan dan saya korelasikan dengan para pendengar yang hari ini hadir, yaitu adalah para dokter. Semoga ini bisa menjadi sebuah sinergi ilmu, dan nanti kalau ada yang kurang benar ataupun ada yang salah, mohon koreksinya. Semoga kita sama-sama mencintai ilmu, dan salah satu indikator mencintai ilmu adalah siap untuk menerima masukan. Bapak Ibu dokter yang semoga Allah rahmati, kita tentunya paham bahwasanya segala sesuatu di dalam kehidupan kita itu pasti ada intinya dan pasti ada sentralnya. Dan sesungguhnya itulah yang terjadi ketika kita melihat setiap perkara. Ketika kita melihat mobil, intinya mobil itu salah satunya terletak pada mesin dan terletak pada bensinnya. Karena sesungguhnya tanpa mesin dan tanpa bensin, maka sesungguhnya mobil itu hanyalah seonggok besi yang tentunya tidak memberi manfaat untuk kita. Tapi karena ada mesinnya dan ada bensinnya, seonggok besi yang ada di kanan kiri itu akhirnya menjadi barang yang memberi manfaat dalam kehidupan kita. Kita pun sama bahwasanya kehidupan orang beriman itu pusarannya berpusat kepada satu, yaitu adalah kepada Ka'bah. Kita tentunya paham betul bahwasanya Ka'bah itu merupakan sentral pada kehidupan. Dan itu menjelaskan kepada kita bahwasanya kehidupan manusia itu pada dasarnya selalu ada sentralnya dan ada pusatnya. Sama pula pada kehidupan kita sebagai hambanya Allah. Kita diciptakan oleh Allah dengan fisik, di mana para dokter selalu fokus dan menjadikan objek ilmunya pada fisik. Maka sesungguhnya ketika manusia itu terbentuk dan tercipta di dalam kehidupan, maka pada dasarnya manusia ini dengan seluruh fisiknya, dengan seluruh kehidupannya, dengan seluruh aktiviti yang dia lakukan, maka sesungguhnya intinya itu ada pada kondisi hatinya. Karena sesungguhnya kondisi hati itu bukan kondisi biasa, tetapi kondisi hati adalah inti. Dia adalah core dalam kehidupan manusia, itu ada pada hatinya. Dan dia merupakan sentral di dalam kehidupan manusia, itu semuanya terletak pada hati. Makanya tidak salah kalau tidak ada bagian terpenting di dalam kehidupan manusia kecuali adalah masalah hatinya. Untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya segala sesuatu harus dimulai dari hati. Kualitas yang terbaik dimulai dari hati, dan keburukan dari kualitas kita yang buruk itu pun juga bermula dari hati. Karena dari hati kita akan mampu untuk melihat kualitas kehidupan kita. Makanya tidak salah kalau kita mendapati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita di dalam satu riwayat Muslim ketika Rasulullah bersabda, innallaha la yanduru ila suwarikum wala yanduru ila ajsadikum walaki yanduru ila qulubikum. Makanya kita menjumpai dan kita mendapatkan sesungguhnya Allah tidak pernah melihat bagaimana rupamu, dan Allah tidak pernah melihat kepada fisikmu, tetapi Allah senantiasa melihat itu kepada hatimu. Untuk memberikan arti, tidak ada bagian kehidupan kita yang dijadikan spotlight oleh Allah di dalam perjalanan hidup kecuali hati kita. Dan tidak ada organ tubuh yang paling cepat lelah kecuali hati, tidak ada organ tubuh yang bekerja terus setiap waktunya kecuali adalah hati. Dan ternyata kita pun harus sadar. Ternyata kehidupan kita yang dijadikan spotlight oleh Allah setiap waktu ketika Allah melihat saya, Umar Mita, melihat Pak Dokter Takdir, dan seluruh para dokter, dan seluruh manusia yang dilihat oleh Allah itu adalah masalah hatinya. Karena menunjukkan kepada kita, sepenting itu masalah hati di dalam memberikan warna pada kehidupan. Warna kehidupan itu tergantung pada hatinya. Dan itulah yang menjadikan Allah selalu melihat kepada hati dan menjadikan hati sebagai spotlight. Ini pula yang menjadikan kita akhirnya paham. Ini pula yang menjadikan kita mengerti betul. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan diberikan beban berat ketika beliau sebelum diutus menjadi seorang nabi dan rasul pada usia 40 tahun, maka Rasulullah ketika muda
dibimbing oleh Allah dan diberikan berbagai macam treatment sebelum beliau menjadi seorang Nabi dan Rasul. Yang menarik adalah kita tentunya paham Rasulullah itu dididik oleh Allah menjadi penggembala. Ini salah satu hal yang terkadang kita lupa insight-nya. Kenapa Rasulullah itu dijadikan penggembala? Karena menggembala kambing itu menciptakan karakter kesabaran. Saya pernah tanya sama penggembala di daerah Klaten. Pak, intinya mau jadi penggembala kambing itu apa? Sabar. Karena memang Allah itu ternyata ketika memberikan kesibukan kepada Rasulullah dengan menggembala kambing, Allah sedang melatih kesabaran Nabi Muhammad. Ada peristiwa lain yang juga mendapatkan perhatian dari kita, harusnya. Maka ketika Nabi Muhammad masih muda, ada sebuah peristiwa yang terkenal. Dan saya yakin semua para dokter yang hadir di tempat ini pasti tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu dibedah dadanya oleh Malaikat Jibril atas perintah dan instruksi dari Allah. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu dibedah dadanya dan dibersihkan hatinya. Dan ini dilakukan oleh Malaikat Jibril atas perintah dari Allah sebelum Rasulullah diutus menjadi seorang Rasul. Tentunya ini berkaitan erat karena perjalanan kehidupan manusia terutama Nabi itu selalu berkaitan. Halaman 40-nya Nabi tidak akan mungkin lepas dari halaman kelimanya Nabi. Dan ketika Nabi pada waktu kecil dibedah dadanya, dibersihkan hatinya, dan itu terjadi dua kali. Maka itu menunjukkan kepada kita bahwasanya ternyata special treatment yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebelum tugasnya itu berat. Dan tidak ada manusia yang paling berat menghadapi ujian di dalam kehidupan kecuali adalah Rasulullah. Dibersihkan hatinya oleh Malaikat Jibril dari noktah dan noda. Dan dipasangkan kembali dan dijahit kembali. Makanya dari testimoninya Anas bin Malik, testimoni Anas bin Malik itu mengatakan begini. Untuk Aroh, Asarul Makhid Fisodri Rasulullah. Aku adalah orang yang melihat bagaimana dadanya Rasulullah, bekas jahitannya. Jadi ternyata Bapak dan Ibu, para dokter spesialis, ternyata jahitan yang dilakukan dan diberlakukan oleh Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, ternyata itu jahitannya betul-betul jahitan yang membekas kelihatan. Makanya Anas bin Malik, pembantunya Nabi, dari sahabat yang belia, yang 10 tahun berkhidmah kepada Nabi, 10 tahun, dia yang memberikan testimoni. Saya yang melihat bekas jahitan di dada Nabi SAW. Itu memberikan kepada kita tentang sebuah makna yang sangat luar biasa. Ternyata Nabi itu dibersihkan hatinya. Dan itu merupakan sebuah pelajaran yang begitu luar biasa. Ternyata masalah hati itu masalah besar di dalam perjalanan kualitas kehidupan. Makanya akhirnya tidak ada special treatment yang diberikan kepada Nabi Muhammad kecuali adalah dibersihkan hatinya. Karena beban ujian yang dirasakan Nabi itu sangatlah berat. Nabi itu semua ujiannya berat, Bapak. Anak-anak beliau meninggal semuanya sebelum beliau meninggal dunia. Kecuali adalah Fatimah. Dan Fatimah menyusul beliau 6 bulan setelah Rasulullah meninggal dunia. Orang yang Rasulullah mengatakan, wa inni la'u'aku kama yu'aku bihi rajunali minkum. Saya ini kalau sakit, dijadikan double sakitnya saya dibandingkan orang biasa. Itu Nabi. Sakaratul mautnya Nabi itu dua kali sakaratul mautnya orang biasa. Belum lagi ujian yang beliau hadapi, belum cemooh, belum cacian, belum kebencian yang beliau hadapi semasa hidupnya dan pasca wafatnya beliau. Sampai ratusan tahun pun masih banyak yang membenci dan menghujat beliau. Dan ternyata yang diberikan oleh Allah di dalam special treatment-nya itu apa? Yaitu adalah Allah itu membersihkan hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum tugas besar diletakkan di atas pundaknya. Ini menjelaskan kepada kita bahwasanya masalah hati adalah masalah sepenting itu di dalam perjalanan manusia. Sehingga akhirnya kita mendapati bahwasanya masalah hati itu penting. Makanya tidak salah kalau kita menjumpai Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala itu sampai mewajibkan bagi setiap para penuntut ilmu sebelum dia belajar apapun, sebelum dia belajar agama, sebelum dia belajar tentang kedokteran, sebelum dia belajar tentang psikologi dan kejiwaan, Imam Al-Ghazali itu menetapkan sebuah syarat. Sebelum literasi ditegakkan, maka wajib untuk membersihkan hati terlebih dahulu. Kenapa? Karena hati itu merupakan tempat yang paling penting ketika seseorang menerima curahan ilmu. Hati itu kayak bejana. Ilmu itu kayak air. Kalau bejananya kotor, air yang dituangkan akan menjadi kotor.
Dan akhirnya ilmu tidak menghasilkan sesuatu yang berkah dan manfaat, kecuali justru merugikan orang. Tapi kalau bejananya bersih, air yang dituangkan, yang itu analoginya adalah ilmu, maka sesungguhnya air itu akan dituangkan dalam kondisi bersih dan setiap orang berkah.

pat-pat yang di permukaan. Bukan ngajarin kita tentang masalah haji dan umrah, itu pat di permukaan. Tapi tugas pertamanya Nabi itu tertuang pada surat Al-Jum'ah ayat yang kedua. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan kepadanya ayat yang kedua pada surat Al-Jum'ah. Hari ini hari Jumat, baru saja kita sholat Jumat. Ada ayat yang kedua pada surat Al-Jum'ah ketika Allah berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin." Allah itu menyampaikan, Allah itu yang mengutus seorang nabi yang ummi kepada kehidupan manusia. Tugasnya Nabi Muhammad ketika diutus oleh Allah itu apa? Ada tiga. Yatlu alaihim ayatihi. Yatlu alaihim ayatihi. Wa yuzakkihim. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Ternyata tugasnya para nabi itu, tugasnya Rasulullah itu tiga. Pertama, tilawah. Yang kedua, tazkiyah. Yang ketiga itu ta'lim. Dan itu termuat di dalam ayat yang kedua di dalam surat Al-Jum'ah. Tilawah itu apa? Membacakan petunjuk yang ada di dalam kitabullah. Beliau membacakan dan menyampaikan hadisnya sebagai pelengkap dari apa yang disampaikan secara global di dalam Al-Quran. Beliau yang membacakan. Wa yuzakkihim, maka Nabi yang membersihkan hati setiap umatnya. Jadi Nabi itu tugas utamanya Nabi bukan ngajarin sholat. Tugas utamanya Nabi itu membersihkan hati dulu. Dan sholat itu cermin dari kekuatan hati yang bersih. Maka tugas Nabi yang kedua tazkiyah, membersihkan hati manusia dulu. Lalu yang ketiga, yaitu adalah ta'lim. Memberikan kepadanya ilmu yang akhirnya membimbingnya supaya dia tahu bagaimana panduan di dalam kehidupan. Maka di situ kita semakin memahami bahwasanya sepenting itu dalam kehidupan manusia. Bahwasanya masalah hati itu masalah komponen terpenting di dalam kehidupan kita. Dan ini merupakan masalah yang berkaitan tentang banyak perkara. Warna kehidupan kita, warna kehidupan manusia itu tergantung bagaimana urusan hatinya. Dan ini yang harus selalu kita mengerti. Islam itu bukan hanya agama yang menitik beratkan kepada penampilan fisik, tapi Islam itu merupakan agama yang berkonsentrasi masalah hati. Dan penampilan fisik pada ibadah itu merupakan cermin dari warna hatinya. Kalau warna hatinya baik, maka seluruh penampakan di dalam apa yang dia perbuat akan baik. Tapi kalau warna hatinya buruk, maka apapun yang dia tampakkan pun akan menjadi buruk. Dan ini memberikan kesadaran kepada kita. Jangan hanya lihat kepada penampilan luarnya, tapi bagaimana pada kondisi hati. Setelah kita memahami bahwasanya masalah hati itu masalah yang besar, maka kita akhirnya paham. Makanya tidak salah kalau Allah itu sampai bersumpah berkali-kali tentang bagaimana seseorang yang mereka itu menyucikan hatinya. Kenapa Allah itu selalu dalam tanda petik bersumpahnya itu dengan hati terus? Bahkan kita menjumpai sebuah fakta yang membuat kita kaget. Di dalam surat Asy-Syams, kita mendapati Allah sampai 11 kali bersumpah untuk menerangkan keberuntungan bagi orang yang menjaga hatinya. Ini tambahan dari apa yang saya paparkan bahwasanya ketika Nabi diberikan special treatment masalah hatinya, bagaimana tugasnya Nabi tentang tazkiyah, bagaimana Imam Al-Ghazali mengatakan hati itu masalah penting. Bahkan Allah sendiri yang memiliki seluruh kehidupan alam semesta ini pun tidak pernah beliau bersumpah sebanyak sumpah yang beliau berikan di dalam Al-Quran. Sumpah yang paling banyak di dalam Al-Quran itu adalah sumpah tentang perintah melaksanakan sholat, bukan. Sumpah tentang bagaimana kita melaksanakan puasa, bukan. Sumpah terbanyak di dalam Al-Quran itu adalah sumpah untuk menerangkan keberuntungan bagi siapapun di antara hamba yang mereka itu menjaga hatinya. Untuk menunjukkan kepada kita, sebesar ini urusan hati dalam kualitas kehidupan ini, dan sesungguhnya warna kehidupan kita tergantung bagaimana hatinya. Setelah kita memahami ini, kita akhirnya paham bahwasanya masalah hati adalah masalah yang besar. Tapi banyak di antara kita masih salah ketika mengambil kesimpulan dan perspektif. Oh, berarti ini berbicara tentang tazkiyatun nufus. Oh, ini berarti hanya masalah tazkiyatun nufus. Bukan. Sesungguhnya ini bukan masalah sekedar tazkiyatun nufus. Jadi saya tidak ingin bahwasanya para dokter yang hadir dan ibu dokter

0: Saya tidak mau bahwasanya kita berpikir bahwasanya masalah hati itu hanya sekedar masalah tazkiyatun nufus. Oh, yang penting khusyuk, nanti pahalanya banyak. Kita tidak ingin untuk mengambil dari perspektif itu. Tapi ketika saya menerangkan tentang masalah hati pada kesempatan hari ini dan menunjukkan besarnya kedudukan dan positioning hati kita dan dijadikan spotlight oleh Allah setiap waktunya dan bahkan Allah bersumpah terbanyak di dalam Al-Quran itu sumpahnya Allah kepada mereka yang membersihkan kesucian hatinya. Kita tidak hanya menyampaikan ini dalam materi, oh ini materi tazkiyatun nufus, ini materi taklim di masjid-masjid. Bukan, maaf, bukan itu. Tapi ternyata saya ingin menyampaikan pada kesempatan hari ini bahwasanya tazkiyatun nufus itu ternyata bukan materi taklim, tapi ternyata materi tazkiyatun nufus itu materi basic dalam kehidupan kita dan kurikulum di dalam kehidupan kita. Karena ternyata penjagaan hati dan bagaimana kita mensucikan hati kita itu bukan hanya bicara tentang pahala yang kita peroleh dan bukan hanya bicara tentang kecintaan Allah kepada kita. Tapi ternyata ketika kita senantiasa memperhatikan masalah hati kita, itu berdampak pada perjalanan kehidupan kita. Bahkan kehidupan fisik kita pun sangat tergantung bagaimana hati. Itu sangat tergantung pada hati. Ada satu riwayat, Pak, Bapak dokter dan Ibu dokter, di mana riwayat ini dalam kurun waktu 5 bulan atau 4 bulan terakhir, saya membedahnya dan mencoba untuk mengkaitkan dengan apa yang kita bisa pahamkan kepada masyarakat. Ada sebuah hadis. Saya yakin Bapak dan Ibu dokter, spesialis, itu sudah pernah mendengar hadis ini dan sering mendengar hadis ini. Tapi terkadang point of view-nya yang terkadang kurang maksimal untuk kita explore. Apa itu hadisnya, Ustaz? Hadisnya dalam satu riwayat Bukhari. Ketika Rasulullah mengatakan, "Ala inna fil jasadi mudghah. Fa in saluhat salahatil jasadu kullaha fa in fasadat fasadatil jasadu kullaha." Kullaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menyampaikan kepada kita tentang sebuah riwayat di mana riwayat ini sering diulang-ulang di banyak kesempatan oleh para dai dan para khutaba. Di dalam tubuh kita ada sekerat daging, kata Rasulullah. Kalau sekerat daging ini baik, perhatikan hadisnya, Bapak. Ini qadarullah saya nggak bisa tampilkan di mana di apa di preview. Tapi saya ingin ngajak Bapak dan Ibu dokter spesialis kita membedah hadis ini. Rasulullah mengatakan di dalam tubuh kita ada sekerat daging. Kalau sekerat daging ini baik, Rasulullah itu menggunakan pemilihan diksinya itu membuat kita itu berpikir. Nabi tidak mengatakan, kalau sekerat daging ini baik, ibadahmu baik. Tidak, Nabi tidak menggunakan diksi itu. Nabi tidak mengatakan, kalau sekerat daging ini baik, akhiratmu akan baik. Nabi tidak menggunakan diksi itu. Tapi Nabi itu menyampaikan kepada kita bahwasanya, kalau ada di dalam tubuhmu ini ada sekerat daging, kalau sekerat daging ini baik, maka jasadmu akan baik. Nabi menggunakan diksinya itu jasad. Silakan dicek oleh bapak-bapak dan ibu dokter. Di situ Nabi menggunakan kalimat jasad. Jadi Nabi itu mengatakan jasadnya akan baik. Jasad itu kalau kita bedah di dalam kamus bahasa Arab, apa yang ada pada fisik manusia dari kepalanya dan apa yang ada di dalam tempurung kepala dan ujung jempol kakinya, itu namanya jasad, fisik yang bisa disentuh. Maka termasuk di antara terminologi dalam bahasa Arab itu jasad itu ya otak, jantung, pankreas, liver, ginjal itu termasuk jasad. Bagian dari jasad. Yang menarik Nabi ketika menyampaikan hadis riwayat Muslim ini, Nabi kita tentunya sepakat. Nabi itu kalau menyampaikan hadis tidak berdasarkan prosa. Nabi kalau memilih sebuah diksi itu bukan berdasarkan estetika. Tapi Nabi itu kalau menyampaikan satu riwayat, riwayatnya Nabi itu berdasarkan wahyu. Dan bukan hanya sekedar pemilihan diksi. Kalau sastrawan, mungkin dia menyampaikan sesuatu hanya berdasarkan prosa dan estetika. Maknanya mungkin tidak terlalu dalam. Tapi kalau Nabi tidak mungkin menggunakan pemilihan setiap kalimat di dalam hadis itu hanya berdasarkan prosa dan tidak berdasarkan estetika. Nabi menyampaikan, sekerat di dalam tubuhmu ada sekerat daging. Kalau sekerat daging itu baik, maka jasadmu itu akan baik. Kalau sekerat daging itu buruk, maka jasadmu itu akan menjadi buruk. Dan yang menarik untuk menjadi point of view dari kita ketika membaca hadis riwayat Bukhari ini, point of view-nya itu apa? Nabi menggunakan jasad. Jadi ternyata ketika seseorang itu menjaga hatinya, yang kita sering familiar menyebutnya dengan kata tazkiyatun nufus, orang yang menjaga hatinya tidak berprasangka buruk, tidak curiga, tidak dendam, dan lain sebagainya. Itu ternyata, Masya Allah, Allah itu, Rasulullah menyampaikan, kalau hatimu baik, tahu amalan-amalan hati yang ditetapkan oleh Nabi ketika Allah ketika Nabi mengajarkan kurikulum materi untuk hati kita, maka jantungmu akan baik, pankreasmu akan baik, lambungmu akan baik, empedumu akan baik, semuanya akan baik. Kalau hatimu itu baik. Tapi kalau hatimu buruk, banyak melakukan amalan-amalan buruk yang dibenci oleh Allah di dalam hati kita. Dendam, susah memaafkan, dan lain sebagainya. Nanti yang kita akan jelaskan satu per satu. Maka kalaulah kamu mendapati bahwasanya hatimu itu buruk, kata Rasulullah, maka jasadmu itu akan menjadi buruk. Sehingga akhirnya dari hadis itu membuat kita akhirnya berpikir betul. Ternyata Rasulullah SAW itu mengkaitkan antara kesehatan hati itu kesehatan fisik. Karena pada keduanya itu bukan ada garis demarkasi yang memisahkan. Bukanlah antara fisik dengan hati itu berada pada dua tebing yang dipisahkan oleh jurang yang begitu curam dan begitu gelap dan kelam. Enggak. Masalah hati dan masalah fisik itu satu tempat, Pak. Disampaikan oleh Nabi di satu tempat. Makanya akhirnya saya bisa memahami. Saya lalu ketika membaca literasi dari Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim itu punya buku kesehatan, Atib An-Nabawi. Beliau itu kalau mendiagnosa orang, itu selalu ditanya dulu kondisi hatinya dulu. Sebelum diperiksa bagaimana kondisi fisiknya. Apa yang terjadi pada dirimu? Apa yang kamu rasakan? Apa yang sedang kamu pikirkan? Dan itu ternyata ketika seorang Imam Ibnu Qayyim dengan tulisan bukunya, karena beliau bukan hanya seorang ulama, tapi juga beliau seorang tabib yang terkenal dalam hasanah literasi Islam, ternyata seorang Ibnu Qayyim itu ketika mendiagnosa itu tidak langsung fokus. Dia tidak langsung fokus kepada penyakit fisiknya. Tetapi Imam Ibnu Qayyim itu fokus kepada apa yang sedang dirasakan oleh hatinya. Karena ternyata hadis yang tadi kita baca bersama dalam hadis riwayat Bukhari tentang sekerat daging, di situ akhirnya kita paham apa yang menimpa kepada tubuhnya seseorang itu selalu ada kaitannya dengan masalah hatinya. Tolong koreksi saya kalau salah, saya salah. Tapi para dokter sering mengatakan, kesehatan itu dua, faktor pola pikir dan pola makan. Faktor pola pikir dan pola makan. Tapi yang pertama itu pola pikir. Makanya setiap kita datang ke dokter, selalu kalimat dokter sebelum memberikan racikan obat kepada kita selaku pasien, selalu dokternya mengatakan jangan stres. Jangan stres, jangan depresi, istirahat dulu, cuti dulu, jangan langsung bekerja, jangan langsung mikir macam-macam. Tenangkan dulu hatinya, jangan stres dulu. Baru setelah itu disampaikan tentang racikan-racikan obat dan pantangan-pantangan yang harus ditinggalkan. Tapi selalu para dokter yang selalu saya, kalau datang ke dokter, itu selalu kalimatnya jangan stres, Ustaz. Jangan banyak pikiran, Ustaz. Karena ternyata akhirnya perkataan para dokter ketika semacam itu semakin menjelaskan kepada kita bahwasanya ternyata penjagaan hati itu, Masya Allah, ternyata penjagaan hati itu sangat berpengaruh kepada kesehatan seorang manusia. Makanya saya kaget, ada satu kitabnya Imam Syafi'i. Kitabnya Imam Syafi'i itu, di dalam kitabnya itu beliau mengatakan, di dalam Adabus Syafi'i itu beliau menyampaikan, La taskunanna baladan illa fihi alimun wa tabibun. Makanya sampai kita jumpai apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, Imam Syafi'i itu sampai mengatakan, janganlah kamu tinggal di satu daerah, jangan pernah tinggal di satu daerah. Kalau di daerah itu tidak ada dua orang yang hidup bersama. Kalau salah satu dari mereka saja, tidak cukup dan tidak ideal. Lalu Imam Syafi'i mengatakan apa? La taskunanna baladan illa fihi alimun wa tabibun. Janganlah kamu tinggal di satu daerah, kamu tinggal di satu daerah yang di dalamnya ada dua orang. Satu alim, yang kedua tabib. Yang satu orang alim, yang kedua itu seorang dokter. Wal alim yuftika an akhirat an qalbika wa tabibun yumbi'uka an badanika. Lalu Imam Syafi'i itu ngomong, kenapa dua orang ini penting? Kalau kita tinggal di satu daerah itu harus memperhatikan dua orang ini. Kalau di situ ada alimnya dan di situ ada dokternya, dan dokternya itu mau belajar, mau ngaji, tinggal di situ. Kenapa? Alimun yuftika an qalbika. Karena sesungguhnya alim itu akan memberikan kepadamu bagaimana kamu menjaga hatimu. Dan tabib yumbi'uka an badanika. Tetapi tabib itu, dokter, akan menceritakan tentang kondisi fisikmu. Tapi yang menarik, Imam Syafi'i itu menggabungkan antara alim dengan tabib. Jadi akhirnya bahwasanya dalam kehidupan kesehatan dan pengobatan yang dikonsep oleh Islam itu memang kembali kepada hadis tadi. Bahwasanya ternyata dalam kehidupan manusia itu, persoalan ketika seseorang itu menjaga hatinya supaya misalkan jangan dendam gitu, itu bukan hanya karena materi tazkiyatun nufus. Tapi ternyata itu merupakan materi besar yang dibutuhkan setiap orang di dalam menjaga kualitas hidupnya, karena kesehatan itu tidak akan maksimal kecuali dua. Gimana kita pola makan kita? Makanya dalam Islam pola makan itu kan kaedahnya yang thayyib, jangan berlebihan secara basicnya. Lalu yang kedua itu adalah bagaimana menjaga pola hatinya. Karena ternyata itu membentuk kesehatan yang selalu sama. Sehingga akhirnya Imam Syafi'i pun ketika beliau melihat orang sakit itu pun sama. Dengan apa yang dilakukan Imam Ibnu Qayyim, beliau selalu mengatakan dulu kondisi hatinya bagaimana, apa yang sedang dirasakan. Karena penyakit yang dirasakan di pankreas, penyakit yang dirasakan itu di lambung, di ginjal, itu selalu ada kaitannya dari persoalan hati yang belum selesai. Makanya maaf, saya pernah membaca jurnal, nanti kalau saya salah tolong diingatkan Bapak dan Ibu para dokter yang semoga Allah muliakan. Saya pernah membaca satu jurnal di internet, saya tidak tahu ya otentiknya jurnal ini, tapi di dalam jurnal itu dibahas, 80% penyakit fisik itu disebabkan karena emosi yang belum terselesaikan. Jadi akhirnya satu persatu ketika kita membaca riwayat-riwayat itu, membaca tentang jurnal itu dari apa yang diungkap oleh orang-orang medis hari ini, lalu kita kembalikan kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan apa special treatment yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, maka semakin mengokohkan sebuah terapan bahwasanya ternyata dalam kehidupan kesehatan itu masalah hati itu masalah yang tidak bisa terpisahkan ketika kita ingin memberikan kesehatan kepada seorang manusia. Makanya maaf, kenapa Islam itu penuh dengan ajaran tazkiyatun nufus? Memaafkan, Bapak Ibu dokter, maaf ya, salah satu di antara materi hati, kalau nanti Bapak dan Ibu menjadi penikmat buku-buku tazkiyatun nufus, misalkan setelah ini banyak baca gitu, salah satu materi di dalam tazkiyatun nufus itu materi hati itu yang paling sering diulang-ulang itu apa? Materi memaafkan. Materi memaafkan itu kan bukan fisik, materi hati. Materi memaafkan. Itu materi hati. Maka saya itu mendapati bahwasanya sampai pintu surga itu ada namanya pintu memaafkan. Bapak dan Ibu, para dokter, pintu surga itu ada 8. Mungkin ada yang tanya, kenapa Ustaz? Pintu surga itu ada 8. Karena Allah ingin memberikan sebanyak-banyaknya orang alasan amal untuk bisa masuk surga. Maka dijadikan surga bukan satu gerbang, tapi dijadikan surga itu 8 gerbang. Gerbang pertama sholat, puasa, sedekah, jihad, gerbang aiman. Aiman itu yang masuk surga 70.000 orang ketika mereka tidak pernah minta dirukyah dan tidak pernah minta diobati dengan laser dan mereka selalu tawakal sama Allah. Ini ada 70.000. Ada pintu ridho, ada pintu tobat, ada pintu memaafkan. Ya. Saya itu ketika membaca hadis ini, mulai berpikir, kalau pintu sholat, logika kita bisa menerima. Pintu puasa, logika kita bisa menerima. Pintu sedekah, logika kita bisa menerima. Tapi kalau ada pintu memaafkan, kenapa kok tiba-tiba dalam tanda petik, kok nyempil pintu memaafkan? Kenapa tiba-tiba ada pintu memaafkan nyempil? Karena ya ternyata itu pintu memaafkan itu hal besar sekali dalam kehidupan. Sehingga akhirnya sampai kita mendapati bahwasanya termasuk di antara pucuk-pucuknya amal, selain kesabaran itu apa, Bapak? Puncaknya amal itu kesabaran. Setelah kesabaran itu apa dalam dunia literasi fikih? Puncak amal itu memaafkan, Pak. Karena ternyata dampaknya kalau seseorang itu menyimpan dendam, itu bukan hanya hatinya yang menjadi kotor, tapi semua di dalam kehidupannya itu langsung terkena dampaknya. Jantungnya kena, pankreasnya kena, livernya kena. Disebabkan karena dendam. Makanya saya pernah bertanya kepada beberapa dokter dalam satu kajian, saya ngisi kajian sehari sama para dokter itu. Sembari saya makan itu saya pernah nanya, Pak dokter, apa pola pikir yang sangat memungkinkan untuk memunculkan penyakit? Maka pada saat itu ada beberapa dokter yang langsung berkata, dendam Ustaz, dendam itu berbahaya sekali. Karena apa? Dendam itu akhirnya orang itu berada pada kondisi emosi setiap hari tanpa dia merasa. Terutama kalau orang itu dia lihat. Terutama kalau ada peristiwa yang membuka memori dia tentang hal itu. Maka dendam itu akhirnya apa? Membuat setiap orang itu jadi terkena akibat. Semua bagian tubuh itu terkena akibatnya. Jadi saya akhirnya paham, oh pantas ya kalau Rasulullah itu pernah memberikan kepada kita satu riwayat, Bapak dan Ibu dokter. Jadi ada satu riwayat bahwasanya Aisyah itu pernah, beliau itu benci sama Sofiyah. Sofiyah itu istrinya Nabi yang lain. Wajar istri, namanya wanita, mereka memiliki rasa cemburu. Pada saat itu ketika Rasulullah sedang ngomong tentang Sofiyah, tiba-tiba Ibunda Aisyah itu mengatakan begini, hasbuk min Sofiyah, kada wa kada, ya Rasulullah. Sudah, ngomongnya tentang Sofiyah itu sudah. Innaha qasirah. Caking mungkin dilanda cemburunya yang besar, dan cemburu itu kan kebencian ya. Maka sedang dilanda kecemburuan itu, tiba-tiba Ibunda Aisyah itu ngomong begini. Innaha qasirah. Innaha qasirah. Sesungguhnya Sofiyah itu perempuan pendek. Sesungguhnya Sofiyah itu perempuan pendek, ya Rasulullah, enggak usah ngomong-ngomong terus tentang Sofiyah. Yang menarik, Bapak dan Ibu, yaitu adalah ketika Rasulullah itu mendengarkan Aisyah yang sangat benci kepada Sofiyah, kebenciannya itu sangat nampak sekali sampai dia mengomentari fisiknya Sofiyah. Maka sabdanya Nabi itu, Masya Allah, sabda Nabi selalu tidak pernah keluar dari ilmu. Nabi itu lalu mengatakan, ya Aisyah tu, laqad kulti kalimatan, lau muzizat bima'il bahri, lama jazathu. Maka Rasulullah itu mengatakan kepada ibunda, kepada Aisyah, gitu. Marah, tapi memberikan ilmu. Dan sekaligus bukalah untuk menjadi clue bagi kita untuk mempelajari kalimat Rasulullah ini. Rasulullah itu mengatakan, Wahai Aisyah, kamu mengatakan Sofiyah itu pendek. Kalau kalimat ini dicelupkan ke lautan, lautan akan menjadi hitam disebabkan ucapanmu yang penuh kebencian kepada Sofiyah. Bapak dan Ibu, para dokter yang semoga Allah muliakan, kita mikir, kenapa Nabi tidak mengatakan ini? Ucapanmu, wahai Aisyah, kalau dibebankan kepada gunung, gunung akan pecah. Nabi tidak mengucapkan kalimat itu. Nabi tidak mengatakan, wahai Aisyah, ucapanmu ini kalau dibebankan ke pohon-pohon ratusan tahun, maka pohon itu akan tumbang. Nabi tidak memilih diksi itu, Pak. Nabi tidak memilih diksi itu. Nabi itu memilih diksinya adalah, kalau ucapanmu ini dicelupkan ke lautan, dan lautan itu air, cairan. Maka jutaan galon liter yang ada di lautan itu seketika akan jadi hitam ketika kamu mengucapkan kalimat kebencianmu kepada Sofiyah ketika mengatakan pendek. Saya dengan kebodohan saya itu mikir, kenapa Nabi mengatakan lau muzizat bima'il bahri? Kenapa Nabi itu mengucapkan kalau dicelupkan ke lautan? Padahal kita tahu, mohon saya dikoreksi kalau saya salah. Bukankah tubuh kita itu lautan darah? Kalau lautan yang jumlah debit airnya, cairannya jauh lebih banyak daripada darah yang ada di tubuh manusia itu bisa menjadi hitam. Saya tidak bisa membayangkan. Kalau manusia sudah benci, itu darahnya hitam. Dan akhirnya memberikan efek yang tidak baik kepada seluruh tubuhnya. Makanya kita kembalikan pada tadi prolog yang saya sampaikan, hadis riwayat Bukhari. Sekerat daging itu kalau baik, jasadnya baik. Kalau sekerat daging itu tidak baik, jasadnya tidak baik. Dan Nabi menggunakan kalimat jasad. Sehingga akhirnya kita mendapati bahwasanya memang betul akhirnya kalau saya tuh pengen menyampaikan ini kepada para dokter supaya akhirnya kita mungkin membuka sebuah wacana gitu. Jadi kalau kita kedatangan satu orang gitu, maka bukan hanya kita memberikan fokus kepada obat apa yang akan saya berikan, tapi kita memastikan dulu bahwasanya bagaimana kondisi hatinya, apakah dia menyimpan dendam atau tidak, ada orang yang sedang dia benci atau tidak. Karena pengobatan dari luar itu tidak akan seefektif pengobatan yang ada di dalam tubuhnya manusia. Karena saya yakin Allah itu sudah menciptakan tubuh manusia yang memiliki sistem yang mampu menyembuhkan setiap perkara, setiap penyakit. Obat dari luar itu memang dengan izin Allah bisa memberikan manfaat. Tapi obat dari dalam itu terkadang lebih cepat menuntaskan ketika digabungkan dengan pengobatan yang diminum dari luar, yaitu masalah hati. Jadi masalah hati ini masalah yang menurut saya tidak bisa dipandang sebagai materi sekedar tazkiyatun nufus. Sehingga kalau ada seorang para dokter misalkan didatangin seorang pasien gitu, salah satu hal yang mungkin kita tanyakan, Bapak punya dendam atau tidak punya dendam? Bapak sering suudon atau tidak? Bapak suka nyinyir nggak sama orang? Bapak suka nggak ngeremehin orang? Bapak suka sombong atau tidak sombong? Karena hal-hal itu menurut saya bagian yang tidak terpisahkan dalam satu observasi ketika kita ingin memberikan kebaikan, kesehatan kepada seseorang. Ini ada lagi, Pak. Ada kisah nyata. Ada salah satu murid saya. Itu beliau terkena psoriasis. Bapak Ibu mungkin lebih paham daripada saya. Sampai beliau pergi ke luar negeri, sampai ke Perancis untuk ngobatin psoriasisnya. Dia mendapatkan endorse gitu karena beliau termasuk orang yang lumayan followernya ada ratusan ribu gitu. Dapat endorse pergi ke Perancis untuk mengobati orang yang masih hidup. Kalau Bapak dan Ibu para dokter ingin untuk banyak observasi atau banyak nanya, silahkan. Nanti saya akan memberikan informasinya. Ketika pengobatan kemana-mana, qadarullah belum menampakkan hasil yang signifikan, sampai akhirnya beliau menemukan orang yang memberikan nasihat kepadanya. Pengobatan yang kamu minum tetap harus dijalankan. Karena itu ikhtiar, dan itu pun ilmu dari Allah juga. Tapi, mungkin salah satunya adalah di dalam beberapa catatan orang itu, di dalam catatan para ulama itu, penyakit kulit itu berkaitan tentang aspek kesedihan yang terlalu tinggi. Lalu ada yang memberikan nasihat kepada beliau, Bapak Ibu dokter. Nasihatnya apa? Coba kamu lawan sifat pelitmu. Jadi ketika beliau ditanya, apa sifat burukmu? Beliau menjawab, saya orangnya pelit gitu. Susah gitu ngasih orang. Coba dilawan. Sifat pelitmu dilawan. Kamu ngasihlah itu ke orang. Akhirnya beliau betul-betul terlibat dalam gerakan sosial. Ngasih, terus pergi kemana-mana, ngasih bantuan kemanusiaan, memberikan dan mengadakan perhelatan pernikahan di tempat orang-orang pembuang sampah dan yang lain sebagainya. Dan ternyata ketika beliau menyerap kebahagiaan dari mata orang yang memancar itu, ketika dia melawan sifat buruknya untuk pelit, ternyata dengan izin Allah, Pak. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Beliau akhirnya sembuh. Pengobatan luar tetap beliau minum. Tapi setelah beliau juga melawan sifat pelitnya dan dia menyerap kebahagiaan setiap orang yang memancar ketika dikawinin, lalu dikasih hadiah yang mana mereka belum pernah nikah secara resmi gitu, lalu didatangkan KUA, diadakan pernikahan, ada khutbahnya gitu. Setiap dia menyerap itu kebahagiaan itu dengan izin Allah, setiap dia menyerap kebahagiaan itu menyembuhkan dirinya. Ada lagi kisah nyata, Pak, dan Ibu dokter. Orang yang masih hidup sampai hari ini. Ada seorang laki-laki itu terkena luka itu di bawah telinganya di sini. Luka ini semakin besar, semakin besar, semakin besar. Bisa nggak ditampakkan di sini? Oh gitu, ya nanti di sana. Dia luka itu sampai akhirnya luka, Pak. Sampai di saat itu beliau dirujuk dari rumah sakit kabupaten menuju rumah sakit provinsi. Bapak. Lukanya itu semakin besar, semakin besar. Ketika dalam upaya beliau sedang dirujuk ke rumah sakit provinsi, ternyata beliau saat itu ketemu seorang tabib. Tabib ini insya Allah beliau itu orangnya moderat, Bapak. Nggak terlalu ekstrim. Artinya beliau tidak menafikan pengobatan-pengobatan yang ada, para dokter dan rumah sakit, tapi juga beliau ingin untuk melihat kondisi hatinya. Ketika melihat lukanya, maka tabib ini merasa ini ada dendam. Terus ditanya, Bapak. Ditanya, Bapak punya dendam atau tidak? Nanti kalau ada yang ingin melihat, ini saya di-share oleh bagian admin di Zoom. Maka tabib ini bertanya sama beliau, Bapak punya dendam atau tidak punya dendam? Maka beliau mengatakan, pertama kali beliau denial. Saya enggak punya dendam. Bapak punya dendam enggak? Saya enggak punya dendam. Bapak punya dendam enggak? Saya enggak punya dendam. Sampai akhirnya terus denial beliaunya, sampai akhirnya, Pak, pengobatan dari luar itu tetap kita ikhtiarkan. Tapi bagaimanapun kita harus memperhatikan kondisi hati Bapak itu ada sesuatu atau tidak. Kalau ada PR yang belum selesai, sebanyak apapun pengobatan dari luar, kalau hatinya belum selesai, sulit pengobatan dari luar itu akan memberikan kesehatan. Walaupun semuanya berpulang kepada kehendaknya Allah. Akhirnya Bapak dan Ibu dokter, akhirnya beliau ngaku, iya saya punya dendam. Sama siapa dendamnya? Dendamnya itu sama istrinya. Karena istrinya pernah selingkuh. Jadi istrinya pernah selingkuh, tapi tidak sampai terjadi kontak fisik. Cicat gitu, istrinya selingkuh, sampai akhirnya ketika selingkuh itu ketahuan. Sang suaminya marah, kecewa, tapi istrinya minta maaf. Dan bertobat, istrinya betul-betul bertobat. Ketika istrinya sudah bertobat, qadarullah masalahnya cuma satu, Bapak. Laki-laki yang menjadi selingkuhan istrinya itu satu kampung dengan mereka. Sehingga akhirnya ketika sudah memaafkan, dia kalau keluar rumah, ketemu di masjid, kelihatan orang itu. Kalau ke pasar, lihat orang itu. Kalau pas kalon alun, kadang-kadang ketemu orang itu, lukanya tidak pernah sembuh. Lukanya basah terus ketika melihat orang laki-laki itu yang ketemu terus karena satu kampung. Dan ketika beliau menceritakan itu dalam kondisi istrinya yang nemenin beliau aja kaget. Loh bang, kamu masih dendam sama saya? Gitu. Iya. Kenapa masih dendam bang? Iya karena dianya nongol terus di mata saya. Dan setiap dia nongol itu saya teringat. Akhirnya Pak, tidak pernah selesai dengan rilisnya Pak. Validasinya susah jadinya. Ketemu terus. Akhirnya beliau dinasehatin Pak, tetap ini nanti ke rumah sakit provinsi, Bapak tetap harus dengar perkataan dokter, tapi tolong Pak, mau nggak memaafkan istrinya? Saya maafkan Pak. Kenapa Bapak sekarang pengen maafkan? Karena orang yang paling tulus merawat saya ketika saya sakit adalah istri saya. Teman-teman saya jenguk dari kejauhan, anak-anak saya sering menutup hidungnya kalau mereka sedang dekatkan kepada saya. Karena ngeluarin bau, bernanah, infeksi. Tapi istri saya dengan setia ganti sarung, ganti tempat tidur. Dia tanpa masker, tanpa dia jijik, membersihin, mandiin saya kalau pagi. Disitulah saya tahu istri saya betul-betul sudah bertobat dan tulus kembali mencintai saya. Terus Bapak dan Ibu dokter, akhirnya Pak, coba Pak, berdamai. Hatinya berdamai, Pak. Dan ketika berdamai, Masya Allah, dengan izin Allah, setelah itu berdamai, saling memaafkan, maafin aku ya Bang. Gitu. Iya, gitu, saling maafin ya. Mereka saling berdamai. Setelah itu dirujuk ke rumah sakit provinsi, Pak, dengan izin Allah, ini saya kirimkan fotonya. Itu dengan izin Allah luka itu akhirnya membaik, membaik, membaik, membaik dan akhirnya mengering, Pak. Setelah beliau menyelesaikan apa yang menjadi beban hatinya, dendam. Dendam itu kayak dinding yang ada jamurnya, dendam itu. Kayak dinding hati yang ada jamurnya kan itu. Dan ketika menyelesaikan itu, akhirnya selesai. Makanya ada salah satu akun seorang profesor yang saya follow, Pak. Saya senang sekali melihat itu apa video-video yang dia share di Instagram. So, beliau profesor. Beliau itu menyampaikan ada salah satu video bahwasanya tanya sama sains. Di dalam video itu saya melihat, ternyata kondisi manusia itu kalau dia lagi dendam dan benci, kortisolnya itu naik. Walaupun memang saya tahu ya, walaupun memang belum terjadi kesepakatan apakah kortisol ini penyebab satu-satunya kanker atau tidak. Tapi yang jelas bahwasanya kalau manusia itu sedang amarahnya itu naik, itu kortisolnya juga ikut naik. Apalagi dendam, karena dendam lebih tinggi daripada marah. Makanya ketika kortisol itu, ketika kemarahan itu naik dalam bentuk yang lama dan itu menjadi dendam kesumat, akhirnya kortisolnya naik. Makanya akhirnya paham saya, kenapa narasi rumah tangga itu selalu diliputi dengan permintaan maaf. Itu bukan karena orang yang kita maafkan, pasangan kita pantas atau tidak pantas mendapatkan maaf dari kita. Tapi ternyata kenapa Allah itu membangun narasi rumah tangga itu dengan maaf, maafin istri itu yang minta maaf, suami itu yang ridho gitu. Istri yang senantiasa minta maaf, suami yang ridho, itu aja kalimat yang kita dengarkan kalau membicarakan nasihat tentang pernikahan. Karena ternyata memang berdampak pada kualitas kesehatan pula dan bukan hanya berdampak tentang masalah pahala yang kita peroleh dan kita dapatkan. Jadi di situ akhirnya kita menjumpai bahwasanya Masya Allah, saya tuh pengen menyampaikan di sini bahwasanya simpel aja. Oh, masalah hati itu bukan hanya materi tazkiyatun nufus kok. Materi hati itu materi basic. Makanya Pak, ini karena waktu kita sudah jam 3 gitu. Tapi saya sampaikan. Makanya rata-rata orang-orang yang mereka itu dijanjikan surga, kalau Bapak membaca hadis-hadisnya, Bapak dan Ibu kalau membaca hadisnya tentang orang-orang yang dimasukkan surga, itu rata-rata fokusnya itu masalah hati. Yang hatinya polos, yang hatinya kayak burung, yang memiliki sifat hayin, layin. Hayin itu orangnya lembut, lunak, tidak gampang untuk menyulitkan urusan orang. Empati, simpati, itu kan hayin, layin, korib, sahil. Rata-rata masalah surga yang diceritakan oleh Nabi ketika Nabi menceritakan penduduk surga itu rata-rata masalah amalan hatinya. Bapak dan Ibu dokter pernah dengar hadis tentang ada seorang laki-laki yang masuk surga dikabarkan 3 kali oleh Nabi? Ternyata ada seorang sahabat Abdullah bin Amr bin As yang tidur di rumahnya, tidak menjumpai dia sholat tahajud, tidak menjumpai dia amalannya istimewa. Tapi Abdullah bin Amr bin As itu mikirlah, kenapa kok orang ini biasa aja, kok Nabi mengabarkan dia penduduk surga 3 kali? Apa ternyata jawabannya Pak ketika ditanya, amalmu itu apa? Kamu malam juga nggak tahajud. Ini bukan berarti nanti Bapak Ibu nggak tahajud ya. Amalmu itu apa sih sampai kamu tuh nggak tahajud gitu? Tapi kenapa kamu Nabi sampai memberitakan bahwasanya kamu penduduk surga? Perhatikan jawabannya. Wala ahsudu wala ahadin minal muslimin. Aku ini tidak pernah tidur. Dan aku tidak pernah menutup mata, memejamkan mata. Dalam kondisi hatiku itu benci sama orang. Jadi ternyata hatinya itu lumer, Pak. Gak pernah benci sama orang. Gak pernah nganggap berat urusan orang, Pak. Hadis ini dalam riwayat Imam Ahmad. Dan ini pun masalah hati. Nabi juga mengatakan bahwasanya sesungguhnya penduduk surga itu yang memiliki sifat hatinya al-bullah. Al-bullah itu apa? Orang bullah itu yang enggak cepat marah. Kalau dalam bahasa kita itu apa ya? Enggak cepat marah gitu. Orangnya easy going. Itu kalau dalam bahasa kita. Kalau dalam bahasa hadis itu namanya al-bullah, Pak. Orang yang easy going, kata Rasulullah. Ya mau diomongin orang, ya santai. Kayak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu orangnya itu simple, Pak. Kalau ada orang ngomong sama beliau, ada orang membicarakan kamu di belakang kamu. Imam Syafi'i ngomongnya, Pak, ya sudah. Setidaknya kalau di depan saya dia tidak membicarakan itu dan masih punya rasa sungkan. Itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ada orang yang menghujatmu, mencelamu, ya sudah. Ya minimal dia tidak pernah utang sama saya kan kalau dia benci sama saya. Nanti kalau dia senang sama saya, ujungnya nanti utang sama saya. Itu Imam Syafi'i. Jadi isi kuing betul. Jadi rata-rata, karena kita nggak punya waktu. Kalau saya terangkan hadis-hadisnya itu, semua rata-rata hadis-hadis tentang surga itu, orang-orang yang menceritakan tentang hati. Tanpa menafikan keutamaan sholat malam, tanpa menafikan keutamaan puasa, tanpa kita menafikan keutamaan sedekah dan lain sebagainya. Tapi masalah hati itu masalah terpenting. Ya, intinya Bapak, sekali lagi, semua itu bermula dari hati, dan sesungguhnya materi hati itu bukan materi tazkiyatun nufus. Itu materi yang saling berkaitan. Dan itulah yang menjadikan kita paham kenapa Imam Syafi'i sampai merekomendasikan kalau di dalam daerah itu ada tabibnya dan ada dokternya, tinggal di situ. Tapi kalau di daerah itu tidak ada dokternya atau tidak ada alimnya, atau salah satunya ada tapi yang satu nggak ada, jangan tinggal di situ. Kalau kamu di situ ada dokternya tapi nggak ada alimnya, siapa yang akan siapa yang akan memeriksa hatimu? Tapi kalau di situ ada alim yang nggak ada dokternya, siapa yang akan menceritakan kondisi fisikmu? Itulah indahnya perkataan Imam Syafi'i. Allah alam bisawab. Sudah jam 3. Tidak terasa 1,5 jam kita sudah menyampaikan materi ini, walaupun materi yang di belakangnya ini kita potong banyak sekali gitu. Tapi tidak apa-apalah. Memang materi ilmu yang paling penting bukan banyaknya, tapi sesuatu yang bisa membawa manfaat. Itulah yang menjadikan kita dokter, ustadz, guru, siapapun itu harus selalu memegang hatinya. Jangan ada dendam, tidak boleh suudon, harus kona'ah, ridho. Karena sesungguhnya seluruh bagian tubuh kita itu punya keterikatan dan ketersambungan kepada satu sekerat daging, dan itu adalah hati. Ini yang dapat saya sampaikan di dalam pertemuan hari ini. Semoga perkataan-perkataan saya, kalau ada yang memang salah, saya siap menerima masukan dari Bapak dan Ibu dokter, para spesialis di Makassar. Ya. Karena pada dasarnya, setiap orang pasti memiliki keterbatasan. Tapi saya senang sekali hari ini bisa menyapa kepada para dokter spesialis yang ada di kota Makassar. Dan semoga materi ini semakin memberikan kepada kita bahwasanya ternyata pasien pun tidak hanya kita fokus bagaimana meracik obatnya, tapi mungkin dibuka perasaan hatinya, diselami apa yang sedang dirasakan, supaya itu pun bisa membantu memaksimalkan kesehatan. Menjadi dokter itu selalu saya berdoanya, dan menjadi dokter itu ada sebuah kalimat yang sering saya sampaikan di banyak kesempatan kalau ngisi para dokter. Menjadi dokter itu adalah hidup memberi senyum, mati mendulang pahala. Karena kalau dokter itu akhirnya pasien itu sembuh, itu kan berapa banyak pasien yang senyum kembali, sehat kembali, beribadah. Pahalanya besar menjadi dokter itu. Pahalanya besar sekali. Dan para dokter itu terkadang perkataannya lebih didengar daripada perkataan seorang kiai dan seorang ustaz. Makanya, Masya Allah, Allah menjadikan bapak dan ibu sebagai dokter tidak mungkin tanpa hikmah. Karena takdir itu tidak pernah terjadi secara random. Allah pasti punya hikmah yang besar kenapa bapak dan ibu dijadikan dokter oleh Allah. Semoga bapak dan ibu selalu diberikan ketenangan, kelapangan, dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
3: Si Barkas,
2: program donasi barang bekas dari RDSFM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
4: Nah.
5: Lagi full seneng kayaknya ini.
4: Bapak, Udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
5: Wih.
4: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
5: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah tur cepet toh, gimana?
4: Oh pantesan, ini loh dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
6: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
7: Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat, tiga destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM, insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan Gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi Gurah Mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi Gurah Mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wordoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM.
1: Pendengar, kita akan mengikuti Jalan Hidayah RDS FM.
2: Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya menulis ilmu di atas tulang belulang bangkai unta karena tak mampu membeli selembar kertas? Pernahkah kalian membayangkan seorang bocah yatim yang bajunya lusuh, yang seringkali menahan lapar berhari-hari, namun kelak suaranya akan didengar oleh raja-raja, fatwanya akan menjadi hukum bagi jutaan manusia, dan namanya akan disebut dalam doa-doa tulus di setiap sujud panjang kaum mukminin dari ujung barat Afrika hingga kepulauan Nusantara? Dia adalah matahari dunia. Dia adalah kesehatan bagi tubuh. Dia adalah sang pembela sunnah yang memadukan tajamnya logika akal dengan sucinya wahyu Tuhan. Kakinya pernah dirantai besi, lehernya pernah diancam pedang algojo, namun hatinya tak pernah berpaling dari kebenaran. Inilah hikayat sang mujadid abad kedua. Inilah kisah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali para pencari hikmah di channel kesayangan kita, Rio Fulana. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Rio Fulana yang dirahmati Allah, hari ini kita akan memulai sebuah perjalanan panjang. Kita tidak akan menyingkat kisah ini menjadi beberapa menit saja. Kita akan menyelaminya. Kita akan duduk bersimpuh di majelis sejarah, membuka lembar demi lembar kitab para ulama terdahulu untuk membedah anatomi kehidupan Imam Syafi'i secara utuh. Mengapa kita harus membahasnya sedalam ini? Karena Imam Syafi'i bukan sekadar tokoh masa lalu. Beliau adalah the founding father dari metodologi berfikir umat Islam. Di Indonesia, mayoritas kita bermazhab Syafi'i. Namun betapa sedikit dari kita yang mengenal betapa berdarah-darahnya perjuangan beliau dalam menegakkan tiang agama ini.
2: siapkan hati kalian, siapkan air mata kalian, dan mari kita kembali ke masa 1200 tahun yang lalu. Jarum waktu berhenti di tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Tahun ini adalah tahun yang monumental dalam sejarah Islam. Langit Baghdad berduka, bumi Irak menangis. Pada tahun ini, Al-Imam Al-Azam, Nu'man bin Thabit, atau yang kita kenal sebagai Imam Abu Hanifah, wafat di dalam penjara penguasa karena ketukuhan imannya menolak jabatan hakim. Dunia Islam seakan gelap gulita kehilangan pelitanya. Namun, Allah Rabbul Alamin tidak pernah membiarkan bumi ini kosong dari para penegak hujahnya. Benarlah sabda Nabi, bahwa para ulama adalah pewaris para Nabi. Ketika satu bintang terbenam, bintang lain akan terbit. Di tahun yang sama, bahkan sebagian riwayat mengatakan di malam yang sama saat ruh Imam Abu Hanifah naik ke langit, di sebuah kota kecil di pesisir Mediterania bernama Gaza, terdengarlah tangisan bayi laki-laki yang memecah keheningan malam. Bayi itu lahir dari rahim seorang wanita mulia dari suku Al-Azd bernama Fatimah binti Ubaidillah. Ayahnya bernama Idris bin Abbas. Mereka menamai bayi itu dengan nama kekasih Allah, Muhammad. Siapakah Muhammad kecil ini? Mari kita lihat nasabnya. Ini bukan nasab sembarangan. Dia adalah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi' bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Perhatikan nama Al-Muttalib. Ini adalah saudara kandung dari Hashim, kakek buyut Rasulullah SAW. Keduanya adalah anak dari Abdi Manaf. Jadi, nasab Imam Syafi'i bertemu dengan nasab Rasulullah di kakek bernama Abdi Manaf. Rasulullah SAW pernah bersabda tentang kemuliaan Bani Muthalib dalam sebuah hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya, kami, Bani Hashim, dan Bani Muthalib tidak pernah berpisah baik di masa jahiliyah maupun di masa Islam. Kami dan mereka adalah satu. Lalu Nabi menyilangkan jari jemarinya. Imam Syafi'i adalah satu-satunya imam madhab yang berasal dari suku Quraisy, kerabat dekat Nabi. Inilah realisasi dari sabda Nabi SAW. Pelajarilah dari Quraisy dan janganlah kalian mengajarinya. Dan imam itu dari Quraisy. Namun, kemuliaan nasab tidak menjamin kemudahan hidup. Takdir Allah berlaku. Baru saja Muhammad kecil menghirup udara dunia, ayahnya, Idris, jatuh sakit dan meninggal dunia di tanah perantauan Gaza tersebut. Muhammad bin Idris kini menjadi yatim. Gelar yatim di masa itu adalah ujian berat, apalagi diiringi dengan kefakiran yang sangat. Fatimah, sang ibu, kini memikul beban gunung di pundaknya. Ia sendirian di Gaza, jauh dari keluarga besar suaminya di Mekah. Hartanya habis.

0: Dua tahun berlalu di Gaza, Fatimah menatap putranya yang tumbuh di lingkungan yang jauh dari tradisi kakek moyangnya. Gaza adalah kota dagang, kota yang heterogen. Fatimah khawatir. Jika anakku tetap di sini, batin Fatimah berbisik, nasab Quraisy-nya akan sia-sia. Bahasanya akan rusak bercampur dengan bahasa orang-orang non-Arab, ajam. Akhlak kesatria Quraisy-nya akan hilang. Dengan tekad seteguh karang, Fatimah mengambil keputusan besar. Ia harus membawa pulang permata hatinya ke Mekah, ke tanah air leluhur, ke lembah yang tidak ada tanaman di dalamnya, namun penuh dengan keberkahan. Perjalanan dari Gaza ke Mekah bukanlah perjalanan wisata. Jaraknya ratusan kilometer membelah gurun pasir yang ganas. Bayangkan sahabat Rio Fulana, seorang ibu muda menjanda, menggendong balita, menempuh perjalanan yang biasa ditempuh kafilah dagang berhari-hari. Panas matahari membakar kulit, dingin malam menusuk tulang, namun cinta ibu mengalahkan segalanya. Sesampainya di Mekah, mereka tidak disambut dengan karpet merah. Keluarga besar Bani Muthalib memang terpandang, tapi mereka banyak yang hidup sederhana. Fatimah dan Syafi'i kecil tinggal di daerah bernama Syi'ib Al-Khoif. Kehidupan mereka sangat miskin. Begitu miskinnya, Imam Syafi'i kelak mengenang masa kecilnya. Aku adalah seorang yatim di bawah asuhan ibuku. Ibuku tidak memiliki apa-apa untuk membayar guruku.
1: Di Mekah, Syafi'i kecil diserahkan ke Kutab, tempat belajar baca tulis Al-Quran. Tapi ada masalah besar, biaya. Fatimah tidak punya uang untuk membayar syekh, guru. Namun, guru tersebut melihat sesuatu yang berbeda pada Syafi'i. Kecerdasannya memancar dari matanya. Syafi'i sangat cepat menghafal. Ketika guru mengajarkan satu ayat kepada murid lain, Syafi'i yang hanya mendengar sekilas langsung menghafalnya. Akhirnya, sang guru mengizinkan Syafi'i belajar tanpa bayaran. Bahkan, seringkali Syafi'i diminta menggantikan gurunya mengawasi murid-murid lain saat sang guru berhalangan. Di usia 7 tahun, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i telah menyelesaikan hafalan 30 juz Al-Quran dengan mutqin, sempurna. 7 tahun. Setelah Al-Quran, dahaga ilmunya semakin menjadi-jadi. Ia ingin menulis hadis. Ia ingin mencatat ilmu. Tapi kemiskinan kembali menjadi tembok tebal. Kertas atau warok di masa itu adalah barang mewah. Harganya mahal. Apakah Syafi'i kecil menyerah? Tidak. Ia pergi ke kantor-kantor pemerintahan, diwan, mencari kertas-kertas bekas yang sudah dibuang atau yang salah tulis. Ia memungutnya, lalu menulis di bagian yang masih kosong. Jika kertas bekas tak ada, ia pergi ke pasar atau tempat penyembelihan onta. Ia mencari tulang belikat onta yang lebar dan putih. Ia mencari pelepah kurma yang kering. Ia mencari batu-batu pipih yang halus. Bayangkan pemandangan ini, sahabat Rio Fulana. Di sebuah kamar sempit di Mekah, bertumpuk tulang belulang binatang, batu, dan pelepah kurma. Baunya mungkin tidak sedap, tapi di atas benda-benda itulah tertulis sabda-sabda Nabi yang suci. Syafi'i kecil menghafal semua yang ia tulis di tulang itu hingga meresap ke dalam dadanya, sampai tulang-tulang itu tak lagi ia butuhkan. Beliau pernah berkata, "Aku tidak memiliki uang untuk membeli kertas, maka aku menulis di atas tulang bahu onta dan pelepah kurma." Ini adalah tamparan keras bagi kita, sahabat Rio Fulana. Hari ini kita punya buku berlimpah, gadget canggih, PDF kitab gratis. Tapi semangat kita untuk menuntut ilmu seringkali kalah oleh rasa malas.
2: Setelah menghafal Al-Quran, Syafi'i muda menyadari satu hal. Al-Quran turun dalam bahasa Arab yang paling tinggi,